Tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks dan tidak dapat hanya tergantung pada skema pendanaan rutin pemerintah seperti biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan atau BPOPP maupun juga bantuan operasional sekolah. Hikmah menambahkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan bisa mewujudkan mulai berbagai bentuk seperti peran aktif orang tua wali murid,

DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong peran serta masyarakat atau PSM segera diperkuat sehingga sekolah memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Info berikutnya kawan, KPK mengaku akan segera menahan dua tersangka baru kuota haji. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menyampaikan, dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024, antaranya Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi yang juga Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Asrul Aziz. Sebelumnya KPK sudah mengumumkan kedua orang itu sebagai tersangka dalam konferensi pers yang dilakukan pada Senin 30 Maret 2026. Selain itu, sampai dengan sekarang KPK juga masih belum melakukan penahanan. Tapi KPK sudah mengajukan surat pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan untuk kedua tersangka yang diumumkan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Erika Rosa. Selamat pagi.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita kembali masuk program Ijen Talk hari Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Erika Rosa. Menemani berbagai aktivitas pagi hari ini di tengah cuaca yang cukup cerah. Semangat pagi, apapun itu aktivitas yang Anda jalani, termasuk mungkin yang sudah memulai perjalanan ya. Lalu lintas pagi hari ini, kalau kemarin masih libur, hari ini sudah pada masuk, baik itu yang anak sekolah, ada para mahasiswa maupun juga para pekerja. Lalu lintas barangkali lebih ramai daripada kemarin. Termasuk tadi ketika saya melintas juga kondisinya cukup berbeda dibandingkan dengan pagi hari kemarin. Tadi di sekitaran wilayah Telogomas, ini dua arah kondisinya ramai lancar, yang arah ke Jembatan Tunggul Mas maupun juga yang mengarah ke Dinoyo. Biasanya kalau pagi begini di wilayah Kota Malang ini juga ada beberapa titik yang rawan padat ya, diantaranya Sukun, Kelayatan Gang 3, kemudian di pertigaan Kaco, lalu juga di Jembatan Berantas Kampung Jodiban, dan di sekitaran wilayah Ahmad Yani. Ini Ahmad Yani yang mengarah ke Karanglo, maupun kalau kita tarik lagi ke selatan, biasanya daerah Mergan itu juga lumayan padat ya kalau pagi hari. Ada yang pagi hari ini mungkin tadi juga perjalanan di beberapa titik itu, bagaimana kondisinya tadi menemui kepadatan atau masih normal ya, walaupun ramai padat tapi masih seperti biasanya dan masih terus berjalan barangkali. Yang lagi perjalanan sambil membantu kawan pendengar City Guide, sesama yang lagi mobile kawan, untuk referensi informasi lalu lintas, titik mana yang masih lancar, di mana yang perlu diwaspadai sudah mulai ada kepadatan, Anda boleh juga share bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh juga lewat line telepon.

0: Iya, kawan, pagi hari ini menemani Anda di tengah berbagai aktivitas yang ada jalani. Terima kasih juga untuk yang sudah berbagi informasi. Ada Pak Iwan, selamat pagi Pak Iwan. Tadi Pak Iwan menyampaikan Pasar Induk Gadang itu lubangnya makin dalam, lubang jalannya, kondisinya makin dalam, jadi berhati-hati saja. Itu pesan Pak Iwan untuk barangkali Anda yang pagi hari ini kawan juga mau melintas di sekitaran Pasar Gadang. Ini beberapa kali ya ditanyakan oleh kawan pendengar City Guide, karena barangkali kawan pendengar City Guide juga mengikuti, kan ada rencana perbaikan pasar, perbaikan jalan di Pasar Induk Gadang sampai dengan sekitaran Bumiayu. Nah, ini memang rencana perbaikan jalan itu sudah disounding dari jauh-jauh hari. Lalu beberapa kali kawan pendengar City Guide juga menanyakan, kok tetap begitu ya? Kapan perbaikannya? Beberapa kali kami juga rutin menanyakan, termasuk pagi hari ini kami juga kembali menanyakan ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dandung Zulharyanto. Karena beberapa hari yang lalu, ini Pak Dandung juga menyampaikan perbaikan jalan di Pasar Gadang itu direncanakan akan mulai dilakukan di bulan Juni 2026 kawan. Ini sudah masuk bulan Juni ya, sudah masuk tanggal 2. Jadi semoga saja ini nanti disegerakan begitu. Memang dari Dinas PUPR PKP Kota Malang itu sudah menyampaikan kalau dimulai bulan Juni, cuma untuk tanggalnya kapan itu yang belum disampaikan. Nah, ini tadi kita coba follow up ke Pak Dandung, kira-kira kalau proyek itu dimulai di bulan Juni itu mulainya kapan? Barangkali masyarakat yang sering kali melintas di sana ya, ini kan juga berharap jalan di Pasar Gadang itu segera diperbaiki setelah para pedagang direlokasi agak ke belakang dari yang sebelumnya ini mereka berjualan di badan jalan, sekarang direlokasi agak ke belakang. Setelah itu harapannya nanti jalannya juga segera diperbaiki, lebih mulus, lebih nyaman ketika dilintasi dan tentunya lebih aman. Ditunggu Pak Iwan ya. Ini kita masih coba follow up, nanti rencananya tanggal berapa begitu untuk perbaikan jalannya akan dimulai. Lalu tadi ada juga Pak Oni. Ini Pak Oni menyampaikan food court veteran itu sudah buka. Ini bercandanya Pak Oni ini, food court berjalan gitu Pak ya. Maksudnya berbagai pedagang yang ada di sepanjang jalan veteran. Nah, dulu mungkin Anda yang juga sudah lama di Malang barangkali rindu juga ya, jalan veteran tuh dulu bersih loh. Jarang, paling kalaupun ada PKL itu 1-2 lah ya, penjual cilok atau jajanan, tapi gak sebanyak sekarang ini. Kalau sekarang ini kayaknya mulai dari gerbang UB yang sebelah barat sampai dengan mendekati Transmart itu benar-benar berjajar. Jadi seperti berjalan, gak salah juga nih kalau Pak Oni menyebutnya ini serasa food court yang ada di pinggir jalan. Nah, ini Pak Oni menyampaikan makin banyak pedagang yang ada di veteran, mana ketegasan dari pihak berwajib? Itu yang ditanyakan oleh Pak Oni. Pak Oni, ini kita bukan cuma sekali juga loh ya, kita sudah berulang kali menyampaikan ke OPD terkait, dalam hal ini Satpol PP, kalau terkait dengan penertiban, karena ini berkaitan juga bagaimana menjaga ketertiban umum, itu kan ranahnya Satpol PP ya. Kami sudah sampaikan ke Satpol PP informasi dari Kabid Tantribum dari Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya, sebenarnya sudah berulang kali juga dilakukan penertiban di lokasi. Tapi ya begitu kondisinya, kalau saya sendiri lewat di sana kayaknya tiada hari tanpa PKL ya, setiap hari kok kayaknya kondisinya tetap sama seperti itu. Terakhir pernyataan dari Satpol PP, ini kalau kita mengutip dari berbagai media seperti yang disampaikan oleh Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum atau Tantribum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya, Satpol PP mengajak masyarakat ini untuk memboikot, tidak membeli dagangan para penjual yang ada di sepanjang jalan veteran karena itu memang melanggar aturan. Nah, tapi kemudian ketika pemberitaan itu di-up di media sosial ya, ada berbagai komentar dari kawan pendengar Siti, dari masyarakat begitu. Ada berbagai komentar dari masyarakat, memang ajakan untuk tidak membeli saja cukup ya. Nah, lalu juga terkait dengan penertiban yang sudah dilakukan, itu seberapa efektifnya? Ketika sudah dilakukan penertiban, tapi nyatanya masih begitu, evaluasinya bagaimana? Banyak juga masyarakat yang menanyakan demikian. Kalau Anda gimana nih tanggapannya? Termasuk Pak Oni mungkin, Pak. Boleh Pak Oni, kalau punya beberapa tanggapan, atau Anda kawan pendengar City Guide yang lain ya, yang setiap hari menyaksikan bagaimana situasi dan kondisi di sekitaran Jalan Veteran Kota Malang. Ada lagi? Tadi informasi juga dari Pak Anggoro. Selamat pagi Pak Anggoro. Jam 7 lebih 10 Selekta Batu sampai dengan Dinoyo, kemudian Lavalette kondisinya aman. Tadi lewat Veteran kondisi lalu lintasnya lancar. Ada Pak Arif, jam 7.17 flyover Arjosari arah utara itu kondisi padat imbas volume kendaraan. U-turn Haris dan juga di depannya Adiputro, itu yang menjadi pusat kepadatan. Ada Pak Budi, lokasi tadi jam 7.17 Soekarno-Hatta, kira-kira berapa ton ya beratnya? Maksudnya gimana nih Pak? Oke, saya coba cek dulu ya dari Pak Budi. Oh, tadi Pak Budi kirim foto. Oh, ini tadi Pak Budi kirim foto ada truk yang melintas di Jalan Soekarno-Hatta Kota Malang. Kemudian truknya itu membawa batu. Barangkali ini maksudnya Pak Budi yang dipertanyakan, memang truk itu boleh ya melintas di Soekarno-Hatta? Kemudian kalau dilihat dari muatannya, bukankah ini kayaknya melebihi dari tonase yang ditentukan? Ya, terima kasih Pak Budi. Sayangnya plat nomornya ini juga nggak ada. Kalau dari foto yang dikirimkan plat nomornya itu tidak ada. Jadi hanya tertulis angka 07 atau 02 nih ya. Plat nomornya tidak terdeteksi. Kalau plat nomornya terdeteksi, barangkali kami bisa meneruskan laporannya juga ke jajaran dari kepolisian. Tapi nggak apa-apa Pak, nanti kita sampaikan juga ke kepolisian, barangkali ada evaluasi begitu bagaimana mencegah kendaraan berupa truk maupun juga kendaraan yang melebihi batas maksimal tonase melintas di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta.
1: Jalan-Jalan Plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru disitulah daya tariknya. Goa Gambang menawarkan pengalaman wisata yang beda dari yang biasa kita kenal. Bukan hanya alam terbuka, tapi keindahan bawah tanah yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, Kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumber Mancing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiarjo. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
8: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
7: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
8: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
7: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
8: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
1: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali program Ijen Talk pagi hari ini. Kemudian untuk yang sekarang ini mau perjalanan ya, barangkali Anda yang juga lagi mobile, tadi sempat ada yang kembali mengingatkan terkait dengan jalan berlubang di Pasar Gadang, itu kapan diperbaiki? Tadi Pak Iwan ya menanyakan, ini baru saja dijawab Pak oleh Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Pak Dandung Zulharyanto. Info dari Pak Dandung, minggu depan ini akan mulai dilakukan perbaikan. Terima kasih Pak Dandung, respon cepatnya. Ini sudah lama dinanti oleh masyarakat ya. Insya Allah minggu depan akan dilakukan perbaikan. Barangkali juga yang biasanya mobile di sana, ini perlu diantisipasi juga nih. Kalau ada perbaikan jalan, otomatis ada potensi kepadatan atau bahkan barangkali ada rekayasa lalu lintas ya yang diberlakukan. Nanti tentu kita akan terus update juga bagaimana perkembangan rencana dari perbaikan jalan di sepanjang Pasar Induk Gadang sampai dengan kawasan Bumiayu. Untuk informasi lainnya kawan, pagi hari ini kita mau sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Ini saya sudah bersama dengan bagian lab pelayanan darah dari PMI Kota Malang, Dudi Herlambang. Pak Dudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya Pak Dudi, kita kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
1: Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar CTK dimanapun Anda berada. Berikut ini kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Kita mulai aja dari produk darah whole blood, stoknya untuk golongan darah A 82, kemudian golongan darah B 45, golongan darah O 53, golongan darah AB 10 dengan jumlah 131, kemudian untuk produk darah BRC, stoknya untuk golongan darah A 229, golongan darah B 604, golongan darah O 403, golongan darah B 105 dengan jumlah 1341, kemudian untuk produk darah trombosit, stoknya untuk golongan darah 41, golongan darah B 34, golongan darah O 59, golongan darah AB 18 dengan jumlah 152. Kemudian untuk produk darah FFB atau fresh frozen plasma, stoknya untuk golongan darah A 66, golongan darah B 42, golongan darah O 63, kemudian golongan darah AB 11 dengan jumlah 182. Kemudian untuk produk darah AHF atau anti hemofili faktor, golongan darahnya stoknya 68, golongan darah B stoknya 50, golongan darah O 82, golongan darah O 32 dengan 132. Jumlah keseluruhan totalnya 2038. Untuk saat ini kami memerlukan ketersediaan golongan darah AB khususnya untuk produk whole blood dan FFB karena stoknya tinggal 10 dan 11.
0: Baik, lalu Pak Dudi, kalau yang mau donor darah hari ini bisa dilakukan di mana saja?
1: Untuk kegiatan hari ini ada dua tempat. Ada satu tempat untuk hari ini, baru besok ada dua. Satu tempat di Bank Mandiri Wahid Asim dengan alamat Jalan Wahid Asim nomor 5 dan 7 dimulai jam 7.30 sampai jam 12.00 dengan jumlah donor kurang lebih 80 orang.
0: Syaratnya apa saja Pak? Barangkali yang perlu dipersiapkan?
1: Satu untuk donor darah, pertama membawa identitas diri, yaitu KTP, SIM, password, dan lainnya. Kemudian usia minimal 17 tahun, batas maksimal usia 60 tahun, berat badan minimal 45 kg. Kemudian untuk donor yang kedua, membawa kartu donor dan jarak donor sebelumnya minimal 60 hari. Kemudian tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam seluruh donor, tentunya tidur yang konsisten ya Mbak Erika. Kemudian makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung zat besi, protein, sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi nanti pada saat diambil darahnya. Kemudian sehat jasmani dan rohani dan tidak didapatkan kondisi anemia, kemudian ketidakstabilan mental dan alkohol atau keracunan obat. Kemudian tidak dalam kondisi demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari. Contohnya yang seperti aspirin nanti yang berdampak pada kadar trombositnya. Kemudian tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular lewat transfusi darah, kemudian penyakit jantung, kemudian paru, kemudian diabetes yang memerlukan insulin. Kemudian khusus untuk wanita tidak sedang hamil atau menyusui.
0: Baik, nah Pak, proses untuk darah dari BMI Kota Malang sendiri, terutama untuk proses pengambilan sampai dengan nantinya siap didistribusikan seperti apa Pak Dudi?
1: Proses pertama yaitu sebelum pendonor daftar dulu di loket pendaftaran, kemudian kalau sudah waktunya 2 bulan dia akan tercantum di komputer tersebut. Kalau seandainya belum waktunya, dia nggak akan bisa masuk ke database di komputer tersebut. Kemudian setelah datanya mencukupi 2 bulan, baru dapat donor. Yang pertama dia akan diperiksa tekanan darahnya, kemudian diperiksa HB-nya. Kalau normal akan dilanjutkan pengambilan darah. Pada saat pengambilan darah, kemudian waktunya kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit kalau itu cepat ya. Nanti setelah itu setelah 10 menit setelah itu akan diistirahatkan di bagian pengistirahatan untuk menjaga kondisi setelah pengambilan darah. Kalau bisa pada saat istirahat itu kurang lebih waktunya 30 menit untuk memulihkan kondisi setelah pengambilan darah atau donor.
0: Baik. Ya, Pak Dudi, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Nanti kita update lagi tentu setiap harinya. Besok pagi kita sambung kembali bersama dengan kawan-kawan dari BMI Kota Malang. Selamat pagi, Pak Dudi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan, itu tadi kita baru saja sambung bersama dengan PMI Kota Malang. Program ini kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, boleh juga kawan menambahkan di sekitar Anda, termasuk beberapa ruas jalan ya. Tadi sempat dilaporkan ada beberapa ruas yang kondisinya cukup padat, salah satunya dari Ahmad Yani arah ke Karanglo, terutama di depannya Adiputro dan Riverside. Lalu di sekitaran Soekarno-Hatta barangkali bagaimana kondisi terkini pagi hari ini, yang lagi perjalanan boleh juga berbagi informasi bersama dengan kami. Bukan hanya Kota Malang, mungkin yang juga perjalanan di sekitaran wilayah Kota Batu dan wilayah Kabupaten Malang. Boleh kawan, bisa menambahkan update informasi lalu lintas di sekitar Anda.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, bersama saya Zevia Rani. Masyarakat suku Osing di Kelurahan Bakungan, Kecamatan Gelaga, Banyuwangi terus melestarikan ritual adat Sebelang Bakungan. Ritual magis berusia ratusan tahun ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang mengunjungi Banyuwangi selama libur panjang Idul Adha ini. Sebelang Bakungan merupakan tarian sakral yang dibawakan oleh perempuan parubaya dalam kondisi trance atau kehilangan kesadaran. Pada tahun ini, Sebelang dibawakan oleh Isni yang telah berusia 54 tahun. Ini merupakan kali ketiga bagi dia menjadi Sebelang. Tarian magis dan ritual yang mengiringinya menjadi tontonan yang memikat ribuan wisatawan yang hadir di malam itu, termasuk wisatawan asal Hungaria.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Kodim 0823 Situbondo hingga akhir Mei 2026 telah mendirikan sebanyak 34 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Situbondo. Komandan Kodim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian di Situbondo menegaskan kalau 35 koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu telah rampung 100% namun belum beroperasi. Ditargetkan kawan, ada 74 KDKMP di Situbondo yang akan rampung dibangun hingga Agustus 2026 bersamaan dengan peresmian KDKMP secara nasional yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu membutuhkan tambahan 10 unit dump truck untuk mendukung pengiriman puluhan ton sampah setiap hari ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Malang Raya. Kebutuhan armada tersebut muncul seiring rencana pengiriman sekitar 30-50 ton sampah per hari dari Kota Batu ke PSEL sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah regional. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Batu, Dian Fahroni, menyebut produksi sampah harian Kota Batu kini mencapai sekitar 125 ton. Selain menambah armada, Pemkot Batu juga menyiapkan berbagai langkah penanganan sampah jangka panjang, termasuk pembangunan 10 TPS 3R komunal baru dan pengembangan sistem pengolahan sampah terpadu hingga tahun 2029.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, rekayasa lalu lintas mulai diterapkan di sejumlah ruas jalan Solo Sragen karena dimulainya proyek perbaikan jalan. Pengguna jalan khususnya dari arah wilayah Jawa Timur diminta meningkatkan kewaspadaan guna menghindari kemacetan selama pekerjaan berlangsung. Proyek perbaikan jalan tersebut mencakup 3 titik utama, yakni Simpang 3 Gudang Garam, Simpang 3 Ring Road Sroyo, dan Simpang 4 Kebak Kramat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, kadang orang tua baru sadar ada masalah pencernaan ketika anak sudah mengeluh sakit perut atau susah BAB. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa diperhatikan sejak awal. Life hack pertama, perhatikan pola BAB anak. Kalau BAB berlangsung teratur, teksturnya tidak terlalu keras atau terlalu cair dan tidak membuat anak kesakitan, itu bisa menjadi tanda pencernaannya bekerja dengan baik. Lihat apakah anak sering mengeluh kembung atau sakit perut. Kalau anak nyaman setelah makan, tetap aktif bermain, dan jarang mengeluh perut tidak nyaman, biasanya pencernaannya sedang dalam kondisi sehat. Perhatikan juga nafsu makan dan pertumbuhan anak. Karena pencernaan yang sehat membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal, sehingga energi dan tumbuh kembang anak juga lebih baik. Nah, supaya pencernaan anak tetap terjaga, ada beberapa kebiasaan yang perlu diterapkan di rumah. Mulai dari membiasakan minum air putih yang cukup, karena air membantu proses pencernaan berjalan lebih lancar sekaligus mencegah sembelit. Lalu perbanyak juga konsumsi buah dan sayur, karena kandungan seratnya membantu menjaga kesehatan usus dan memperlancar BAB. Jangan lupa juga ajak anak aktif bergerak, seperti main di luar rumah, bersepeda, atau olahraga ringan. Karena aktivitas fisik ternyata bisa ikut membantu kerja sistem pencernaan. Dan satu lagi kawan, batasi kebiasaan terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan makanan ultra proses, karena bisa mempengaruhi keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Fun fact-nya, di dalam usus manusia terdapat triliunan bakteri baik yang membantu mencerna makanan, bahkan ikut mendukung daya tahan tubuh. Makanya kesehatan usus sering disebut sebagai salah satu fondasi kesehatan secara keseluruhan. Karena pencernaan yang sehat bukan cuma soal perut yang nyaman, tapi juga membantu anak tumbuh aktif, belajar lebih fokus, dan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Saya beralih ke beberapa catatan informasi yang tadi belum sempat terbaca. Ada Pak Anto di jam 7 lebih 28 menit tadi Pak Anto mengabarkan ini kok tumben di flyover Arjosari arah ke kota itu kondisinya padat sekali. Kondisi padat sekali Pak ya. Nah ini apakah ada karena ada acara pengajian di Stadion Gajah Yana, tapi kan acaranya masih nanti sore sampai dengan nanti malam, atau karena aktivitas pagi barangkali Pak Anto ya. Ini ada foto yang tadi dikirimkan oleh Pak Anto, saya tampilkan juga kawan di Visual Radio. Lumayan padat kondisinya, dua lajur, antrinya cukup panjang ini kelihatannya, didominasi kendaraan pribadi roda 4. Terima kasih Pak Anto. Lalu ada juga tadi terkait dengan info lalu lintas juga. Oh, ada sebelumnya ada Pak Mulyono di jam 7 lebih 28 menit tadi Pak Mulyono juga menyampaikan kawan ini kondisi di sekitaran Pasar Gadang. Ada videonya. Wow, ini kondisi jalan berlubang di Pasar Gadang termasuk memperlihatkan seberapa parahnya jalan berlubang yang ada di sana. Saya tampilkan di Visual Radio.
1: Waduk di Gadang dibicarakan.
0: Kata Pak Mulyono waduk ini ya.
1: Ada follow up terkait hal ini. Terima kasih infonya.
0: Iya, terima kasih kembali Pak. Alhamdulillah sudah ada update informasi dari Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang Dandung Zulharyanto. Info dari Pak Dandung untuk proses perbaikan jalan di Pasar Gadang itu akan dimulai minggu depan. Alhamdulillah ini minggu depan semoga segera terlaksana, segera mulus, nyaman dan aman untuk dilintasi. Nah kawan, masih menemani Anda di program Ijentok pagi hari ini. Yang lagi perjalanan, yang juga barangkali pagi-pagi lagi merenung ini ya. Punya rencana investasi tapi bingung mau investasi apa. Atau sudah punya rencana mau invest di bidang properti. Hati-hati ya, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus di sana bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan? Villa Parama Panderman Hill ini bisa jadi aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: Foto informasi seputar jantung.
3: Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di pagi hari ini masih relatif lancar di sepanjang Pandan, termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Lepas Sidoarjo, lanjut mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih lancar. Info tol didukung oleh Star Glow, Thinner, dan Metric Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk naik sedikit meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju perbukitan hijau yang tenang tapi penuh tantangan. Inilah wisata alam Gunung Katu yang berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Gunung Katu berada di ketinggian sekitar 705 meter di atas permukaan laut. Cocok banget buat Anda yang ingin merasakan suasana gunung tanpa harus jadi pendaki profesional. Begitu sampai kawan, hamparan perbukitan asri langsung menyambut mata. Udara sejuk, angin pelan, dan pemandangan alam Malang Selatan yang bikin pikiran ikut rileks. Yang bikin Gunung Katu beda, bukan cuma jalur trekkingnya yang ramah pemula, tapi juga pilihan aktivitasnya. Ada ekstrim swinger atau ayunan ekstrim di atas perbukitan terjal yang siap menguji adrenalin. Ada juga para layang dan para motor buat Anda yang ingin melihat Gunung Katu dari sudut pandang langit. Nah, buat Anda yang pengen lebih santai, tersedia spot foto alami seperti teras bambu hingga camping ground dengan panorama sunrise dan sunset yang tenang dan menawan. Sedikit cerita kawan, Gunung Katu bukan sekedar tempat wisata alam. Kawasan ini dipercaya memiliki nilai sejarah sebagai lokasi pendharmaan atau penghormatan leluhur yang dikaitkan dengan era Kerajaan Singosari. Kini, kawasan Gunung Katu terus dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan lingkungan bersama Lembah Ken Arok yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini, rutenya cukup mudah, kawan. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda langsung menuju Pakisaji. Setelah masuk wilayah Pakisaji, lanjutkan perjalanan ke arah Desa Wadung atau kawasan Lembah Ken Arok. Dari titik tersebut, akses menuju wisata alam Gunung Katu sudah cukup jelas dan bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Waktu tempuhnya sekitar 40 menit dari pusat Kota Malang, dengan bonus pemandangan perbukitan hijau yang bikin perjalanan terasa lebih santai. Jadi kawan, kalau Anda ingin liburan alam yang segar, menantang adrenalin, tapi tetap ramah untuk pemula, Gunung Katu bisa jadi pilihan yang pas. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan pulangnya pikiran ikut lebih ringan.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian,
3: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Masih di program IJEN Talk, nanti kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita membahas tentang jembatan penyeberangan orang atau JPO Kota Malang. Anda barangkali juga mengikuti dari beberapa informasi yang juga viral di media sosial. Sampai dengan hari ini, kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO di wilayah Kota Malang di beberapa titik termasuk yang ada di sebelahnya alun-alun Merdeka Kota Malang itu bisa dibilang dalam kondisi yang tidak layak. Dalam kondisi yang mengenaskan, kondisinya kumuh, bau pesing, bahkan ada yang menginfokan di sana ada kotoran manusia. Nanti kami, ini pernah kami bahas, tapi kenapa kok sampai dengan sekarang sepertinya tidak ada perubahan ya. Kondisi JPO Kota Malang tetap kumuh, tidak terawat, dan terkesan tidak layak untuk digunakan. Hari ini nanti kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Kami mengundang dari Dinas Perhubungan Kota Malang, dari DPRD Kota Malang, dan juga ada dosen perencanaan wilayah dan kota dari ITN Malang. Sebelumnya kawan menemani Anda yang juga lagi mobile, ini tadi ada beberapa catatan informasi lalu lintas, salah satunya dari Pak Lutfi. Lalu lintas di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta kondisinya masih terpantau ramai lancar dua arah. Terima kasih Pak Lutfi. Kawan, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Pemkot Malang cek kerangka bangunan baru yang diduga melanggar aturan. Dari laporan masyarakat diketahui ada kerangka bangunan tepat di atas aliran sungai Jalan Semeru Kota Malang. Merespon itu, DPRD dan beberapa jajaran perwakilan pemerintah Kota Malang menuju ke lokasi. Kata Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR PKP Kota Malang Ade Herawanto, pembangunan di atas sungai bukan hal yang sederhana. Ada regulasi tata ruang yang mengatur ketat jenis konstruksi yang diperbolehkan berdiri di atas aliran air, seperti jembatan dan lainnya. Ade menambahkan ketika ditelusuri untuk perizinannya, ternyata sudah diajukan tahun lalu, tapi masih belum memenuhi syarat administrasi. Kawan, ratusan ribu orang memilih moda kereta api di momen libur panjang Idul Adha. PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat ada 200 lebih penumpang selama libur panjang Idul Adha 26 Mei sampai 1 Juni 2026. Kata manajer humas PT KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono, stasiun Surabaya Gubeng paling padat dengan 13.600 lebih penumpang. Sementara itu, di stasiun Surabaya Pasar Turi mencapai 13.500 lebih orang dan stasiun Malang sebanyak 7.020 penumpang. Kawan, Kemenhaj larang bawa zam-zam di koper. Kementerian Haji RI kembali menekankan larangan membawa air zam-zam di dalam koper bagasi maupun kabin untuk semua jamaah haji Indonesia. Kata juru bicara Kemenhaj RI Maria Asegaf, aturan bersifatnya wajib. Diharapkan jemaah mematuhi aturan itu untuk menghindari gangguan dalam proses keberangkatan dari Arab Saudi menuju Indonesia. Maria menambahkan, pemerintah sudah siapkan mekanisme distribusi resmi air zam-zam. Jadi setiap jemaah akan menerima 1 galon air zam-zam yang berisi 5 liter. Nanti akan diberikan langsung di debarkasi setelah sampai di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini masih bersama saya Erika Rosa. Kita masuk program Ijen Talk hari Selasa 2 Juni 2026. Di program Ijen Talk hari ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Kita membahas kesan kumuh di JPO Kota Malang. Akankah terus dibiarkan? Bicara tentang JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang, ini sebenarnya pernah kita angkat juga dalam topik diskusi Ijen Talk, kalau tidak salah di tahun 2025 atau tahun 2026. Pada waktu itu ketika juga sama kondisinya viral di berbagai pemberitaan termasuk juga di media sosial terkait dengan JPO yang ada di Kota Malang, itu kok dinilai tidak terawat, terkesan kumuh, bau pesing, banyak sampah, dipakai tidur-tiduran oleh anjal dan gepeng, bahkan ada juga yang melaporkan ada kotoran manusia. Nah, miris sekali ya, padahal JPO ini lokasinya ada di tengah kota, fungsinya jelas, namanya saja Jembatan Penyeberangan Orang, tentunya ini biasanya digunakan oleh para pejalan kaki. Kalau kondisinya seperti itu, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Sudah lebih dari satu tahun, kita pernah bahas topik yang sama. Ternyata, sampai dengan hari ini, barangkali kalau Anda mau membuktikan juga ya, kondisinya masih sama, kawan. Nah, ini akankah terus akan menjadi pembiaran? Kota Malang katanya kota pendidikan, katanya kota pariwisata. Lalu, bagaimana ketika salah satu fasilitas infrastruktur layanan publiknya ini rasanya kok dibiarkan dalam kondisi yang kumuh? Katanya Kota Malang kemarin kita juga baru saja bahas ya, ingin lebih meningkatkan nilai sebagai kota bersih termasuk dalam penilaian Adipura. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan para narasumber, tapi sebelumnya kawan kita jeda dulu sebentar. Nanti kami juga mengundang Anda boleh ikut berdiskusi dalam program diskusi Ijen Talk, boleh sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita masuk program Wijen Talk bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita kesan kumuh di JPO Kota Malang, akankah terus dibiarkan? Bicara tentang jembatan penyeberangan orang atau JPO. Lagi-lagi ini kurang lebih 2 atau 3 kali ya topik ini kita angkat di program Wijen Talk. Tapi kemudian kenapa kok harus kita angkat lagi? Karena memang beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah sering kali juga kita dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide, termasuk juga pantauan dari teman-teman reporter di lokasi. Sampai dengan sekarang ini kondisi JPO di Kota Malang, kalau mau dibilang tidak layak, ya memang kondisinya belum layak. Banyak sampah, kadang dibuat tidur, anjal dan gepeng, kemudian bau pesing. Apalagi yang di dekatnya alun-alun Merdeka Kota Malang, itu seperti ada kotoran manusia. Kok bisa ya? Ini lokasinya di pusat kota, bagian dari infrastruktur layanan publik di Kota Malang. Tapi kenapa kok terkesan dibiarkan dan akankah terus dibiarkan? Itu yang akan kita bahas hari ini. Kami sebenarnya juga mengundang dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Ini tadi Pak Wijaya baru saja komunikasi bersama dengan kami. Infonya Pak Wijaya masih mau memimpin apel karena persiapan pengamanan, nanti ada pengajian dan doa bersama di Stadion Gajah Yana. Tadi Pak Wijaya juga menyampaikan memang benar terkait dengan jembatan penyeberangan orang. Ini sebenarnya ada tupoksi atau tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan. Tugas dan fungsinya apa? Memastikan kalau JPO itu bisa digunakan oleh masyarakat, termasuk juga mengarahkan masyarakat ketika mau menyeberang itu menggunakan fasilitas dari jembatan penyeberangan orang. Kemudian kami juga menanyakan ketika Dinas Perhubungan punya fungsi memastikan JPO ini difungsikan atau bisa digunakan, lantas kenapa kondisinya demikian dan terkesan dibiarkan? Infonya dari Pak Wijaya, ini memang menjadi kendala tersendiri. Ini sebenarnya menjadi ranahnya kalau terkait dengan kebersihan yang ada di sana, perawatan yang ada di JPO, itu ranahnya dari BKAD ya. Dari BKAD ini sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, termasuk tadi kami menanyakan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga itu baliho yang ada di JPO atau keseluruhan dari JPO. Tadi Pak Wijaya juga menjelaskan pihak ketiga itu punya tugas, tapi kalau untuk rincian dalam PKS-nya bagaimana Pak Wijaya tidak jelas. Yang pasti pihak ketiga ini punya tugas untuk melakukan perawatan yang ada di sana. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, apakah kemudian OPD ini tidak mendorong pihak ketiga kalau memang pihak ketiga sangat jelas dilihat secara kasat mata mereka tidak menjalankan tugasnya melakukan perawatan di JPO. Lalu bagaimana tugas dan peran dari berbagai OPD terkait, barangkali juga terkait dengan BKAD, Dinas Perhubungan, bahkan juga Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Mungkin Anda juga punya beberapa komentar kawan, boleh? Yang mau ikut berkomentar pagi hari ini, boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya sapa dulu narasumber yang sudah bergabung, ada anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi SH. Selamat pagi, Pak Arif.
1: Pagi, Mbak.
0: Ya, sehat, Pak Arif.
1: Alhamdulillah, sehat dan semangat.
0: Oh iya, semangat pagi, Pak Arif. Ini ya. Pak Arif, terima kasih selalu menyempatkan waktunya ketika diajak ngobrol bersama dengan Radio City Guide. Sehat selalu, semangat ya. Selalu Pak Arif ya.
1: Amin, ya.
0: Selain ada Pak Arif, saya juga ditemani ada dosen perencanaan wilayah dan kota dari ITN Malang, Dr. Insinyur Ibnu Sasongko MT. Pak Ibnu, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat buat semua.
0: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya juga untuk Pak Ibnu. Terima kasih Pak, waktunya kembali bersama dengan kami. Ini lagi sibuk apa Pak Ibnu?
2: Ya biasalah, nanti setelah ini akan ada asistensi dan mengajar sama juga dosen.
0: Masih banyak kegiatan mengajar Pak ya di bulan-bulan ini ya?
2: Insya Allah kita belum ujian, nanti masih tengah bulan Juni sampai akhir Juni lah.
0: Baik, ya terima kasih Pak Ibnu menyempatkan untuk kita ngobrol dulu pagi hari ini. Nah, kembali saya mengingatkan bicara kesan kumuh di JPO Kota Malang, akankah terus dibiarkan? Pak Arief, gimana nih Pak Arief? Kondisinya kok tetap sama Pak ya, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun ini Pak Arief?
1: Ya, pantauan dari teman-teman, termasuk saya sendiri, beberapa minggu yang lalu, sebelum ada pembongkaran tempat berjualan di toilet alun-alun, itu saya kesana lebih dulu. Dan yang saya tinjau pertama adalah di jembatan penyeberangan orang. Memang sangat kotor sekali. Bahkan yang disebutkan tadi benar adanya, bahwa kotoran manusia pun ada di sana. Dan itu banyak. Tidak sedikit tapi telecehan gitu loh. Jadi omong Malangnya pating telecek ini. Itu betul adanya. Sehingga saya sampaikan, tetapi yang ditangani justru yang di toilet orang berjualan itu, alhamdulillah itu bisa ditangani. Namun di jembatan penyeberangan orang, biasanya yang membersihkan di sana itu justru dari teman-teman kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup. Termasuk ketika akan menjelang Idul Adha, itu dibersihkan. Saya tahu sendiri, karena saya juga ikut memantau di sana, dibersihkan oleh teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup. Artinya apa? Semestinya tidak perlu saling tarik ulur, saling lempar tanggung jawab terhadap keberadaan jembatan penyeberangan orang ini. Itu tidak hanya terjadi di alun-alun Merdeka. Betul. Yang di Kayu Tangan justru sudah banyak yang keropos. Padahal Kayu Tangan itu merupakan salah satu destinasi wisata yang begitu banyak pengunjungnya hari-hari ini. Itu pun juga tidak terawat dengan baik. Artinya dibiarkan apa adanya, bahkan yang disampaikan Pak Wijaya, ada kerjasama dengan pihak ketiga untuk memasang papan reklame di sana. Ini betul-betul melanggar Perda nomor 4 tahun 2022. Jelas di dalam salah satu pasal dan ayatnya melarang adanya pemasangan papan reklame di jembatan penyeberangan orang. Oh. Karena apa? Kalau dipasang papan reklame, contoh yang di Alun-Alun Merdeka dari arah barat, itu sudah tidak kelihatan apa yang terjadi di jembatan penyeberangan orang tersebut. Maka masyarakat yang tidak bertanggung jawab, bahkan katanya teman-teman DLH yang ada di sana, itu yang banyak melakukan seperti itu, ODGJ Pak Arief. Loh, ODGJ itu juga pasti mempunyai pemikiran, kalau toh itu rame, dilihat orang banyak, tentu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh di sana. Nah hari ini karena tertutup oleh baliho besar, maka sangat memungkinkan orang melakukan apapun di JPO yang tertutup tersebut. Saya kira untuk sementara itu.
0: Oke, nah menarik tadi ya, Pak Arief menyampaikan sebenarnya kalau itu dipasang papan reklame itu melanggar perda. Nah Pak, tapi kerja sama pihak ketiga masih jalan Pak Arief ya, kalau mungkin Pak Arief tahu.
1: Jalan katanya sih setiap tahun sekali diperbarui, tetapi kan sudah perda kita sudah ada di 2022. Masa 4 tahun tidak pernah diputus perjanjian itu karena sudah betul-betul melanggar peraturan daerah yang dibuat sendiri oleh pemerintah Kota Malang dan DPRD. Kami selalu berbicara, itu salah. Tapi berbagai alasan dikemukakan bahwa menunggu sampai PKS-nya berakhir. Nah kalau setiap tahun sekali, mestinya kan di tahun 2023 misalnya, karena 2022 perdanya sudah berjalan, 2023 itu sudah dibersihkan. Tidak usah kerjasama dengan pihak ketiga yang ada di jembatan penyeberangan orang, karena fungsinya akan berbeda. Itu untuk orang-orang menyeberang supaya aman. Kemudian kok ditutup seperti itu? Pasti yang ada di ketika orang menyeberang tidak terpantau dengan baik oleh masyarakat yang lalu lalang di sekitar sana.
0: Baik. Nah, di sini barangkali kalau saya juga memposisikan sebagai masyarakat, ketika mendengar penjelasan Pak Arief tadi, banyak mungkin kawan yang jadi pertanyaan kita bersama ya, terkait kalau itu memang melanggar perda, kok perjanjian masih diteruskan setiap tahunnya? Apakah bagaimana ini yang membuat perda kemudian yang melanggar perda? Sebuah ironi ya. Lalu di sisi lain barangkali juga ada pertanyaan, JPO ini kalau mau memastikan keamanan, kenyamanannya, kebersihan termasuk di dalamnya, itu tanggung jawab siapa? Ranahnya siapa? Itu mungkin yang juga banyak dipertanyakan. Nah, termasuk mungkin Anda juga mau ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Kita live juga di YouTube, kita live di website, dan kita juga live di TikTok Radio City Guide. Tapi kami mengarahkan kalau yang mau komentar bisa lewat WA kawan di 0811 3600 911, supaya lebih mudah terbaca di kami. Saya ke Mbak Ibnu nih. Mbak Ibnu, kalau bicara JPO dulu, Mbak, JPO sendiri seberapa pentingnya fungsi dari JPO ada di sebuah perkotaan, terkhusus ketika kita melihat Kota Malang?
2: Terima kasih Mbak Erika. Jadi begini, saya sepakat juga dengan Pak Arif tadi. Yang pertama adalah fungsinya. JPO itu ada jalur penyeberangan, namanya jalur penyeberangan ya. Berarti itu adalah untuk penyeberangan titik A ke titik B. Kita punya 4 buah ya di Kota Malang yang ada. Kemudian kalau dari sisi persyaratan, memang dia itu persyaratannya dia diperlukan manakala istilahnya volume lalu lintas dua arah gitu, itu antara 2000 sampai 3000 SMP per jam, namanya begitu namanya. Kemudian juga ada volume pejalan kaki yang belum menyeberang, itu antara 100 sampai 150 orang per jam. Itu kalau dipakai untuk standar dari dasarnya. Dengan demikian di tempat kita yang 4 biji memang rasanya sudah perlu, itu harus dianukan diadakan untuk jembatan itu, satu. Yang kedua, tapi kalau saya secara fungsional, secara fair menilai bahwa jembatan penyeberangan itu akan berlaku efektif jika tempat di bawahnya itu tidak terlalu punya akses. Jadi kayak jembatan di Wonokromo itu, tengah-tengahnya dipagar, maka nggak akan ada orang melintas di bawahnya, harus naik ke atas. Itu secara fungsional. Lah di kita, contoh yang paling sederhana di wilayah di Blimbing ya, itu yang depannya Sabilillah, itu kan lintasnya memang ramai sekali, cuman berhentinya kan cukup lama, sehingga praktis orang dari berenek ke atas, maka dia akan jatuh di bawah. Secara teknis dipenuhi, tapi secara fungsional itu menjadi kurang berfungsi karena lebih mudah menyeberang daripada kalau kita naik ke atas fungsionalnya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tadi sama dengan Pak Ari, di dalam standar perencanaannya memang ini disebutkan jembatan penyeberangan harus dilengkapi dengan pagar dan tidak tertutup secara masif sehingga pergerakan orang tetap dapat teramati. Itu kalau dari standarnya. Maka dengan demikian kalau disebut ada pagarnya, mesti bukan pagar masif yang tertutup banget, tapi yang masih kelihatan ada aktivitas orangnya, cuman tidak berbahaya bagi anak-anak, sehingga nanti masih kelihatan. Kan baru lihat itu ada di sana. Maka dengan demikian kalau ada misalnya tadi ada orang tidur dan sebagainya akan jauh mudah teramati. Kemudian sekarang yang berikutnya ini adalah terkait dengan penggunaannya. Saya kira kalau misalnya jembatan penyeberangan orang di kita lihat secara 4 buah yang kita punya, misalnya di kayu tangan yang depannya Telkom, itu kan fungsinya itu agak beralih. Tidak hanya menyeberangkan orang, tetapi tempat untuk orang mengambil foto.
0: Ya, betul, untuk estetika Pak ya.
2: Betul. Iya, estetika. Membutuh kesan ke arah gereja, ke arah kayu tangan. Dan memang tempat beberapa anak bahkan, mohon maaf, mahasiswa pun juga mengambil objek ke situ. Mengamati lalu lintas bagaimana, mengamati ikon kota bagaimana, keramaian di kayu tangan kayak apa. Maka dengan naik ke atas, ambil fotonya itu jadi menarik. Nah, kemudian yang terakhir, yang kita mungkin mengarah ke sana, itu ada dua. Satu tadi saya pakai dengan Pak Arif, ini memang dalam perda kita bahwa salah satu larangan reklama itu jembatan penyeberangan orang, itu tersebut dengan sangat jelas. Tapi saya nggak akan mengulas ke itu. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana supaya orang mau menggunakan dan itu menarik. Maka tidak ada kata lain kecuali dibuat yang indah. Perlu biaya pasti. Jadi kalau misalnya kita mengambil contoh Jakarta sih memang itu di Sudirman, itu kan didesain sedemikian rupa sehingga menjadi indah dalamnya dan orang berjalan itu nyaman. Bahkan ada orang-orang yang ingin jalan di atas itu sekalian berfoto-foto kemudian terus menggunakannya sebagai objek yang untuk kenangan dia, dan dia akan menggunakan jembatan itu sebagai untuk lalu lintas. Nah, jika menurut saya itu difungsikan, maka orang akan naik ke atas dan jembatan penyeberangan orang, dan kebersihan itu akan langsung otomatis mulai terjagalah gitu. Kita ingat dulu, kampung warna-warni dulunya kayak apa gitu ya. Jadi kampung wisata, seperti itulah wujudnya. Kemudian kampung yang lain lagi, yang Kaitan saya kurang mengerti terakhir. Dulu yang di Gelintung, dulu kayak apa, kemudian jadi Go Green, kemudian terus jadi kunjungan wisata. Nah, barangkali wisatawan kita itu ditarik supaya ikut menggunakan jembatan penyeberangan melalui istilah di teknisnya adalah estetika di dalam perencanaan atau perancangan kawasan public utility, gitu, semacam itu.
0: Oke. Pak itu, Ibnu, misalnya nih Pak, ada yang beranggapan begini, kalau itu hanya sekedar untuk pajangan, tidak pernah dirawat, tidak pernah diperhatikan, kenapa kok nggak dibongkar saja? Gimana Pak, menurut Pak Ibnu?
2: Oh gini, kalau menurut saya gini, ada dua hal soalnya. Satu, itu adalah kalau kita menyeberang, pakai pelikan apa,
0: pelikan
2: lampu
0: crossing.
2: Yang seperti yang di crossing seperti kita di depan sekolah atau di apa kayu tangan, itu harus dipastikan bahwa kita itu mempunyai perangkat itu dulu sehingga penyeberang itu aman. Jadi paling penting, karena dari sisi volume lalu lintas, dari jumlah penyeberang itu perlu. Bahkan maaf kalau saya nyebutkan, saya pernah ke RSU itu mencari surat keterangan sehat, itu tidak ada tempat parkirnya, harus dekatnya kondisi sana parkirnya. Berarti butuh jembatan penyeberangan. Nah, saat itulah kita perlu. Yang kedua, kalau misalnya tempatnya itu kayak, maaf, yang langsung di blimbing, karena orang mudah menyeberang lewat bawah, lalu trafiknya pasti berhenti saat lampu merah, maka orang pasti menggunakan yang bawah terbanyak. Nah, itulah kalau studinya mengatakan tidak ada menyeberang seperti tadi itu 160 orang per jam, ya buat apa? Ya dibongkar aja. Tetapi sekali lagi, kalau estetikanya dikembangkan, estetikanya dibuat, bisa menjadi daya tarik kota sendiri. Kan nggak ada di Indonesia atau Jakarta yang menjadikan ikoniknya adalah semacam berselfie di jembatan penyeberangan. Beda dengan di Tenggarong, jembatan gede banget, tapi itu menarik. Nah, dari situ rasanya ikon kota kita itu dapat dikembangkan di situ. Yang lain lagi, saya pernah mengamati reklame ditata dengan bagus, itu pun bisa. Tapi bukan reklame di JPO ya, itu ikon kota. Nah, menurut saya daripada dibongkar, lebih baik ditingkatkan estetikanya. Maka kerjasama dengan pihak ketiga, menurut saya bukan masang iklan, tetapi meningkatkan estetika, mungkin iklan itu dilarang, tapi bagaimana kalau simbolisme? Maaf, simbolisme seperti gini, lampu yang apa ada di Jalan Ijen itu, maaf saya sebut saja UMM, apakah itu reklame? Itu bukan, itu simbol. Nah dari situ maka kita juga bisa membuat hal yang sama untuk yang apa namanya semacam itu. Jadi kerjasamanya adalah untuk meningkatkan estetika sehingga menjadi salah satu bagian daya tarik pemandangan kota di Kota Malang, apalagi seperti Pak Arifah Yudi tadi di daerah Kayu Tangan dan alun-alun begitu.
0: Ya, sebenarnya banyak loh yang bisa digali, barangkali kalaupun mau kerjasama, kreativitas dari OPD terkait, tidak harus terkait dengan reklama, tapi juga untuk estetika di JPO itu sendiri. Nanti kita masih akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Arif dan juga Pak Ibnu. Ini tadi ada yang mau komentar, ada Pak Amang, ada Pak Faisal, ada Pak Raffi Udin nanti ya Pak. Setelah jeda kita putarkan voice note-nya, tadi Pak Raffi Udin juga mau gabung di On Air. Sebelumnya saya mau bacakan juga info lalu lintas tadi dari Pak Lutfi. Posisi tadi di Putbal, depannya Putbal itu apa ya? Ada di depannya Taman Krida Budaya, itu lalu lintasnya lancar. Oh, diputer balik. Putbal itu singkatan dari puter balik. Saya baru tahu nih Pak Lutfi. Pak Lutfi tadi posisi di putar balik depannya Taman Krida Budaya, lalu lintasnya lancar tadi dari arah Maijen Haryono. Terima kasih Pak. Lalu ada juga Pak Anto, setelah LA Sucipto kondisinya lancar, di Stadion Gajayana juga kondisi masih longgar. Memang acaranya nanti sore Pak, mungkin nanti sore sampai dengan nanti malam, ini perlu diantisipasi potensi kepadatan di sekitar Stadion Gajayana. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali di program Ijen Talk.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
2: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk hari ini. Kita bicara kesan kumuh di JPO Kota Malang, akankah terus dibiarkan? Saya bersama dengan anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, dan ada dosen perencanaan wilayah dan kota dari ITN Malang, ada Dr. Insinyur Ibnu Sasongko. Tadi ada komentar dari Pak Amang ya, saya coba putarkan dulu. Pak Amang tadi menyampaikan komentar lewat voice note.
1: Pagi Mbak Erika.
0: Pagi Pak.
1: Ya, kita ini masih hidup di Indonesia. Ya, jangan salahkan jembatannya, jangan salahkan juga pemerintahannya. Ya, ya belajar lah, manusianya juga harus diperbaiki. SDM-nya harus ditingkatkan. Jangankan JPO, kalau kita kadang ke convenience store, jelas-jelas itu punyanya swasta juga, toiletnya juga jorok dan gak karu-karuan. Karena balik lagi manusianya, kalau menurut saya bongkar aja JPO itu. Kalau ada JPO juga masih nyebrangnya ngawur. Seperti itu sih. Terima kasih Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Amang sudah ikut berkomentar. Satu lagi dari Pak Faisal.
2: Selamat pagi Siti Guide, selamat pagi,
0: pagi Pak.
2: Kota Malang. Selamat pagi Mbak Erika.
0: Pagi.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak.
2: Ya, jam berdinding, mungkin hari kelima ya berdinding. Pembahasan JPO kotor. Ya wajar lah Mbak, kotor. Karena duitnya itu. Terus masa sih kalau masing rumat ya, maksudnya yang bertanggung jawab atas tupoksi ya, tupoksi bukan tupoki ya, itu siapa? Yang gitu aja sebenarnya simple. Kalau begini kan semuanya lari dari tupoksi ya. Tapi kalau lagi pembahasan yang kayak gimana gitu, itu bukan tupoksi kita, itu tupoksinya sana, lempar-lemparan. Kalau begini yang punya tupoksi, bidek guys. Ya. Ya kalau saya sih saran saya sudah dirubuhin aja lah JPO-JPO itu. Pokoknya sih ngomong ya mending dirubuhin ya kan. Jauh lebih baik, jauh lebih indah. Enggak usah ngomong JPO-JPO-an. Ya, itu aja Mbak. Makasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Faisal sudah ikut berkomentar. Pak Arief gimana nih Pak Arief, kalau ada misalnya komentar, kalau memang tidak diperhatikan dan ini seolah cuma jadi pembiaran, jadi pajangan, mending dibongkar saja. Tapi tadi di sisi lain ada juga usulan dari Pak Ibnu, mending fokus bagaimana mempercantik JPO-nya.
3: Ya, karena rasa maskulnya masyarakat, pesimisnya masyarakat bahwa tidak ada fungsi perawatan atas JPO tersebut.
0: Betul.
3: Sehingga kalau tidak berfungsi robohkan saja. Apakah JPO itu tidak berfungsi? Berfungsi. Kalau toh Malang sebagai sudah mendeklarasikan diri sebagai kota pariwisata, apalagi sebagai kota kreatif dunia, lebih kreatiflah merawat JPO tersebut. Saya sangat sepakat kalau toh JPO itu dirawat dengan baik, maka itu menjadi salah satu penunjang Malang sebagai kota pariwisata pada tempat-tempat tertentu. Misalnya di jembatan yang di JPO yang ada di Kayu Tangan. Loh, itu kalau itu dirawat dengan baik, tidak tertutup dengan baliho yang sedemikian besar, maka itu akan menjadi jujukan masyarakat. Untuk apa? Ya untuk selfie-selfie, untuk mengambil gambar kondisi Kayu Tangan, itu sangat menarik. Apakah hanya itu? Tidak. Di alun-alun Merdeka, kalau sebelah selatannya diberi space untuk ambil gambar, untuk ambil foto, maka itu pun juga akan mampu menunjang kondisi pariwisata yang ada di Kota Malang. Yang dibutuhkan adalah, saya sepakat, jangan lempar tanggung jawab seperti yang di awal saya sampaikan, bahwa kewenangan dari Dishub ini kecil. DLH yang mungkin tidak mempunyai kewenangan di sana, tetapi mempunyai rasa tanggung jawab atas kebersihan, maka mereka yang biasanya membersihkan JPO yang ada di kawasan alun-alun Merdeka. Ini kan saling lempar tanggung jawab. Bahkan ada yang menyatakan, loh ini BKAD yang harus bertanggung jawab. Tidak seperti itu. Pemerintah Kota Malang ini mempunyai atasan, mempunyai pimpinan. yang setiap Senin, Selasa itu melakukan rakor. Mbok ya dilaporkan. Suara ini sudah menjadi suara besar dari masyarakat tentang keberadaan JPO. Karena saking mangkelnya, maka bongkarai bong wis gak kanggu. Manfaat, kita manfaatkan apa yang ada. Misalnya terkait dengan pemasangan reklame. Boleh, kalau toh itu memang harus menambah PAD dari reklame. Tetapi pikirannya jangan pendapatan sesaat saja. Tetapi kalau dengan peningkatan wisatawan yang ada di Kota Malang, pendapatannya akan lebih besar. Dan baik, bisa kok, karena di Perda penyelenggaraan reklame, maaf tadi bukan Perda 4, Perda 2 2022, itu ada kewenangan pemerintah kota untuk mengatur segala bentuk reklame yang ada di Kota Malang. Mau bentuk, mau tulisan, mau gambarnya seperti apa yang diperbolehkan, itu ada. Itu yang perlu kreativitas dari pemerintah agar JPO ini mempunyai fungsi ganda. Di samping penyeberangan orang, walaupun tadi ada yang SDM-nya lemah, banyak yang memanfaatkan jalan raya untuk menyeberang walaupun sudah ada JPO. Karena apa? Karena kesempatan menyeberang itu ada di jalan. Kalau seperti usulnya Pak Ibnu, kalau diberi pagar gimana? Orang supaya tidak bisa menyeberang di jalan raya. Itu juga memungkinkan. Dan pagar itu bukan hanya sebagai pengaman, tetapi juga bisa sebagai hal yang memperindah, mempercantik kawasan-kawasan wisata yang ada. Itu sangat memungkinkan. Sehingga hari ini saya sendiri tidak sepakat kalau itu dibongkar. Tapi diperbaiki, ditata dengan baik. Teman-teman kreatif itu loh, diajak bicara. Ayo digawe yang kreatif. Dicontohkan Pak Ibnu tadi di Jakarta, di Sudirman itu. Orang lebih senang di sana. Nyebrangnya malah lewat atas. Karena apa? Bisa ambil gambar sambil menyeberang. Kalau itu bisa ditata dengan baik di Kota Malang, maka itu akan menjadi salah satu daya tarik wisata dari teman-teman dari luar, dari dalam daerah.
0: Oke, Pak Arief, halo.
3: Enak, kegayu tangan. Putus, Pak.
0: Iya, tadi sempat agak tersendat, Pak Arief. Gimana, Pak Arief?
3: Ya, kalau JPO itu dirawat dengan baik, ditata dengan baik, dimanage dengan baik, termasuk kebersihannya, saya kira tidak ada lagi suara masyarakat bahwa dibongkar saja. Itu tidak akan muncul. Munculnya itu karena ya itu sudah pada titik jenuh masyarakat ini melihat kegiatan pemerintah untuk merawat JPO itu sendiri. Kalau saya tidak sepakat untuk dibongkar, tetapi dirawat dengan baik, diberi aksesoris yang baik.
0: Iya, Pak. Oke, ini agak ada sedikit gangguan teknis ya di Pak Arief ya.
3: Masyarakat juga luas di atas JPO itu, maka itu akan menjadi efek domino pan kita.
0: Pak Arief, apa yang bisa dilakukan Pak dari Dewan untuk mendorong barangkali ini ya political will dari berbagai OPD terkait dengan bagaimana semuanya sadar tugas dan fungsinya ya. Soal JPO. Pak Arief mungkin boleh dimatikan saja videonya Pak supaya sedikit lebih konstan Pak. Iya, videonya boleh dimatikan saja Pak Arief. Ya. Silakan Pak Arief, ya. Apa yang bisa jadi dilakukan begini, dari Dewan, Pak?
3: Sudah ya. Goodwill dari pemerintah yang sangat kita butuhkan untuk betul-betul mendengarkan suara masyarakat dalam rangka memperindah, mempercantik JPO tersebut. Ini akan kami suarakan terus dan ini selalu disuarakan oleh berbagai fraksi. Eksekutor adanya di pemerintah. Terkadang pemerintah jangan memakai pikirannya sendirilah. Kalau kita ini DPRD ini dianggap sebagai mitra, maka dengarkan suara kami, dengarkan suara masyarakat. Hari ini masyarakat bersuara, kalau toh memang pemerintah tidak mampu lagi merawat JPO, bongkar saja. Kalau saya masih berkeyakinan pemerintah mau mendengarkan suara rakyat, mendengarkan suara DPRD bahwa JPO tersebut sebaiknya fungsinya dioptimalkan, tidak hanya sebagai jembatan penyeberangan orang, tetapi juga sebagai sarana prasarana penunjang wisatawan yang ada di Kota Malang. Saya kira itu.
0: Baik, termasuk tadi ada usulan dari Pak Ibnu Barif. Bagaimana kalau kerjasama dengan pihak ketiga itu diarahkan untuk mempercantik JPO?
3: Bisa. Memungkinkan, pihak ketiga tidak mungkin, ya, pihak ketiga itu tidak mungkin memberikan sesuatu tanpa timbal balik. Mm-hmm. Perawat alun-alun melalui CSR Bank Jatim, itu pun Bank Jatim juga menaruh logo Bank Jatim di alun-alun. Itu nggak jadi problem. Demikian pula di JPO. Boleh, tetapi tatanannya itu mengikuti tatanan yang diatur oleh pemerintah. Jangan dilepas begitu saja, boleh memasang reklame, sehingga yang 20% itu untuk ruang kosong, yang 80% dimanfaatkan untuk reklame. Kita balik, yang 20% untuk papan reklame yang baik ditentukan, yang 80% adalah ruang terbuka di mana masyarakat bisa mengambil gambar pemandangan yang ada di sekitar JPO tersebut. Kalau demikian halnya, maka semuanya akan diuntungkan. Tidak sampai terjadi suara masyarakat bongkar aja karena pemerintah tidak mampu merawat JPO yang ada di Kota Malang. Begitu, okay. Mbak.
0: Baik, ya ini tadi sebenarnya ada beberapa komentar juga. Sebelum saya ke Pak Ibnu dan juga beberapa komentar dari masyarakat, saya mau geser dulu ke informasi kawan. Ini terkhusus untuk Anda warga Malang dan sekitarnya. Kalau lagi cari kasur tapi masih bingung carinya di mana, Anda bisa ke Victoria Furniture Center. Di sana siap memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda bisa memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan juga Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari mulai diskon up to 45%, upgrade size dan free bed line, free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center, ada di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center. Kembali lagi, tadi ada yang mau gabung on air ya, Pak Raffi? Oke, kita coba bantu sambungkan dari sini sebelum saya ke Pak Ibnu. Ini tadi ada Pak Raffi Udin. Mohon maaf Pak, kita putus dulu sambungannya. Saya bantu sambungkan lagi dari PC-nya penyiar. Silakan Pak Raffi Udin.
4: Oke, Mbak Erika, terima kasih. Bisa didengar suara saya, Mbak Erika?
0: Iya Pak, sangat jelas.
4: Oke, yang pertama mungkin perlu kita refresh ya, slogannya Kota Malang ya. Mm-hmm. Malang melintas bergerak tuntas. Lois berkelas, kan begitu apa-apanya. Bukan hanya omongan, itu harus dibuktikan Pak yang buat slogan itu gitu loh. Baru masuk saya Pak Erika. Balik lagi seperti yang banyak ditanyakan. Sebetulnya secara struktural itu jembatan penyeberangan orang di bawah naungan siapa sih gitu loh. Kok lempar-lemparan seperti setrika kalau kan gitu kan. Kalau bukan pingpong kayak setrika jadinya kan gak gitu. Oke, kalau dari situ barulah ketemu nanti kan gitu. Siapa yang punya tanggung jawab. Nah sebetulnya kita inginkan Mbak Erika narasumbernya juga yang dinas terkaitnya ini,
0: iya,
4: ingin
0: Pak.
4: Kita dengar kajiannya itu apa, masyarakat sudah mengeluh ini apa yang sudah pernah dia kaji gitu loh. Kan gitu sebetulnya Mbak Erika, apa masih efektif untuk dipakai, kalau dipakai itu berapa persen sih orang pakai itu seperti itu. Kan ya, ini kan perlu diamati oleh yang punya tugas tupoksi tadi kan, sering kita sampaikan kayak sekojayur apa le ngarannya kan kayak gitu kan seperti itu sebetulnya gitu loh. Baru nanti kita tadi dengar ada pihak ketiga kerja, tapi tetap yang bertanggung jawab tetap secara struktural itu yang bertanggung jawab Pak. Yang kalau pihak ketiga nggak benar yang negur ya tetap yang secara struktural itu gitu, jangan pihak ketiga disalahkan lagi nih, repot kalau kayak gini nih kan Pak gitu kan kayak gitu. Sing salah sopo saya kita di mendengar juga. Sing salah itu tetap regulator ya pemerintah kan gitu kan. Karena dia bayar untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kok enggak ada yang salah, pemerintah sing salah kan gitu juga iso ngatur. Kan gitu sebetulnya Mbak Erika kan gitu kan. Ya mohon maaf kita nih. Soalnya ini sudah dibahas bolak-balik tapi apa progresnya kan gitu betulnya Pak Erika kan gitu kan. Lempar tanggung jawab sana. Pak, ini setiap instansi itu kan lempar di HUB, DLH, BAKD. Kepalanya siapa sih? Kota Malang kan Pak Wali Kota, Pak Wahyu. Pak Arif, Pak Wahyu.
0: Pak Imam Wahyu
4: juga siapa itu? sekali-sekali dicolek itu Pak Erika gitu kan, di bawah ini kok seperti ini gitu loh. Sekali-sekali kan beliau yang punya apa kayak gitu, wacana bergerak tuntas segala macam kan gitu. Mungkin Pak Ibnu, saya setuju tadi Pak Ibnu itu ya, dipercantik sekalian aja sebagai tempat iklan, tapi aturannya Pak Arif yang atur itu biar nggak melanggar aturan gitu loh. Kalau melanggar, ya apa sekarang melanggar aturan dipakai iklan, tapi ya apa sekarang kalau dibiarkan melanggar apa lagi kan nggak itu diterlantarkan kan gitu. Kenapa soal penelantaran itu nanti kan nggak gitu. Pak Ibnu bagus dijadikan reklame. Kalau seperti itu maunya, dan supaya tidak, wis tutup aja jalannya untuk penyeberangan. Sekalian aja dibuatkan perdanya Pak Arif itu untuk dibuat reklame aja wis sekalian. Kan gak gitu sebetulnya, kan gak gitu aja sebetulnya. Saya kira kalau berbenturan dengan aturan itu kan yang buatkan bapak-bapak itu sendiri gitu loh. Sama dengan kemarin golongan 3C, 3B untuk apa itu, kepala sekolah, kan kayak gitu. Karena aturan itu yang mungkin kita menghambat sendiri, padahal aturan itu mempermudah sebetulnya Pak Arif. Kan gitu, Pak Arif panggil itu RDP gitu loh. Jangan, kalau saya tak setuju dibongkar, lo gak nusih ngopain ini terus ya apa? Serahkan aja sama orang Madura itu, biar dipotong-potong, dikulakan gitu loh. Kan jadi okay, simpel kalau kayak gitu. Kalau mau mempertahankan, apa upayanya Pak Arif itu? Kan kayak gitu kan. Yang realistis seperti yang disampaikan Pak Ibnu tadi, dipercantik jalan, tapi jangan melanggar aturan ya kan, ya repot lagi kan, kebentur lagi sama aturan. Ini mau dibikin JPO kok malah gini kan, repot lagi kan.
0: Siap,
4: masalahnya dibuat sendiri. Saya kira itu Mbak Erika ya, mohon tanggapan daripada narasumber itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon kita juga sudah tersambung bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra. Selamat pagi Pak Wijaya.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru
0: sampai. Iya, tidak apa-apa Pak. Terima kasih Pak Wijaya menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Pak, tadi saya catat saja beberapa poin masukan dari narasumber maupun juga dari pendengar. Tadi ada dari Pak Ibnu, dari dosen perencanaan wilayah dan kota ITN Malang. Pak Ibnu menyarankan JPO ini harusnya dirawat, dipercantik supaya juga menarik masyarakat untuk menggunakan. Daripada dibongkar, mending dipercantik. Kalaupun kerjasama dengan pihak ketiga, lebih baik kerjasamanya diarahkan untuk mempercantik JPO-nya, bukan untuk reklama. Lalu juga tadi saran dari Pak Arif, tidak seharusnya OPD saling lempar tanggung jawab, karena ini tugas kita bersama. Lalu juga ada dari beberapa pendengar tadi ya, menanyakan terkait dengan tugas dan fungsi, bagaimana kajian JPO, bagaimana tanggung jawab merawat JPO. Dari Dinas Perhubungan, gimana Pak? Kalau ini ada kaitannya dengan BKAD, tapi juga ada fungsi dari Dinas Perhubungan, komunikasi sejauh ini melihat keluhan yang ada di masyarakat seperti apa?
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya, termasuk Bapak Arif, Pak Yuti. Ya, baik. Mengenai JPO, kita diskusi sudah beberapa kali dengan teman-teman perangkat daerah yang lainnya. Pada prinsipnya bahwa kita akan segera, termasuk yang ada di Kaitangan, yang Kaitangan JPO yang ada di Kaitangan kan sekarang menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan, sedangkan yang ada di yang jadi pembicaraan ini ada mungkin yang ada di alun-alun begitu ya.
0: Keseluruhan sebenarnya, Pak.
5: Utara. Begitu ya, Mbak Erika ya, di Merdeka Utara. Yang ada di Kaitangan memang sudah ada konsep itu akan dilakukan perubahan. Artinya yang disampaikan tadi oleh narasumber bahwa akan kalimatnya dirawat, dipercantik, begitu ya. Fungsi JPO akan lebih optimal, begitu ya. Kita tidak berbicara masalah tugas fungsi siapa, tetapi adalah apakah itu PUPR, Dinas Perhubungan, itu sudah ada tugasnya masing-masing, termasuk kalau BKAD itu kan masalah perjanjiannya aja. Begitu ya, pada prinsipnya di Kaitangan sudah ada arah ke sana, termasuk sambil menunggu berakhirnya perjanjian tersebut, perjanjian yang sudah dilakukan yang ada di Kaitangan. Bagaimana yang sedangkan yang ada di Sarinah atau di Merdeka Utara, dalam Merdeka Utara inilah yang kita jujur aja memang ada yang menjadi beberapa aspek. Satu, memang jembatan itu belum, dalam tanda kutip, belum ada menjadi daya tarik tersendiri ya, seperti di Kaitangan gitu ya. kain tangan ada daya tarik sendiri, apalagi yang menggunakan di kain tangan kan banyak anak-anak muda sekarang. Sedangkan yang di Merdeka Utara masih belum, mereka masih memaksakan diri menyeberang di bawah, walaupun sudah kita pasang barrier dengan harapan tidak ada yang memaksa menggunakan penyeberangan di bawah begitu. Baik, JPO bagaimana untuk perawatannya, kita sudah koordinasi dengan JPUPR dan seterusnya, dengan termasuk yang menyewa, bagaimana itu nanti pemanfaatannya begitu ya. Tetapi pada prinsipnya adalah yang sudah dibicarakan di awal saya dengan Mbak Erika, diantaranya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Memang pada kesempatan ini kami dari dinas itu memang tidak bisa memantau selama sekian 24 jam begitu ya. Ini membutuhkan kesadaran, dibutuhkan tingkat kesadaran dari masyarakat dalam memanfaatkan jembatan itu sendiri. Artinya satu adalah dipaksakan untuk jembatan itu agar dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedua, kemudian masyarakat sendiri dalam tanda kutip tadi itu yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan yang tidak sesuai dengan ketentuan, itulah yang perlu kita terus lakukan pengawasan gitu ya, kita bersama-sama dengan misalnya dengan Satpol PP, walaupun ini kenyataannya memang kalau ada sudah begitu yang membersihkan nanti Satpol PP itu Mbak Erika, karena dengan menggunakan alat pemadam kebakaran itu, semprotan itu tidak bisa dengan peralatan ala kadarnya begitu. Sehingga ini semua dari perangkat daerah kita selalu berkoordinasi terkait dengan sekali lagi bagaimana konsepnya ke depan, itu yang tadi saya sampaikan bahwa JPO yang ada di Kalitangan tadi saya sampaikan akan konsepnya akan berubah, dan kalaupun dipaksa iklan akan sudah diatur sedemikian rupa kami dengan DPMPTSD, Satpol PP, ada saran-saran kemarin itu beberapa waktu yang lalu, sudah kira-kira 2 bulan yang lalu gitu ya, kalau sudah berakhir akan iklan itu tidak ditaruh di badan jalan begitu, di tengah di jembatan itu, tapi di samping-samping kaki-kakinya jembatan begitu. Artinya bahwa jembatan itu benar-benar fungsi begitu, termasuk nanti yang ada di Sarinah atau di Jalan Merdeka Utara. Sebagai contoh juga yang di Jalan Ahmad Yani, dahulu itu beberapa bulan yang lalu kan sudah awal tahun 2025, akhir tahun 2025 itu sudah dihilangkan karena tidak fungsi sama sekali begitu. Itu kan jalurnya juga tidak ada penyeberang, tidak ada yang memanfaatkan juga begitu. Artinya itu sudah dicabut, tidak dihapus. Dan bagaimana yang apakah nanti yang tadi ada saran juga dihapus dan sebagainya, sebaiknya kalau di tengah kota diharapkan tidak juga begitu ya, karena diharapkan memang benar-benar jembatan penyeberangan orang ini memberikan kenyamanan dan keamanan. Memang tidak dalam tanda kutip agak melelahkan begitu ya, tetapi seperti di Jakarta itu kan sekarang sudah orang sudah terbiasa. Di Jakarta orang sudah terbiasa harus dipaksakan menggunakan jembatan penyeberangan orang, baik itu mau menuju ke halte dan seterusnya. Inilah kita perlu terus-menerus, baik dari kami dinas perhubungan yang mempunyai tugas fungsi perlengkapan jalan, apakah memasang rambu dan tugas kami kan memasang rambu, marka dan seterusnya mengenai kelengkapan jalan itu sendiri. Jadi kami bersama-sama perangkat daerah akan mengoptimalkan nanti supaya masyarakat lebih mengedepankan, terutama daerah-daerah tertentu untuk mengedepankan menggunakan JPO. Ya. Itu Mbak Erika.
0: Baik, sekarang ini kan total ada 4 JPO ya di Kota Malang, ada di dekat Sabilillah, kemudian RSSA, Kayu Tangan, dan juga Alun-Alun. Saya ke Pak Ibnu dulu. Pak Ibnu, ini ada Pak Wijaya dari Dinas Perhubungan. Apa rekomendasi Anda terkait dengan 4 JPO yang ada di Kota Malang? Pak Ibnu dari ITN.
6: Baik, Mbak, mohon maaf, ini udah jam 9, apakah waktu masih panjang kah? Apa sekaligus closing statement aja?
0: Boleh Pak, nanti kita kalau memang masih ada beberapa, kalau narasumber masih ada waktu, kita bisa lanjutkan kok Pak. Tidak harus jam 9 Pak Ibnu.
6: Oke, baik, terima kasih. Jadi begini, menurut saya sekarang kita kembangin ke pokoknya dulu aja. Satu, kita mengenal bahwa Malang kota pariwisata. Salah satu elemen paling penting wisata itu ada keindahan, kemudian keindahan di dalam konspek, dalam aspek desain ketata ruangan namanya itu estetika kota. Itu saya kira diperlukan. Kemudian dari Pak Wijaya maupun tadi Pak Arief dan beberapa para komentar yang memberikan, kalau nggak fungsi dibongkar, menurut saya jangan. Jadi sekarang maka yang harus dilakukan adalah satu, ya maaf sebenarnya sederhana, dibersihkan dulu. Satu. Yang kedua, kemudian kalau misalnya masa reklamasi sudah habis, apakah dikerjasamakan dalam bentuk pengelolaan? Yang ketiga itu adalah terkait dengan apa namanya desain supaya dia menjadi menarik lebih indah. Mungkin Mbak Erika pernah lihat mungkin 3 tahun yang lalu barangkali ya. Pada waktu jembatan Suhat kembar itu depan UB itu dibuat yang berlampu-lampu indah.
0: Yeah.
6: Tempat itu yang malam-malam jam 10-9 itu sering pakai selfie anak-anak muda. Nah, berarti kita punya peluang yang lebih kurang sama. Maka daya tarik itu adalah melalui estetika kota dengan menata jembatan penyeberangan. Kemudian yang langkah lebih operasional, menurut saya begini, bagaimana kalau itu kerjasamanya bukan dengan iklan yang tahunan, tetapi dengan tempat yang mapan di kita. Saya menandai ada dua. Kita itu terkenal dengan kota pendidikan, pastilah banyak perguruan tinggi. Di yang maaf menyebutnya yang negeri, itu ada 3, ada UB, ada UM, ada UIN, betul ya? Kalau misalnya satu jembatan diberikan kepada mereka, ayolah itu sebagai bagian dari pengabdian masyarakat atau Abdimas istilahnya, Abdimas juga bisa mendapatkan dana dari Dikti, bagaimana membuat desain yang baik untuk kawasan itu sehingga apa ada keterikatan antara kawasan sekitar yang diajak sekaligus penghubungnya dengan jembatan penyeberangannya. Saya kira kan itu sangat banyak ahli teknik sama arsitek-arsitek. Kalau lebih digampangkan lagi misalnya begini, setiap dosen memberikan arsitektur ya, memberikan tugas, rancanglah arsitektur sebagai bagian dari kota untuk merancang kayu tangan dan itu maksud sebenarnya penyeberangannya. Ini akan keluar. Nggak ada yang perlu biaya, kemudian itu ada jadi yang bagus, maka pride-nya dari mahasiswa dan perguruan tingginya akan dapat, oh ini rancangan mahasiswa loh, kayak begini bagusnya. Jadi operasionalnya berjalan kerjasama. Bahkan perguruan tingginya bersangkutan, lihat Abdimasnya memungkinkan untuk itu. Tapi bukan pengelolaan ya, itu untuk perancangan dan mungkin bagian dari pelaksanaan. Yang kedua, yang contoh dari Pak Arief tadi menyampaikan tentang alun-alun dengan CSR-nya apa namanya BI ya, itu BI.
0: Ini Pak Bang Jatim.
6: Bang Jatim. Kemudian yang apa ya kita menggunakan juga bagaimana CSR itu untuk merancang kawasan yang di mana titik ada jembatan penyeberangan dan sekitarnya itu menjadi terawat. Keturannya bagus, bunganya ada, lampunya ada, malam kelap-kelip kelihatan, sehingga kok jadi bagus ya. Mereka itu ada menempatkannya logo, bukan iklan gede, logo atau simbol, ya, kayak apa lampu UMM yang ada di Ijen. Ini menurut saya masih kontekstual namanya. Dengan demikian kita akan menyebutkan, oh ini begini kondisinya, berarti kita masih menjadikan sesuatu menjadi menarik. Kalau menarik, pasti orang akan menggunakan. Bahkan menjadi dedinya sewisata itu kalau dilakukan kayak begitu. Sekarang dimana orang terlalu viral, jalan.

0: perguruan tinggi mungkin apa UPD itu pasti yang akan menangan secara langsung. Jadi tes itu satu, mengembangkan estetika yang terintegrasi dengan kawasan sekitar. Itu aja Mbak Erika.
1: Baik, itu dari Mbak Ibnu. Pak Wijaya, kita bedah satu-satu dulu barangkali. Mungkin tidak, Pak, dilakukan pembersihan dulu untuk seluruh JPO di Kota Malang.
2: Ya, baik. Kita nanti koordinasi tentunya yang nanti kita dengan DPUPR dan Satpol PP ya. Itu kami akan kami koordinasikan sesegera mungkin. Dan terima kasih Pak Ibnu masukkan itu tadi. Dan itu pun juga ada konsep yang terutama ada yang ada di area destinasi tadi Kayutangan dan Sarina itu akan dibuat semikian rupa membuat masyarakat itu menarik untuk menggunakan jembatan bagaimana fungsinya untuk penyeberangan pejalan kaki. Begitu Mbak Erika mengenai nanti kita yang empat itu apakah Sabilila, RSSA itu memang Sabilila memang hampir tidak pernah dipergunakan. Tentu kita akan bersama-sama dengan perangkat daerah yang lainnya kita akan menggunakan telaah diantaranya saran-saran tidak yang seperti tadi itu tadi diantaranya bagaimana caranya supaya optimal penggunaannya dan tentunya kalau dari sisi keselamatan berlalu lintas keselamatan itu kan JPO itu kan lebih apa memberikan jaminan keselamatan daripada penyeberangan di tempat-tempat yang sudah yang selama ini apakah baik. Di sembarang tempat itu kecuali di zebra cross itu ya banyak karena orang tidak menyeberang pada tempatnya begitu Mbak Rika.
1: Iya. Kemudian kalau soal fokus ini mengoptimalkan fungsi supaya menarik masyarakat juga untuk menggunakan salah satunya dengan mempercantik JPO bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada di Malang. Gimana Pak Wijaya?
2: Ya itu masukan sangat bagus sekali. Kami akan bawa itu pada forum begitu ya untuk supaya optimalisasi yang sudah disukai tadi itu kita optimalkan begitu kita upayakan secepatnya begitu Mbak Erika.
1: Baik, Pak Arief, gimana Pak Arief rekomendasi Pak Arief untuk OPD terkait kita fokus mengurus JPO Kota Malang Pak Arief gimana?
3: Iya, alhamdulillah ternyata suara masyarakat suara DPRD itu didengar melalui apa? Melalui akan kita koordinasikan lebih lanjut. Itu yang saya tangkap. Sehingga saya berpikir, loh kalau hanya koordinasi tanpa ada eksekusi, ya percuma. Masyarakat ini justru tidak ingin mengetahui ranah koordinasinya. Tetapi yang ingin diketahui adalah ranah eksekusinya. Masukan-masukan dari para pihak ini sudah sangat luar biasa. Nah, bahwa jembatan penyeberangan orang itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk satu kepentingan orang menyeberang, tetapi juga bisa menunjang dari sisi wisata yang ada di Kota Malang. Saya yakin itu merupakan satu hal yang menarik dan saya berharap Pak Wali Kota juga mendengarkan ini sehingga rakornya tidak dipimpin oleh Pak Wijaya tetapi dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota. Kalau Pak Wijaya sesama perangkat daerah saya kira akan ada banyak kendala tetapi kalau ini suara ini nyampe ke Wali Kota tinggal perintah sudah kita anggarkan di APBD Perubahan 2026 untuk merawat jembatan penyeberangan orang bagaimanapun bentuknya. Tetapi saya yakin kalau ini diseriusi dengan desain yang baik, maka ini akan menjadi salah satu tambahan daya tarik wisata yang ada di Kota Malang.
1: Baik, termasuk bisa dibantu menyuarakan lewat Dewan juga kan Pak Arief ya?
3: Pastilah, Pak Wijaya itu mitra kerja kami. Sehingga di rapat mendatang akan kami tagih itu. Bagaimana hasil dari koordinasi yang dilakukan dan kapan dieksekusi atas jembatan penyeberangan orang ini. Kalau menunggu selalu kan terkait dengan perangkat daerah yang lain, terkait dengan reklame, itu ranahnya memang bukan di ranah Pak Wijaya, tetapi ranahnya ranah lain. Menunggu habis masa kontrak, nah itu sudah pertanyaannya tahun 2022, sampai dengan 2026 belum putus-putus. Maunya kontrak berapa tahun, ini yang harus ditegaskan. Sudah, kalau memang nunggu habis masa kontrak, silakan kita perbaiki di tahun mendatang, misalnya seperti itu. Komitmen itu sebetulnya yang harus ditunggu oleh masyarakat dan akan ditagih oleh masyarakat.
1: Baik, harus gitu, komitmen ya. Pak Wijaya, tentu kan tidak mungkin Pak ya dari Dinas Perhubungan misalnya ini tidak tahu sama sekali kondisi JPO kita karena di medsos pun juga viral. Sejauh ini pernah tidak sih Pak ada evaluasi begitu melihat kondisi JPO kita yang dari tahun ke tahun tetap saja problemnya sama?
2: Jadi tadi kita tidak yang saya sampaikan tadi.

0: berharap yang kemarin ya oke lah, sudah lah. Yang saya sampaikan tadi itu kita segera mungkin untuk berbicara yang akan datang, bagaimana eksekusinya yang diharapkan oleh Pak Arif tadi itu. Kita ya tentu kita mulai terlebih dahulu sebagaimana mestinya prosedur ya, untuk melangkah ke sana masih ada arah yang harus kami lakukan. Goalnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah optimalisasi soal jembatan penggunaan jembatan penyeberangan orang oleh dilakukan oleh masyarakat nanti apakah di PUPR, apakah dinas perhubungan, itu nanti urusannya nanti siapa arahan dari pimpinan begitu ya.
1: Baik, sebelum saya minta closing statement dari masing-masing narasumber, barangkali satu lagi komentar dari pendengar saya putarkan dari Pak Diono.
2: Pagi
1: Pak.
2: Ulu rembuk buat izin Pak pagi ini.
1: Saya percepat Pak ya.
2: Untuk masalah jembatan penyeberangan orang itu sebenarnya memang wajib ada. Cuma sayangnya di area Malang ini nggak ada perawatan. Dan kesannya memang betul-betul jorok. Saya sendiri pernah lewat itu ya, ada kepala manusia yang bau pusing yang memang nggak ada perawatan. Harusnya kalau di kota lain itu kalau tiap malam itu tugasnya pasukan kuning itu membersihkan. Kalau di Malang itu selain nggak ada perawatan juga nggak ada pembersihan rutinnya. Terima kasih, mohon perhatiannya.
1: Oke, ada lagi voice note dari Pak Herman. Oke, sedikit ya kita putarkan ya.
3: Selamat pagi. Permasalahan JPO. JPO itu fungsinya ya bagus sekali menurut saya untuk penyeberangan orang, menjaga untuk keselamatan orang, gitu. Tapi bagaimanapun orang kita itu kedisiplinannya memang kurang. Contoh JPO mulai dari Lawang, JPO di Singosari. Kalau JPO yang dekat Kandedes itu, dekat Alfamart atau mana itu, kayaknya udah dibongkar itu ya. Nah, sekarang menanggapi JPO-JPO yang ada di Lawang dan di Singosari itu sering digunakan dan sering tidak. Nah, ini tergantung kesadaran SDM-nya. Kadang-kadang orang-orang itu milih jalur cepat daripada munggah, menapakkan kaki kiri kanan capek katanya. Nah, kebanyakan akhirnya cari jalan pintas. Dia tidak menggunakan JPO itu. Itu yang sering saya lihat. Nah, permasalahan JPO yang maaf ada kotoran manusia ataupun digunakan untuk berjualan, apa tidak sebaiknya dipasang CCTV gitu. Itu aja saran saya. Selamat pagi,
1: terima kasih Pak Herman. Oke, catatan dari masing-masing narasumber untuk diskusi kita pagi hari ini, berbicara kesan kumuh di JPO Kota Malang, akankah terus dibiarkan? Pak Arif, apa Pak Arif catatannya?
4: Ya, alhamdulillah bahwa Pak Wijaya mempunyai pemikiran yang sama dengan kami bahwa kebutuhan akan JPO yang indah, yang bersih, yang bisa menunjang kondisi kepariwisataan di Kota Malang ini akan terus diupayakan. Saya berharap tidak terlalu lama mengeksekusi apa yang menjadi ide dasar dari masyarakat, ide dasar dari Pak Wijaya selaku Kepala Dinas Perhubungan ini bisa dijalankan. Sekali lagi bahwa masyarakat tidak mau tahu adanya koordinasi, adanya rapat, dan lain-lain. Masyarakat itu tahunya hanya eksekusinya cepat. Nah, ini yang kami harapkan betul bahwa ada niatan yang baik dan melakukan tindakan konkret atas apa yang menjadi suara masyarakat. Ide gagasan sudah banyak muncul. Kalau hanya membuat desain Malang, ini gudangnya orang pinter, gudangnya kreator, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mahasiswa yang disampaikan Mas Ibnu tadi, ayolah kita pakai konsep mahasiswa biar berkreasi di sana. Itu juga sangat luar biasa. Tinggal kalau sudah berkreasi ini apa? Kalau kreasinya sudah muncul, desainnya sudah muncul, eksekusinya ini ada di tangan bapak-bapak pemerintah, bukan di tangan pihak yang lain. Sekali lagi bahwa pemerintah mempunyai fungsi utama untuk mendengarkan, menyalurkan, mengeksekusi suara-suara masyarakat. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, dari Pak Ibnu, silakan Pak Ibnu.
5: Ya, terima kasih Mbak Erika. Saya kira Pak Yudi luar biasa. Jadi kalau saya hanya mengurutkan kembali, mari kita wujudkan Malang kota wisata dan kota yang indah, kemudian

0: salah satu cara dipakai adalah mengembangkan estetika kota. Kemudian khusus terkait dengan JPO, mari mengintegrasikan kawasan antara di mana JPO ada dengan kawasan sekitarnya sehingga lebih berfungsi. Selanjutnya melakukan kolaborasi dengan apakah dengan pemerintah, dengan perguruan tinggi, apakah dengan apa pengusaha-pengusaha yang besar. Yang terakhir, apapun harus bersih, harus dirawat, indah dan nyaman. Maka itu akan menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih, Mbak.
1: Baik, ini tadi Pak Wijaya terputus ya. Saya mau minta closing statement dari Pak Wijaya. Coba kita hubungi kembali. Iya, terima kasih banyak untuk dua narasumber yang tadi sudah menyampaikan closing statement terakhir dari Pak Wijaya. Pak, closing statement saja, mohon maaf Pak Wijaya.
2: Ya, baik. Ya, terima kasih Mbak Erika. Yang kami ada dua hal yang kami sampaikan. Pertama adalah satu dari Pemkot, dari kami perangkat daerah, kami bersama-sama yang punya tugas fungsi terkait dengan penyiapan kelengkapan jalan, dalam hal ini adalah PUPR, sedangkan kami fasilitas jalan itu di PUPR, sedangkan kami ada kelengkapan, kami akan koordinasi termasuk dengan DBM-PTSP, artinya seluruh perangkat daerah yang terkait dalam hal untuk optimalisasi JPO ini. Segera apa yang disampaikan, bagaimana supaya berfungsi lebih baik lagi, begitu ya. Kami akan ambil langkah. Kemudian yang kedua adalah kami sangat membutuhkan juga kesadaran dari masyarakat. Apakah ini pemanfaatan JPO dan sebagainya, termasuk penggunaan jembatan, penggunaan tempat penyeberangan jalan, zebra cross misalnya, begitu ya. Ini adalah membutuhkan kesadaran bersama. Lagi semuanya yang saya berulang-ulang mengatakan bahwa lalu lintasan ini adalah yang dibutuhkan adalah mengenai perilaku, terkait dengan perilaku. Maka perilaku ini perlu terus-menerus kita gaungkan, kedisiplinan, ketaatan, kesadaran masyarakat untuk disiplin dalam berlalu lintas. Dalam berlalu lintas ini, dalam hal ini adalah menyeberang di tempat zebra cross, menyeberang di JPO, dan seterusnya. Itu tadi ya, kami juga berharap jangan sampai terjadi pada saat saya melakukan operasi langsung itu di salah satu tempat lembaga pendidikan, itu kita sudah pasang namanya baris-baris, apa namanya, kawat-kawat supaya tidak digunakan untuk menyeberang. Itu diputusi dengan harapan bisa menyeberang semaunya sendiri, tidak harus di zebra cross, begitu. Ini artinya sekali lagi adalah kami butuhkan kesadaran masyarakat. Demikian syarat-syarat itu, Pak Erika.
1: Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Wijaya, terima kasih. Pak Arief, terima kasih. Pak Ibnu juga terima kasih untuk waktunya. Semoga sehat selalu, Pak, dan kita bisa sambung lagi di lain kesempatan. Selamat pagi untuk seluruh narasumber. Untuk kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah bergabung. Mohon maaf, tadi ada beberapa komentar yang belum terbaca ya. Kita utamakan komentar dari atas dan kita utamakan lewat voice note serta lewat line telepon. Ada Pak Matius, tadi belum terbaca, ada Pak Anton, ada Pak Muarif, dan juga ada Bu Elo. Nanti setelah ini ya, kita coba bacakan seluruh komentar dari Anda tentunya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Saya Erika Rosa, kawan dari program Diskusi Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: City Gate 9, Warwani FM, Gaiden for Your Life. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan pagi hari ini di Ijin Talk bersama dengan saya, Bulan. Setelah tadi kita juga sempat ngobrol bersama dengan beberapa narasumber, kesan kumuh di JPO Kota Malang. Akankah terus dibiarkan? Tentu harapannya jawabannya juga tidak dibiarkan lama-lama ya, sehingga nanti kita juga bisa menikmati JPO yang bersih, yang aman pastinya. Kemudian untuk Anda yang lebih sering memanfaatkan beberapa JPO yang ada di Kota Malang, boleh nanti Anda turut menyampaikan bagaimana dari POV Anda. Mungkin Anda juga punya beberapa masukan membangun ya untuk kedepannya, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami. Kita akan lanjutkan beberapa informasi yang sudah masuk di WhatsApp tadi dari Kepala Diskopinda Kota Malang, Pak Eko Syah, juga sempat mengirimkan di jam 8 kondisi di area Pasar Kebalen, kawan. Kita coba putarkan, ini tadi ada video yang dibagikan.
1: Untuk Kebalen, arah timur juga sudah sangat lancar untuk para pengendara, dan petugas dari kebersihan sudah selesai melaksanakan tugas nyapu. Jalan sangat lancar dan pedagang sudah mengemasi barang dagangannya. Untuk kendaraan padat, lancar.
0: Baik, berarti penertiban dilakukan ya pagi hari tadi, kawan.
1: Semangat pagi ini untuk kita tetap pertahankan agar pasar jalan Jenderal Saksa sesuai yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya untuk jalan beralih fungsi pada jam yang telah ditentukan.
0: Oke.
1: Sekian, terima kasih laporan pagi ini.
0: Terima kasih banyak untuk para petugas yang bertugas menertibkan ya, tetap semangat pastinya. Semoga seiring berjalannya waktu dengan konsistensi ini juga para pedagang bisa lebih tertib lagi ya, dan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama untuk operasional di sana. Kemudian ada beberapa catatan lainnya untuk Anda, kawan, yang sekarang ini masih mobile ya di sekitar Malang Raya. Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Kota Malang, khususnya di sekitar Stadion Gajayana ya, untuk saat ini pantauan masih aman lancar saja. Yang perlu diantisipasi ketika memasuki sore hari, karena memang akan ada pengajian dan doa bersama di sana, lebih baik Anda hindari sementara waktu. Buat kawan-kawan City Guide yang pengen beli properti tapi Anda takut gimana ya kalau nanti boncos apalagi nggak produktif, tenang saja, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya Anda juga bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita lanjut ke WhatsApp, ini tadi yang sudah masuk ya dan belum sempat terbacakan, mohon maaf karena memang waktu terbatas ya. Ini tadi dari Pak Matius. Pak Matius menambahkan, memang tidak layak JPO yang ada di Malang karena sangat kotor sekali dan tidak terawat, terlebih di seputar alun-alun dan di Kayu Tangan. Monggo untuk bapak-bapak dinas terkait, bagaimana untuk bisa saling membersihkan JPO tersebut, entah itu dari Dishub atau DLH. Terima kasih. kasih, salam sehat dan selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Matius. Kemudian kalau Pak Anton di sini menuliskan kawan urung rembuk soal JPO. JPO lebih baik dimodif dengan yang pertama, kasih tempat buat penjaga di kanan kiri, terutama malam hari sampai 2 orang dengan sistem shift. Kemudian yang kedua, pasang CCTV dan lakukan tindakan saat ada pelanggaran. Yang ketiga, berikan kanopi dengan hiasan bunga hidup. Itu ya yang jadi masukan Pak Anton. Kemudian ada juga beberapa catatan lain, kita lanjutkan Pak Muarif. Terima kasih banyak Pak Muarif sudah gabung ya di pagi hari ini. Voice note kawan ternyata yang disampaikan kita putarkan.
2: Iya, Mbak Erika, itu apa halnya dengan fungsi jalan? Jalan itu kan dipergunakan untuk lewat orang, untuk lalu lintas, agar orang itu bisa melakukan dengan baik. Namun kalau jalan itu ada jalan, fungsi jalan itu ditutup, kendaraan berat tidak boleh masuk, padahal di situ kan banyak pembangunan. Itu bagaimana ya? Apakah apa bedanya dengan JPO yang ada itu dengan jalan yang dipergunakan oleh masyarakat umum? Itu untuk masuk dikasih portal, nggak boleh masuk. Itu apa jalannya sendiri atau untuk dipergunakan untuk umum? Apa bisa kalau mungkin yang lain itu bisa ditutup? Contoh seperti jalan yang masuk ke kampus ITN 2 itu, di depan nanti tutup, nggak boleh masuk. Jalannya di portal yang masuk itu ada. Iya kak, rame-rame di sana. Jadi untuk kotanya statis, nggak bisa berkembang karena akses-akses yang ada tidak diperhatikan. Bagaimana dengan itu kan? Aduh, lagi-lagi anggaran, anggarannya dipangkas, tidak dikerjakan. Itu bagaimana? Berapa tahun sebetulnya sudah diketahui oleh pihak legislatif dan eksekutif. Tapi kalau sudah masyarakat yang menyuarakan baru dibahas. Tapi apa sekarang itu? Tetap fungsi legislatif, hanya masukan masyarakat yang dilakukan. Ini mohonlah sama-sama antara legislatif dan eksekutif itu bisa bersama-sama untuk membenahi Kota Malang yang lebih baik. Jangan hanya salah menyalahkan, ujung-ujungnya juga anggaran nanti yang dibahas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Muarif. Kemudian ini tadi kami juga menerima informasi dari Bu Elok. Bu Elok menyampaikan tidak bisa memaksakan orang untuk menggunakan fasilitas tersebut kalau tidak dirawat. Coba kalau dibuat estetik, tentunya banyak orang akan tertarik untuk menggunakan. Mungkin bisa bekerja sama dengan sponsor yang ada di JPO gitu ya. Tambahan dari Bu Elok, ini pada dasarnya banyak yang memberikan masukan bagaimana untuk mempercantik JPO supaya orang-orang ini juga mau mempergunakan, karena realitas yang terjadi saat ini ketika sudah ada JPO justru orang-orang itu memilihnya nyebrangnya itu lewat bawah gitu ya. Kemudian ada lagi Pak Nipeng, terima kasih banyak ini tadi voice note yang dibagikan kawan.
3: Selamat pagi ya, saya sih ada menanggapi jembatan penyeberang ya Mbak ya. Mm-mm. Untuk di Kota Malang ya, ini saran aja, mungkin apa

0: Ruangan itu lebih menarik, mungkin warna catnya lebih warna-warni, atau mural, atau graffiti, atau mungkin ya intinya lebih kreatif lah kayak gitu. Kemungkinan orang itu akan lebih seneng gitu bang, mbak, untuk menyeberang. Jadi kayak, ini apa namanya kelihatan menarik, aku mau di jembatan penyeberangan lah, naik di jembatan penyeberangan gitu, maksudnya kayak gitu. Karena selama ini kan saya lihat itu di mana-mana emang jembatan penyeberangan itu kan bentuknya ya gitu-gitu aja. Ada kalanya mungkin dihias lebih menarik lah. Jadi pasti dari Kota Malang itu bakal merawat, mempertahankan keindahannya gitu sih, Pak.
1: Okay.
0: Ya ini saran aja. Terus untuk menanggapi kayak ada kotoran manusia dan sampah, ya sebaiknya itu dipasang CCTV aja. Atau mungkin ditulisi plakat untuk membuang sampah dan lain-lain lah, seperti itu sih, Pak. Ya ini masukan aja. Siapa tahu dengan indahnya bentuk jembatan penyeberangan itu orang lebih menarik, lebih suka gitu loh. Untuk dia bisa naik ke atas daripada dia harus di lewat bawah. Ya ini masukan aja, Mbak. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Nipeng sudah bergabung ya. Ini tadi ada beberapa konsitigat lainnya juga yang menyampaikan lewat chat ya. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Kawan-kawan konsitigat juga masih bisa sambung bersama dengan kami di 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. Pemerintah Kabupaten Jember bersama Wings Air resmi membuka rute penerbangan Jember-Surabaya pulang pergi. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila, Senin kemarin. Penerbangan yang dilayani pesawat ATR ini beroperasi 4 kali seminggu melalui Bandara Noto Hadinegoro Jember. Bupati Jember Mamat Fawaid mengatakan, rute tersebut bukan sekedar penghubung ke Surabaya, melainkan pintu akses masyarakat Jember menuju berbagai kota besar di Indonesia hingga mancanegara. Pada masa promosi, harga tiket ditawarkan sekitar Rp676.000. Dengan waktu tempuh hanya sekitar 40 menit, penerbangan ini diharapkan mempercepat mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas bisnis, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari Serigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Jalan Gondanglegi sampai Balikambang di Kabupaten Malang bakal naik status. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga atau DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma yang menyebut sekitar 30 km ruas Jalan Gondanglegi sampai Balikambang bakal diambil alih pemerintah pusat pada 2027. Namun di sisi lain, kata Khairul, Pemkab Malang juga bakal menyiapkan peningkatan status sejumlah jalan poros desa menjadi jalan kabupaten agar sepanjang jaringan jalan menjadi tanggung jawab daerah tetap terjaga. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus meningkatkan kualitas layanan infrastruktur jalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan Kabupaten Malang.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila, Hari Wuryanto, Bupati Madiun menegaskan bahwa Pancasila sumber pemersatu bangsa sekaligus pandangan hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tanah air. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan sosial menjadi landasan penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Tema yang diangkat dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun ini, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Kawan KAI Daob 8 Surabaya memasukkan 9 pelanggan ke dalam daftar hitam atau blacklist karena terbukti melakukan pelecehan seksual selama periode 2024-2026. Para

0: Aku dilarang menggunakan layanan kereta api untuk jangka waktu tertentu sebagai bentuk sanksi tegas dari KAI. Mahendro Trangbawono, manajer humas KAI Daop 8 Surabaya menegaskan, KAI tidak memberikan ruang bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan transportasi kereta api. Penumpang yang mengalami atau menyaksikan tindakan pelecehan diminta segera melapor ke petugas atau lewat layanan kontak senter KAI 121.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, you explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
8: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
7: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
8: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
9: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh
11: Guidance for your life. City Guide FM.
12: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
13: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
14: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
13: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar. Bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat? Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, pagi hari ini di Jento kita masih membahas kesan kumuh di CBO Kota Malang. Akankah terus dibiarkan? Masih ada beberapa ini dari kawan-kawan CityGate ya yang turut berkomentar pagi hari ini. Pak Heru di sini menuliskan, kawan, kalau menurut saya JPO itu jangan dibongkar, eman-eman duitnya, biar animo yang lewat JPO lebih tertarik, sebaiknya dikasih satu fasilitas lagi kalau memungkinkan dananya ada, yaitu eskalator atau lift menuju JPO, karena orang segan nyebrang lewat JPO karena ketinggian JPO itu kurang lebih 4 meter. Naiknya sudah capek, kalau dikasih eskalator atau lift, orang-orang akan tertarik nyebrang lewat JPO. Gitu ya yang ditambahkan Pak Heru. Kemudian ada Pak Herman, kali ini Pak Herman mengirimkan video, kawan. Ini lagi mobile sepertinya.
2: Info lalin di Asital Karangluh. Ini ada beberapa bis wisata menuju Batu ini, SMP. Masih ramai aja, bis wisata ke Batu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Herman. Kemudian ini tadi kawan ada tambahan lagi dari Pak Aan, voice note yang dibagikan. Ini menyoroti soal pembahasan Ijen Talk pagi ini.
3: Selamat pagi CityGate.
1: Selamat pagi.
3: Mengenai JPU nih, saya ikut mengusulkan ini ya. Biar orang mau menyeberang di JPO dibuat menarik, mungkin orang nyeberang di JPO mungkin di tangga-tangganya itu dikasih sensor, atau kalau dipijak dengan kaki mengeluarkan lampu-lampu gitu, diinjak tiap tangga, tiap anak tangga diinjak, itu nanti keluar lampu-lampu dengan teknologi sekarang yang ada digunakan. Setiap injakan ada suara, setiap langkah ada lampu yang warna-warni, itu bisa menarik orang akan menyeberang di JPO. Terus tambahan lagi di daerah Brawijaya itu kan sering anak-anak kuliah itu kan nyebrang ya. Itu mungkin perlu tambahan JPO ya di daerah Maijen Panjaitan atau mungkin di Veteran. Itu perlu ditambah JPO ya. Saya lihat sering sekali mahasiswa atau anak sekolah yang menyeberang jalan itu. Mungkin kalau ditambah JPU di daerah kampus-kampus itu sangat bermanfaat. Terus di Kayu Tangan yang sering macet itu juga perlu ditambahin jembatan penyeberangan. Okay. Ya itu aja sekedar info saran dari saya. Mungkin ya kalau dipercantik mungkin banyak orang yang seneng akan menyeberang di jembatan. Setiap langkah ada suara atau lampu warna-warni gitu, mungkin kalau malam ada lampunya, kalau siang ada suaranya, setiap langkah naik ke JPU itu ada suara, itu pasti menarik. Demikian CityGate yang bisa saya sumbangsi, semoga bermanfaat.
1: Baik.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak An juga sudah gabung ya. Kemudian ada Pak Jamal, voice note juga yang dikirimkan kawan.
0: Yang kaitannya dengan apa saja ya, jalan, pasar, jembatan penyeberangan, itu semuanya kan tanggung jawab pemerintah.
1: Oke.
0: Baik itu pemerintah kota melalui dinas-dinasnya dan ya DPRD. Jangan ada alasan pemangkasan biaya terus tidak bisa berbuat. Masa kumpulannya orang-orang berkelas, kumpulannya orang-orang terpilih, terus buntu mencari solusi. Wah ini bahaya ini. Ya kan masyarakat punya solusi, punya usulan. Jadi kalau pemangkasan anggaran dijadikan masalah, ya nggak benar, Pak. Masih ada solusi yang lain. Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan, lempar tanggung jawab. Kalau sudah masyarakat ini bergerak, bahaya itu nanti. Jadi tolonglah, jalan rusak, pasar, jembatan penyeberangan dan lain-lainnya. Ini ya jangan menunggu dilapori oleh warga, kan di masing-masing dinas itu ada kan, ada kasih-kasih bagian-bagian, setap-setap. Dimanfaatkan lah. Masa kita membayar lewat pajak dan lain-lain, lalu pekerjaannya, tugasnya hanya santai-santai saja. Ketika mau masuk ASN, berupaya, semangat dan lain-lain. Begitu duduk, jadi punya jabatan, wah enak-enak saja. Ini yang membahayakan nanti apabila masyarakat lain secara umum berdoa yang jelek. Mudah-mudahan tidak berdoa yang jelek. Mudah-mudahan untuk masih punya pikiran yang baik, usulan yang baik, doa yang baik untuk kotanya, untuk daerahnya. Jadi kalau ada warga yang punya usul yang baik, ayolah diperhatikan. Sebenarnya meski warga tidak usul itu, ini tugasnya pemerintah dan DPRD kan begitu ya. Gak usah repot-repot, karena Anda dipilih di DPRD itu, terpilih. Yang kedua, yang menjadi ASN-ASN di pemerintahan itu juga terpilih. Masa kalah dengan masyarakat yang mungkin memilih, kan sudah balik sih. Mudah-mudahan apa saja fasilitas umum yang kurang bagus segera diperbaiki. Jangan sampai masyarakat ini rame di medsos, rame di jalan, bahkan nanti ada di demo. Aduh, kok begitu ya pemerintah kita? Minta diingatkan dengan cara-cara yang tidak baik.
1: Okay.
0: Karena pekerjaannya tidak dikerjakan dengan baik. Sehat selalu.
1: Baik, terima kasih Pak Jamal sudah berbagi ya. Untuk Anda kawan nantinya juga masih bisa gabung, manfaatkan WhatsApp kami di 0811 360911.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang. Saya Erika Rosa di 911 Hot News, jam 10 siang. Beberapa JPO di Kota Malang kurang optimal. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, pakar perencanaan wilayah dan kota ITN Malang Ibnu Sansongko menyampaikan, di antara 4 jembatan penyeberangan orang atau JPO yang ada di Kota Malang, beragam kondisinya. Sebenarnya JPO memiliki standar perencanaan sehingga tepat fungsi, seperti harus dilengkapi pagar yang sifatnya terbuka sehingga pergerakan orang tetap teramati. Ibnu menyampaikan JPO diperlukan ketika volume kendaraan 2.000 sampai dengan 3.000 per jamnya dan untuk orang yang menyeberang 100 sampai dengan 500 orang per jamnya. Dengan kondisi jalan yang ada di bawah tidak memungkinkan untuk menyeberang. Ibnu menambahkan untuk kondisi JPO yang ada di sekitar traffic light Sabilillah, realitanya masih banyak yang menyeberang di bawah karena memang akses di bawah ada kalanya masih memungkinkan dilewati. Contohnya lagi yang ada di depan RSSA Malang, belum lagi kondisi JPO yang ada di Kayu Tangan sekarang digunakan oleh orang-orang untuk bersuafoto. Siswa lolos SNBT di Jawa Timur naik 19,9%. Dari catatan Dinas Pendidikan Jawa Timur, ada sebanyak 24.200 lebih calon mahasiswa baru atau camaba berhasil diterima perguruan tinggi negeri atau PTN lewat jalur hasil seleksi nasional berdasarkan tes ujian tulis berbasis komputer atau SNBT UTBK 2026. Jumlah itu naik sebanyak 4.000 lebih murid atau sama dengan 19,9% dibandingkan dengan tahun 2025 yang tercatat lebih dari 20.100. Kata Kepala Dindik Jawa Timur Aris Agung Baywai, peningkatan penerimaan SNBT rata-rata di 24 wilayah cabang dinas pendidikan di seluruh Jawa Timur. Pemerintah targetkan pelimpahan kasus Yakut Kolil setelah musim haji selesai. KPK menargetkan pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Yakut Kolil Kaumas, mantan Menteri Agama, nantinya akan dilakukan setelah semua penyelenggaraan ibadah haji 2026 selesai. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur menjelaskan, keputusan itu diambil setelah dilakukan pertimbangan proses hukum lanjutan yang nantinya akan masuk ke tahap persidangan. Asep juga menambahkan KPK tidak ingin proses persidangan nantinya mengganggu penyelenggaraan ibadah haji karena sejumlah saksi masih dibutuhkan. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Erika Rosa, selamat siang.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di siang hari ini ya. Tadi ada beberapa kawan pendengar yang masih menambahkan beberapa catatan termasuk untuk topik bahasan di Gentalk. Lalu juga tadi ada info berkaitan dengan giat pengajian ya hari ini di Stadion Gajayana. Antisipasi kawan nanti sore yang sudah dimulai untuk penutupan. Tapi saya geser dulu ke informasi yang lain. Ini saya mau geser ke line telepon. Tadi ada Pak Amang Rifai, katanya mau ikut bergabung, mau ikut on air katanya. Ini saya sudah terhubung bersama Pak Amang. Pak Amang, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, gimana Pak Amang?
1: Suara saya jelas?
0: Jelas Pak, suara saya aman?
1: Aman, dengan Mbak Nurul ini?
0: Saya dengan Yolanda Pak.
1: Yola. Siap Yola. Enggak sih, mau komen aja untuk JPO ya.
0: Oh ya.
1: Ya kayaknya sekali lagi tadi saya sempat ikut ya di waktunya Mbak Erika tadi. Yang terpenting memang semua pihak harus bertanggung jawab, bukan hanya pemerintah, termasuk masyarakat yang menggunakannya ya kan.
0: Iya.
1: Ya intinya kita saling menjaga. Tadi saya juga agak lucu juga yang kalau ada musiknya, tangganya kasih musik, kasih warna, kayak gitu juga oke banget sih. Cuman paling viral 3 bulan, habis itu gak tahu paling meredah 5.
0: Nah itu, kalau gak dijaga gitu Pak ya.
1: Jadi semua pihak, ayo kita biasakan dari rumah sih. Istilahnya ajarkan anak untuk disiplin, ajarkan anak untuk mencintai tempat umum yang harusnya memang digunakan bersama. Jadi nggak selfish, nggak egois, dan semuanya balik lagi ke diri kita masing-masing. Pemerintah juga jangan asal aja ya bikin-bikin, tapi nggak dirawat juga banyak kan kalau kita lihat dari jalan aja ya. Kalau dari Suhat, dari ujung patung pesawat sampai jembatan, itu berapa banyak fasilitas yang sudah dibangun tapi nggak dirawat. Kayak apa yang gunungan-gunungan wayang itu berapa tahun itu dan berdebu jelek kayak aduh dekil kayak gitu juga nggak ada dirawat. Sayang kan terus tulisan-tulisan itu ada yang lampunya mati terus berdebu. Jadi buat apa ya bangun tapi nggak dirawat, atau memang nggak ada anggaran untuk merawat? Saya pikir ada itu ya. Jadi sekali lagi ayo semua pihak, masyarakat, pemerintah, kita bertanggung jawab untuk kota tercinta ini. Kalau memang kamu mau tinggal di Kota Malang ya gunakan fasilitas dengan bijak, dan tentu saja untuk pemerintah juga harus tegas juga. Kalau memang ada yang melanggar ya harus dihukum, seperti itu sih. Jadi baiknya ayo semuanya menahan diri, jangan ada kata-kata demo apa-apaan sih. Ayo balik diri sendiri dulu, udah tertib nggak kita di jalan, udah disiplin nggak kita dengan fasilitas yang ada di kota kita tercinta. Seperti itu Yola. Tetap semangat untuk semuanya in this economy. Thank you Yola. Sukses.
0: Thank you
1: ya
0: juga Pak Amang. Terima kasih. Selamat siang Pak.
1: Siang.
0: Ya itu kawan ya, catatan dari Pak Amang yang di highlight ada beberapa. Yang pertama, semua pihak harus ikut bertanggung jawab, tidak hanya menitik beratkan pada pemerintah. Kalau pemerintahnya sudah effort mungkin begitu, tapi di lapangan masyarakat juga tidak menjaga fasilitas umumnya, ya sama aja. Yang kedua tadi inovasi ya untuk tampilan JPO dibuat semenarik mungkin agar orang-orang yang kesana pun juga lebih nyaman begitu. Dan tadi ada poin lagi dari Pak Amang, ini ajarkan anak untuk mencintai dan menjaga fasilitas umum juga. Mungkin dibiasakan dari parenting di rumah agar nanti pada saat di society begitu ya tidak sembarangan. Entah itu buang sampah sembarangan mungkin dari hal yang paling kecil, termasuk juga menjaga fasilitas-fasilitas umum yang ada di beberapa titik lingkungan sekitarnya. Gitu, pemeliharaan memang penting sekali. Jangan hanya asal bangun, tapi setelah itu tidak ada tanggung jawab untuk memelihara. Karena kalaupun tadi juga kata Pak Amang, misalnya dimodifikasi begitu ya, tangga JPO-nya dibuat seperti ada nada-nadanya begitu, lalu juga dibuat warna-warni, biar nyentrik, biar eye-catching gitu Pak ya. Tapi kalau hanya bertahan 2-3 bulan saja ya untuk apa, tanpa adanya pemeliharaan-pemeliharaan lanjutan. Begitu. Polemik soal JPO ini memang bolak-balik kita rasakan kawan, bahkan kita terima juga laporannya. Kita pernah di awal-awal dulu ketika menerima laporan ada yang buang kotoran di JPO, waktu itu kita juga sempat bingung gitu ya, ketika meneruskan ke instansi A tapi dilempar ke instansi B lalu dilempar-lempar lagi. Nah pada saat itu belum begitu jelas untuk tupoksinya sendiri, sampai akhirnya makin kesini ya sudah mulai terlihat lah ya, ada yang melakukan pembersihan, perawatan juga sudah mulai ongoing dilakukan, walaupun memang belum yang seintens itu. Dan kalau yang kemarin dapat sorotan soal adanya kotoran di sana, termasuk juga Anjal Gepeng yang sering tidur di sana, itu juga lumayan sering masuk laporannya di C3 FM, beberapa kali ditertibkan, beberapa kali dibersihkan, tapi kok terus mengulangi lagi. Nah ini yang masih menjadi PR ya ke depan untuk wilayah Kota Malang. Untuk kawan-kawan mungkin yang lagi di perjalanan, nanti boleh kembali menambahkan ya, barangkali mau ikut bergabung juga soal topik bahasan di siang hari ini, dari tadi pagi sebenarnya. Saya mau geser dulu, pantau lalu lintas kawan. Di tanggal 2 Juni ya, ini hari di mana semua orang sudah kembali ke realitanya masing-masing. Kalau kemarin sudah libur 6 hari, ada yang jackpot dapat 6 hari liburnya atau hanya sebagian? Tetap harus disyukuri ya, karena ada yang tidak libur begitu kawan, tidak mendapat sama sekali. Jadi harus tetap bersyukur, walaupun ada yang dapat cuma 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang bahkan sehari aja pada saat Idul Adha saja, selebihnya nggak libur, tetap harus disyukuri ya, karena ada yang nggak libur gitu. Ini pantauan trafik cukup ramai, arah ke utara di sekitaran Gatot Subroto, lalu di kawasan Pasar Besar juga sama, cukup ramai ternyata siang hari ini kawan. Begitu juga di sekitaran Sukun. Untuk update traffic report, di siang hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda.
3: Jalan Plus.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
8: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
10: Lah iya, Pak. Lho entah Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
9: Waduh iya iki. Sese Bu, tak cek sese. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
10: Aku Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
9: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kayak gak nonggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
11: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
13: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
12: Tantangan yang dihadapi.
14: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
12: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
15: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
12: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirigata in 11 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser dulu, tadi ada informasi yang masuk dari Bu Husnul. Katanya siang hari ini cerah, tidak begitu dingin. Iya Bu ya. Ini kalau masuk di musim kemarau memang kalau pagi ke siang itu cerah, terik bahkan kadang ya sumuk juga. Tapi sudah sore, nah itu udah mulai turun tuh suhunya, udah mulai dingin. Sampai di malam hari, bediting. Kalau kata orang AC Malang lagi jebol. Kita lagi nyari ini mana remote AC-nya biar suhunya balik normal. Ya itulah ya dinamikanya di Malang Raya. Nah, di pertengahan tahun tuh memang identik dengan bedidingnya. Jadi ada angin monsun Australia ya yang juga masuk ke wilayah Jawa. Dan sebagian wilayah Jawa itu juga lagi dingin-dinginnya. Nah ini kalau yang mau wisata mungkin ke gunung gitu, itu juga cukup direkomendasikan. Kalau biasanya ke Bromo nyari ini ya, orang-orang biasanya nyari lautan awan gitu. Nah nyari lautan awan, informasinya sih pertengahan tahun tuh jadi waktu yang cukup tepat juga gitu. Update lainnya tadi ada Pak Arya Pondra, ini share informasi soal giat pengajian umum dan juga doa bersama Gus Ikdam kawan di hari ini ya, tanggal 2 Juni 2026 di Stadion Gajayana. Jadi untuk giat rencana dilakukan itu di 18.30 sampai dengan jam 12 malam. Nah kemarin update dari KBO Satlantas Polres Malang Kota sekitar 19.15 itu sudah dimulai kajiannya. Meskipun giat dilaksanakan di wilayah Kelurahan Kauman, kata Pak Arya, dimohon kepada pemangku wilayah khususnya sepanjang Jalan Kawi untuk menginformasikan kepada para pelaku usaha dan warga terhadap potensi kemacetan ataupun kemungkinan parkir kendaraan. Diperkirakan jamaah yang hadir itu 10.000, kawan, 10.000 jamaah dari berbagai daerah. Titik lokasinya ini ada denahnya ya yang di-share juga. Oke, ini saya kembali tampilkan di Visual Radio. Ini penutupan jalannya di simpang 3 Jalan Bromo Semeru, lalu juga di pertigaan Semeru Taman Selamat, lalu juga di pertigaan Semeru Jalan Merapi, Semeru Sumbing, Semeru Lawu. Karena titik-titik ini juga dimanfaatkan sebagai parkirnya. Jadi dari Welirang, Merapi, Jalan Lamongan, Jalan Argopuro, dan Jalan Lawu, itu semuanya digunakan untuk parkir untuk yang R2. Nah kalau yang R4 ini katanya ada di Taman Selamat, Jalan Sumbing, dan juga Jalan Sindoro. Informasi yang kita terima kemungkinan di area Museum Brawijaya itu juga nanti kalau misalnya membludak ya bisa juga dimanfaatkan sebagai lokasi untuk ini kawan parkir R4-nya. Nah untuk larangan parkirnya di Bromo, Arjuno dan sepanjang Semeru. Semeru sebagian akan ditutup dan disterilisasi, lalu juga untuk ininya ya PKL-PKL itu alokasi sama di Jalan Semeru juga. Jajaran samping sudah disiapkan baik dari rekan-rekan Polres Malang Kota, lalu juga TNI, ada juga dari Dishub, begitu termasuk Satpol PP juga ya. Nah itu dipersiapkan. Informasinya kemarin sudah ready, hari ini akan mulai ongoingnya untuk pengawasan, pengaturan, termasuk rekayasa lalin juga. Harapannya nanti malam kita bisa kembali terhubung bersama dengan jajaran yang ada di lapangan, entah itu dari Dishub maupun juga rekan-rekan kepolisian untuk update bagaimana pengaturan dan lain-lain. Wilayah terdampak ada di beberapa titik ya. Kemarin yang dijelaskan itu di area Jalan Kawi menjadi salah satu titik terdampak. Karena kan di sekitaran stadion itu ada rekayasa lalinnya. Nah, sehingga banyak yang dialihkan itu masuk ke area Kawi. Jadi ada perlambatan juga begitu kawan di sana. Antisipasi. Siang kali ini pantauan trafik juga cukup ramai. Di beberapa titik tadi kita fokusnya itu ada di sekitaran Gatot Subroto dan Kasin. Nah ini kalau saya lihat di area Raja Bali, sama ada perlambatan juga, termasuk di sekitaran perempatan Kaliurang. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update-nya, untuk kalian yang mau kembali bergabung, juga boleh kembali menambahkan, bisa langsung call in di 0811-3600-911. Untuk City Report, didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.

0: dan Jalan Plus.
1: Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Afrika ya?
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
0: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh, Yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigat 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa laporan tadi kembali dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi terakhir itu Pak Arya soal adanya giat di area Stadion Gajayana ya, untuk nanti. Kemudian ini ada Pak Andri, sebentar kita cek dulu. Pak Andri, ini laporan soal acara selamatan desa Dusun Sebaluh Pujon. Posisinya di depannya patung sapi Pujon. Jadi kontraflow kawan, dari patung sapi sampai depannya jalan arah kafe sawah. Saya tampilkan. Oke, baik. Ini acara selamatan desa ya di Dusun Sebaluh Pujon. Baiklah. Ada petugas itu Pak ya? Kok saya nggak ngeliat petugas nih dari kiriman videonya ini? Kontraflow yang ngatur warga setempat atau bagaimana nih Pak Andris? Traffic ya cukup ramai kawan di sana. Coba saya cek kembali di aplikasi pemantau traffic ya. Di sekitaran patung sapi Pujon. Oh iya, memang ada perlambatan ya di sana. Dari kurang lebih kalau kita dari arah Batu itu sebelum ke patung sapi 100 sampai 200 meteran itu sudah mulai ngantri. Tapi lepas dari area Santera ya pokoknya baru lancar. Nah arah sebaliknya ini kalau kita lihat ancer-ancernya itu ada di pertigaan dekatnya UD Green Fresh. Yang mau mengarah ke patung sapi sama-sama ngantri, arah sebaliknya sudah relatif lancar. Gitu sementara, terima kasih Pak ya untuk update-nya juga. Kawan-kawan yang mau mengarah ke Pujon atau dari arah sebaliknya ya yang mau masuk ke area Pujon juga, ini masih ada perlambatan di sekitaran patung sapi Pujon. Ada acara dari masyarakat desa setempat begitu kawan. Ini sampai kapan nih Pak Andreas acaranya? Boleh nanti ditambahkan detail-detailnya juga Pak ya. Untuk waktu pelaksanaan, ini sampai kapan? Lalu juga apakah ada rutenya barangkali? Apakah hanya di sekitaran patung sapi itu saja? Atau ternyata nanti masuk ke beberapa titik lain? Anda boleh tambahkan juga kawan. Bisa langsung call in nantinya ya di 0811-3600-911 untuk traffic report, dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa langsung chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. City
1: Guides Inside. Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimalisasi angkutan umum.
2: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang, begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di Sbanduk Capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200 ribu. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari, LHR, gitu ya, 2 juta, artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya, dengan infrastruktur jalan yang semua jalan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu ya.
1: Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
3: Tersampaikan juga bahwa Tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota.
4: Yeah.
3: Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di Jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi terutama jam-jam sibuk itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat? Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
4: Yeah.
3: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
1: Pakar transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang, menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
5: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya. Jadi sekarang, karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional, itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah keberang-keberang, macam-macam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota, ya, dikatakan dari Jalan Raya Tintan terus sampai ke Padang itu membelah kota, kan begitu. Dan ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba itu dialihkan ke arah pinggir, kan begitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lingkar, kan begitu. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota, janganlah ngalah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar, ya, jadi tetap itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu, yang melalui poros tengah itu. Berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi seharusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
1: Pembangunan ring road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, ini tadi ada informasi terkait acara yang ada di Dusun Sebaluh Pujon. Ya, posisinya itu di depannya patung sapi Pujon. Sehingga untuk jalan ini dibuat kontraflow dari patung sapi sampai depan jalan arah kafe sawah. Nah, tapi ini tidak dijelaskan detail ya untuk waktu pelaksanaannya sampai kapan, apakah rutenya itu hanya sampai di sana saja, kemudian yang di lokasi apakah juga sudah ada yang mengatur atau belum? Ini kalau kita lihat masih terjadi perlambatan di sana. Setelah ini kita akan komunikasikan dengan jajaran polsek setempat begitu kawan. Saya langsung update traffic dulu ya. Di siang kali ini pantauan selain di area Pujon yang tadi ada perlambatan, kita ke pusat kota dulu. Di sekitaran Veteran ya, Veteran Jalan Bandung tuh udah cukup rame kalau jam segini. TK-nya udah pada pulang ya. Dan juga beberapa sekolah di sekitaran sana itu udah pada pulang sehingga ada perlambatan juga. Di Jalan Bogor juga sama, udah relatif ngantri kawan. Gitu, sementara untuk beberapa update trafiknya. Dan untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim. Justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, Selok Burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura,

Trunojoyo. Ikuti jalan mengarah ke Pujon. Setelah masuk Raya Jombok, belok kiri untuk mengarah ke pos perizinan pendakian. Jalan-jalan plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, papan reklama di JPO sebagai pelanggan

pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022, mengingat konsep JPO sendiri seharusnya bisa terlihat bergerakan siapapun yang menyeberang di sana. Arief menyatakan juga ketika JPO tertutup baliho besar, maka cukup sulit diketahui ketika ada aktivitas menyimpang. Sebenarnya hal ini sudah sering didiskusikan, tetapi pemerintah Kota Malang selalu beralasan menunggu PKS dengan pihak ketiga baliho berakhir. Arief menambahkan pihaknya sempat meninjau langsung kondisi JPO yang ada di Alun-Alun Merdeka. Memang kondisinya memprihatinkan, sesuai laporan masyarakat ada banyak kotoran manusia. Kawan Jawa Timur targetkan 4 kali juara umum LKS Nasional 2026. Dinas Pendidikan Jawa Timur sedang mematangkan persiapan kontingen Jawa Timur untuk menghadapi LKS Nasional 2026. Total ada 49 kontingen yang akan mengikuti 37 bidang lomba dan 1 bidang eksibisi. Tahun 2026, Jawa Timur menargetkan predikat juara umum untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai, LKS Nasional jadi momentum penting sehingga diharapkan seluruh tim disiplin dan bekerja semaksimal mungkin untuk mempertahankan gelar juara umum. Kawan, ditemukan granat aktif di lokasi bom sisa Perang Dunia II Biak, Papua. Tim penjinak bom Gegana Brimopolda Papua menemukan satu granat aktif jenis nanas ketika melakukan pemeriksaan di lokasi ledakan bom peninggalan Perang Dunia II di Biak. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan menyampaikan, ketika granat nanas ditemukan di TKP langsung dimusnahkan. Sementara itu, pemeriksaan terhadap bahan peledak juga masih terus dilakukan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

City Guide 9 Warone FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, dengan saya Bulan Indriani. Siang hari ini Anda yang masih melanjutkan aktivitas ataupun perjalanan Anda di sekitar Malang Raya, tetap semangat dengan kondisi cuaca yang cukup cerah, bahkan di sekitar Telogo Mas kurang lebih juga sama ya. Kemudian antisipasi untuk Anda yang sore hari nanti ada rencana melintas di beberapa titik yang ada di Stadion Gajayana, karena akan dilakukan penutupan jalan ya, simpang 3 Jalan Bromo ke Jalan Semeru, simpang 3 Jalan Semeru ke Jalan Taman Slamet, kemudian simpang 3 Jalan Semeru sampai Jalan Merapi, simpang 3 Jalan Semeru mengarah ke Jalan Sumbing, simpang 3 Jalan Semeru mengarah ke Jalan Lawu, dan di Jalan Tangkuban Perahu. Jadi akan ada kegiatan pengajian dan doa bersama di Stadion Gajayana. Sementara untuk Anda yang ingin datang ke lokasi, ini ada beberapa kantung parkir yang bisa dimanfaatkan. Tapi sebelum itu, ada juga kawan titik larangan parkir ya, khususnya di Jalan Bromo, Jalan Arjuna, dan Jalan Semeru. Untuk parkir roda 2, titiknya ada di Jalan Welirang, kemudian Jalan Merapi, Jalan Lamongan, Jalan Argopuro, dan di Jalan Lawu. Untuk lokasi parkir roda 4, ada di Jalan Taman Slamet, Jalan Sumbing, dan di Jalan Sindoro. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan ya, manfaatkan WhatsApp kami di 0811 360911.

0: City Gate 9, Warman FM Gaiden for your life, kawan. Di siang hari ini dengan kondisi yang cukup cerah, bahkan relatif terik ini ya, antisipasi untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Stadion Gajayana. Tapi sebenarnya kalau melihat dari rencana penutupan itu sekitar jam 5 ya, sementara untuk kegiatannya masih nanti memasuki petang hari. Tapi untuk Anda yang kebetulan mungkin baru saja melintas di sana, seperti apa persiapan yang sudah dilakukan? Apakah ini sudah mulai banyak beberapa dari aparat TNI Polri yang berjaga di sana? Boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Kemudian kalau kita coba lihat pantauan untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Jalan Bandung, bersiap karena peningkatan arus lalu lintas sudah mulai terjadi, kawan yang mengarah ke Veteran khususnya. Tapi tenang saja, nanti selepas dari Veteran kondisi sudah kembali normal, begitupun di area traffic light ITN. Kemudian untuk beberapa catatan lain, terima kasih khususnya Anda yang sudah antusias menyampaikan beberapa masukan luar biasa untuk lebih baiknya Kota Malang tercinta, khususnya kita bicara jembatan penyeberangan orang atau JPO yang ada di sekitar Kota Malang. Ini rasanya masih ada beberapa PR yang harus dituntaskan gitu ya. JPO sudah ada, tentu harapannya ke depan perawatan, perhatian ini juga bisa diberikan ya, sehingga siapapun ini bisa memanfaatkan JPO dengan baik, dengan nyaman dan tenang. Karena beberapa waktu terakhir yang kami dapatkan ini laporan khususnya JPO yang ada di Jalan Merdeka Utara yang ada di dekat Sarina, ini ditemukannya beberapa kotoran ya, bahkan ini kotoran manusia ya gitu kawan. Bahkan ada juga yang menyampaikan kalau ini dari ODGJ gitu ya, yang biasanya memang ada di sana. Kemudian setelah kita telusuri seperti yang tadi sempat disampaikan ketika dialog ya di Ijen Topagi tadi, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi sempat menyampaikan memang sekarang ini ada JPO yang kemudian dengan papan reklama yang sangat besar ya, sehingga ini kan cukup sulit ya diketahui aktivitas orang yang menyeberang di JPO ini. Nah, sedangkan kalau secara konsep harusnya tidak seperti itu. Jadi JPO ini terbuka dalam artian pagarnya ini dari pagar itu ya tetap bisa terlihat gitu kawan aktivitas yang ada di sana. Nah, kalau reklame besar ada di sana kan berbeda ya. Jadi sangat sulit terdeteksi, sehingga ini bisa menjadikan peluang untuk melakukan hal-hal yang menyimpang lainnya. Nah, itu kawan yang jadi PR untuk kedepannya, dan masih ada beberapa catatan lainnya. Tadi kita juga sempat terhubung meskipun lewat by phone bersama dengan Kepala Disub Kota Malang Wijaya Saleh Putra, sekaligus masukan-masukan yang kami dapatkan ya dari dosen perencanaan wilayah dan kota ITN Malang, Dr. Insinyur Ibnu Sasongko MT. Anda juga masih berkesempatan untuk bisa gabung bersama dengan kami, menyampaikan bagaimana kalau dari Anda melihat, mungkin Anda juga sering memanfaatkan JPO. Mungkin kalau kita membandingkan antara JPO yang ada di sekitar Kayu Tangan, kemudian JPO yang ada di Sarina, kemudian JPO yang ada di RSSA, ataupun yang ada di sekitar Sabilila. Anda juga bisa sampaikan, tadi ada yang menyampaikan ya, gimana kalau mungkin di kaki-kaki JPO ini dikasih lift, karena mungkin sebagian orang itu beranggapan kalau mau pakai JPO itu kan lumayan ya, yang bagian naik ke atas JPO-nya. Belum lagi kalau kita bicara lansia yang menggunakan, maka dari itu harus berpikir dua kali lagi, gimana kalau dikasih lift? Ada yang bilang seperti itu. Kemudian ada lagi yang menyampaikan, jangan dibongkar deh JPO-nya, tapi bagaimana kalau dipercantik lagi? Mungkin ada beberapa ornamen-ornamen yang memang ini juga memunculkan kekhasan Kota Malang gitu. Jadi nanti akan menjadi ikon yang ini bisa jadi ini ya magnet gitu ya, untuk wisatawan bisa berkunjung ke sana gitu. Nah, mungkin Anda juga ada beberapa masukan lain lagi, boleh loh Anda sampaikan. Nanti kita akan upayakan untuk titipkan ke rekan-rekan dewan dengan harapan nanti juga bisa diskusikan lebih lanjut ya, untuk nantinya solusi-solusi yang tepat seperti apa yang bisa diupayakan terkait dengan JPO yang ada di sekitar Kota Malang ini. Anda juga masih bisa gabung kawan bersama dengan kami di 0811-3600-911 atau bisa juga di @city_guide911FM. Kita geser dulu sebentar ya, waktunya kita updatekan kondisi lalu lintas di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Untuk kawan-kawan City Guide, siang hari ini yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar. Anda yang memulai dari Gate Singosari di sepanjang Pandaan juga nihil antrian, di sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar, termasuk juga di sekitar Waru, baik di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak juga masih terkondisikan. Untuk Anda kawan yang punya informasi juga seputar tol, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru disitulah daya tariknya. Goa Gambang menawarkan pengalaman wisata yang beda dari yang biasa kita kenal. Bukan hanya alam terbuka, tapi keindahan bawah tanah yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumbermanjing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiharjo. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
4: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
3: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
4: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
3: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
4: Nah, itu dia. Mak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
4: Ya Allah, maaf Maaf mbak, keasikan ngobrol jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
0: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di siang hari ini untuk Anda yang masih lanjut untuk aktivitas Anda di sekitar Malang Raya, kita kembali ya sedikit mengulas apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi tadi bersama dengan beberapa narasumber. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak sehingga kita juga sama-sama punya gambaran ya sebenarnya apa sih sejauh ini yang jadi challenge gitu ya, tantangan, sehingga rasanya perawatan JPO yang ada di Kota Malang ini belum optimal. Nah, kemudian kawan, kalau kita melihat dari penjelasan ya, khususnya dari pakar perencana wilayah dan tata kota ITN Malang, Ibnu Sasongko, menjelaskan dari 4 JPO yang ada di Kota Malang ini memang beragam ya kondisinya. Nah, sebelum kita jauh mengulas soal itu, di sini juga sempat dijelaskan oleh Pak Ibnu. Jadi JPO itu sebenarnya ada standar perencanaannya sehingga nanti harapannya bisa lebih tepat fungsi. Seperti harus dilengkapi pagar yang sifatnya terbuka ya sehingga pergerakan orang itu bisa kelihatan. Kemudian kawan, JPO itu diperlukan ketika di suatu jalan volume kendaraannya itu 2000 sampai 3000 SPM per jamnya. Dan untuk orang yang menyeberang 100 sampai 500 orang per jam. Nah, dengan kondisi ini kalau melihat di Kota Malang memang rasanya sudah sangat perlu gitu untuk beberapa JPO yang harus dibangun gitu ya. Kemudian kawan, disampaikan juga kalau bicara JPO yang ada di sekitar traffic light Sabilillah, nah itu realitanya memang masih banyak yang menyeberang dari bawah gitu ya di jalanan, karena memang akses di bawah itu justru cenderung masih memungkinkan untuk dilewati. Begitu juga yang ada di depan RSSA ini juga sama ya, belum lagi kondisi JPO yang ada di Kayu Tangan. Sekarang ini banyak orang yang memanfaatkan untuk berfoto-foto. Itu kawan, beberapa catatan yang bisa kita ambil ya dari diskusi pagi hari tadi untuk Ijen Talk. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, atau mungkin Anda juga masih mau menyampaikan beberapa masukan Anda. Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp City Gate. Kita geser dulu ya, kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Polres Pamekasan kembali menggelar patroli skala besar dengan metode hunting system untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya aksi balap liar dengan menggunakan knalpot brong. Kasihumas Polres Pamekasan Ibda Yone Evan Pratama mengatakan, patroli tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang resah dan suara bising knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
2: Dari Radio Rasika USA, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah kini tengah mengevaluasi secara total SOP destinasi wisata di 35 kabupaten dan kota. Langkah tegas ini diambil menyusul insiden meninggalnya satu keluarga saat berkemah di objek wisata glamping di Posong, Kabupaten Temanggung. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah Hanung Priyono mengatakan, pembenahan SOP ini diwajibkan bagi seluruh destinasi wisata di Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah juga memastikan tidak akan segan memberikan sanksi apabila ditemukan unsur kelalaian oleh pihak pengelola.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Masyarakat diimbau waspada puncak musim kemarau pada bulan Agustus mendatang. PLT Kepala BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi bilang, cuaca beberapa hari ke depan masih musim pancaroba. Sementara untuk musim kemarau diprediksi puncaknya di Agustus. Sementara itu BMKG juga menganalisis puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Memasuki Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau diperkirakan meluas secara signifikan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, kadang orang tua baru sadar ada masalah pencernaan ketika anak sudah mengeluh sakit perut atau susah BAB. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa diperhatikan sejak awal. Life hack pertama, perhatikan pola BAB anak. Kalau BAB berlangsung teratur, teksturnya tidak terlalu keras atau terlalu cair dan tidak membuat anak kesakitan, itu bisa menjadi tanda pencernaannya bekerja dengan baik. Lihat apakah anak sering mengeluh kembung atau sakit perut. Kalau anak nyaman setelah makan, tetap aktif bermain, dan jarang mengeluh perut tidak nyaman, biasanya pencernaannya sedang dalam kondisi sehat. Perhatikan juga nafsu makan dan pertumbuhan anak, karena pencernaan yang sehat membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal, sehingga energi dan tumbuh kembang anak juga lebih baik. Nah, supaya pencernaan anak tetap terjaga, ada beberapa kebiasaan yang perlu diterapkan di rumah. Mulai dari membiasakan minum air putih yang cukup, karena air membantu proses pencernaan berjalan lebih lancar sekaligus mencegah sembelit. Lalu perbanyak juga konsumsi buah dan sayur, karena kandungan seratnya membantu menjaga kesehatan usus dan memperlancar BAB. Jangan lupa juga ajak anak aktif bergerak, seperti main di luar rumah, bersepeda, atau olahraga ringan. Karena aktivitas fisik ternyata bisa ikut membantu kerja sistem pencernaan. Dan satu lagi kawan, batasi kebiasaan terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan makanan ultra proses, karena bisa mempengaruhi keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Fun fact-nya, di dalam usus manusia, terdapat triliunan bakteri baik yang membantu mencerna makanan, bahkan ikut mendukung daya tahan tubuh. Makanya kesehatan usus sering disebut sebagai salah satu fondasi kesehatan secara keseluruhan. Karena pencernaan yang sehat bukan cuma soal perut yang nyaman, tapi juga membantu anak tumbuh aktif, belajar lebih fokus, dan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mbak, anu yo dek, kang ngarep iku mandek dhisik. Aku tetu mbas rujak sama tak bagus nasi ji. Wah, iku seger seger, kemlecer tenan is pokoknya buat ini.
2: Waduh, nggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ayo.
1: Sedih lu ayo lo, Mbak. Sama tadi dek ini lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Sama sing nganteng dek ini yo.
2: Yo wes cepetan.
1: Yo.
2: Mbak, garis zigzag itu loh mbak.
1: Masa gak kelihatan sih?
2: Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir.
1: Wuh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
2: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar.
1: Tinggal lagi.
2: Hey.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik, karena itu beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Mohon ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan masih dengan saya Bulan di kondisi siang yang semakin terik ini. Setelah tadi cukup banyak ya beberapa hal kita bahas ini kaitannya dengan Ijen Talk pagi tadi, kesan kumuh di JPO Kota Malang. Akankah terus dibiarkan? Tentu juga harapannya tidak dibiarkan berlama-lama. Bahkan tadi juga sudah ada atensi bagaimana di sumber respon. Nanti akan ada koordinasi lebih lanjut karena ini berkaitannya nanti bersama dengan lintas OPD ya. Ada dari PU, ada dari Satpol PP Kota Malang. Kemudian untuk beberapa info lainnya yang sudah masuk, Bu Husnul, terima kasih banyak Bu Husnul, mengabarkan update-nya saat ini kondisinya sejuk ya, ini lagi duduk-duduk di teras rumah, anginnya gak begitu kencang, pantauan di area wajah ya, terima kasih Bu Husnul. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya yang ada di sekitar Malang Raya, Anda juga masih bisa kabarkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk naik sedikit meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju perbukitan hijau yang tenang tapi penuh tantangan. Inilah wisata alam Gunung Katu yang berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Gunung Katu berada di ketinggian sekitar 705 meter di atas permukaan laut. Cocok banget buat Anda yang ingin merasakan suasana gunung tanpa harus jadi pendaki profesional. Begitu sampai kawan, hamparan perbukitan asri langsung menyambut mata. Udara sejuk, angin pelan, dan pemandangan alam Malang Selatan yang bikin pikiran ikut rileks. Yang bikin Gunung Katu beda, bukan cuma jalur trekkingnya yang ramah pemula, tapi juga pilihan aktivitasnya. Ada ekstrim swinger atau ayunan ekstrim di atas perbukitan terjal yang siap menguji adrenalin. Ada juga para layang dan para motor buat Anda yang ingin melihat Gunung Katu dari sudut pandang langit. Nah, buat Anda yang pengen lebih santai, tersedia spot foto alami seperti teras bambu hingga camping ground dengan panorama sunrise dan sunset yang tenang dan menawan. Sedikit cerita kawan, Gunung Katu bukan sekedar tempat wisata alam. Kawasan ini dipercaya memiliki nilai sejarah sebagai lokasi pendharmaan atau penghormatan leluhur yang dikaitkan dengan era Kerajaan Singosari. Kini, kawasan Gunung Katu terus dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan lingkungan bersama Lembah Ken Arok yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini, rutenya cukup mudah, kawan. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda langsung menuju Pakisaji. Setelah masuk wilayah Pakisaji, lanjutkan perjalanan ke arah Desa Wadung atau kawasan Lembah Ken Arok. Dari titik tersebut, akses menuju wisata alam Gunung Katu sudah cukup jelas dan bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Waktu tempuhnya sekitar 40 menit dari pusat Kota Malang, dengan bonus pemandangan perbukitan hijau yang bikin perjalanan terasa lebih santai. Jadi kawan, kalau Anda ingin liburan alam yang segar, menantang adrenalin, tapi tetap ramah untuk pemula, Gunung Katu bisa jadi pilihan yang pas. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan pulangnya pikiran ikut lebih ringan.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih terus berkabar ya di siang hari ini. Ada Pak Andri Wiwanto. Selamat siang Pak Andri. Kita lanjutkan voice note yang sudah dikirimkan.
1: Assalamualaikum Sidikahit, melaporkan.
0: Waalaikumsalam.
1: Di TL Singosari ya, arah pasar itu ada ibu-ibu muda bawa balita begitu. Mohon Dinsos Kabupaten Malang segera mengamankan, artinya kasihan kan balita dibawa untuk mengemis begitu. Terima kasih Sidikahit.
0: Baik, siang-siang gini Pak ya, panas-panas seperti ini. Kawan, mungkin boleh dibantu Anda yang kebetulan sudah mendekati TL Singosari arah ke pasar. Informasinya ada seorang ibu-ibu muda bawa balitanya untuk minta-minta di sana. Mungkin Anda punya dokumentasi paling tidak foto yang bisa dibagikan ke City Guide supaya nanti bisa kita teruskan juga ke rekan-rekan Dinsos dan juga Satpol PP supaya nanti dibantu untuk penanganannya ya di 0811-3600-911. Untuk Anda yang masih lanjut aktivitas khususnya di area Kota Malang, di sepanjang hari ini potensi udara kabur saja khususnya di wilayah Kota Malang dengan suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Untuk sekarang di area Tlogomas ya, kondisinya juga masih cerah, bahkan sangat cerah. Bagaimana yang ada di sekitar Kota Batu ataupun yang ada di Kabupaten Malang, boleh nanti Anda kabarkan di 0811-3600-911. Untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kita geser dulu kawan, waktunya kita update-kan lalu lintas di jalan tol.
2: Untuk informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis untuk exit maupun entry-nya sama-sama lancar ya. Tapi kalau di gate Singosari memang yang mendominasi jalur exit sementara waktu ini. Kalau di sekitaran Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga lancar. Ada antrian dari Perak kawan, Peraknya arah ke Waru ada perlambatan ke selatan. Tapi kalau di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Baspro cenderung lancar dua arah. Nanti Anda boleh bagikan juga update di beberapa ruas tol lainnya. Boleh langsung mention di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, ke depan kekompakan beberapa OPD diperlukan untuk menjaga dan mengawasi JPO layak di Kota Malang. Pada Radio City Guide, Kepala Disub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan soal kondisi beberapa JPO di Kota Malang, pihaknya mengoptimalkan koordinasi untuk menjaga kebersihan dan kelayakannya, baik dengan PUPR dan juga Satpol PP Kota Malang. Kata Wijaya, khususnya JPO yang ada di Jalan Merdeka Utara, pihaknya berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Malang untuk pembersihan, mengingat diperlukan alat-alat dari damkar supaya bersih maksimal. Wijaya juga menambahkan, memang petugas tidak bisa 24 jam mengawasi JPO, sehingga kesadaran masyarakat juga diperlukan. Kawan, BMKG ingatkan potensi banjir rob di pesisir Jatim. BMKG Maritim Tanjung Perak menyampaikan imbauannya supaya masyarakat mewaspadai potensi banjir rob yang diprediksi melanda beberapa wilayah pesisir Jatim sampai 3 Juni 2026 besok. Fenomena ini dipicu bulan purnama pada 31 Mei yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum di sepanjang pesisir Jatim. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Sutarno, menjelaskan titik yang masuk prediksi terdampak seperti Surabaya Barat, Benowo, Surabaya Pelabuhan, sampai Kenjeran. Kawan, Kemnaker fasilitasi skema sertifikasi lulusan magang nasional. Menteri Ketenagakerjaan Yesyerly menyampaikan, pihaknya bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP bakal memberi fasilitas 15 skema sertifikasi kompetensi bagi lulusan program magang nasional atau magang HUB Kemnaker. Yesyerly menilai sertifikasi kompetensi ini mampu meningkatkan daya saing para pekerja. Sebelumnya, kawan, pemerintah telah mengadakan program magang nasional untuk menunjang kualitas SDM sesuai kebutuhan industri dan lapangan kerja, meliputi bidang administrasi, teknologi, keuangan, hingga pelayanan. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.
0: One Hot News.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update dari kawan-kawan pendengar ini masih menanyakan soal giat nanti sore ya, tepatnya di Stadion Gajayana, karena nanti sore itu akan ada pengajian dan doa bersama di sana bersama dengan Gus Ikdam, sehingga ada potensi perlambatan. Informasi sementara kita terima kurang lebih ada 10.000 jamaah kawan yang bakal hadir. Jadi pasti akan ada perlambatan, terutama kalau Semeru ditutup, nanti bakal larinya ke ini ya, ke area Kawi juga untuk kendaraan-kendaraan itu. Sehingga ada kemungkinan kepadatan di sepanjang jalan Kawi dan beberapa titik sekitar. Gitu kawan, informasinya itu sekitar jam 6:30 sudah dimulai, dan estimasi sementara kita terima di jam 12 malam untuk selesainya. Begitu, tadi ada Pak Andri Wiwanto yang melintas di TL Singosari mengarah ke area pasar. Itu ada ibu-ibu muda bawa balita. Nah ini tadi Pak Andri juga

0: Daerah Kendedes, saya mau tampilkan dulu untuk kiriman videonya.
1: Sama-sama lancar ya, tapi kalau di Gansu Losari memang yang mendominasi jalur exit.
0: Iya, ini kiriman video dari Pak Chandra. Saya belum ketemu sama truk yang disampaikan mogok tadi. Tapi ini masih saya tampilkan kawan di Visual Radio.
1: Tapi kalau di Kemporeman, pas sampai dengan Paspro.
0: Bentar ya, ini masih saya tampilkan dulu. Ah, ini di lajur sebelah kiri, Pak ya. Oke, di lajur sebelah kiri untuk truk mogok, truk muatan. Gue kurang tahu muatannya apa karena ditutupi oleh terpal, kawan, warna orange dan hijau. Pas posisi di sebelah kiri jalan, traffic sebenarnya sudah mulai ada perlambatan karena rata-rata kendaraan kalau yang dari arah utara itu ngambilnya di lajur sebelah kanan. Mungkin antisipasi dulu ya kawan-kawan yang mau melintas di sana area Kendedes, Arjosari, arah ke kota Malang, arah ke Malang. Untuk Anda yang lagi di perjalanan juga boleh nanti kembali menambahkan update-nya, kawan bisa langsung call in di 0811-3600-911. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser kembali tadi laporan soal truk mogok ya. Ini truk mogoknya di area Kendedes arah ke selatan. Kalau saya lihat dari kiriman fotonya. Oh, selatan atau utara ini ya? Sebentar. Pak Chandra boleh ditambahkan, Pak? Takutnya saya keliru tadi nyebutnya arah selatan ya. Sebentar, ini kayaknya iya deh ke selatan deh. Tapi mungkin kalau saya keliru boleh diluruskan Pak Chandra. Nah ini perlambatannya kawan, terlihat ada truk yang mogok di lajur sebelah kiri. Nah ini dia, hazardnya nyala ya. Di sini tidak ada maintenance, belum ada maintenance lebih tepatnya. Kemudian belum ada petugas juga yang standby di lokasi. Tadi kita sudah chat ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, tapi masih belum ada jawaban nih. Iya, mohon ditunggu ya. Nanti kita akan follow up kembali. Barangkali kalau kawan-kawan yang ada di beberapa titik lainnya boleh berkabar juga. Oh iya, ini ada tambahan info dari Pak Chandra. Betul ternyata kawan yang arah ke selatan, ya utara ke selatan. Siap Pak Chandra, terima kasih banyak update-nya juga. Lalu tadi ada Bu Husnul. Bu Husnul Khotimah ini menyampaikan kondisi masih hujan abu di Wajak, Bu ya. Biasanya Bu Husnul ini kalau laporan dia di area Wajak gitu kawan. Oke, nanti boleh ditambahkan Bu Husnul update-nya bagaimana. Apa tuh mungkin ada dokumentasi Bu Husnul? Biasanya sih memang dia tidak kelihatan jatuh gitu ya hujan abunya. Tapi mungkin terasa pada saat kita keluar ruangan lalu melihat beberapa barang yang ada di depan rumah. Begitu kawan ketika disentuh, loh kok ada abu hitamnya gitu. Padahal kayaknya kalau beda dengan debu biasanya ya. Kalau debu biasanya kan gak yang sepekat itu gitu. Nah ini kalau misalnya ada perubahan-perubahan mungkin, atau yang merasakan juga selain di area wajah, di titik yang lain mungkin kalau ada merasakan hujan abu juga, nanti boleh berbagi info ya. Ini Bu Husnul masih typing nih. Kalau ada dokumentasi monggo Bu Husnul dikirimkan. Saya coba cek grupnya Semeru dulu kawan, grup Gunung Api Semeru. Ini salah satunya ada petugas dari pos pantau. Kita coba scroll dulu ya, apakah hari ini ada update lagi berkaitan dengan erupsi. Kalau saya lihat untuk yang 2 Juni itu erupsi memang ada di jam 5 lewat 5 menit. Ah ini fotonya cantik sekali kawan kalau dari jauh ya. Ah ini dia. Ini saya tampilkan di Visual Radio. Untuk pantauan Gunung Semeru yang erupsi, ini tadi di jam 5 pagi, jam 5 lewat 5 menit update-nya. Ini saya tampilkan di Visual Radio, pengamatannya dari PVMBG, pos pantau Semeru. Oke, baik. Itu dia. Nah, itu terakhir tadi, kira-kira kurang lebih kolom abunya 900 meter di atas puncak, kawan. Kalau untuk status masih level 3, nah sementara ini yang tadi jam 6 kayaknya udah gak ada erupsi lagi pantauan di Gunung Semeru. Lalu yang siang hari ini juga ada update-nya, tapi tidak ada erupsi ya. Cuman sudah tertutupi oleh awan saja nih. Nah ini dia, saya tampilkan di Visual Radio kami kawan. Pantauan visual Gunung Api Semeru yang tertutup kabut. Baik, terima kasih ya untuk beberapa update yang dibagikan juga. Nanti kita akan sambung lagi kawan di segmen selanjutnya. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi kawan untuk Anda yang mau beli properti tapi masih takut boncos dan gak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatim Park Group. Plus legalitasnya aman juga. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland Mitra Investasi Properti Terpercaya.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan Sidoarjo, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru saat di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak semuanya masih tampak lancar. Untuk kabar lainnya seputar tol di siang hari ini, tidak hanya lalu lintas kawan, cuaca juga bisa Anda tambahkan di 08113600911 atau dengan cara mention di @c3891FM.

FM Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
4: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau geser dulu ke beberapa informasi tadi yang dibagikan terkait dengan truk yang trouble. Sampai sekarang kita juga belum dapat update ya dari rekan-rekan kepolisian. Sudah update juga, sudah di-share juga ke rekan-rekan Polsek Blimbing, tapi masih belum ada tanggapan. Saya geser dulu kawan ke line telepon. Kalau gitu ada Pak Anto. Pak Anto, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ke arah Karang dulu ya.
0: Dari mana Pak?
1: Tukang Sari menuju ke arah Karang.
0: Oke.
1: Di Kostrat tadi yang timur jalan menuju ke arah Karang dulu, itu ada tronton yang mogok.
0: Oh oke.
1: Sebelum timbangan Mbak.
0: Sebelum timbangan ya?
1: Utaranya timbangan.
0: Oh oke.
1: Itu warna biru.
0: Bermuatan Pak?
1: Kosong sepertinya.
0: Oke.
1: Gak tahu trouble masuk angin atau apa, biasanya kan gitu. Nah, selepas itu lancar kok.
0: Oh,
1: pasar TPL itu lancar. Terus di daerah Karanglu juga aman terkendali. Yang Karang Batu juga aman terkendali.
0: Oh, oke, sudah clear ya.
1: Ya panas dan ada dingin-dinginnya. Itu saja.
0: Oke, baik Pak Anto.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu kawannya di area Kostrat Singosari Karanglo di Kostrat timurnya jalan itu ada truk tronton yang mogok. Kemungkinan nggak ada muatan, katanya kosong. Sebelumnya timbangan ya posisinya. Kemudian truknya warna biru. Di lokasi itu tadi lepas dari lokasi katanya sudah lancar. Arah ke Batu juga lancar begitu pantauan dari Pak Anto. Terima kasih Pak Anto. Coba saya cek dulu ya di sekitaran Singosari. Baiklah, ini kalau saya lihat memang masih kondusif ya untuk lalu lintas di sana. Meskipun tadi sempat dikabarkan ada kendaraan yang trouble, tapi kalau kita cek lagi sekarang sudah relatif normal. Mungkin agak ngantri ketika nanti hampir mencapai perempatan Karanglo saja. Kalau yang ke selatan, antisipasi juga kawan, ini setelahnya Hawaii ya, itu udah mulai ada perlambatan, atau di batas kota Adiputro, yang ke selatan itu ada perlambatan menuju ke Raden Intan. Lepas dari Raden Intan, sudah relatif normal gitu, sementara untuk pandangan pantauan siang hari ini ya. Lalu juga ada update yang lain, oh Bu Husnul tadi yang mengabarkan soal hujan abu, posisinya di Waca katanya, oke? Okay? Baik Bu Husnul, terima kasih juga untuk tambahan infonya. Sebelum saya jeda, kawan, saya juga punya informasi untuk Anda yang mau cari kasur tapi bingung carinya di mana. Ada Victoria Furniture Center yang siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta, dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size, dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protektor, free travel bed, dan free ongkir. All area Jatim. Segera kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Mejen Panjaitan 172C Betek Malang. Untuk informasi, lebih lanjut bisa cek Instagram dan juga Google-nya di Victoria Furniture Center.
2: Wisdom. Keluarga bagi saya itu adalah tempat ketika kita mau pulang, kita nggak perlu mikir dua kali. Kita ketika punya masalah, kita pengen kesana. Keluarga itu rumah. Dan kalau keluarga itu nggak merasa membuat kita merasa nyaman, ya berarti dia bukan rumah kita. Trauma masa lalu itu akan mempengaruhi kita ke depannya. Itu sih, saya punya pengalaman di keluarga saya. Waktu hidup keluarga kami masih melarat ya, saya pernah makan 2 potong ayam karena saya masih kecil banget. Terus saya dimarahin sama orang tua saya, kayak, ngapain kamu berbakti ke keluarga kalau kamu makan 2 potong ayam itu? Kamu gak mikirin kami. Trauma itu sampai sekarang masih ada. Dan sekarang karena kehidupan kami lebih baik, kalau misalkan makan terus mereka memberikan porsi lebih banyak, saya merasa gak nyaman, merasa bertanya-tanya. Kayaknya dulu gak gini deh. Tetapi mungkin esensinya adalah saya sekarang bersyukur, berarti sekarang hidupnya lebih baik. Tetapi trauma masa kecil itu akan selalu ada. Jadi mungkin kita sebagai keluarga tetap menjaga edukasi kita, peran kita, bersikap kita kepada keluarga kita, karena kita nggak tahu bagaimana keluarga kita menyikapi itu, dan itu akan berpengaruh seumur hidup. Saya Zain Al-Multazam, selaku founder and CEO Peduli.
3: Untuk Wisdom di City Gate 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Hadah, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
5: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
3: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
5: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
3: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya.
5: Emang boleh sembarangan nebang pohon?
3: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
5: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor.
3: Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem.
5: Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah.
3: Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
5: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
3: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update kembali dibagikan dari Pak Bambang. Ini outside Malang ya, di Suramadu, arah ke Madura. Jembatan Suramadu sekitar kilometer 4,8. Utaranya tiang utama beton, ada pickup muat besi katanya gitu. Terima kasih Pak Bambang. Lalu update lainnya ada Dwi Aryani. Ini pantauan di Kendedes tadi kawan ya, untuk truk yang dikabarkan trouble, tapi untuk traffic ternyata masih lancar. Saya tampilkan di visual radio, sudah ada petugas belum ya? Saya masih tampilkan dulu. Apakah sudah ada petugas atau belum? Sebentar. Oke, okay. Oh masih belum ada petugas, hazard juga masih nyala. Kelihatannya tidak ada kru dari truknya sendiri nampaknya mungkin ya, mungkin masih nyari bantuan teknisi atau bagaimana. Saya lihat tidak ada orang sih di sana ya, sepi aja. Terima kasih Bu Dwi. Tadi ada tambahan juga dari Pak An, sama nih posisi di area Kendedes juga, kirim infonya melalui video.
8: Selamat siang City Guide, informasi ini tanjakan di Kendedes, Alfamart Kendedes ada truk mogok. Nah ini, truk tronton mogok mandek pas tanjakan. Demikian informasi.
9: Belok sedikit ke kiri.
3: Terima kasih kembali. Nah itu kan tadi posisi pas ditanjakan kawan ya. Di bagian ban belakang itu ada batu yang sudah digunakan untuk menyangga. Kemudian ada traffic cone juga. Nah ini hazard juga tadi nyala ya. Masih saya tampilkan di visual radio kami. Terima kasih banyak Pak An untuk tambahan infonya juga. Kalau untuk traffic alhamdulillahnya masih aman. Yang dari arah utara ke selatan langsung ambil lajur sebelah kanan kawan, karena di sebelah kiri ada truk yang trouble ya. Gitu. Ada Pak siapa nih? Pak Ferry. Audiensi beberapa ormas LSM dengan Komisi ADPRD Kota Malang terkait perizinan Hotel Aston katanya. Oh ini kemarin sempat muncul polemik juga ya soal perizinan. Kemudian ada yang bilang belum lengkap semuanya sehingga masih akan dituntaskan terlebih dahulu. Update lainnya kawan kita geser dulu. Jadi beberapa hari ini lagi ramai ya komentar berkaitan dengan kunjungan luar negeri dari Presiden RI Prabowo Subianto. Nah ini memunculkan banyak perdebatan. Ada yang bilang itu memang keharusan dari kepala negara di tengah situasi yang tidak pasti ini, maka menjalin diplomasi dengan beberapa kepala negara lain itu juga menjadi salah satu kebutuhan. Tapi banyak juga yang berkomentar soal etis atau tidak etisnya. Jadi katanya kan sekarang lagi efisiensi, kemudian juga penghematan BBM dan lain-lain. Tapi bahkan dolar kita juga lemah. Tapi kok presiden bisa keluar negeri bahkan ya lumayan sering di tahun di awal tahun 2026 ini, bahkan kalau diakumulasi dari tahun kemarin juga lumayan gitu ya untuk jumlah kunjungan luar negerinya. Nah, ini ada penegasan dari sekretaris kabinet kawan Teddy Indrawijaya, kalau intensitas kunjungan luar negeri presiden kita Prabowo Subianto itu memang didorong untuk membangun hubungan yang kuat dengan para pemimpin dunia di tengah situasi global yang tidak menentu ini ya, katanya terus berubah dan tidak menentu, sehingga itu menjadi salah satu dorongan kebutuhan juga, makanya sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Dan penegasan ini disampaikan Teddy itu juga sebagai respon kawan atas adanya aspirasi dari mantan wakil menteri luar negeri Dino Patijalal kawannya terkait dengan perjalanan luar negeri presiden. Nah itu dia menyampaikan terlalu sering, kemudian kalau bisa ya dikurangi saja untuk ininya, untuk intensitasnya. Nah kalau kata seskap kita, perkembangan dunia yang sangat dinamis ini menuntut presiden untuk memiliki jadwal kunjungan yang terencana, baik yang bersifat tahunan maupun mendesak sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri. Bahkan katanya Presiden Prabowo ini mulai memimpin Indonesia di tengah berbagai krisis internasional yang terjadi di berbagai kawasan, sehingga kepala negara itu dituntut untuk aktif menjalin komunikasi dan juga hubungan langsung dengan para pemimpin negara lain. Hubungan antar negara ini kalau kata Teddy ya tidak bisa dibangun secara mendadak saat krisis terjadi, tapi juga harus dirawat. Jadi tidak hanya pada saat butuh saja ya, kasarnya seperti itu. Tapi ya harus continue, harus berkelanjutan. Jadi dari awal kepala negara itu sudah harus saling ini ya, harus saling menjalin hubungan diplomatik, kemudian juga tadi melalui kedekatan dan kepercayaan yang dibangun secara berkelanjutan. Sehingga kunjungan ke luar negeri, kalau kata Teddy, itu menjadi salah satu kebutuhan juga, begitu. Dan ini ada tambahan ya dari seskap Teddy, katanya diplomasi itu tidak harus selalu dilakukan melalui pertemuan formal yang terbuka bagi publik, tapi juga kalau bisa berlangsung melalui komunikasi personal yang sifatnya tertutup. Gitu kawan, itu menanggapi dengan usulan mantan woman Ludino agar pertemuan dengan kepala negara lain itu bisa dioptimalkan di sela-sela forum internasional. Tapi kalau kata Teddy, hal itu belum sepenuhnya benar juga karena pasti akan ada skala prioritas kepentingan nasional. Begitu ya, sementara untuk beberapa update-nya. Ada update lain juga berkaitan dengan kunjungan ke luar negeri dari Presiden RI soal biaya. Nah selama ini kan masyarakat ini juga ya banyak yang mengkhawatirkan untuk penggunaan uang negara begitu. apakah worth it misalnya uang negara digunakan untuk melakukan berbagai kunjungan ke luar negeri. Nah, ini ada penegasan juga dari Seskap Teddy, kalau katanya untuk biaya itu ditanggung oleh presiden. Ada beberapa rinciannya, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, kawan. Kawan-kawan juga yang mau kembali menambahkan beberapa update lain, boleh langsung call in di 0811-3600-911.
10: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim. Justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, Selok Burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura,

0: Tumpang Joyo. Ikuti jalan mengarah ke Pujon. Setelah masuk Raya Jombok, belok kiri untuk mengarah ke pos perizinan pendakian. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
0: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
7: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
8: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
0: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
7: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
0: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM, Get Inspire Your Life. Kawan, saya mau melanjutkan pembahasan berkaitan dengan tanggapan-tanggapan dari Sekretaris Kabinet ya, soal banyaknya ini asumsi ketika Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Ada yang menilai, satu, terlalu sering, dua, menghamburkan anggaran di tengah efisiensi, dan yang ketiga, tujuannya apakah sudah tepat gitu untuk melakukan kunjungan ke luar negeri. Tadi yang pertama, adanya dorongan di tengah situasi global yang sedang carut-marut seperti ini ya, itu membuat Presiden harus melanjutkan hubungan diplomatik dengan sejumlah kepala negara lainnya. Dan tentunya tidak bisa pada saat hanya ada krisis saja, tapi harus terus continue. Bahkan kalau kata Teddy sendiri, seskap ya, untuk anggaran sudah dianggarkan, biayanya itu sudah dianggarkan, bahkan untuk kunjungan tahunan maupun juga untuk kunjungan dadakan. Nah, tadi saya sempat menyampaikan untuk biayanya ya, jadi yang di sini ditegaskan bahwa yang ditanggung oleh Presiden itu adalah tambahan biaya perjalanan. Jadi misalnya ada anggaran sekian ratus juta begitu ya, atau sampai M untuk kunjungan ke luar negeri, tapi ternyata butuh biaya-biaya tambahan, maka biaya tambahan itulah yang ditanggung pribadi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Jadi ini ditegaskan oleh Teddy bahwa biaya tambahan dalam setiap perjalanan luar negeri ditanggung oleh kepala negara. Jadi ini mau meluruskan adanya asumsi bahwa Presiden menghamburkan anggaran di tengah melemahnya rupiah juga, begitu kawan ya. Pak Didik tadi ikut menambahkan juga nih melalui voice note.
1: Kalau menurut seskap yang saya tangkap itu kelebihan biaya perjalanan itu ditanggung pribadi oleh Presiden. Jadi tidak semua, Mbak.
0: Ya, ya.
1: Kelebihannya ditanggung uang pribadi. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Gitu kawan ya. Kemudian ini tadi ada beberapa tambahan juga dari seskap kawan soal anggota. Nah, ini jumlah anggota dalam kunjungan luar negeri Presiden itu justru lebih efisien dibandingkan dengan kunjungan kepala negara di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kalau dijelaskan katanya pengurangannya signifikan. Kalau dulu sekali keluar negeri bisa 120 orang. Begitu. Nah, kalau zamannya Pak Prabowo itu jumlahnya antara 50 bahkan maksimal di 60 orang saja katanya untuk kunjungan ke luar negeri. Sehingga itu tadi ya, tidak seperti yang diasumsikan untuk menghambur-hamburkan anggaran, terutama di tengah melemahnya rupiah. Itu yang menjadi catatan. Kalaupun juga tahun di awal tahun sudah dianggarkan mau kunjungan ke beberapa negara, yang terakhir kan Prancis ya, sudah diatur sedemikian rupa, ternyata tahun ini rupiah kita melemah gitu, dari bulan kemarin ya sampai bulan ini rupiah kita semakin melemah. Nah, apakah bagaimana untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari anggaran yang sudah baku begitu? Nah, itu tadi ditanggung oleh Presiden sendiri, biaya pribadi ditanggung oleh kepala negara. Sehingga di sini Teddy juga menegaskan kalau kunjungan kepala negara ke luar negeri itu tujuannya untuk mempererat hubungan antar pemimpin dunia. Ini katanya semakin penting ya untuk mempererat hubungan ini di tengah dinamika global yang cukup kompleks, mulai dari konflik yang awal itu Ukraina sampai dengan adanya krisis di Timur Tengah. Gitu kawan, sementara untuk beberapa catatannya. Saya geser dulu, ada Pak Anton di WhatsApp, katanya info Lalin Ahmad Yani Utara lancar, cuacanya panas. Pak Anton kirim video juga ini. Saya mau tampilkan di visual radio, terlihat kawan arah ke utara ini Pak ya. Apa ke selatan ini Pak? Ahmad Yani Utara yang ke mana? Oh, yang ke utara. Ahmad Yani Utara, arah ke utara, itu pantauannya lancar. Ini yang arahnya ke tol, sudah lewat di area Bentul juga kawan ya, menuju ke area underpass. Oke, baik, terima kasih Pak Anton untuk update-nya. Dan untuk traffic report, kawan didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih relatif lancar. Dua arah di sepanjang Pandaan Sidoarjo, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Anda yang mau mengarah ke Juanda juga masih terkondisikan. Mungkin Anda yang ingin berbagi juga informasi seputar tol lainnya, tentu tidak hanya lalu lintas ya, cuaca di siang hari ini termasuk pantauan di beberapa rest area. Anda bisa teruskan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, semua jemaah haji Kota Batu pulang dalam keadaan sehat. Setelah menunaikan ibadah haji kurang lebih 42 hari, rombongan jemaah haji Kota Batu yang tergabung di Kloter 4 Surabaya sampai dini hari tadi sudah sampai. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kankemenag Kota Batu Basuki Rahmat menyatakan, setelah pesawat landing, jemaah menuju asrama haji Sukolilo untuk proses pemulangan ke daerah asal. Basuki memastikan 224 jemaah asal Kota Batu dalam kondisi sehat. Menurutnya, untuk pelayanan haji tahun ini sangat bagus. Kawan, ratusan jemaah haji pertama telah kembali ke Jawa Timur. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan, sebanyak 378 jemaah haji dari kloter pertama sudah sampai kembali di Surabaya. Namun jumlah ini berkurang dari 380 orang yang diberangkatkan ke Tanah Suci dikarenakan satu jemaah wafat sebelum puncak haji dan satu jemaah lagi sakit dan masih dalam perawatan. Anam juga menjelaskan, kedatangan jemaah haji tahun ini menggunakan sistem seamless corridor yang terintegrasi dengan layanan keimigrasian dan pemeriksaan kesehatan, sehingga proses kedatangan menjadi jauh lebih efisien. Kawan, kunjungan luar negeri Presiden Prabowo disebut bangun diplomasi. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan, intensitas kunjungan luar negeri Presiden Indonesia Prabowo Subianto dilakukan karena adanya kebutuhan untuk membangun hubungan kuat dengan para pemimpin dunia di tengah ketidakpastian global. Teddy juga menjelaskan, perkembangan dunia saat ini menuntut Presiden untuk memiliki jadwal kunjungan yang terencana, baik yang bersifat tahunan maupun yang bersifat mendesak. Selain itu, kepala negara juga dituntut aktif menjalin komunikasi dan berhubungan langsung dengan pemimpin negara lain untuk menjalin kedekatan dan kepercayaan yang dibangun secara berkelanjutan. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Hot News.

City Gate 9 Warwan FM Gaiden for your life. Selamat siang kawan, dengan saya Wulan. Di siang hari ini, meskipun kondisi semakin siang semakin terik, tetap semangat ya. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitas setelah mungkin cukup panjang juga liburnya, atau mungkin Anda yang sekarang ini juga masih ada waktu berlibur, Anda yang sekarang masih beraktivitas outdoor, untuk beberapa catatan lain dari Anda mungkin kaitannya dengan lalu lintas maupun cuaca, boleh nanti Anda tampakkan di WhatsApp City Guide di 0811-3600-911. Anda yang sedang bersiap mengarah ke Stadion Gajayana, hati-hati kawan, karena seperti yang kita sampaikan ya di beberapa hari terakhir ini, soal kegiatan pengajian umum dan doa bersama yang dilakukan di Stadion Gajayana Kota Malang, ada beberapa titik yang perlu dihindari karena dilakukan rekayasa lalu lintas. Bahkan kemarin bersama dengan KBO Satlantas Polresta Malang Kota, kita juga sempat ngobrol ya Ibtu Saiful Husain, bagaimana yang sudah dipersiapkan. Mungkin di beberapa flyer yang beredar Anda juga sudah melihat pengalihan arus simpang 3 Jalan Bromo ke Jalan Semeru, simpang 3 Jalan Semeru ke Jalan Taman Slamet, kemudian simpang 3 Jalan Semeru mengarah ke Jalan Merapi, simpang 3 Jalan Semeru arah ke Jalan Sumbing. Kemudian simpang 3 Jalan Semeru ke Jalan Lawul, Jalan Takuban Perahu, Jalan Bromo, Arjuno, Semeru. Kemudian kawan, untuk Anda yang ada rencana hadir ya di kegiatan ini, Anda juga harus tahu untuk beberapa kantong parkir yang sudah dipersiapkan berbeda untuk roda 2 dan juga roda 4. Untuk lokasi parkir roda

Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografi,

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
8: Woi, berhenti mas, waduh.
7: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
8: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
7: Ya, feeling aja sih pak.
8: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongkon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongkon tertib kok uang ngeleram.
9: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
10: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
11: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 91 FM Gaiden for Your Life. Kawan, ini tadi ada catatan yang disampaikan dari petugas pos yang memantau Gunung Api Semeru ya. Ini terkait aktivitas Gunung Semeru, kawan. Pos pengamatan Gunung Api Semeru KESDM, Badan Geologi PVMBG. Jadi erupsi Gunung Semeru terjadi hari ini jam 1:04 ya, namun tinggi kolom abu tidak teramati. Jadi erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 22 mm dan durasi sementara ini kurang lebihnya 1 menit 50 detik. Erupsi masih berlangsung ketika laporan sedang dibuat dan sekarang Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Ada beberapa rekomendasi juga yang dijadikan catatan bersama supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara yang ada di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Nah, di luar jarak ini, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai ya yang ada di sepanjang Besuk Kobokan, karena ini ada potensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar. Kemudian kawan, tidak juga beraktivitas dulu ya dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan dengan lontaran batu pijar, termasuk juga mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, utamanya yang ada di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Itu kawan untuk catatan di siang hari ini, nanti kita akan kembali lanjutkan. Jadi ada juga tambahan dari Andy Mobile 448 ini dengan Bapak siapa mungkin boleh dilengkapi. Oh, Pak Sundoro. Baik, Pak Sundoro di sini menyampaikan sebagai wira swasta bahwa pengguna jalan semakin banyak dan keadaan jalan tetap bahkan lebarnya ada yang berkurang. Ini disebabkan ulah manusia yang membangun sebagai tempat jualan atau fasilitas jualan dan juga diplengsengan dengan cor untuk masuk ke rumahnya atau tempat usahanya. Hal semacam itu terjadi di Jalan Joyo Agung, mulai wilayah Joyo Grang, Watugong, terus ke atas sampai wilayah Genting. Jadi berharap supaya aparat pemerintah bisa buka mata gitu ya dan bertindak untuk menertibkan sehingga semua badan jalan ini tidak ada halangan sedikit pun akibat kepentingan manusia secara pribadi. Ya, terima kasih banyak untuk catatan masukannya Pak Sundoro. Nah, ini bicara soal beberapa titik yang digunakan untuk berdagang, saya jadi ingat kondisi yang ada di Jalan Veteran ya. Mungkin kalau kita amati kawan, dari hari ke hari ini semakin banyak PKL yang berjualan di sana. Bahkan rasanya juga seakan tidak ada jeranya ya. Dari Satpol PP Kota Malang sebenarnya juga sudah beberapa kali melakukan penertiban. Bahkan ketika ada laporan juga lewat City Guide, kemudian kita juga sampaikan beberapa kali juga begitu ya, ditertibkan di Jalan Veteran. Kemudian kawan, dari Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya menjelaskan kalau pihaknya sudah melakukan operasi penertiban beberapa kali, bahkan sejumlah PKL itu juga menjalani sidang tindak pidana ringan ya atau tipiring, tapi mereka tetap kembali berjualan di lokasi yang sama. Nah, penindakan tidak hanya denda tapi juga penyitaan barang dagangan, tapi hal ini belum sepenuhnya efektif. Disampaikan kalau faktor yang membuat PKL bertahan di kawasan ini karena memang tingginya aktivitas ya dari mahasiswa, juga dari beberapa masyarakat lainnya yang juga membeli makanan ataupun minuman di area ini. Nah, untuk menjaga ketertiban di sini, Satpol PP meminta masyarakat dan mahasiswa supaya tidak membeli gitu ya di PKL yang ada di Jalan Veteran itu kawan, supaya nanti harapannya PKL tidak terus bertambah ya. Kemudian tidak hanya di Jalan Veteran, mungkin di beberapa titik lain boleh nanti Anda sampaikan seperti apa. Tapi yang jelas di sini Mustaqim menambahkan ya, berharap peraturan daerah ini terkait dengan beberapa hal, parkir dan juga kendaraan PKL yang digunakan untuk penjualan di lokasi terlarang, kemudian bisa digembok. Nah, ini bisa segera disahkan gitu ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain mungkin Anda juga mau menyoroti, tidak hanya yang ada di sekitar veteran tapi di beberapa titik lain yang ada di Kota Malang ini, boleh nanti Anda tambahkan. Atau mungkin Anda juga punya dokumentasi, video ataupun foto, Anda juga bisa kirimkan di CityGate. Kita geser dulu ya siang hari ini yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Infotol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis exit maupun entry. Cukup kondusif kawan. Arah ke Surabaya di Kejapanan Porong Sidoarjo biasanya agak lumayan ngantri, kalau sekarang jauh lebih lengang. Sementara kalau bergeser ke area Porong menuju ke area Waru, nah itu juga relatif lancar ya, ramai lancar. Sekitaran Mojokerto juga sama, ada perlambatan, cukup ramai, lebih tepatnya arah ke Perak. Kalau Juanda, exit entry masih cenderung lancar. Sama halnya dengan Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro. Untuk info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819-9930-9805.
1: Info tol, informasi.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung ae rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
5: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, siang hari ini kita dapat tambahan informasi nih dari Pak Sudoro yang sempat menyampaikan ini kaitannya dengan bangunan ya untuk berjualan atau untuk berniaga di sekitar Jalan Joyo Agung, mulai wilayah Joyograng, Watugong, terus ke atas sampai wilayah Genting. Ini kalau dilihat memang juga sebagian ya bisa dibayangkan ketika kondisinya itu di pinggir jalan dibangun kemudian dicor sehingga tidak ada jalan air, jalannya air itu terbatas gitu ya. Jadi harapannya kondisi ini bisa lebih ditertibkan lagi, itu yang jadi harapan Pak Sudoro. Tadi Yolanda juga sudah komunikasi dengan Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Pak Dandungcul Haryanto. Dokumentasi tadi juga sempat dibagikan kawan, coba ya sambil kita tampilkan di visual radio. Nah seperti ini kurang lebih gambarannya. Kalaupun dicor kemudian ada beberapa jalan air itu juga sangat kecil ya lubang-lubang semacam ini kawan. Baik, terima kasih banyak Pak, mohon waktu ya, semoga nanti segera dibalas. Kemudian ada juga catatan lain yang disampaikan kawan-kawan City Guide. Terima kasih banyak, ada Pak Deka. Pak Deka, siang hari ini memantau adanya truk mogok kawan di flyover di utara, flyover Arjosari, khususnya yang arah ke selatan. Posisinya ini agak ke kanan, jadi sedikit menghambat lalu lintas. Belum terlihat penanganan maupun petugas di lokasi. Kita tampilkan di visual radio. Wah, ini muatan apa ya Pak yang nggak kelihatan ini, tertutup terpal. Sudah ada traffic cone kawan yang menandakan ya di sana. Dan memang tidak ada aktivitas sedang memperbaiki truknya. Entah ini yang dipermasalahkan apanya, apakah bagian mesin atau bagian bannya. Tadi Yolanda juga sudah teruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Mohon waktu untuk kawan-kawan City Guide yang mungkin terdampak ya. Kemudian untuk Anda yang punya beberapa catatan lain, boleh nanti Anda sampaikan ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
2: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar. Bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat? Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
4: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
5: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
4: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
5: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
4: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
5: Loh, Bu, belum bayar.
4: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Baik, untuk beberapa laporan yang sudah masuk, khususnya yang disampaikan dari Pak Sundoro, ini sudah dapat atensi dari Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Pak Dadun Julharyanto, menyampaikan terima kasih untuk informasinya dan akan diperhatikan. Gitu ya, Pak Sundoro, terima kasih Pak sudah gabung. Kemudian untuk Anda, kawan yang sekarang ini sedang mobile, kemudian ada rencana melintas di area Blimbing ya, informasi terakhir yang kami dapatkan itu ada kendaraan trouble. Jadi untuk informasinya truk ya, truk mogok di utara flyover Arjosari, ini yang arah ke selatan. Posisinya memang agak ke kanan, jadi bisa dibayangkan ini cukup memakan badan jalan, lalu lintasnya sudah mulai padat, kemudian kondisi jalannya menyempit sehingga berpotensi antrian panjang di sana dan tidak ada aktivitas perbaikan. Kami juga masih coba untuk follow up ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi, tapi sampai sekarang ini masih belum ada balasan ya. Kawan-kawan Sidigat mungkin boleh dibantu bagaimana kondisi di sana, lalu lintasnya apakah semakin panjang antriannya, kemudian bagaimana apakah sudah ada penanganan ya, ini yang paling penting, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami. Kemudian Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, seperti apa update siang hari ini, saatnya kita kembali ke informasi seputar jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.
0: Kita beralih kembali ke informasi seputar tol, kawan-kawan City Guide dari Gate Singosari. Kondisi sampai siang hari ini masih terkondisikan. Untuk Anda yang mau mengarah ke ruas Pandaan, Pandaan masih sama, lancar, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, ataupun yang mau mengarah ke Sidoarjo sampai di seputar Waru. Lepas Waru mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar.

Jalan-Jalan Plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru disitulah daya tariknya. Goa Gambang menawarkan pengalaman wisata yang beda dari yang biasa kita kenal. Bukan hanya alam terbuka, tapi keindahan bawah tanah yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumbermanjing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiharjo. Jalan-Jalan Plus.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 2 siang. Kawan, Pemkot Malang cek kerangka bangunan baru yang diduga melanggar aturan. Dari laporan masyarakat diketahui ada kerangka bangunan tepat di atas aliran sungai Jalan Semeru Kota Malang. Merespon itu, DPRD dan beberapa jajaran perwakilan pemerintah Kota Malang menuju ke lokasi. Kata Kepala Bidang Cipta Karya DPUPRPKP Kota Malang, Ade Herawanto, pembangunan di atas sungai itu bukan hal yang sederhana. Ada regulasi tata ruang yang mengatur ketat jenis konstruksi yang diperbolehkan berdiri di atas aliran air, seperti jembatan dan lain-lain. Ade menambahkan, ketika ditelusuri perizinannya ternyata sudah diajukan tahun lalu, tapi masih belum memenuhi syarat administrasi. Kawan, Pemprov Jatim sambut kepulangan ratusan jamaah haji. Sebanyak 378 jamaah haji kloter 1 debarkasi Surabaya resmi tiba di Indonesia dan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa di Asrama Haji Surabaya. Setibanya di Asrama Haji Surabaya, para jamaah haji langsung melakukan immigration seamless process corridor gate yang dilakukan dengan pengecekan suhu tubuh dari Kementerian Kesehatan. Kofifah juga mendoakan supaya seluruh ibadah yang dilaksanakan para jemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat. Kawan, biaya kunker luar negeri gunakan dana pribadi presiden. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut biaya tambahan dalam setiap perjalanan luar negeri ditanggung secara pribadi oleh kepala negara. Hal itu ditegaskan Teddy untuk merespon adanya penilaian bahwa kunjungan luar negeri presiden telah menghabiskan anggaran yang cukup besar. Selain itu, jumlah anggota rombongan dalam perjalanan luar negeri presiden juga telah mengalami pengurangan dibandingkan periode sebelumnya. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.
1: One Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk di jam 2 lebih 12 menit ini ya, kalau untuk lalu lintas masih cukup ramai kawan ya, di beberapa titik termasuk di Batu tadi juga cukup ramai kawan. Meskipun tidak ada kepadatan berlebih, tapi untuk volumenya itu ramai juga kawan ya, dari Pujon ke Batu sampai ke sekitaran UMM tadi. Lalu di TL Tunggul Mas itu cenderung aman sih, antriannya tidak berlebih ya. Dan mungkin yang mulai ada antrian cukup panjang itu di sekitaran TL Suhat kawan. TL Suhat mengarah dari arah Maijen Panjaitan atau Mete. Nah, dari arah situ kawan. Yang dari Jembatan Suhat itu masih aman. Lalu di TL Sabilillah, baik dari arah Borobudur maupun dari Legend Esparman ini ternyata juga cukup ramai di TL Sabilillahnya. Lalu di LA Sucipto juga cukup ramai kawannya, di beberapa titik dari arah barat, timur, dan utara. Lalu yang dari arah selatan cenderung lebih aman, lebih landai. Lalu kalau misalkan kita lihat di TL Plaosan dari arah selatan ini cukup ramai. Itu yang mungkin titik-titik yang perlu Anda waspadai ya. Lalu bisa tambahkan juga titik mana lagi yang cukup padat untuk di siang hari ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami. Lalu untuk cuaca tadi kan cerah ya, lalu sekarang sudah mulai mendung lagi dan udara kabur. Dan mungkin Anda bisa tambahkan di daerah Anda, apakah sudah ada potensi-potensi sedikit hujan gitu kawan.

pemantauan karena beberapa titik ini berpotensi hujan ringan saja dan udara kabur. Lalu Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: Jantung.com, informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis, exit maupun entry tidak ada hambatan, sama halnya dengan get Kejapanan arah Porong maupun dari Porong menuju ke selatan. Itu juga lengang bahkan ya. Yang cukup ramai saat ini saya perhatikan di get Waru, Satelit, Perak, lalu juga di sekitaran Mojokerto ya, yang dari arah Krian menuju ke Getwaru. Kalau bergeser ke Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah lancar. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol kawan, apakah sudah mulai ada perubahan cuaca mungkin ya di sana, boleh Anda tambahkan dengan mention di @City 8911 FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburiku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, kita mendapatkan beberapa informasi ya yang masuk ada Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi kawan. Jadi tadi di jam 13.35 kita menginformasikan kalau misalkan ada truk mogok di sekitaran Kendedes kawan ya. Lalu saat ini Ibtu Isrofi ya di jam 2 pas tadi kawan, anggota sudah meluncur di lokasi katanya seperti itu, mendatangi TKP kendaraan mogok di Taman Kendedes untuk pengemudi dan kru nihil di tempat. Dan sementara arus terkendali katanya seperti itu. Jadi tidak ada supirnya, tidak ada kernetnya gitu kawannya di truknya situ. Nah ini mungkin Anda bisa pantau juga untuk pantauan lalu lintasnya kali ini kawan. Lalu ada Pak Yunus menginformasikan, di mana Pak Yunus ini?
1: Siang City Guide.
0: Selamat siang.
1: Diinformasikan tadi masuk di jalan tol Lawang. Masuk menuju ke Malang, okay. Kemudian keluar sampai ke jalan tol Sawu Jajar ya, yang terakhir yang di Sawu Jajar, informasinya cuacanya cerah, kondisi lengang. Kemudian ini arah Ki Ageng Grebek juga
0: aman, lancar
1: jalannya ya? Lancar lengang, demikian informasinya City Guide, terima kasih, selamat siang.
0: Oke, selamat siang, terima kasih informasinya
1: selamat
0: Pak Yunus ya. Lalu ada informasi dari Pak Imron ini ya, di mana ini Pak Imron menginformasikan, sebentar kawan, kita coba buka di database ya. Oh, Pak Imron menginformasikan dua voice note ini ya.
2: Daerah Klayatan cuaca agak mendung, gak begitu panas, agak mendung. Jalur jalan raya Kepuh mulai dari Universitas Kanjuruhan sampai arah selatan pertigaan Bonagung lancar saja, cuaca masih tetap mendung.
0: Kepuh mulai Unikama sampai ke sekitaran pertigaan itu masih aman kawan ya, bahkan sampai ke Bonagung, bahkan sampai ke Kebon Agung ini masih aman lancar kawan, tapi di daerah Klayatan sudah masih agak mendung gitu kawan ya, lumayan mendung. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan ya, pantauan lalu lintas kali ini di titik-titik seperti Kendedes tadi itu masih terpantau lengang dan ramai lancar saja kawan di beberapa titik ya. Antriannya pun juga masih aman. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: city guides inside.
1: Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimal realisasi angkutan umum.
2: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang, begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di Sepanduk Capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200.000. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang gitu ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari, LHR, gitu ya, 2 juta, artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali, ini kinerjanya rendah istilahnya, dengan infrastruktur jalan yang semua jalan yang dimiliki oleh Kota Malang, seperti itu ya.
1: Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
3: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Yeah. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di jalan Majen Sungkonong yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi, terutama jam-jam sibuk, itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan-kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat? Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
4: Ya.
3: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
1: Pakar Transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang, menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
5: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang, karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional, itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah kendaraan berat, semacam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota, ya, katakan dari Jalan Raya Pintang terus sampai ke Padang itu membelah kota, kan begitu. Dan ya, ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba ini dialihkan ke arah pinggir, kan gitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lingkar. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota, janganlah ngalah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar ya, jadi truk itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu, yang melalui poros tengah itu berapa, itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya, jadi seharusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
1: Pembangunan ring road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Suasana mistis mulai menyelimuti Dusun Sukodono, Desa Alian, Kecamatan Rogo Jambi, Banyuwangi pada Senin 1 Juni 2026 malam. Meski ritual adat Kebuan Alian baru akan digelar 20 hari lagi, sejumlah warga setempat sudah mulai mengalami kesurupan massal yang diduga kuat merupakan tanda panggilan dari roh leluhur. Tokoh masyarakat setempat, Supri, mengaku jika fenomena tersebut yang terjadi jauh-jauh hari sebelum hari H pelaksanaan Kebuan Alian ini bukanlah hal aneh, melainkan sebuah pertanda spiritual. Roh para leluhur desa dinilai sudah hadir dan mengingatkan warga untuk segera melakukan persiapan ritual.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Kabupaten Situbondo merupakan salah satu pusat rumput laut di Indonesia. Di Situbondo sendiri kawan, ada 5 perusahaan asing yang bergerak di bidang rumput laut. 5 perusahaan diantaranya PT Hongsin Algae International, PT Yusing Algae International, PT Fuyuan Biologi Teknologi, PT Nutriental, dan PT Green Fresh. Keberadaan perusahaan tersebut yang menjadikan Situbondo menjadi salah satu pusat rumput laut di Indonesia. Sementara bahan baku rumput laut didatangkan dari wilayah Sulawesi, Kalimantan, NTB hingga NTT. Komisaris PT Budaya Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Liau Wiliwijaya, yang juga merupakan salah seorang pemilik perusahaan yang bergerak di bidang rumput laut di Situbondo, bilang kalau Situbondo punya potensi laut yang luar biasa dan sangat mendukung terhadap perusahaan rumput laut.
3: Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Sebanyak 226 jemaah haji asal Kota Batu yang tergabung dalam kloter 4 Embarkasi Surabaya dijadwalkan tiba kembali di Kota Batu pagi tadi setelah menuntaskan ibadah haji di Tanah Suci. Pesawat yang membawa rombongan jemaah diperkirakan mendarat di Bandara Juanda, Surabaya pada Senin malam. Setelah menjalani proses administrasi dan pemeriksaan di Asrama Haji Surabaya, rombongan akan diberangkatkan menuju Kota Batu. Kepala Kemenag Kota Batu Basuki Rahman memastikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Basuki juga mengapresiasi pelayanan petugas haji serta kekompakan para jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji tahun ini.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Solo memasuki tahapan finalisasi operasional teknis menyambut perpulangan jemaah haji tahun 2026. Seluruh personil administrasi, tim medis, serta fasilitas akomodasi telah disiagakan secara penuh. Rombongan jemaah haji kloter pertama dari Embarkasi Solo dijadwalkan mendarat di landasan Bandara Internasional Adi Sumarmo Boyolali pada malam nanti.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, ada informasi ya yang masuk di kami. Ini ada dari Pak Bagus Prabowo. Di mana nih Pak Bagus? Ada apa ini?
1: Ini saya di Jalan Kapiworo.
0: Kapiworo?
1: Ada truk segede kapan ini lewat sini. Ini ceritanya PY.
0: Besar sekali kawan ya.
1: Tahu apakah memang Jalan Kapiworo ini kelas jalannya memang truk seperti ini boleh atau enggak ya?
0: Harusnya terima tidak boleh ya. Sesempit ini soalnya. Terima kasih informasinya Pak Bagus. Ini ada truk besar sekali kawan. Nah, ini mungkin saya tampilkan kembali ya. Nah ini truknya besar sekali kawan. Luar biasa. Ini truk apa namanya? Truk kargo gitu. Kontainer yang besar gitu. Dan ini masuk ke Jalan Kapiworo kawan ya. Yang mana itu sempit kawan. Terima kasih Pak Bagus untuk informasinya. Tapi sayangnya ini tidak terlihat ya untuk platnya berapa ini. Tidak terlalu jelas kawan. Kita coba perbesar terlebih dahulu. Platnya berapa ini truknya? Iya, tidak terlihat kawan ya. B9568PEU. Wah, ini baru terlihat nih ya kalau misalkan di zoom sedikit. Terima kasih informasinya Pak Bagus, warna hijau ini. Mungkin Anda perlu waspadai saja kawan ya dengan keberadaan truk yang masuk gang-gang kecil seperti itu. Itu menghambat lalu lintas yang pertama dan memang membahayakan sebenarnya. Dan yang kedua bisa merusak jalan karena jalan-jalan yang memang kecil-kecil seperti itu tidak didesain untuk beban berat seperti truk yang besar gitu kawan ya. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat juga untuk lalu lintas kawan, kita kembali ke pantauan lalu lintas di siang hari ini. Terpantau masih ramai lancar sampai di beberapa titik ya. Contoh kalau misalkan kita lihat ada di sekitaran Veteran. Veteran mengarah ke Sumber Sari itu ramai lancar sampai ke Gajayana itu ramai lancar. Baru sebelum TL kawan ini cukup ramai ya, cukup panjang antriannya. Lalu kalau misalkan kita lihat Kalpataru Kadawung itu juga ramai lancar sekitaran Tumunggung Suryo sampai ke Sunan Darpriyo Sudarmo itu juga ramai lancar. Yang ramai ini bahkan di beberapa titik ya, Panglima Sudirman. Ini Panglima Sudirman yang ramai. Dan juga di Gatot Subroto dari arah selatan ke utara sudah mulai ada antrian yang cukup panjang. Anda perlu waspadai saja ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kirimkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya juga di sosial media kami di @3911FM.
2: Informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Sidoarjo lewat Porong lalu sampai ke Surabaya Porong itu ramai lancar. Mungkin di waru utama yang dari arah utara ke selatan itu yang cukup ramai kawan ya di Surabaya Porong itu. Lalu dari waru utama menuju ke sekitaran Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo masih aman lancar. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk naik sedikit meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju perbukitan hijau yang tenang tapi penuh tantangan. Inilah wisata alam Gunung Katu yang berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Gunung Katu berada di ketinggian sekitar 705 meter di atas permukaan laut. Cocok banget buat Anda yang ingin merasakan suasana gunung tanpa harus jadi pendaki profesional. Begitu sampai kawan, hamparan perbukitan asri langsung menyambut mata. Udara sejuk, angin pelan, dan pemandangan alam Malang Selatan yang bikin pikiran ikut rileks. Yang bikin Gunung Katu beda, bukan cuma jalur trekkingnya yang ramah pemula, tapi juga pilihan aktivitasnya. Ada ekstrim swinger atau ayunan ekstrim di atas perbukitan terjal yang siap menguji adrenalin. Ada juga para layang dan para motor buat Anda yang ingin melihat Gunung Katu dari sudut pandang langit. Nah, buat Anda yang pengen lebih santai, tersedia spot foto alami seperti teras bambu hingga camping ground dengan panorama sunrise dan sunset yang tenang dan menawan. Sedikit cerita kawan, Gunung Katu bukan sekedar tempat wisata alam. Kawasan ini dipercaya memiliki nilai sejarah sebagai lokasi pendharmaan atau penghormatan leluhur yang dikaitkan dengan era Kerajaan Singosari. Kini, kawasan Gunung Katu terus dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan lingkungan bersama Lembah Ken Arok yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini, rutenya cukup mudah, kawan. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda langsung menuju Pakisaji. Setelah masuk wilayah Pakisaji, lanjutkan perjalanan ke arah Desa Wadung atau kawasan Lembah Ken Arok. Dari titik tersebut, akses menuju wisata alam Gunung Katu sudah cukup jelas dan bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Waktu tempuhnya sekitar 40 menit dari pusat Kota Malang, dengan bonus pemandangan perbukitan hijau yang bikin perjalanan terasa lebih santai. Jadi kawan, kalau Anda ingin liburan alam yang segar, menantang adrenalin, tapi tetap ramah untuk pemula, Gunung Katu bisa jadi pilihan yang pas. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan pulangnya pikiran ikut lebih ringan.

0: 911 Hot News.
1: Sidigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, ratusan personil disiapkan untuk pengamanan pengajian dan doa bersama di Stadion Gajayana. Sedikitnya ada 470 personil gabungan disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan dan kemacetan yang berpotensi terjadi di Stasiun Gajayana pada hari ini. Kasihumas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyatakan personil ditempatkan di beberapa titik untuk mengatur arus keluar masuk jamaah lalu lintas sampai pengamanan area sekitar stadion. Lukman menghimbau masyarakat yang akan hadir mematuhi arahan petugas di lokasi. Kawan, Dindik Jatim pastikan SPMB 3036 terbuka dan transparan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai menyampaikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SMA atau sederajat tahun ajaran ini bakal mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanpa diskriminasi. Aris juga menambahkan, seluruh proses dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipantau langsung oleh masyarakat. Selain itu, SPMB tahun ini juga mengalami jumlah pembaruan, di antaranya penyesuaian jalur dan daya tampung, penggunaan hasil tes kemampuan akademik, serta pemantauan seluruh proses melalui dashboard monitoring real time. Kawan, angka partisipasi PAUD naik signifikan. Berdasarkan data pemerintah pendidikan dasar dan menengah, angka partisipasi sekolah jenjang PAUD naik menjadi 88,38% di 146 kabupaten atau kota pada tahun 2025. Kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikbudsman, Gogot Suharwoto, peningkatan partisipasi ini dikarenakan adanya penguatan intervensi melalui advokasi dan sosialisasi. Gogot juga menekankan, intervensi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan APS jenjang PAUD, tetapi juga untuk mempercepat implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun, yakni kewajiban menempuh 1 tahun pendidikan prasekolah. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang menuju sore. Oh, sudah sore kawan ya, jam 3 sekarang. Sudah jam 3 kawan, memang kalau misalkan kita lihat mendung masih ada di sekitaran Telogo Mas kawan. Dan bagaimana di sekitaran Anda ya? Apakah masih mendung juga kawan? Atau mungkin sudah mulai cerah di beberapa titik? Nah kalau misalkan di Kota Malang ini malah potensinya udara kabur dengan suhu kisaran 20-30 derajat Celcius kawan. Cukup panas ya 30, biasanya di 27-28 sekarang sudah mencapai 30 kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang potensi-potensinya, kita coba cek kawan ya, sampai nanti malam apakah memang ada potensi hujannya. Nanti kawan potensinya cerah, berawan, lalu cerah, lalu ada beberapa titik yang udara kabur juga. Nah ini potensinya seperti itu ya, nanti sampai di jam 12 malam. Tapi minim yang hujan ini kawan. Dan jarak pandang kisaran memang lebih dari 10 km. Dan kelembapan 72% untuk kali ini. Untuk kecepatan angin kisaran 8 sampai 10 km per jam. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami kawan untuk pantauan cuaca ya. Dan kita pantau kembali lalu lintas di sekitaran Kota Malang ya. Kalau misalkan di sekitaran E. Supriyadi kawan, dari Janti gitu ya, menuju ke selatan cukup ramai lancar saja, tidak ada kendala berlebih. Dan mungkin yang menuju ke utara ya, antrian di Kelayatan Gang 3 kawan, biasanya di situ ada antrian sedikit. Kalau misalkan volumenya tinggi, panjang antriannya. Tapi untuk kali ini antriannya masih cukup aman. Perempatan Kasin ini juga ada antrian di beberapa titik kawan ya, dari arah selatan dan utara. Lalu di Gatot Subroto ini juga semakin memanjang, termasuk di perempatan Klenteng itu dari arah selatan memanjang kawan untuk antrian kendaraannya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana di titik-titik lainnya untuk di sore hari ini. Kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 360 911. Kawan, saya ada informasi untuk Anda yang internet lemot bikin emosi, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan

24 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam. Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya kawan, gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali kawan ya, atau kunjungi di www.kaptenalhotel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus

0: Kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.

0: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana Flu.
3: Sama-sama bro.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan, kalau misalkan kita lihat ada informasi ya dari reporter City Guide FM Asrur Rozi, dan kita akan coba hubungkan terlebih dahulu dengan Asrur kawan ya. Kita akan dengarkan bersama informasi dari Asrur kawan mengenai rombongan Haji Kota Batu tiba di Among Tani. Heli Suyanto menyerahkan kembali tampuk kepemimpinan ke Nur Rohman.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silahkan Asrur.
2: Kawan, sebanyak 226 jamaah haji asal Kota Batu yang tergabung dalam kloter 4 Surabaya tiba kembali di Balai Kota Among Tani pada Selasa pagi setelah menunaikan ibadah haji selama kurang lebih 42 hari di Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga dan jajaran pemerintah Kota Batu.

0: Kepala Kantor Haji dan Umroh Kota Batu, Basuki Rahmat.
1: Di atas kekompakan, dua KBH juga kompak, semuanya kompak sesuai dengan harapan saya. Di sana itu seluruh jemaah haji yaitu kompak semuanya dalam satu kelompok, satu saudara. Satu saudara yaitu sama-sama jemaah haji kloter 4.
0: Sementara itu, kepulangan rombongan haji ini juga menandai berakhirnya masa tugas Heli Suyanto sebagai pelaksana tugas Wali Kota Batu. Kepemimpinan

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, kadang orang tua baru sadar ada masalah pencernaan ketika anak sudah mengeluh sakit perut atau susah BAB. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa diperhatikan sejak awal. Life hack pertama, perhatikan pola BAB anak. Kalau BAB berlangsung teratur, teksturnya tidak terlalu keras atau terlalu cair dan tidak membuat anak kesakitan, itu bisa menjadi tanda pencernaannya bekerja dengan baik. Lihat apakah anak sering mengeluh kembung atau sakit perut. Kalau anak nyaman setelah makan, tetap aktif bermain, dan jarang mengeluh perut tidak nyaman, biasanya pencernaannya sedang dalam kondisi sehat. Perhatikan juga nafsu makan dan pertumbuhan anak, karena pencernaan yang sehat membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal, sehingga energi dan tumbuh kembang anak juga lebih baik. Nah, supaya pencernaan anak tetap terjaga, ada beberapa kebiasaan yang perlu diterapkan di rumah. Mulai dari membiasakan minum air putih yang cukup, karena air membantu proses pencernaan berjalan lebih lancar, sekaligus mencegah sembelit. Lalu perbanyak juga konsumsi buah dan sayur, karena kandungan seratnya membantu menjaga kesehatan usus dan memperlancar BAB. Jangan lupa juga ajak anak aktif bergerak, seperti main di luar rumah, bersepeda, atau olahraga ringan. Karena aktivitas fisik ternyata bisa ikut membantu kerja sistem pencernaan. Dan satu lagi kawan, batasi kebiasaan terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan makanan ultra proses, karena bisa mempengaruhi keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Fun fact-nya, di dalam usus manusia, terdapat triliunan bakteri baik yang membantu mencerna makanan, bahkan ikut mendukung daya tahan tubuh. Makanya kesehatan usus sering disebut sebagai salah satu fondasi kesehatan secara keseluruhan. Karena pencernaan yang sehat bukan cuma soal perut yang nyaman, tapi juga membantu anak tumbuh aktif, belajar lebih fokus, dan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, beberapa waktu ini kawan, cuaca sudah masuk musim kemarau, jadi terasa panas sekali. Ditambah Kota Malang sekarang juga ruang terbuka hijaunya mulai mengurang kawannya, jadi otomatis panas ini terasa luar biasa di sekitaran Kota Malang. Kalau misalkan siang, kalau misalkan menuju sore biasanya mendung kawan, seperti kali ini ya di sekitaran Tlogo Mas masih mendung. Dan kalau misalkan kita lihat ngomong-ngomong tentang ruang terbuka hijau ya, yang mana itu sebenarnya dibutuhkan di setiap kota kawan. Nah, Kota Malang ini punya tantangan tentang hal itu ya, untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau atau RTH. Dari amanat regulasi yang mengharuskan ketersediaan RTH publik itu mencapai 20% kawan. Tapi realisasi yang ada saat ini di Kota Malang baru mencapai 3,44%. Sangat jauh kawan ya perbedaannya, 16,6 gitu ya. Dan kondisi ini menjadi sorotan panitia khusus atau pansus rancangan peraturan daerah atau ranperda RTH DPRD Kota Malang yang tengah membahas regulasi sebagai landasan pemenuhan ruang hijau secara bertahap dan berkelanjutan. Dan kalau misalkan kita lihat, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi, mengatakan kalau target RTH itu mencapai 30% yang diamatkan undang-undang bukanlah hal yang sebenarnya tidak bisa dicapai ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu kawan. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, kondisi sistem memang masih jauh dari ideal ya. Dan kalau misalkan kita lihat, saat ini pihaknya itu sedang mengejar pemenuhan RTH publik sebesar 20%. Jadi RTH 30% itu kawan, sesuai amanat undang-undang, 20%-nya merupakan RTH publik dan 10%-nya merupakan RTH private. Nah, saat ini yang dikejar oleh Pemkot Malang ini yang RTH publik itu kawan, sebesar 20%. Dan kalau misalkan kita lihat keberhasilan beberapa daerah lain dalam meningkatkan luasan RTH, menjadi bukti kalau target ini bisa realistis untuk dicapai selama ada kemampuan politik dan konsistensi kebijakan, kata Dito katanya. Dan kalau misalkan kita lihat, Dito ini menilai ranperda RTH harus memuai target yang terukur dan jelas kawan, termasuk kewajiban pemerintah daerah menambah luasan RTH setiap tahunnya. Misal ada target penambahan sekian meter persegi ruang terbuka hijau gitu ya, itu bisa dicantumkan supaya ada proses yang bisa diukur dan dievaluasi, kata Dito kawan. Nah, selain menambah luasan baru, Dito juga mengingatkan pentingnya menjaga kawasan hijau yang sudah ada dan tidak mengambil alih fungsi lahan. Jadi yang sudah ada ya jangan sampai berubah fungsi atau beralih status ya, karena kawasan hijau yang ada saat ini merupakan aset penting Kota Malang yang harus dilindungi. Dan kalau misalkan kita lihat juga, karena di Kota Malang ini semakin terbatas dan mahalnya harga tanah di Kota Malang, Dito ini mendorong pemerintah daerah untuk mengombinasikan berbagai skema untuk menambah ruang terbuka hijau ya. Menurutnya, selain mengalokasikan anggaran lewat APBD, pemerintah bisa memaksimalkan kolaborasi dengan pengembang perumahan lewat mekanisme prasarana, sarana dan utilitas atau PSU yang selama ini sudah diatur dalam regulasi. Jadi komitmen pengembang ini sudah ada dalam aturan kawan. Dan kalau tidak bisa menyediakan fasilitas tertentu, ada mekanisme kontribusi kepada pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau. Tak hanya itu, Dito juga mengusulkan langkah yang lebih progresif seperti pembelian lahan secara bertahap setiap tahun oleh pemerintah kota. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai pemenuhan RTH yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, untuk saat ini ada informasi dari Pak Ali nih tadi ya. Beberapa menit yang lalu Pak Ali menginformasikan di jalan Kiai Haji Zainul Arifin, tepatnya depan toko roti Holland Bakery, di sisi kanan jalan ada semacam bongkahan dari cor. Entah orang muslim mana yang meletakkan bongkahan tersebut di tepi jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Ditambah lagi ada semacam kabel kawat tebal yang muncul dari dalam tanah dan entah sengaja ditarik atau bagaimana. Mohon disampaikan ke dinas terkait berkenaan dengan hal tersebut, khawatir ada pengguna jalan yang tersandung oleh benda tersebut. Oke, di mana ya? Di Jalan Zainul Arifin ya. Ini kita coba cek ya. Oke, ini sepertinya bekas tiang gitu kawan ya.

sepertinya bekas pondasinya tiang gitu. Nah ini kawan. Oke, terima kasih Pak Ali untuk informasinya. Pengguna jalan ini apakah pejalan kaki atau mobil atau motor? Bagaimana ini maksudnya Pak Ali, ya bisa tambahkan saja. Lalu ada Pak Handi menambahkan juga, untuk kali ini di Veteran macet katanya. Macet karena lihat ada orang kecelakaan sepeda. Yang bikin macet orang itu lihat pelan-pelan. Oh, jadi melambatkan kendaraan untuk melihat gitu maksudnya ya Pak Handi. Terima kasih Pak Handi untuk informasinya. Macetnya sudah sampai mana ini Pak Handi? Sebelumnya U-turn ya. Sebelumnya U-turn berarti sebelumnya Dinas Pendidikan itu kawan, di sebelum itu ya. Oke, terima kasih Pak Handi untuk informasinya di Jalan Veteran mengarah ke TLITN ini. Lalu Anda juga bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim. Justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, selok burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura,

Trunojoyo. Ikuti jalan mengarah ke Pujon. Setelah masuk Raya Jombok, belok kiri untuk mengarah ke pos perizinan pendakian. Jalan-jalan plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
3: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
2: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
3: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
2: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
3: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, di grup wis rame. Pasti dia mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontaknya Ratna. Kok tego sih yo.
1: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
5: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
4: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
5: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
4: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
5: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
1: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Sidigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, Polres Malang sebut tak lagi lakukan razia cegat. Satlantas Polres Malang menegaskan penindakan pelanggaran lalu lintas tidak lagi mengandalkan razia cegat dan penegakan hukum bakal dilakukan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement yang berbasis teknologi. Baur SIM Satpas prototipe Polres Malang, Aibtu Nova Hanta Putra menjelaskan, melalui sistem tersebut pelanggaran lalu lintas bisa terdeteksi secara elektronik tanpa harus menghentikan kendaraan di jalan. Menurut Nova, langkah itu menjadi bagian dari modernisasi pelayanan dan penegakan hukum lalu lintas. Kawan, Dindik Jatim pastikan SPMB 3036 terbuka dan transparan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwa yang menyampaikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SMA atau sederajat tahun ini bakal mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanpa diskriminasi. Aris juga menegaskan seluruh proses dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipantau langsung oleh masyarakat. Selain itu, SPMB tahun ini juga mengalami sejumlah pembaruan, diantaranya penyesuaian jalur dan daya tampung, penggunaan hasil tes kemampuan akademik, serta pemantauan seluruh proses melalui dashboard monitoring real time. Kawan, kunjungan luar negeri Prabowo disebut bangun diplomasi. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya menegaskan intensitas kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto dilakukan karena adanya kebutuhan untuk membangun hubungan kuat dengan para pemimpin dunia di tengah ketidakpastian global. Teddy juga menjelaskan perkembangan dunia saat ini menuntun Presiden untuk memiliki jadwal kunjungan yang terencana, baik yang bersifat tahunan maupun yang bersifat mendesak. Selain itu, kepala negara juga dituntut aktif menjalin komunikasi dan berhubungan langsung dengan pemimpin negara lain untuk menjalin kedekatan dan kepercayaan dibangun secara berkelanjutan. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, kembali sore hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pantauan di beberapa titik, kalau semakin sore tentunya semakin ramai, apalagi di jalur-jalur poros ya, terlihat pergerakan yang ke utara, yang ke selatan, ini sama-sama ngantri semuanya, terutama di beberapa persimpangan ya, di traffic light. Nah ini juga di area Sukun, saya amati yang exit yang arahnya ke Janti ya, termasuk yang exit juga, itu lumayan mengular kawan antriannya. Di sekitaran kelihatan Gang 3 juga sama, dan ada juga di area Satsui Tubun. Nah itu beberapa persimpangan kalau Anda dari arah Sukun, yang dari utara ke selatan maupun dari selatan ke utara, sama-sama sudah mulai ngantri kawan. Kalau di pusat kota mungkin antisipasinya di sekitaran ini ya, MT Haryono, Sumbersari Gajayana, jam-jam segini pasti bubaran anak-anak kampus juga kawan kalau di sore hari. Nah itu ada perlambatan tuh di depannya UIN, di belakangnya UIN, si Gura-Gura juga sama. Sama-sama ada peningkatan volume yang cukup signifikan. Mungkin antisipasinya di Suhat juga, kalau jam-jam segini pasti banyak yang akses di area Suhat ya. Kalau saya lihat sih sekarang dari depannya Polinema itu sampai ke TLUB lumayan panjang kawan. Gitu, sementara untuk beberapa update, mungkin kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga nanti boleh kembali menambahkan ya, bagaimana pantauan dari Anda, bisa langsung call in di 0811-3600-911 atau bisa langsung mention kawan di @city8911FM. Untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.

0: Datangin One One FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menyapa Anda. Kalau tadi saya fokus untuk perlambatan ada di sekitaran Kasin, area Sukun ya. Kemudian juga di sekitaran kampus, ada sekitaran UB UIN, itu area Sigura-Gura sampai dengan Sumbersari Gajayana sama-sama ada perlambatan. Antisipasi juga kawasan ini kawan, Veteran ternyata udah mulai mengular juga. Nah ini biasa kalau di Veteran ada beberapa fokus yang sering disoroti oleh kawan-kawan pendengar. Yang pertama itu soal Anjal Gepeng. Ada yang dia dekat dengan Transmart ya biasanya. Di parkirannya sebelum Transmart itu, Pujasera itu ya. Itu ada juga katanya beberapa kali terlihat sekeluarga ada di sana. Dan cukup sering dilaporkan dan kita teruskan juga ke dinas terkait tapi masih belum ada penanganan. Yang kedua itu, ini kadang dia jadi Anjal Gepeng ya kalau pagi, tapi kalau di malam hari justru ini kawan, sore ke malam hari justru berubah jadi Supeltas. Nah itu terjadinya di area perempatan ITN ini atau di perempatan Veteran itu. Nah kalau sekarang apakah masih ada atau bagaimana, nanti boleh menambahkan juga ya. Sementara titik lainnya kalau di area Veteran yang kemarin malam kita sempat soroti adalah soal ininya ya, soal PKL. Nah lagi-lagi kalau jam-jam segini kayaknya udah mulai rame tuh. Dia kalau pagi bertahap ya, kalau pagi mungkin yang stay di sana yang jualan kopi begitu kawan. Tapi kalau sudah sore itu udah mulai beragam, jajanan-jajanan lainnya udah mulai banyak juga. Terus apa lagi ya biasa yang dijual di sana? Ya beragam lah ya, ada yang pakai gerobak, ada yang pakai mobil gitu jualannya, ada yang motoran dan lain sebagainya. Lapak-lapaknya banyak begitu di area Veteran, itu juga menjadi salah satu faktor perlambatan di kawasan ini Veteran sampai dengan perempatan ITN. Ada beberapa update tadi yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar belum sempat rakomodir, salah satunya ada laporan dari Pak Anto. Ini Pak Anto update melalui video, saya tampilkan.
1: Alah. Persiapan pendaki cukup datang ke desa Watu sudah mulai banyak.
2: Yang panjang dan aktivitas pendaki justru menghidupkan ekonomi warga. Mulai dari parkir
1: sama sudah ada yang datang di sini. Oh. Pedagang.
2: Jadi kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tempat santai, jawabannya dari Kota Malang.
1: Tugas sudah banyak yang sampai. Itu di stadion sudah apel.
0: Oke, ini masih di seputaran Semeru ya. Iya. Baik, itu dia kawan dari Pak Anto. Jadi Pak Anto ini melihat di lokasi, selain mungkin juga para jamaah yang terlihat, ternyata ini para pedagang yang sudah mulai standby ya di area Semeru. Jadi Semeru ini kawan, sebagian itu ditutup karena dialokasikan juga untuk para PKL yang berjualan. Nah ini dia ya, infonya kemarin jam 5 sudah mulai ada rekayasa lalin ya. Baik, terima kasih banyak Pak Anto. Selain Pak Anto, tadi ada Pak Joko kawan. Pak Joko ini update-nya di jam 4 awal. Laporan pertama dikirimkan melalui video.
3: TL Gadang kembali dipakai ngetem angkot sama bis. Sekian, terima kasih. Jadi kendaraan mengular.
0: Ya itu dia kawan ya. Sudah mulai mengular lagi di perempatan Gadang. Ada bus yang ngetem lagi di sana. Jadi kalau beberapa waktu lalu tuh kita sering terima di Arjosari, sekarang nambah di perempatan TL Gadang. Ada kiriman voice note-nya juga.
4: Izin melaporkan dari selatan sebelum jembatan Berantas, ada truk besar ini ya, truk tangki sepertinya mogok, supirnya juga nggak kelihatan, tidak ada rambu, kemudian belum ada petugas yang membantu, kemacetan lumayan hingga hampir perempatan Klenteng dari jembatan. Terima kasih, harap waspada.
0: Terima kasih kembali Pak Joko. Adakah dokumentasinya Pak Joko boleh menambahkan juga ya? Karena tadi sebelumnya Pak Joko masih di Gadang, sekarang sudah bergeser ke area jembatan Berantas dan ada truk tangki besar yang kemungkinan mogok, gak kelihatan juga untuk supirnya ada di mana, tidak ada rambu juga dan belum ada petugas yang membantu. Oke, nanti kami coba upayakan untuk meneruskan ke pihak terkait kawannya untuk bantu. Tapi kalau boleh ada

0: dokumentasinya kawan-kawan yang akses di sekitaran jembatan Berantas ya, boleh dikirimkan ke City3 FM di 0811 360 911. Dan untuk Anda, kawan-kawan City Guide yang mau beli properti tapi masih takut boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, ada Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatim Park Group. Plus legalitasnya juga aman tentunya ya. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya kawan di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda mungkin bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk saat ini di ruas tol. Bisa tambahkan juga bagaimana pantauan saat ini untuk cuacanya di sekitaran sana. Apakah memang ada beberapa titik yang hujan ataupun mendung, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911 atau ke sosial media kami di @cityguide911fm. Info tol ini didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Jet Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pagi, Kak.
4: Pagi, Pak.
3: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
4: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
5: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
4: Iya, iya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigat 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, laporan dengan adanya bus yang ngetem tadi di TL Gadang. Laporan awal kita terima dari Pak Joko. Sudah kita teruskan ya ke jajaran Polsek Sukun. Ini seperti kemarin juga kita teruskannya ke Kanit Lantas Polsek Sukun. Ada Pak Winarto. Jadi Pak Winarto ini kemarin sudah menindak begitu kawan ya. Saya mau tampilkan beberapa dokumentasi dari Pak Winarto. Sebentar, kemarin tuh langsung ditindak, langsung clear juga. Jadi kayaknya supir-supirnya itu diarahkan untuk bergeser. Nah, ini dia beberapa dokumentasi sudah saya tampilkan. Oke, hanya saja hari ini terjadi lagi ya. Nopolnya tadi jelas gak ya? Coba saya cek lagi laporannya Pak Joko.
1: TL Gadang kembali dipakai ngetem angkot sama bis. Sekian, terima kasih. Jadi kendaraan mengular.
0: Oh oke, okay. Jadi tidak terlihat untuk nopolnya ya. Semoga segera tertangani dan juga petugas sempat ketemu nih sama yang tadi ngetem dilaporkan oleh Pak Joko itu. Terima kasih banyak Pak Joko. Ada Pak Bagus Prabowo kawan, update juga ini melalui voice note.
2: Selamat sore, terkait truk yang ada di selatan Bugluduk atau pas perempatan Kelenteng itu truknya barusan mengalami serempetan dengan expander warna hitam. Jadi ketika tadi saya berjalan ke arah selatan, truknya sama expander itu berhenti persis di sebelah utara traffic light Kelenteng. Kelihatannya sedang berdiskusi. Jadi itu enggak mogok itu truk aspal mixer atau truk pengangkut material aspal pun kepunyaan Janti Sarana Material Beton itu serempetan sama expander warna hitam itu.
0: Oh oke.
2: Demikian infonya, selamat sore.
0: Selamat sore. Jadi memang tadi sempat ada insiden begitu Pak ya, kemudian langsung menepi. Jadi kendaraannya masih berhenti di sana. Baiklah, terima kasih banyak tambahannya Pak Bagus. Tapi di lokasi ada petugas nggak Pak? Apa mungkin Pak Bagus juga melihat ada ininya, kru dari kendaraan itu sendiri? Drivernya mungkin, atau sudah mulai ada maintenance kah, atau seperti apa? Apa memang masih berhenti saja di sana ya? Nanti boleh ditambahkan kawan-kawan yang melintas juga di sekitaran Bugluduk. Untuk beberapa update lainnya nanti kita akan geser kembali. Kawan, sebelum saya geser, saya punya informasi untuk Anda warga Malang yang mau cari kasur tapi bingung carinya di mana. Ada Victoria Furniture Center yang siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, kemudian upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed dan free ongkir all area Jatim. Segera kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumunggung Suryo, 64 Blimbing Malang, atau di Jalan Mejen Panjaitan 172C Betek Malang. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung cek Instagram dan juga Google-nya di Victoria Furniture Center.
3: Wisdom. Keluarga bagi saya itu adalah tempat ketika kita mau pulang kita nggak perlu mikir dua kali. Kita ketika punya masalah kita pengen kesana. Keluarga itu rumah. Dan kalau keluarga itu nggak merasa membuat kita merasa nyaman, ya berarti dia bukan rumah kita. Trauma masa lalu itu akan mempengaruhi kita ke depannya. Itu sih saya punya pengalaman di keluarga saya. Waktu hidup keluarga kami masih melarat ya, saya pernah makan 2 potong ayam karena saya masih kecil banget. Terus saya dimarahin sama orang tua saya, kayak ngapain kamu berbakti ke keluarga kalau kamu makan 2 potong ayam itu, kamu gak mikirin kami. Trauma itu sampai sekarang masih ada. Dan sekarang karena kehidupan kami lebih baik, kalau misalkan makan terus mereka memberikan porsi lebih banyak, saya merasa gak nyaman, merasa bertanya-tanya, kayaknya dulu gak gini deh. Tetapi mungkin esensinya adalah saya sekarang bersyukur, berarti sekarang hidupnya lebih baik. Tetapi trauma masa kecil itu akan selalu ada. Jadi mungkin kita sebagai keluarga tetap menjaga edukasi kita, peran kita, bersikap kita kepada keluarga kita, karena kita nggak tahu bagaimana keluarga kita menyikapi itu, dan itu akan berpengaruh seumur hidup. Saya Zain Al-Multazam selaku founder and CEO Peduli
4: untuk Wisdom di Citygate 911 FM. Wisdom.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Pembawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Mobilitas masyarakat menggunakan kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember tetap tinggi pada hari terakhir libur panjang Senin 1 Juni. Selama periode libur panjang 29 Mei hingga 1 Juni 2026, KAI Daop 9 Jember melayani total 93.209 penumpang. Jumlah tersebut meningkat sekitar 14% dibandingkan libur panjang kenaikan Isa Al-Masih pada pertengahan Mei lalu. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan, tingginya okupansi menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kereta api yang dinilai nyaman, aman, dan tepat waktu. KAI pun berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelanggan.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin menyampaikan, ada ratusan personil yang sudah disiapkan untuk pengamanan pengajian dan doa bersama di Stadion Gajayana nanti malam. Menurutnya, total ada 470 personil gabungan disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan dan kemacetan yang berpotensi terjadi di Stadion Gajayana Kota Malang. Ibda Lukman menjelaskan personil akan ditempatkan di beberapa titik untuk mengatur arus keluar masuk jamaah, lalu lintas sampai dengan pengamanan di area sekitar stadion.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, PT KAI Daop 7 Madiun melakukan perbaikan di area stasiun Madiun, meliputi perluasan area parkir, pembangunan peron tinggi, pemasangan overcapping atau atap peneduh peron, hingga pembaruan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari bilang, pengembangan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih modern, aman dan nyaman. Salah satu fokus utama pengembangan adalah perluasan dan penataan ulang area parkir. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah kendaraan pengantar dan penjemput penumpang, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan stasiun.
4: Dan kabar terakhir sore ini, dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan, sistem penerimaan murid baru SPMB SMA atau sederajat tahun ajaran 2026-2027 di Jawa Timur terbuka dan transparan. Kepastian itu disampaikan Aris Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, saat talkshow di program Wawasan Suara Surabaya tadi. Ada

0: beberapa pembaruan SPMB, diantaranya penyesuaian jalur dan daya tampung. Ada pergeseran jalur domisili yang sekarang jadi tahap pertama menggantikan jalur afirmasi. Selain itu juga pemakaian hasil tes kemampuan akademik.
1: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
5: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
3: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
5: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
3: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
5: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
5: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
6: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke beberapa informasi yang masuk di WhatsApp, saya punya rekomendasi dulu untuk Anda. Ini khusus untuk Anda yang kalau internetan sering emosi ya, emosi karena internetnya lemot. Nah, saatnya Anda pindah kawan ke Kapten Aratel, nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya kawan di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Saya geser dulu informasi yang masuk, tadi ada Pak Budi Setiawan, katanya pelanggaran parkir masih terjadi, lokasi di Jalan Kertanegara, arah ke stasiun belum ada penindakan dari Dishub. Ini saya tampilkan kawan di visor radio kami. Sebentar. Iya, ini belok ke Kertanegara ya. Oke, yang stop banyak.
7: Hup, dishup. Iya,
3: masih terjadi pelanggaran di sana. Terima kasih Pak Budi yang juga selalu concern ya ketika melintas di sana, kawan, kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran. Coba nanti kita geser dulu ke jajaran Dinas Perhubungan Kota Malang. Lalu ada update juga dari Pak Andri di TL Gadang. Sebentar, kita geser lagi ke Pak Andri. Ada kiriman videonya juga? Saya tampilkan. Oke, ini menyoroti dengan bus yang masih ngetem tadi ya. Oke, masih belum kelihatan. Oh, ini ya. Pas di area masuk Pasar Gadang itu ada bus yang masih ngetem di sana. Sisi kiri jalan. Ini yang menghambat R4 mau masuk ke area Pasar Gadang, kawan ya. Terlihat ini ada yang nurunkan penumpang di sana, kemudian dia masih nunggu juga sehingga mengakibatkan perlambatan. Terima kasih banyak Pak Andri untuk update-nya. Tadi kita juga sudah komunikasikan dengan jajaran Polsek Sukun, jajaran lantas dari Kanit Lantas Polsek Sukun ada Pak Winarto, tapi masih belum ada update juga ya. Ada Pak Naufal Ardana. Waalaikumsalam Pak Naufal, menginformasikan jalan Mergan Lori banyak jalan berlobang, mohon ditindaklanjuti. Nanti kita teruskan ke rekan-rekan PU. Ini masih masuk di area Kota Malang ya. Nah, ini dia kawan jalan yang berlubangnya. Oke, ada 3 foto tadi ya. Ah, ini dia. Ini ditambal pakai apa nih, Pak? Baju kah ini? Kain ya atau apa? Warnanya pink gitu, kawan. Dari jauh sih kayaknya pakaian ya. Tapi kurang jelas juga begitu saya. Pokoknya ini jalan berlubang, nampaknya sudah diupayakan untuk ditambal oleh masyarakat setempat mungkin, tapi masih belum ada tindak lanjut juga sehingga ya begitu jadinya ya. Terima kasih Pak Noval update-nya, nanti kita teruskan dulu ke jajaran PU. Berarti tadi ada ini ya, ada laporannya Pak Budi dan laporannya Pak Noval yang harus kita teruskan ini kawan. Termasuk tadi Pak Andri sudah selesai Pak Andri ya, maksudnya sudah selesai kita teruskan. Kita masih menunggu nih respon dari jajaran Polsek Sukun. Untuk beberapa update lainnya kita sambung kawan di segmen berikutnya. Anda boleh kembali menambahkan. Untuk update lainnya bisa langsung call in di 0811-3600-911. Kita geser dulu kawan. Di sore hari ini saya akan terhubung bersama dengan reporter CityGear FM. Ada Heri Prasetyo. Kita sambungkan dulu. Jadi sore hari ini Heri akan membawa kabar usai warung tekan inflasi buka, harga cabai di pasar Belimbing turun.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
3: Ya Heri, silahkan laporannya.
8: Kawan, intervensi lonjakan harga cabai melalui warung tekan inflasi di Pasar Belimbing melaporkan membuahkan hasil. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut harga cabai yang sebelumnya mencapai Rp120.000 per kilogram kini turun menjadi Rp70.000 per kilogram.
9: Saya ngecek ke warung tekan inflasi yang ada di Pasar Belimbing. Alhamdulillah, mulai hari Jumat buka sampai dengan seminggu ke depan, warung tekan inflasi sudah langsung mempengaruhi terkait dengan harga cabai yang melambung tinggi. Kemarin dicek oleh Bu Gubernur di Pasar Klojen, Pasar Klojen itu harga cabai mencapai 120. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini mulai Jumat sudah langsung turun ya. Sini untuk cabai keriting kita jual 40, kemudian rawit itu 40, kemudian 40.000, kemudian cabai besar 45. Dan sekarang sudah mengaruhi harga cabai yang sudah langsung turun dari 120 sekarang jadi 70. Kita akan terus ini, mudah-mudahan nanti akan bisa mendekati dengan harga 40.000. Sudah harganya sudah mendekati normal dan ini akan mengaruhi juga harga-harga cabai yang ada di pasar-pasar yang lain. Karena warungan inflasi adalah bentuk intervensi agar harga cabai ini tidak melambung lagi, karena kan beberapa bulan terakhir terus tidak terkendali. Nah, kita mendapatkan ini dari kerjasama antar daerah ya, kita beli di Lumajang. Kita beli cabai ini ada di Lumajang yang kebetulan harganya masih relatif murah. Dan ini juga kita tambah, kita hanya menjual sama seperti pada saat kita beli di Lumajang, supaya di sini nanti harga cabai stabil. Dan alhamdulillah langsung turun harga cabainya dari 120 sekarang ke 70. Mudah-mudahan dalam minggu depan bisa agak turun lagi mendekati dari harga cabai yang kita jual.
8: Di sisi lain, kawan, untuk mencegah pembelian dalam jumlah besar, pihaknya menerapkan pembatasan maksimal 2 kg per orang dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. Selain cabai, Pemkot Malang juga memantau perkembangan harga komoditas lain. Kendati demikian, kawan, Wahyu mengakui cabai menjadi salah satu komoditas yang paling sering jadi topik bahasan dalam rapat pengendalian inflasi karena fluktuasi harganya relatif tajam. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
3: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
10: Jalan-jalan plus.
5: Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru disitulah daya tariknya. Goa Gambang menawarkan pengalaman wisata yang beda dari yang biasa kita kenal. Bukan hanya alam terbuka, tapi keindahan bawah tanah yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumbermanjing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiharjo.
10: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, international charging station, dan informasi wisata
6: peralatan lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatibang 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pak Group, jagonya liburan hemat.
11: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
12: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
11: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
12: Nah kan,
11: aduh, deg-degan tahu.
12: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
11: Ya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: dari Getain One One FM Guidance for Your Life. Kawan, beberapa laporan yang kaitannya dengan pelayanan publik. Tadi laporannya Pak Budi soal pelanggaran parkir sudah saya teruskan ke Kabid Parkir di Subkota Malang, ada Pak Rahmat Hidayat. Lalu juga ada laporan jalan berlubang, sudah saya teruskan juga. Tadi dari Pak Noval ya, posisinya di Mergan, itu ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, ada Pak Dandung. Gitu, tapi ini masih baru ya, jadi masih belum ada tanggapan. Mungkin nanti kalau ada beberapa update, kita akan sampaikan kawan untuk penanganannya. Harapannya bisa segera tertangani. Tadi yang satunya di Kertanegara, satunya di Jalan Mergan. Ada update lainnya dari Pak Gunawan di TL Araya. Dari utara ada anak-anak jalanan minta-minta. Coba saya cek dulu untuk kiriman videonya dari Pak Gunawan. Ini mau saya tampilkan kawan di Viso Radio. Oke, masih agak loading di kami ya. Sebentar. Oke, coba kita skip dulu. Kita hold dulu Pak ya. Saya geser ke Pak Sultan Hadi. Ini Pak Sultan update-nya melalui video juga kawan.
1: Geser lagi ke Pak Andri. Ada kiriman videonya juga. Saya tampilkan. Ini ada yang nurunkan penumpang.
0: Di mana ini Pak Sultan keterangannya?
1: Juga sehingga mengakibatkan perlambatan. Terima kasih banyak Pak.
0: Sebentar, saya agak percepat ya videonya ya.
1: Polsek Sukun, jajaran lantas, dari Kanit Lantas, Polsek Sukun ada Pak Winarto, tapi masih belum ada update juga ya. Ada Pak Noval Argana. Waalaikumsalam Pak Noval, menginformasikan jalan Mergan Lor. Ini banyak jalan berlubang, mohon ditindaklanjuti. Nanti kita teruskan juga ya. Terima kasih Pak Noval, update-nya kita
0: ya. Ini keterangan audionya tidak ada ya, saya geser ke newsroom dulu. Ya, Ilham.
2: Ya, ini tadi Pak Sultan Hadi mengabarkan ya. Ini Pak Sultan tadi melewati Legend Sutoyo. Ini untuk arus lalu lintasnya lancar. Dan tadi Pak Sultan Hadi juga sempat melewati di sekitaran tempat acara Gus Ikdam. Ini juga terpantau sudah ada petugasnya ini Yola. Begitu untuk informasinya dari Pak Sultan Hadi.
0: Oke, baik, terima kasih Ilham. Jadi begitu kawan ya. Soalnya ini lumayan jauh nih Pak Sultan dari Legend Sutoyo gitu ya. Jadi saya menunggu apa nih maksudnya nih gitu. Tidak ada keterangan yang disampaikan. Ternyata dari Legend Sutoyo sampai ke ini ya, sampai ke Stadion Gajayana begitu. Baik, terima kasih. Ini videonya masih saya tampilkan sih di Viso Radio kami. Kita geser dulu. Tadi ada Pak Didik. Pak Didik juga kirim infonya sama kawan melalui video. Sebentar ya, saya geser dulu. Semoga ini bisa terplay nih. Nah, ini dia.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Ini di luar prediksi saya ini sekitaran mana? Stadion Gajayana, kemudian tenis dan sekitarnya. Ini ternyata sepi jalanannya. Jalan tenis lancar-lancar. Di depan MOG juga lancar terhitung. Kemudian mana? Tangkuban Perahu lancar juga, Semeru lancar, Kawi juga sepi. Mungkin nanti ya, atau orang ini sudah mau keluar itu sudah mikir-mikir dulu mungkin. Jadi jalannya menjadi lebih sepi dari biasanya. Ini yang ke arah MOG, depan MOG juga sepi.
0: Jadi di Kawi Pak ya.
3: Terima kasih.
0: Ya, untuk terima kasih.
3: Yang nanti mau ikut pengajiannya juga dipersiapkan bekalnya.
0: Siapa?
3: Selamat sore, jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia juga Pak Didik. Itu kawan beberapa update-nya. Nanti kita akan sambung lagi di jam 5 sore. Di segmen berikutnya Anda boleh menambahkan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, bangunan di atas Sungai Semeru terancam dibongkar. DPRD Kota Malang bersama instansi terkait telah melakukan inspeksi terhadap bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru yang diduga belum mengantongi perizinan secara lengkap. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menegaskan pembangunan harus dihentikan sementara sehingga seluruh dokumen perizinan dan ketentuan regulasi dipastikan telah terpenuhi. Menurut Arif, tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran aturan tata ruang maupun pemanfaatan sampah dan sungai karena berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. DPRD juga meminta pemerintah daerah untuk bertindak tegas serta memastikan setiap pembangunan di Kota Malang berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kawan, Pemprov Jatim sambut kepulangan ratusan jemaah haji. Sebanyak 378 jemaah haji kloter 1 debarkasi Surabaya resmi tiba di Indonesia dan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa di Asrama Haji Surabaya. Setibanya di Asrama Haji Surabaya, para jemaah haji langsung melakukan immigration seamless process corridor gate yang dilanjutkan dengan pengecekan suhu tubuh dari Kementerian Kesehatan. Kofifah juga mendoakan supaya seluruh ibadah yang dilaksanakan para jemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat. Kawan, Wali Kota New York Mamdani jadi yang pertama boikot parade Israel Dow. Wali Kota New York, Amerika Serikat Zohran Mamdani memboikot parade tahunan pro-Israel yang berlangsung di New York pada hari Minggu lalu dan menjadi Wali Kota New York yang pertama menolak hadir dalam acara tahunan tersebut yang sudah berlangsung selama 61 tahun. Kata Mamdani, selama masa kampanyenya, pihaknya sudah menyampaikan pandangan tentang pemerintah Israel yang sudah sangat jelas melakukan penjajahan ke Palestina. Lebih lanjut, Mamdani berusaha untuk tetap konsisten dalam dukungan untuk gerakan pro-Palestina dan pihaknya melihat Israel memiliki hak untuk berdiri, tapi tidak sebagai sistem hierarki yang mengutamakan warga Yahudi. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
0: 911 Hot News.

Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life masih bersama saya kawan Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pantauan di sore hari ini banyak yang khawatir terkait adanya perlambatan di sekitaran Stadion Gajayana termasuk Kawi, karena kan Kawi menjadi salah satu jalur limpahannya gitu ya saat Semeru ada rekayasa lalin. Nah ini muternya rata-rata ke Kawi. Kalau tadi pantauan dari Pak Didik terakhir masih aman lancar saja, tidak ada hambatan. Bahkan di luar prediksi katanya ya, kayaknya memang belum pada datang ya jamaahnya ya. Kemungkinan tuh nanti setelahnya setelah maghrib atau bada isya begitu kawan, untuk perlambatan-perlambatannya. Update di beberapa titik lainnya nanti kawan-kawan boleh kembali bergabung ya. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Sirigat 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi ada laporan yang masuk ya dari Pak Gunawan. Ini dikirimkan melalui video di TL Araya dari Utara yang katanya ada anak jalanan minta-minta. Hal seperti ini apakah mempengaruhi penilaian Adipura katanya? Ini saya tampilkan di visual radio kami. Sebentar, ini yang ke selatan Pak ya. Oke, kita masih belum melihat yang dimaksud tadi kawan. Ada ibu-ibu, oh ada anak jalanan minta-minta katanya. Kayaknya langganan juga nih di Araya, termasuk yang lumayan sering gitu. Dari yang pakai pakaian kostum gitu ya, dari yang pakai pakaian kostum hewan tuh kadang biasanya. Atau ya itu tadi yang meminta-minta, baik dia anak kecil maupun juga orang dewasa. Kadang ada yang sambil gendong anak, anaknya masih bayi udah dibawa. Ini kawannya meminta-minta di beberapa TL. Ya ini dia, masih saya tampilkan di visual radio kami. Oke, baik, terima kasih Pak Gunawan untuk update-nya juga. Coba nanti kita geser ya laporannya Pak Gunawan ini ke rekan-rekan Satpol PP, semoga bisa segera ditindaklanjuti. Selain Pak Gunawan, saya geser lagi, kawan, tadi itu ada tambahan info dari Pak Muhammad Arif, daerah Bandulan. Daerah Bandulan depannya pabrik rokok gandum, itu macet total gara-gara bubaran pabrik. Selain itu juga ada terop di pinggir jalan, izinnya gimana itu katanya, waduh. Saya tampilkan dulu kawan videonya sebentar ya. Tadi belum saya akomodir, mohon maaf Pak Arif. Ada kiriman dua video ternyata kawan, saya tampilkan yang pertama.
1: Selamat sore, kami memberitahukan bahwa daerah Bandulan, Tebo, depannya pabrik rokok gandum, macet jegrek gara-gara bubaran pabrik. Dan ada terop gitu loh, kok masih ada terop di kondisi jalan ramai. Izinnya gimana itu? Begitu informasinya, semoga teman-teman yang akan melintas ditahan dulu. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera dan berbahagia.
0: Ya, ada kiriman video lanjutan.
2: Pasien itu disampaikan Aris Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan ya. Jawa Timur.
0: Saat ini masih terop.
2: Suara Surabaya tadi, terop-nya ada beberapa pembaruan SP.
0: Iya, ini dia kawannya, teropnya yang menutup sebagian badan jalan sehingga ada perlambatan. Terima kasih banyak Pak Muhammad Arif untuk atensinya juga ya, untuk ininya, laporannya. Hati-hati yang melintas di area Bandulan kawan, semakin mengular juga antrian di sana, perlambatannya. Pak Didik tadi ternyata kirim dua video Pak ya, yang pertama di sekitaran Stadion Gajayana, itu tadi yang mengarah ke Kawi, lalu ini ada di mana lagi nih?
3: Update ini Tangkuban Perahu ini.
0: Oh, Tangkuban Perahu. Nah, jamaah udah pada datang Pak ya. Baik.
3: Nah, ini.
0: Oke.
3: Ini masih

0: PKL-nya banyak.
1: Tapi PKL-nya banyak, iya. Itu dia kawan ya, pantauan di sekitaran TL, di sekitaran Gajayana. Dari Tangkuban Perahu, arah ke Semeru. Oke, baik. Terima kasih banyak tambahannya Pak Didik. Jamaah-jamaah udah pada berdatangan tadi kawan ya, yang dari sisi Tangkuban Perahu. Gitu, sementara untuk beberapa update. Oh iya, tadi yang saya sampaikan Pak Sultan Hadi belum sampai selesai saya play videonya ya. Ini saya agak percepat, bisa nggak ya? Saya mau lihat juga POV Stadion Gajayana yang dari Pak Sultan Hadi. Oke, ini dia. Masih agak saya percepat, belok di Semeru Pak ya, dari arah Cia Suprapto. Saya mau sekalian ngelihat apakah ada pelanggaran parkir gitu. Kita cek dulu. Oh, aman ya. Sekitaran Semeru aman, baik. Masih saya putar kawan videonya. Oke, ini nampaknya ada petugas yang sudah memarkirkan kendaraannya di depannya Tugu Adipura itu ya, di sub 2 motor dari rekan-rekan Dinas Perhubungan. Nampaknya setelah ini akan segera dilakukan rekayasa lalin. Cuman kalau melihat pergerakan harusnya masih aman ya sekarang ya. Gitu, sementara tunggu beberapa update. Terima kasih yang sudah bergabung kawan sore hari ini. Kita nanti lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga masih boleh kembali berkabar. Boleh langsung call in di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk naik sedikit meninggalkan hiruk-pikuk kota menuju perbukitan hijau yang tenang tapi penuh tantangan. Inilah wisata alam Gunung Katu yang berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Gunung Katu berada di ketinggian sekitar 705 meter di atas permukaan laut. Cocok banget buat Anda yang ingin merasakan suasana gunung tanpa harus jadi pendaki profesional. Begitu sampai kawan, hamparan perbukitan asri langsung menyambut mata. Udara sejuk, angin pelan, dan pemandangan alam Malang Selatan yang bikin pikiran ikut rileks. Yang bikin Gunung Katu beda, bukan cuma jalur trekkingnya yang ramah pemula, tapi juga pilihan aktivitasnya. Ada ekstrim swinger atau ayunan ekstrim di atas perbukitan terjal yang siap menguji adrenalin. Ada juga para layang dan para motor buat Anda yang ingin melihat Gunung Katu dari sudut pandang langit. Nah, buat Anda yang pengen lebih santai, tersedia spot foto alami seperti teras bambu hingga camping ground dengan panorama sunrise dan sunset yang tenang dan menawan. Sedikit cerita kawan, Gunung Katu bukan sekedar tempat wisata alam. Kawasan ini dipercaya memiliki nilai sejarah sebagai lokasi pendharmaan atau penghormatan leluhur yang dikaitkan dengan era Kerajaan Singosari. Kini, kawasan Gunung Katu terus dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan lingkungan bersama Lembah Ken Arok yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini, rutenya cukup mudah kawan. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda langsung menuju Pakisaji. Setelah masuk wilayah Pakisaji, lanjutkan perjalanan ke arah Desa Wadung atau kawasan Lembah Ken Arok. Dari titik tersebut, akses menuju wisata alam Gunung Katu sudah cukup jelas dan bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Waktu tempuhnya sekitar 40 menit dari pusat Kota Malang, dengan bonus pemandangan perbukitan hijau yang bikin perjalanan terasa lebih santai. Jadi kawan, kalau Anda ingin liburan alam yang segar, menantang adrenalin, tapi tetap ramah untuk pemula, Gunung Katu bisa jadi pilihan yang pas. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan pulangnya pikiran ikut lebih ringan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
6: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Sudah masuk di jam 5:30. Harusnya ini sudah mulai ada perubahan-perubahan yang terjadi posisinya di Stadion Kajayana, karena kan informasi kemarin yang kita sempat ini ya terima dari jajaran Polresta Malang Kota, kalau di jam 5 itu harusnya sudah ada rekayasa lalu lintas. Tapi tadi kawan-kawan pendengar yang melintas di sana sudah ini katanya tidak ada rekayasa lalu lintas, masih normal. Mungkin karena volumenya masih aman kali ya. Pak Didik tadi yang sempat berkabar juga katanya ini di luar ekspektasi saya. Karena ketika saya melintas di Stadion Gajayana kok ya sepi-sepi aja. Yang rame itu apa? PKL kawan ya, PKL-nya rame. Apakah itu ilegal? Enggak ya. Karena memang sudah dialokasikan khusus area Jalan Semeru itu nanti untuk PKL. Steril dari kendaraan, tapi nanti banyak PKL yang akan stay di sana. Begitu. Jadi dari area depan sampai samping-samping itu ya. Dari Tangkuban Perahu maksud saya. Sampai di sekitaran Semeru. Nah ini dari KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husain, yang kemarin kita sempat terhubung on air. Untuk gambarannya itu acaranya dimulai sekitar jam 7:15 di dalam stadion. Kalau dari beberapa flyer yang tersebar kan sekitar 18:30-an ya. Tapi kalau ini laporan dari rekan-rekan Polresta Malang Kota sih sekitaran jam 7:15 nanti malam. Lalu katanya di jam 5 itu sudah akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Kalau dari kiriman video tadi, memang rekan-rekan di sub sudah siaga ya di depannya Tugu Adipura. Tapi belum ada penutupan, masih lancar-lancar saja begitu kawan. Kalau dilihat di sini dari laporan yang masuk juga katanya akan ada kurang lebih 300-an personil. Kalau dari kiriman video sih saya belum melihat ada ratusan personil yang tersebar ya di sana. Ya ada beberapa lah gitu, tapi ya gak sebanyak itu. Mungkin nanti dibagi-bagi juga, ada yang dia focusing untuk di area stadion, lalu juga di titik-titik yang dilakukan rekayasa lalin, plus juga ada tambahan kalau kata Ibtu Saiful, titik yang terimbas itu juga akan diperhatikan. Alhamdulillahnya ini sudah mengikuti dengan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Karena beberapa kali ada acara, tidak hanya tahun kemarin sih, tahun-tahun ini juga sama kok. Jadi ketika ada acara di satu titik tertentu, petugas ini hanya fokus di titik yang ada acaranya saja. Meanwhile, kan kalau misalnya ada pengalihan arus, ya otomatis titik yang menjadi jalur pengalihan ini akan numpuk kendaraan di sana. Nah, itu yang penting sekali. Kemarin juga sempat ada acara di stadion juga ya, kalau saya nggak salah, atau di area Tugu. Nah, itu banyak kendaraan-kendaraan yang numpuk akhirnya di sekitaran Jalan Merdeka gitu ya, atau mungkin juga sekitaran Jalan Kawi. Nah itu banyak, tapi petugas tidak standby di sana, malah fokus di titik yang ada acaranya saja. Tapi kalau kemarin dari KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husain, untuk petugas disiagakan juga di titik-titik yang akan terimbas, katanya akan terimbas kepadatan, salah satunya adalah Jalan Kawi. Sementara update Kawi masih lancar kawan, kalau mungkin nanti ada perubahan-perubahan update begitu ya, kita akan sampaikan kembali. Kalau mungkin nanti di titik yang terjadi kepadatan itu ternyata belum ada petugas nih mbak gitu ya, boleh Anda kirimkan ke City 3 FM. Jangan lupa kirimkan dokumentasi juga. Selain Jalan Kawi, titik yang lain yang harus Anda antisipasi, memang tidak ada penutupan tapi punya ini kawan, potensi tinggi untuk terjadi kepadatan, yaitu di area Simpang 3 Oro-Oro Dowo.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut, dalam perhitungannya, sejak menjabat presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya 1 kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
2: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: Afrika ya?
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
0: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh, yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali lagi kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser ke beberapa update yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi soal bus yang ngetem di TL Gadang, ini sudah ada jawaban dari Kanit Lantas Polsek Sukun, Pak Winarto, katanya siap begitu. Semoga juga segera ditindaklanjuti Pak ya. Lalu juga ada Pak Hasan Bisri, ini ada kiriman video juga kawan, ada dua video saya tampilkan di visual radio kami. Stadion Gajayana nih nampaknya ya.
4: Selamat sore menjelang petang.
3: Selamat sore.
4: Kondisi di Tangkuban Perahu atau okay. Di Stadion Gajayana ya. Mm-mm. Pintu utama Stadion Gajayana. Untuk traffic sih masih aman ya. Masih aman.
3: Oke. Okay.
4: Sudah ada petugas dari Dishub, dari TNI, ini yang jualan yang kaki lima. Masih bisa dilintasi untuk Jalan Semeru, masih aman. Soalnya acara masih belum mulai, tapi sudah para jemaah yang mau hadir sudah berdatangan.
3: Oh iya.
4: Beberapa parkir sudah terisi, tapi masih aman. Tetap hati-hati. Terima kasih. Ini Jalan Semeru aman.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan update-nya. Ada dua video ya, saya tampilkan yang video satunya juga kawan.
4: Ini para petugas kepolisian yang sudah repair, sudah persiapan untuk mengamankan acara di stadion pengajian. Jalan tenis masih terpantau aman ya. Aman juga jalan tenis. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak Pak Hasan update-nya. Itu dia kawan ya, yang di area Semeru kemudian bergeser ke tenis. Masih lancar kok, masih kondusif. Katanya kan jam 5 tuh ditutup beberapa titik. Nah ini masih, saya lihat masih normal. Kayaknya masih karena trafiknya nggak begitu tinggi mungkin ya. Volume kendaraan juga belum begitu signifikan meningkat, sehingga kayaknya masih belum dilakukan rekayasa lalu lintas. Belum harus dilakukan rekayasa lalu lintas. Tapi kalau misalnya sudah membludak, jamaah sudah banyak yang datang, otomatis kan butuh kantung parkir yang lebih luas. Nah mungkin saat itulah dilakukan penutupan-penutupan di beberapa jalur tertentu. Atau mungkin sekarang sudah ada update penutupan di titik-titik yang tadi dimaksud, boleh Anda berkabar juga. Kemudian update lainnya ada Bu Meli. Ini Bu Meli update soal anak jalanan ya, dan juga gepeng. Saya geser ke newsroom untuk laporan dari Bu Meli. Saya geser ke Iqbal.
5: Tadi Bu Meli ya menginformasikan, jadi menanggapi masalah Anjal Gepeng juga gitu. Dan Bu Meli ini sering ya, saya juga lihat sering mengirimkan video atau mungkin foto tentang Anjal Gepeng gitu. Dan Bu Meli ini mungkin bisa dibilang, kalau misalkan saya tadi bilang saya telepon dengan Bu Meli, kecewa gitu Yola dengan performa pihak-pihak terkait, khususnya Dinsos ya, dalam penanganan Anjal Gepeng. Karena Bu Meli ini sering mengirimkan video tentang Anjal Gepeng di TL Madiopuro. Jadi itu ada tiga. Ada ibu-ibu yang memang menggendong anak gitu ya. Lalu ada anak kecil dua Yola. Dan itu biasanya Bu Meli dari berangkat sampai pulang masih di sana, katanya. Wah. Seperti itu. Jadi Bu Meli lewat untuk berangkat gitu ya. Ada anak kecil, pulangnya masih ada anaknya gitu. Terus habis itu yang ketiga ada bapak-bapak menggendong anak kecil seperti itu. Nah, bapak-bapaknya ini kisaran umur 20-30 tahunan kata Bu Meli. Dan Bu Meli ini saat melihat di TL ternyata juga kadang bertemu saat pulangnya Yola.
3: Wah,
5: di,
3: seharian ya.
5: Di Citra Garden, perumahan yang cukup elit itu ya, melewati sana di Meijen Sungkono, Buring. Nah, tapi Bu Meli berpikir positif, ya mungkin saja rumahnya di kampung-kampung sekitaran perumahan tersebut gitu. Jadi masuk ke perumahan gitu Yola. Dan okay, kalau misalkan kita lihat katanya motornya bagus kok kata Bu Meli, menggunakan Scoopy berwarna coklat katanya, seperti itu.
3: Oh, motornya di dekatnya orang itu apa gimana?
5: Nah, itu yang kurang paham tadi ya, Bu Meli tidak tahu naruhnya di mana, tapi memang Bu Meli ini sering melihat dia masuk gitu, pulang-pulang gitu di jalanan Yola.
3: Oh, iya iya iya. Oke, terima kasih Iqbal. Barangkali nanti kalau sempat mendokumentasikan boleh Bu Meli ya yang tadi bawa motor itu. Coba saya scroll dulu di database kita kawan. Tadi katanya Bu Meli sempat ini ya, sudah sempat mengirimkan beberapa dokumentasi. Coba nanti kita cek dulu ya Bu ya. Belum tertangani juga nih soal Anjal Gepeng. Banyak ya di beberapa titik yang menjadi sorotan. Termasuk kalau disampaikan tadi area Gedung Kandang, itu sampai di kawasan Ki Ageng Ribik juga sama, memang jadi langganan. Terus juga di sekitaran ini yang semakin marak juga ya, Veteran itu loh. Kalau paginya dia jadi Anjal Gepeng, Gepeng ya, ibu-ibu. Tapi kalau malam berubah jadi Supeltas. Tapi orangnya masih sama gitu kawan. Nah itu sudah kemarin sempat ditindak karena dia jadi Supeltas tapi posisi di exitnya UB. Nah itu banyak menjadi perhatian dari orang-orang yang masuk ke sana, termasuk para driver online yang mungkin bawa tamu, entah itu dosen, entah juga ya pokoknya dari sivitas akademikanya UB lah. Sangat miris dengan apa yang terjadi posisi pas di depan kampus juga. Sudah sempat ditindak beberapa kali sih sebenarnya. Hanya saja kayaknya masih belum jera juga karena masih terus mengulanginya. Gitu, sementara untuk beberapa update-nya kita sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan, tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Saya Yola Octavia, kawan, masih menemani perjalanan Anda. Di segmen akhir saya mau coba akomodir beberapa laporan yang tadi belum sempat saya share ya, Pak Faisal melalui voice note.
4: Sore City Guys.
3: Selamat sore Pak, di mana ini?
4: Menjelang dingin.
3: Udah turun suhu ya?
4: Ini ya, kalau saya mendengarkan sekilas anggota di sub sudah pada kumpul di Gajayana ya.
3: Oh ya.
4: Ya alhamdulillah. Yongono ditoto. Dipernano. Tapi ya aja ono acara tok merano empung iku. Wingi pas macet. Pas gak karu-karuan embonge podo dadi jin kabeh. Saiki ono acara ngene kabeh dadi menungso kabeh. Sing konsisten. Ngono ae suwun.
3: Oke, terima kasih Pak Faisal. Yang diharapkan tuh konsistensi ya. Jangan musiman, jangan kondisional. Terima kasih Pak. Ada Pak Hizbul, arah jembatan Sulfat dari Sawojajar macet total, kayaknya ada laka katanya. Yang arahnya ke Sawojajar juga merambat. Coba saya cek dulu, tadi Pak Hizbul ini ada sempat kirim dokumentasi juga kawan ya. Ini dia pantauannya. Lakanya laka apa Pak? Laka antara apa ini? Boleh ditambahkan juga ya di WhatsApp kami, mungkin ada keterangan lanjutan. Nanti kita coba cek dulu di grupnya Relawan Malang. Biasanya kalau ada laka juga langsung update nih di rekan-rekan ambulans begitu kawan. Itu ya sementara untuk beberapa update. Saya mau geser dulu, kita akan pantau kembali kondisi lalu lintas di jalan tol.
5: Info tol, informasi seputar jalan tol.
6: Kita update terlebih dahulu kondisi lalu lintas terkini untuk pantauan di ruas jalan tol. Secara umum kondisi masih relatif lancar. Di beberapa gate seperti Singosari, Lawang, Malang Madiopuro hingga Pakis, volume kendaraan terlihat lancar. Meski demikian, arus kendaraan baik di jalur masuk maupun keluar tol masih relatif lancar. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan, arus lalu lintas cukup padat namun masih lancar juga. Sementara itu di ruas tol Gempol Rembang, kondisi ramai lancar. Begitu pula untuk jalur Kejapanan menuju Porong, arus kendaraan masih tergolong lancar. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru, lalu lintas terlihat ramai lancar ini ya. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi cuaca maupun lintas melalui WhatsApp kami di 0811 36 9911.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, DPRD dorong Pemkot bereskan pengelolaan velodrome. DPRD Kota Malang mendesak pemerintah Kota Malang segera menuntaskan persoalan status aset velodrome Sawojajar yang hingga kini masih belum jelas kepemilikannya dan mengakibatkan rencana perawatan dan revitalisasi belum bisa dilakukan secara maksimal. Nantinya DPRD bersama Pemkot Malang bakal berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menelusuri dan memastikan status kepemilikan aset velodrome tersebut. Kata Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, perbedaan pencatatan aset tidak boleh menjadi penghalang pemanfaatan velodrome bagi masyarakat maupun atlet, dan Pemkot Malang didorong segera merumuskan pola kerjasama dengan Pemprov Jawa Timur untuk memastikan keberlangsungan pengelolaan fasilitas tersebut. Kawan, 372 SPPG di Jatim ditutup karena belum kantongi sertifikat hygiene. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari langkah pengetatan standar layanan BG yang diterapkan BGN di seluruh Indonesia. Emil menambahkan salah satu syarat utama yang belum dipenuhi jumlah SPPG ialah sertifikasi layak higien sanitasi. Sementara Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik SD yang menyebut sejak program MBG dimulai pada 6 Januari 2025 sampai 29 Mei 2026 sebanyak 8.182 SPPG dari total 27.208 unit yang beroperasi di Indonesia pernah dikenai penghentian sementara atau suspend. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan. Kawan, Riau jadi wilayah dengan luas kebakaran hutan tertinggi di Indonesia. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, Riau menjadi salah satu wilayah prioritas nasional untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut terjadi karena akumulasi karhutla di Provinsi Riau mencapai angka 15.031 hektar di periode 1 Januari hingga 1 Juni 2026 dan penambahan luasan area karhutla terdeteksi terus terjadi secara fluktuatif di beberapa wilayah kabupaten di Riau. Saat ini, kata Abdul, BNPB sedang mensosialisasikan himbauan kepada masyarakat agar tak peningkatan kesiapsiagaan karena saat ini sedang terjadi dinamika atmosfer akibat perubahan cuaca ke kemarau. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza, selamat petang.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita pantau kawan, sebelum ke informasi-informasi yang menarik, kita akan pantau terlebih dahulu untuk lalu lintas kawan. Kalau untuk saat ini ya di sekitaran Kawi, ini masih cukup landai di beberapa titik. Dan ada antrian itu di perempatan Kawi saja kawan ya, baik dari arah MUG maupun dari arah Talun. Lalu kalau misalkan kita lihat di Ijen, ini memang ada antrian yang dari Kawi atas, Jalan Kawi dan juga Jalan Ijen. Di TL Ijen itu sudah mulai ada antriannya. Dan untuk di Kayu Tangan terpantau masih cenderung aman kawan, hanya di depan Lafayette itu ya yang memang cukup ramai seperti biasa, sepertinya parkir itu kawan ya. Dan di Bendungan Sutami ini sudah mulai melandai, tadi yang memang masih ada antrian sekarang sudah mulai menurun antriannya kawan. Volume kepadatan juga di beberapa titik yang tadi cukup padat sekarang sudah menurun juga, seperti di MT Haryono, lalu Maijen Panjaitan atau di TL Suhat ya jembatan. Lalu kalau misalkan kita lihat di titik seperti Jalan Borobudur mengarah ke TL Sabilillah atau Legend Esparman mengarah ke TL Sabilillah sudah mulai aman. Lalu sekitaran MCC mungkin yang Anda perlu waspadai, TL MCC dari arah utara ini antriannya masih cukup panjang kawan, dan bisa videokan ini ya karena efek volume atau mungkin ada hal-hal lainnya. Di perempatan LA Sucipto pun juga masih cukup ramai. Di beberapa titik lainnya, Gatot Subroto itu sudah mulai menurun kawan mengarah ke Bukluduk ya. Tadi panjang sekali hampir ke perempatan Klenteng, sekarang sudah mulai aman. Nah ini di jam 6 awal biasanya memang untuk volume sudah mulai menurun kawan, dan baru ramai lagi di jam 7-an ya. Nah ini yang perlu Anda waspadai saja. Lalu kami tadi di jam 6 ini mendapatkan informasi dari Pos Pantau Semeru mengenai laporan aktivitas Gunung Api, Gunung Semeru ya. Pos pengamat, periode pengamatannya maksud saya.

Asap kawah tidak teramati, letupan asap secara visual tidak teramati juga, dan Gunung Semeru ini kebanyakan tertutup kabut. Tapi kawan, kegempaannya ada letusan beberapa ya, ini jumlah 16 totalnya, lalu hembusannya 3, tremor harmoniknya 1. Dan saat ini, untuk tingkat aktivitas Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga. Dan masih diperingatkan oleh Pos Pantau Semeru, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak ya. Dan di luar jarak tersebut, masyarakat diharap tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas, dan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu atau pijar kawan ya. Dan ini fotonya saya tampilkan untuk kali ini. Nah, tidak teramati kawan karena ada kabut ya. Saat ini masih gelap saja gitu. Jadi ini kabutnya cukup tebal dan tidak teramati untuk letusan-letusannya. Dan kalau misalkan ada mengarah ke sana, mungkin bisa hindari saja atau mungkin bisa ikuti saja himbauan-himbauan yang tadi saya bacakan kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan mengarah ke batu untuk saat ini, juga yang mengarah ke Kabupaten Malang, baik yang ke arah utara maupun selatan bisa bagikan juga, atau mungkin yang ke arah timur yang mengarah ke Pakis, bagaimana kawan untuk lokasinya, lalu lintasnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, di Kota Malang memang kalau misalkan masalah kemacetan itu masih menjadi salah satu masalah utama yang belum dituntaskan dengan baik. Dan penyebab kemacetan di Kota Malang itu beragam kawan ya. Mulai dari jalanan yang memang sempit, lalu volume kendaraan yang meningkat dengan tinggi, lalu beberapa jalan tertutupi oleh para PKL. Nah, untuk malam hari ini saya ingin membahas tentang yang terakhir kawan ya, yaitu tentang jalanan yang tertutupi oleh para PKL. Dan kita lihat sendiri banyak sekali jalanan-jalanan di Kota Malang yang digunakan untuk PKL kawan, dan akhirnya jalanan itu menyempit. Salah satunya ada di Jalan Veteran kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat pelanggaran di Jalan Veteran hingga Jalan Bandung itu akhirnya menjadi atensi serius di Pemkot Malang ya. Dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan operasi gabungan melakukan penertiban di sana, mulai dari pelanggaran parkir liar yang kita lihat sendiri di Veteran itu masih banyak sekali mobil berhenti di kiri jalan gitu ya, di sisi kiri jalan, padahal di sana sudah tertera dengan jelas dilarang parkir gitu kawan. Sudah jelas juga ada aturannya, ada kawan, untuk plang yang memang menyatakan aturan tersebut, ada plangnya di situ ya. Lalu di sisi lain, kesalahan kedua adalah berhenti di kiri jalan, di mana di situ adalah jalur hijau, jalur untuk pesepeda, dan ini sudah ada tipiringnya ya. Jadi sebenarnya tinggal penindakannya bagaimana gitu loh ya. Kalau misalnya penindakan tegas, orang-orang juga pasti jera dengan efek-efek tipiringnya. Meskipun tipiring itu mungkin ringan kawan ya, tidak terlalu berat gitu, tapi ya kalau misalkan kena tipiring bolak-balik kan juga mulai terasa gitu. Jadi konsistensi dari penindakan itu tidak bisa diabaikan ya, perlu dilakukan secara terus-menerus. Dan kalau misalkan kita lihat di Jalan Veteran juga, tepatnya di depan UB, saat ini tampak seperti food court ya, karena banyaknya PKL yang berjualan, khususnya penjual kopi keliling. Dan PKL di kawasan ini jauh lebih beragam sekarang kawan, sedangkan problem di Jalan Bandung pun juga parkir liar ini masih menutup jalur sepeda yang menjadi perhatian. Dan kata kepala dinas perhubungan atau di Sub Kota Malang, Wijaya Saleputra mengatakan Jalan Veteran sampai Jalan Bandung merupakan kawasan tertib lalu lintas atau KTL ya, sehingga tidak boleh aktivitas lain di bahu kendaraan baik PKL maupun parkir, dan masyarakat dinilai masih abai dengan aturan ini. Meskipun sudah ada jalur sepeda, tetap digunakan sebagai tempat jualan dan parkir. Masyarakat harus paham, ada atau tidak petugas, area tersebut dilarang untuk parkir dan PKL, kata Wijaya seperti itu. Tapi di sisi lain, pemerintah pun atau Pemkot atau jajaran-jajaran terkait juga harus paham kalau penindakan itu penting. Secara orang-orang ini kalau misalkan melanggar berarti tidak ada ketakutan gitu kawannya, tidak ada kekhawatiran. Nah ini perlu dipertegas kawan ya, kalau misalkan ada penindakan-penindakan yang dilakukan secara terus-menerus dalam beberapa bulan mungkin. Nah itu bisa menjadi salah satu solusi yang memang nantinya bisa membuat masyarakat lebih tertib dan sadar kawan. Sebagai langkah awal nantinya, kalau kata Pak Wit ya, pihaknya ini akan bekerja sama dengan Satpol PP Kota Malang, itu akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait aturan di Jalan Veteran dan Jalan Bandung gitu ya. Dan itu disosialisasikan dulu, setelah perwal atau peraturan wali kota tentang denda parkir liar ini tuntas, baru Dishub akan memberikan sanksi tegas sesuai regulasi, yaitu denda maksimal hingga Rp500.000. Kendaraan roda 4 itu akan langsung diderek oleh petugas kawan. Sedangkan untuk PKL liar, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Satpol PP ya, karena penindakan aktivitas PKL menjadi ranah Satpol. Dipastikan oleh Pak Wit ini ya, tidak ada istilah pilih kasih nantinya. Nantinya siapapun dikenakan aturan yang sama tanpa melihat siapa yang ada di belakangnya, latar belakangnya bagaimana gitu. Lebih lanjut juga, kalau misalkan kita lihat kemacetan di kawasan ini diperparah dengan aktivitas penyeberangan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, karena tidak sesuai dengan fasilitas yang telah disediakan, padahal zebra cross itu hanya berjarak sekitar 25 meter kata Wit, Pak Wit ya. Tapi masih banyak orang-orang yang menyeberang
tidak pada tempatnya kawan ya, tidak menggunakan Pelican Crossing gitu. Dan kalau selain itu masalahnya, meskipun orang-orang menggunakan Pelican Crossing, kadang orang-orang ini tidak melihat kawan. Nah ini bukan TL katanya gitu, ini bukan TL, makanya nggak perlu berhenti. Padahal ya di situ ada lampunya gitu ya. Kalau merah berarti tandanya berhenti, bukan lanjut terus. Dan hal inilah yang perlu ditingkatkan kesadarannya ke masyarakat, termasuk tentang PKL juga. Bahkan kawan, karena PKL tak jera atau tidak kapok gitu ya, meskipun berkali-kali ditertibkan, Satpol PP Kota Malang ini mengajak konsumen untuk boikot PKL Jalan Veteran. Hal itu disuarakan karena PKL masih berjejer-jejer di sepanjang Jalan Veteran, terutama di depan UB ya. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum atau Trantibum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya, mengatakan pihaknya ini telah melakukan operasi penertiban beberapa kali, tapi sejumlah PKL yang juga menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring itu tetap kembali berjualan di lokasi yang sama. Dan penindakan tidak hanya denda kawan, tapi juga penyitaan barang dagangan. Tapi hal itu belum sepenuhnya efektif ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, kata Mustaqim, faktor yang membuat PKL bertahan di kawasan itu karena tingginya aktivitas mahasiswa, terutama dari UB ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga, diantaranya ada beberapa universitas lain, baik itu UM atau ITN. Dan ini menjadi lokasi strategis yang membuat para mahasiswa mudah untuk membeli makanan maupun minuman di area tersebut. Dan untuk menjaga ketertiban, Satpol PP ini meminta masyarakat dan mahasiswa untuk memboikot PKL di Jalan Veteran. Caranya dengan tidak membeli di titik-titik tersebut. Harapannya apa? Agar PKL tidak terus bertambah. Dan kalau misalkan kita lihat, jangan, kalau misalkan tidak ada yang beli ya, akhirnya para PKL-PKL itu pun juga akan mencari tempat lain gitu kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda sebelum saya bahas lebih lanjutnya ya mengenai hal ini. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, kita update terlebih dahulu kondisi lalu lintas terkini untuk pantauan di ruas jalan tol. Secara umum kondisi masih relatif lancar di beberapa gate tol Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Volume kendaraan terlihat lancar. Meski demikian, arus kendaraan di balik di jalur masuk maupun keluar tol masih relatif lancar. Kita bergeser kawan ke kawasan bypass Pandaan, arus lalu lintasnya cukup padat namun masih lancar juga. Sementara itu di ruas tol Gempol Rembang kondisi ramai lancar. Begitu pula untuk jalur Kejapanan menuju Porong, arus kendaraan masih tergolong lancar. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru, lalu lintasnya juga terlihat ramai. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di ruas jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811-3600-911.
0: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tukora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Malam bersama Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Kalimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Pamekasan memastikan aturan syarat usia masuk sekolah dasar pada sistem penerimaan murid baru tahun 2026 tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya dan tidak mengalami perubahan. Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Pamekasan, Taufik Hidayat, mengatakan calon murid yang telah berusia 7 tahun menjadi prioritas utama dalam proses penerimaan peserta didik baru. Ketentuan tersebut berlaku apabila jumlah pendaftar melebihi kuota yang tersedia di sekolah.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan jalan rusak Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang viral di media sosial ditanami pohon pisang sebagai bentuk protes, akan segera diperbaiki. Untuk menangani ruas jalan yang mengalami rusak berat itu, Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah lebih. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi secara tegas meminta seluruh jajaran untuk merespon cepat keluhan warga di media sosial.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Operasional penuh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Temayang semakin tidak jelas dari rencana awal bulan Maret, molor April, kemudian Mei hingga ditunda lagi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Nini Susmiati mengatakan, launching atau peresmian RSUD Temayang dilakukan pasca ibadah haji rampung, selain itu struktur kepegawaian juga belum rampung termasuk staf.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide dari 11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan kita membahas mengenai parkir liar dan juga PKL yang memang belum bisa dituntaskan dengan baik di Jalan Veteran sampai Jalan Bandung kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk kali ini, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hal itu, kita akan terhubung terlebih dahulu dengan reporter City FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar Persikoba permanenkan 3 penggawa anyar untuk Liga 4 Nasional.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Asrur.
2: Kawan, Persikoba Kota Batu mendapat tambahan kekuatan jelang laga kedua grup M Liga 4 Nasional melawan Persikubin Pegunungan Bintang. 3 pemain yang sebelumnya menjalani masa pemantauan kini resmi dikontrak dan menjadi bagian permanen skuad Elang Putih. Pelatih kepala Persikoba Rifjano mengatakan proses seleksi pemain tambahan telah selesai dan sebagian besar pemain yang dipantau sudah resmi bergabung dengan tim. Berikut adalah keterangan dari pelatih kepala Persikoba Rifjano.
3: Di seleksi itu diterima atau gimana?
4: Sudah, tadi Ibrahim sudah main, dia masuk line up.
3: Jadi permanen Pak ya? Yang 5?
4: Iya. Sudah. Semua sudah di band, kecuali Andrian karena kondisinya Andrian lagi sakit. Ya.
2: 3 pemain yang dipermainkan yakni Ibnu Ibrahim, Muhammad Adias Putra, dan Sunandar Banijat Miko Joko Jaya Kelana. Mereka menyusul sejumlah pemain lain yang lebih dulu menandatangani kontrak bersama Persikoba. Meski demikian, satu pemain tambahan lainnya Adrian masih belum bisa bergabung penuh karena sedang mengalami gangguan kesehatan. Kehadiran para pemain baru ini diharapkan menambahkan kedalaman skuad Persikoba yang sebelumnya sukses meraih kemenangan 2-0 atas TSA Burai Lampung pada laga perdana grup M. Dengan tambahan amunisi tersebut, Persikoba membidik pemenangan kedua saat menghadapi Persikubin Pegunungan Bintang di Stadion Berantas Kota Batu demi memperkuat posisi di papan atas klasemen grup M. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: City Guides Inside.
5: Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimal realisasi angkutan umum.
6: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas di Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di Sepanduk Capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200.000. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang gitu ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari LHR gitu ya. 2 juta artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya dengan infrastruktur jalan yang semua jalan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu ya.
5: Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
7: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Yeah. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang sudah, yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di Jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi terutama jam-jam sibuk itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan-kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat? Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
8: Ya.
7: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun yaitu di daerah Buring itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
5: Pakar transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
9: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah kendaraan berat macam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota, ya katakan dari Jalan Raden Pintan terus sampai ke Padang itu membelah kota kan begitu. Dan ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba itu dialihkan ke arah pinggir kan gitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lintar. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota janganlah ngalah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar ya. Jadi tetap itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu yang melalui poros tengah itu. Berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi seharusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
5: Pembangunan ring road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim. Justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, Selok Burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura,

0: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Biza di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, status aset velodrome Kota Malang ternyata milik Pemprov Jatim. Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mengatakan persoalan velodrome menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Malang, Badan Keuangan dan Aset Daerah Dispora Jawa Timur, serta BKAD Provinsi Jawa Timur. Dia menambahkan berdasarkan paparan yang disampaikan dalam rapat, aset tersebut baru tercatat secara resmi pada tahun 2020 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang dan Pemprov Jatim segera menyusun perjanjian kerjasama pengelolaan agar fasilitas olahraga berjalan dengan baik. Kawan, Pemprov Jatim prioritaskan ketahanan pangan untuk redam inflasi. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, imbas ketidakpastian global saat ini sangat dirasakan pada komoditas yang mengandalkan suku cadang impor seperti peralatan elektronik hingga kendaraan bermotor. Emil menambahkan langkah konkret yang kini ditempuh pemerintah daerah meliputi pengawalan ketat pada masa tanam padi agar produksi beras tidak tertunda oleh kendala teknis. Maka dari itu, menyikapi situasi pengetatan ekonomi ini, Pemprov Jatim mengoptimalkan ketahanan pangan lokal guna meredam laju inflasi dari sisi supply. Kawan, Trump pastikan Israel tidak akan serang Lebanon lagi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya telah berbincang ke via telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan pertempuran dengan milisi Hizbullah di Lebanon. Kata Trump, Israel menjamin tidak ada pasukan yang dikirim ke Beirut, Lebanon, dan pasukan yang sedang perjalanan akan segera dipulangkan. Sebelumnya, Israel kembali menyerang habis-habisan Lebanon meski gencatan senjata disepakati pada 17 April lalu dan berakhir pada 1 Juni kemarin. Lebih lanjut, AS minta Israel untuk berhenti menyerang Lebanon karena AS sedang berusaha menyepakati perjanjian damai dengan Iran, dengan Iran memberikan salah satu syarat seperti AS dan sekutunya tidak lagi menyerang Lebanon. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: Hot News.

City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di jam 7, lebih 7 menit ini kawan ya, kita lihat pantauan lalu lintas lagi kawan. Ya, tadi ada Pak Agus yang bertanya, mohon infonya, lalin sekitar Stadion Gajayana apakah sudah ada penutupan jalan? Sudah ada ya, dan memang saat ini tidak terlalu padat kawan ya. Mungkin karena jalanannya sudah ditutup di beberapa titik. Nah, mungkin perlu waspadai saja, hindari saja kawan untuk kali ini. Dan yang ramai memang di Semerunya ya, luar biasa. Di Semeru mengarah ke Bromo maupun ke sekitaran Welirang itu sudah mulai ramai kawan. Jadi waspadai saja untuk kali ini, hindari kawan, saya sarankan. Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di WhatsApp kami ya, di 0811 3600 911 atau ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Loh entah pak, kok banyu ini tambah mumpul ya?
1: Waduh iya iya. Cek bu, tak cek cek. Ya Allah, sopo ingin dele kasur dek itrai nasi. Anggitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liya ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada Pak Rangga yang menginformasikan ya, Jalan Kawi imbas Stadion Gajayana padat, Jalan Semeru tutup, Jalan Tenis tutup katanya. Ada fotonya kawan. Nah ini Pak Rangga mungkin bagaimana ya, padatnya ini bagaimana? Apakah padat tapi masih roda masih berputar kalau kata pihak kepolisian, atau cenderung berhenti gitu ya? Bisa tambahkan saja Pak Rangga untuk informasinya. Lalu ada Pak Didi kawan, masih di jam yang sama tadi ya, 19.09, mengirimkan informasi lewat voice note.
1: Selamat malam. Pantauan lalu lintas di sekitaran Stadion Gajayana.
0: Oh, sama kawan ya.
1: Aman, lancar, terkendali.
0: Aman, lancar, terkendali, oke.
1: Sepi.
0: Wah, beda ini ya.
1: Yang di sekitaran Kawi, sekitaran Ijen, sekitaran Bromo.
0: Oke.
1: Terhitung sepi lah. Mungkin karena sudah antisipasi ya. Masyarakat sudah yang mau keluar mungkin menggunakan angkutan umum. Kemudian mungkin juga ada yang menunda untuk kegiatannya karena khawatir macet. Atau mungkin ini karena memang persiapan yang sudah bagus dari panitia. Yang berefek bagus.
0: Okay.
1: Tidak ada kemacetan. Terima kasih, selamat malam. Semoga acaranya berjalan lancar.
0: Amin.
1: Dan yang lain juga merasa nyaman dan aman. Selamat malam, jangan lupa bahagia.
0: Oke, okay, selamat malam. Terima kasih Pak Didi untuk informasinya. Ini kok Pak Didi sama Pak Rangga mengirimkan di jam yang sama tapi berbeda informasinya ya. Mungkin Pak Rangga bisa tambahkan ini di Jalan Kawi mana Pak ya? Tapi kalau misalkan yang saya lihat ini Jalan Kawi, perempatan Kawi itu kawan ya, dekatnya BRI. Nah jadi yang dari arah Talun menuju ke MOG. Apakah seperti itu Pak Rangga, mungkin bisa tambahkan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan, kali ini di sekitaran Kota Malang di titik-titik lainnya sudah mulai melandai loh. Soekarno-Hatta, lalu Gatot Subroto, Panglima Sudirman, atau mungkin Gajayana MT Haryono, sekitaran Tunggul Mas, Saksofon, Candi Banggung, Jalan Borobudur itu sudah mulai landai semuanya. Bahkan termasuk di Raden Panji Suroso juga tidak ada kendala. Sunan Darmaja Sudarmo sudah mulai aman. Dan memang ini terpusat ya di sekitaran Stadion Gajayana dan juga di sekitaran Kauman kawan. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai, ada beberapa titik yang cukup ramai. Dan Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan tadi kawan saya membahas mengenai PKL ya, yang memang masih merajalela di sekitaran Veteran kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Pak Wijaya Saleh Putra menegaskan kalau jalan Veteran hingga Jalan Bandung itu merupakan kawasan tertib lalu lintas kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pihaknya ini akan bekerja sama dengan Satpol. Dan Satpol juga memberikan tanggapan Pak Mustaqim tadi kawan ya, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya, itu mengatakan kalau misalkan masyarakat ini diminta untuk memboikot PKL Jalan Veteran, bahkan mahasiswa pun diminta boikot kawan ya. Jadi dengan tidak membeli di titik-titik tersebut, itu harapannya supaya PKL tidak terus bertambah kawan. Jadi kalau masih ada pembeli, mereka pasti kembali lagi, katanya seperti itu. Di sisi lain, nominal sanksi tipiring masih terlalu ringan dan belum menimbulkan efek jera. Rata-rata PKL dikenai denda Rp150.000 dan Rp200.000. Nominal yang kecil untuk memberikan efek membuat mereka berpikir beberapa kali melakukan itu ya. Di samping, dia juga berharap peraturan daerah atau perda parkir Kota Malang segera disahkan. Dalam aturan dijelaskan kalau kendaraan PKL yang digunakan berjualan di lokasi terlarang bisa digembok dengan pembiayaan pembukaan gembok itu mencapai Rp500.000. Menurut Mustaqim, sanksi ini lebih efektif untuk menekan keberadaan PKL liar di sekitaran Veteran. Dan kita lihat sebagian besar pedagang di jalanan Veteran menggunakan kendaraan, baik yang roda 4 maupun roda 2, bahkan motor listrik ya, sebagai lapak berjualan. Nah, kalau satu bulan terjaring 2-4 kali razia, ya akhirnya bisa kena 1 juta sampai 2 juta rupiah kawan ya. Dan itu pasti akan berpikir ulang untuk jualan di situ. Itu kata Pak Mustaqim kawan ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, bagaimana? Kirimkan di WhatsApp kami ya, di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, kadang orang tua baru sadar ada masalah pencernaan ketika anak sudah mengeluh sakit perut atau susah BAB. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa diperhatikan sejak awal. Life hack pertama, perhatikan pola BAB anak. Kalau BAB berlangsung teratur, teksturnya tidak terlalu keras atau terlalu cair dan tidak membuat anak kesakitan, itu bisa menjadi tanda pencernaannya bekerja dengan baik. Lihat apakah anak sering mengeluh kembung atau sakit perut. Kalau anak nyaman setelah makan, tetap aktif bermain, dan jarang mengeluh perut tidak nyaman, biasanya pencernaannya sedang dalam kondisi sehat. Perhatikan juga nafsu makan dan pertumbuhan anak. Karena pencernaan yang sehat membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal, sehingga energi dan tumbuh kembang anak juga lebih baik. Nah, supaya pencernaan anak tetap terjaga, ada beberapa kebiasaan yang perlu diterapkan di rumah. Mulai dari membiasakan minum air putih yang cukup, karena air membantu proses pencernaan berjalan lebih lancar sekaligus mencegah sembelit. Lalu perbanyak juga konsumsi buah dan sayur, karena kandungan seratnya membantu menjaga kesehatan usus dan memperlancar BAB. Jangan lupa juga ajak anak aktif bergerak, seperti main di luar rumah, bersepeda, atau olahraga ringan. Karena aktivitas fisik ternyata bisa ikut membantu kerja sistem pencernaan. Dan satu lagi kawan, batasi kebiasaan terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan makanan ultra proses, karena bisa mempengaruhi keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Fun fact-nya, di dalam usus manusia, terdapat triliunan bakteri baik yang membantu mencerna makanan, bahkan ikut mendukung daya tahan tubuh. Makanya kesehatan usus sering disebut sebagai salah satu fondasi kesehatan secara keseluruhan. Karena pencernaan yang sehat bukan cuma soal perut yang nyaman, tapi juga membantu anak tumbuh aktif, belajar lebih fokus, dan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya setiap hari.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mbak, anu yon dek, kang ngarep iku mandek dhisik. Aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan is pokoknya buat gini.
2: Waduh, gak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
1: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng di kene yo.
2: Yo wes cepetan.
1: Yo. Mbak, garis zigzag itu loh mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
2: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang.
1: Hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk di malam hari ini ya, kalau misalkan kita cek kawan, kita coba lihat dulu kawan ya. Untuk lalu lintas ini masih aman sekali kawan ya, tidak ada kendala dan masih cukup aman di beberapa titik. Dan memang tadi kita kembali ke pembahasan mengenai Satpol PP yang mengajak masyarakat, kalau misalkan kita lihat ya, untuk memboikot para PKL di veteran kawan. Dan memang DPRD Kota Malang ini bahkan sampai mengingatkan loh kawan ya, tentang penataan pedagang kaki lima di Kota Malang. Kebijakan penertiban itu dinilai belum merata dan belum diikuti solusi ekonomi yang memadai, di yang dikhawatirkan bisa memicu ketegangan sosial di lapangan. Anggota DPRD Kota Malang, Anastasia Ida Susanti, menegaskan kalau persoalan PKL ini tidak bisa dilihat dari aspek ketertiban dan keindahan kota semata, tapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat kecil. Jadi menurut Anastasia ini, banyak pedagang kaki lima yang menggantungkan hidup dari aktivitas berjualan di ruang-ruang publik. Karena itu ketika dilakukan penertiban tanpa solusi yang tepat, dampaknya tidak hanya berhenti pada relokasi, tapi juga bisa menumbuhkan kecemburuan sosial gitu ya, rasa iri, rasa ketidakpercayaan di antara mereka dan lain-lain. Ida menilai ketidakkonsistenan dalam penegakan aturan di lapangan berpotensi memunculkan anggapan adanya perlakuan berbeda antara pedagang. Kondisi ini kalau terus dibiarkan bisa berkembang menjadi gesekan sosial kecil di tingkat bawah kawan ya. Jadi rasa tidak adilnya bisa muncul, lama-lama bisa menjadi perlawanan sosial secara perlahan. Dan relokasi PKL yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan ekonomi para pedagang, kata Ida. Banyak lokasi-relokasi dinilai kurang strategis karena minim pembeli. Jadi pedagang cenderung kembali ke lokasi semula yang lebih ramai kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, kata Ida, karena di situ itu mereka hidup, bisa jualan. Ini soal perut, soal keluarga, kata Ida seperti itu ya. Selain itu lemahnya pengawasan di lapangan juga disebut menjadi faktor yang membuat penataan PKL tidak berjalan optimal. Tanpa pengawasan yang konsisten, penertiban hanya bersifat sementara dan tidak memberikan efek jera. Dan penataan PKL, kata Ida, seharusnya tidak hanya mengedepankan aspek penertiban saja, tapi juga perlu untuk menyediakan solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Jadi pemerintah ini diminta lebih serius menyiapkan lokasi relokasi yang layak dan mampu menghidupi para pedagang. Jadi kalau misalkan kita lihat, relokasi biasanya dinilai menurunkan omset atau rezeki dari para pedagang gitu ya. Nah, supaya tidak ada kecemburuan sosial, ya boleh direlokasi, tapi setidaknya sediakan tempat yang memang berpotensi ramai pembeli. Seperti itu kawan, jangan sampai akhirnya karena minim pembeli, orang-orang ini kembali lagi ke tempat yang seharusnya tidak mereka berjualan kawan ya. Seperti itu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda juga ke WhatsApp kami kawan. Bagaimana menurut Anda mengenai PKL di Kota Malang yang memang masih marak dan beredar di mana saja, di jalanan kawan, tanpa ada ketegasan yang berarti dari Pemkot Malang. Dan kalau misalkan kita lihat, memang penindakan pun ya masih belum cukup jera. Di sisi lain, penindakan dilakukan tanpa solusi jangka panjang gitu ya. Sementara ini masih solusi jangka pendek saja gitu. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing di 0811 360911 atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @city9911 FM.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Kawan update informasi arus lalu lintas di ruas tol masih terpantau lancar dua arah di berbagai gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Volume kendaraan ramai lancar. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tol juga masih terlihat ramai lancar. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan, arus lalu lintas terpantau cukup ramai. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju Porong, arus lalu lintasnya terlihat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitar Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif ramai lancar. Bagi ada yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, you explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, DPRD dorong Pemkot Malang bereskan pengelolaan velodrome. DPRD Kota Malang mendesak pemerintah Kota Malang segera menuntaskan persoalan status aset velodrome Sawo Jajar yang sehingga kini masih belum jelas kepemilikannya dan mengakibatkan rencana perawatan dan revitalisasi belum bisa dilakukan secara maksimal. Nantinya DPRD bersama Pemkot Malang bakal berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menelusuri dan memastikan status kepemilikan aset velodrome tersebut. Kata Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, perbedaan pencatatan aset tidak boleh menjadi penghalang pemanfaatan velodrome bagi masyarakat maupun atlet. Dan Pemkot Malang didorong segera merumuskan pola kerjasama dengan Pemprov Jawa Timur untuk memastikan keberlangsungan pengelolaan fasilitas tersebut. Kawan, Pemprov Jatim batasi kuota SPMB negeri dan gandeng swasta. Pemprov Jawa Timur menyebut daya tampung SMA dan SMK negeri pada SPMB 2026 hanya sekitar 39,3% dari total lulusan SMP. Untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut, pemerintah menggandeng lebih dari 2.100 sekolah swasta yang menyediakan beasiswa bagi sekitar 79.000 siswa. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan proses verifikasi PIN berjalan tertib berkat sistem plan berbasis jadwal. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai memastikan pengambilan PIN berlangsung lancar tanpa antrian. Verifikasi dan validasi dokumen untuk SPMB 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 10 Juni mendatang. Kawan, KPK kembali panggil saksi untuk kasus korupsi kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil Direktur Utama PT Makassar Toraja, Fuad Hasan Masyur, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 sampai 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka mantan Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek. Kata Budi, pemeriksaan ke Fuad saat ini merupakan yang ketiga kalinya dan melihat keterkaitan Fuad setelah mengirim surat ke Yakut untuk memaksimalkan penyerapan kuota haji tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat beberapa titik yang ada di Kota Malang ini masih cukup aman, tidak ada kendala kawan. Dan mungkin Anda juga bisa tambahkan nih ya, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan, cuaca malam hari ini ya, ini ada info dari Pusdalop BPBD Kota Batu mengenai pantauan cuaca, situasi dan kondisi secara visual di Kota Batu di jam 8 malam ini. Batu bagian utara terpantau cuaca cerah berawan, Batu bagian selatan terpantau cerah berawan, Batu bagian barat terpantau cuaca cerah berawan, dan termasuk di timur terpantau cuaca cerah berawan. Dan di posko PB BPBD Kota Batu terpantau cuacanya juga sama cerah berawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan, bagaimana pantauannya, apakah masih aman? Bisa sharing-sharing saja di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa

0: ini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Keluarga bagi saya itu adalah tempat ketika kita mau pulang, kita nggak perlu mikir dua kali. Kita ketika punya masalah, kita pengen ke sana. Keluarga itu rumah. Dan kalau keluarga itu nggak merasa membuat kita merasa nyaman, ya berarti dia bukan rumah kita. Trauma masa lalu itu akan mempengaruhi kita ke depannya. Itu sih, saya punya pengalaman di keluarga saya. Waktu hidup keluarga kami masih melarat ya, saya pernah makan 2 potong ayam karena saya masih kecil banget. Terus saya dimarahin sama orang tua saya, kayak, ngapain kamu berbakti ke keluarga kalau kamu makan 2 potong ayam itu? Kamu gak mikirin kami. Trauma itu sampai sekarang masih ada. Dan sekarang karena kehidupan kami lebih baik, kalau misalkan makan terus mereka memberikan porsi lebih banyak, saya merasa gak nyaman, merasa bertanya-tanya. Kayaknya dulu gak gini deh. Tetapi mungkin esensinya adalah saya sekarang bersyukur, berarti sekarang hidupnya lebih baik. Tetapi trauma masa kecil itu akan selalu ada. Jadi mungkin kita sebagai keluarga tetap menjaga edukasi kita, peran kita, bersikap kita kepada keluarga kita, karena kita gak tahu bagaimana keluarga kita menyikapi itu, dan itu akan berpengaruh seumur hidup. Saya Zain Al-Multazam, selaku founder and CEO Peduli,
2: untuk Wisdom di Citygate 911 FM.
0: Wisdom.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
0: Cadence for your life. CityGate

City Guide 911 FM, guidance for your life. Kembali lagi kawan bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk di malam hari ini kawan ya, kita lihat memang cuaca cukup dingin kawan di sekitaran kota Malang. Dan inilah yang memang perlu kita waspadai ya. Bisa jadi Anda terkena pilek, penyakit yang berasal dari dingin gitu. Ini yang perlu Anda waspadai kawan, jangan lupa pakai jaketnya dan selalu minum multivitamin supaya imun tubuh kita itu lebih fit ya. Dan kalau misalkan kita cek untuk kali ini, memang di sekitaran kota Malang ini masih cukup aman. Dan mungkin Anda bisa tambahkan ya, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di malam hari ini, kirimkan di 0811 3600 911. Dan traffic report kawan dipersembahkan oleh Villa Parama Penderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Penderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

Kalau untuk malam hari ini lalu lintasnya cenderung lebih aman landai kawan ya. Di beberapa titik ini tidak ada kendala gitu kawan. Kalau misalkan kita lihat memang cukup aman landai gitu. Nah mungkin Anda boleh tambahkan juga ini di WhatsApp kami kawan, bagaimana pantauan-pantauan untuk lalu lintas di malam hari ini ya. Lalu kalau misalkan kita cek juga di sekitaran pertigaan MCC atau TLMCC yang tadi itu cukup padat kawan, sekarang sudah mulai melandai ya dari arah utara ke selatan. Begitu juga yang dari arah selatan ke utara melewati TL Sabilillah itu juga sudah mulai melandai. Dan mungkin untuk malam hari ini pembahasan kita kan membahas tentang ketertiban tata kota ya. Bagaimana caranya pemerintah Kota Malang ini bisa menata kembali PKL-PKL yang memang masih bandel gitu. Nah, jadi bahkan DPRD Kota Malang sampai mengatakan ya, kalau misalkan solusinya itu tidak boleh hanya menyasar satu permasalahan saja, yaitu tata kota saja, tapi juga harus menyasar masalah ekonomi dari para PKL-nya. Nah, kalau misalkan PKL-nya pindah mungkin ke tempat lain, bagaimana gitu ya solusinya? Apakah memang disediakan tempat yang ramainya juga cukup sama atau bagaimana gitu? Nah, mungkin Anda bisa bagikan di WhatsApp kami kawan di 0811 360 911, atau kirimkan di sosial media kami kawan. Dan kalau misalkan kita lihat untuk pengajian Gus Ikdam kawan ya di Gajayana, ini masih cukup ramai kawan. Ini ada yang mengirimkan di grup

Kalau kita lihat kawan di grup relawan ST Hangat Malang ini ada yang mengirimkan video di dalamnya kawan ya. Ini kita lihat kawan video di dalam. Ramai juga ternyata kawan ya di dalam. Nah ini ada bisa melihatnya juga kawan di Stadion Gajah Mada ini ya. Ada yang di tribun, ada yang di lapangan ya kawan. Nih itu panggungnya di sebelah sana ya. Nah seperti itu kawan untuk kali ini pantauannya di sekitaran Stadion Gajayana kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat memang pantauan lalu lintas di sekitaran Stadion Gajayana, kalau misalkan yang saya cek, ini masih cukup aman ya. Tidak ada kendala berlebih yang seperti tadi, lalu lintasnya sudah mulai merambat. Di Semeru juga sudah, kan ini ditutup ya, jadi tidak terlalu padat kawan. Mungkin hanya antrian-antrian parkir saja. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas lainnya untuk di malam hari ini, kirimkan di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang, kampus untuk semua biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.

Kawan update terlebih dahulu kondisi lalu lintas terkini untuk pantauan di ruas jalan tol. Secara umum kondisi masih relatif lancar di beberapa tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Volume kendaraan terlihat lancar. Meski demikian, arus kendaraan baik di jalur masuk maupun keluar tol masih relatif lancar. Bergeser ke kawasan bypass Pandan, arus lalu lintas cukup padat namun masih lancar. Sementara itu di ruas tol Gempol Rembang kondisi ramai lancar. Begitu pula untuk jalur Kejapanan menuju Porong, arus kendaraan masih tergolong lancar juga. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru, lalu lintas terlihat ramai lancar. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911. Info tol ini didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

Jalan-Jalan Plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru disitulah daya tariknya. Goa Gambang menawarkan pengalaman wisata yang beda dari yang biasa kita kenal. Bukan hanya alam terbuka, tapi keindahan bawah tanah yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumbermanjing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiharjo. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, bangunan di atas Sungai Semeru terancam dibongkar. DPRD Kota Malang bersama instansi terkait telah melakukan inspeksi terhadap bangunan yang terdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru yang diduga belum mengantongi perizinan secara lengkap. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menegaskan pembangunan harus dihentikan sementara hingga seluruh dokumen perizinan dan ketentuan regulasi dipastikan telah terpenuhi. Menurut Arif, tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran aturan tata ruang maupun pemanfaatan sepadan sungai karena berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. DPRD juga meminta pemerintah daerah untuk bertindak tegas serta memastikan setiap pembangunan di Kota Malang berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kawan, Jatim akan impor 1.500 sapi perah dari Australia untuk genjot produksi susu. Untuk memenuhi kebutuhan susu yang terus meningkat, pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana mendatangkan 1.500 ekor sapi perah dari Australia pada tahun ini melalui kerjasama dengan sektor swasta. Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Indiah Aryani, mengatakan langkah tersebut dilakukan karena kebutuhan susu nasional terus bertambah seiring bertumbuhan penduduk dan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Saat ini produksi susu segar di Jawa Timur mencapai sekitar 1.300 hingga 1.400 ton per hari. Pemprov Jatim berharap penambahan populasi sapi perah melalui pola kemitraan dengan peternak rakyat dapat meningkatkan produksi susu dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Kawan, sutradara film Pesta Babi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Mama Sinta. Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terkait laporan yang dibuat oleh Yasinta Mowin ya atau Mama Sinta yang terkait dengan film Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita. Kabit Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan Mama Sinta melaporkan Ketua LBH Merauke Johnny Teddy Wakum dan juga sutradara film dokumenter tersebut Dandi Dwi Laksono tentang adanya penipuan atau pengambilan data pribadi. Kata Budi, pihaknya akan meminta keterangan dari saksi terkait untuk mendalami laporan dan laporan tersebut diterima meski pembuatan film tersebut di Papua karena menurut Budi kepolisian memiliki kewajiban untuk menerima setiap laporan dari masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 9 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang menemani Anda di City Report jam 9 malam. Kawan, untuk cuaca di malam hari ini terlihat cerah dan dingin ya kawan, sedangkan kondisi arus lalu lintas di sekitar kawasan Telogomas itu terpantau ramai lancar dua arah. Bagaimana dengan kondisi cuaca dan lalu lintas yang Anda sekarang lewati kawan? Anda juga bisa berbagi informasi ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Kawan, pembangunan di Kota Malang kini menjadi sorotan ya. Kali ini pemerintah Kota Malang menghentikan sebuah proyek yang berdiri di atas saluran irigasi Kadalpang di kawasan Jalan Semeru. Langkah tegas ini diambil setelah ditemukan dugaan pelanggaran perizinan dan ketidaksesuaian dengan aturan tata ruang yang berlaku. Pemkot Malang resmi menghentikan pekerjaan pembangunan yang berdiri di atas saluran irigasi Kadalpang di Jalan Semeru hari Senin kemarin ya. Penghentian dilakukan karena pihak pelaksana proyek belum dapat menunjukkan dokumen persetujuan bangunan gedung atau PBG saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Kepala Bidang Cipta Karya DPUP RPKP Kota Malang Ade Herawanto menjelaskan bahwa petugas langsung melakukan pengecekan setelah menerima laporan dan keluhan dari masyarakat. Hasilnya, ini pihak pelaksana tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan yang diperlukan, sehingga pekerjaan langsung dihentikan. Sebagai tidak lanjut, pemerintah memasang stiker pengawasan khusus di lokasi sebagai tanda pembangunan bahwa bangunan ini tersebut sedang dalam pengawasan. Ade menegaskan, konstruksi yang dibangun bukan sekedar jembatan penyeberangan saja, melainkan mengarah pada pemanfaatan ruang di atas saluran irigasi untuk bangunan baru, padahal saluran irigasi Kadalpang merupakan aset negara yang berada di bawah kewenangan Pusda Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut kawan, pemanfaatan bangunan tersebut sebagai area parkir dinilai berpotensi bertentangan dengan aturan tata ruang Kota Malang. Pemkot ini juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas pembangunan harus dihentikan hingga seluruh persyaratan perizinan dan ketentuan tata ruang dipenuhi. Pemerintah Kota Malang juga mengingatkan bahwa penegakan aturan ini penting agar tidak menjadi presiden atau ditiru oleh pihak lain dalam memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Kawan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Malang ini ternyata juga terus mengalami kenaikan ya. Kondisi ini terlihat dari data terbaru Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang yang mencatat laju inflasi tahunan pada Mei 2026 ini mencapai 3,1%. BPS Kota Malang melaporkan indeks harga konsumen atau IHK pada Mei 2026 berada di angka 111,29. Angka tersebut menunjukkan terjadinya inflasi tahunan sebesar 3,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala BPS Kota Malang, Umar Syaifuddin, menjelaskan bahwa kenaikan harga terjadi pada berbagai kelompok pengeluaran masyarakat, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang tertinggi dengan inflasi mencapai 13,38%. Ini disusul ya dengan kelompok makanan minuman dan tembakau sebesar 4,33% serta kelompok kesehatan sebesar 3,4%. Sementara itu, untuk komoditas yang paling banyak memberikan andil terhadap inflasi tahunan antara lain ada emas perhiasan, cabai rawit, daging ayam ras, beras, minyak goreng, cabai merah, hingga daging sapi. BPS juga mencatat inflasi bulanan atau month to month ini pada Mei 2026 sebesar 0,18%. Adapun komoditas yang menjadi penyumbang kenaikan harga bulanan diantaranya ada cabai merah, minyak goreng, telepon seluler, vitamin, pizza solar, sawi hijau, bensin, bawang merah, dan juga cabai rawit. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, ini inflasi Kota Malang pada Mei tahun ini tergolong lebih tinggi ya. Meski demikian, BPS menilai kondisi tersebut masih dalam batas yang relatif terkendali. Stabilitas pasokan dan distribusi kebutuhan pokok menjadi kunci agar tekanan harga tidak terus meningkat pada bulan-bulan mendatang. Kawan, bagi Anda yang ingin menginformasikan seputar cuaca maupun arus lalu lintas yang Anda lewati,
bisa Anda informasikan kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
6: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
7: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
8: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium.

0: premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis. Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: For your life. City Gate FM.

City 9-1-1 FM, guidance for your life. Kawan, di sini di malam hari ini terpantau ya, cuacanya sangat dingin sekali. Bagaimana di kawasan daerah Anda, kawan? Apakah juga sama dingin? Kawan, kejelasan status dan pengelolaan velodrome Kota Malang ini kembali menjadi perhatian ini ya. DPRD Kota Malang mendorong pemerintah kota untuk segera menindaklanjuti kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur agar fasilitas olahraga tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Ini rekomendasi ini muncul dalam kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota Malang ke BPKAD Provinsi Jawa Timur. Ini pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Dispora dan BKAD Kota Malang serta pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam pembahasan terungkap bahwa tanah velodrome merupakan aset pemerintah Kota Malang. Sementara itu, bangunan velodrome sendiri juga tercatat sebagai aset Dispora Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2020. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menilai kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui komunikasi dan kerjasama yang lebih konkret antara Pemkot Malang dan Provinsi Jawa Timur ini ya. Menurut Bayu, perbedaan pencatatan aset tidak boleh menjadi hambatan dalam pemanfaatan fasilitas olahraga yang memiliki nilai strategis bagi pembinaan atlet dan pengembangan olahraga prestasi. DPRD merekomendasikan agar Pemkot Malang segera merumuskan pola kerja sama pengelolaan bersama Pemprov Jawa Timur, tujuannya agar velodrome dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi atlet maupun masyarakat. Ini sebagai informasi kawan, ya, Velodrome Kota Malang selama ini menjadi salah satu sarana penting ya bagi cabang olahraga balap sepeda dan sepatu roda. Dengan status pengelolaan yang jelas, pemerintah diharapkan memiliki kepastian dalam pemeliharaan fasilitas pengembangan sarana hingga penyusunan program pembinaan atlet secara berkelanjutan. Bagi Anda kawan yang ingin menginformasikan sekitar lalu lintas di sekitar Anda lewati, ini bisa gabung bersama kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di @city9-1-1 FM.

Ya kawan, update terlebih dahulu kondisi lalu lintas terkini untuk pantauan di ruas jalan tol. Secara umum kondisinya masih relatif lancar di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Volume kendaraannya terlihat lancar. Meski demikian, arus kendaraan baik di jalur masuk maupun keluar tol ini masih relatif lancar. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Arus lalu lintas cukup padat namun masih lancar juga kawan. Sementara itu di ruas tol Gempol

0: Jombang kondisinya ramai lancar. Begitu pula untuk jalur Kejapanan menuju Porong, arus kendaraan masih tergolong lancar. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru, lalu lintasnya terlihat ramai lancar. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.
1: Masih seputar

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Sam, parkir deh, 2000.
3: Loh, kayak jahe langkung air rek, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
2: Wes, gak usah karcis-karcisan.
3: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
2: Ra usah ribet Sam.
4: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
3: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
4: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, dalam rangka memeriahkan Piala Dunia 2025, pemerintah Kabupaten Malang berencana menggelar nonton bareng ini. Rencananya akan ada 35 titik yang akan melaksanakan nobar di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kabupaten Malang, Atsali Suprianto, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan salah satu stasiun televisi ini selaku pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 untuk menggelar nobar di Kabupaten Malang. Atsalis juga menyebutkan secara pasti nobar non-komersial akan diselenggarakan di luar halaman parkir Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen ini, menggunakan salah satu media yaitu Videotron, serta di Pendopo Agung Kabupaten Malang yang beralamatkan di Kota Malang. Sementara itu, Kominfo juga menawarkan ke 33 kecamatan di Kabupaten Malang bila ingin menggelar nobar. Ini lokasinya bisa di pendopo masing-masing kecamatan ini ya. Kami ini juga setiap kecamatan bisa mengajukan pendaftaran ke Kominfo Kabupaten Malang. Sementara ini informasi tersebut telah disampaikan secara lisan ke seluruh camat, sedangkan untuk informasi tertulis masih disusun. Ini sementara itu juga pihak yang hendak menggelar nobar Piala Dunia 2026 secara komersial bisa langsung ini menghubungi salah satu stasiun televisi di Jawa Timur, kawan. Kawan, warga Malang Raya ini diminta bersiap ya menghadapi udara dingin yang diperkirakan masih akan berlangsung selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Ini menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso, memprediksi fenomena bedidding akan bertahan hingga Juli bahkan Agustus 2026. Dengan puncak suhu terendah terjadi pada pertengahan Juli, dalam beberapa hari terakhir ini masyarakat pastinya juga mulai merasakan penurunan suhu yang secara signifikan, terutama pada malam hari hingga pagi hari. Nah, ini kondisi tersebut merupakan tanda awal fenomena bedidding yang lazim terjadi saat musim kemarau di wilayah Malang Raya. Perkiraan BMKG Stasiun Klimatologi Karangploso Malang, Retno Wulandari, mengatakan fenomena bedidding sudah mulai berlangsung dan diperkirakan masih akan terus dirasakan dalam beberapa bulan ke depan. Untuk wilayah Malang Raya, fenomena bedidding ini sudah terjadi dan akan berlangsung hingga bulan Juli ataupun Agustus. Setelah itu berangsur suhu minimum akan meningkat pada bulan selanjutnya. Menurutnya ini ya, kondisi udara dingin saat ini belum mencapai titik terendah. Puncak bedidding diperkirakan terjadi pada pertengahan Juli ketika suhu minimum berpotensi turun lebih rendah dibandingkan saat ini. Data pengamatan BMKG menunjukkan suhu minimum di Malang Raya ini mulai mencapai penurunan. Pengukuran terbaru suhu minimum tercatat mencapai 18,4 derajat Celcius pada pagi hari. Ini Retno menjelaskan, fenomena bedidding merupakan kejadian tahunan yang muncul saat musim kemarau. Minimnya tutupan awan membuat panas yang tersimpan di permukaan bumi lebih mudah terlepas ke atmosfer pada malam hari. Akibatnya suhu udara menjelang pagi ini menjadi lebih dingin. Selain itu, aliran angin monsun Australia yang membawa massa udara kering dan dingin ini ke wilayah Indonesia turut memperkuat penurunan suhu termasuk di kawasan Malang Raya. Nah, ini bagaimana kawan pantauan kondisi arus lalu lintas pada malam hari ini terutama di seputar Stadion Gajayana? Bisa Anda infokan kepada kami di 0811 36911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini. Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
1: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 9 FM, guidance for your life. Kawan, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Ini Nanik SD yang ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru. Kemudian Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai wakil BGN yang baru. Sebelumnya Dadan Hindayana dicopot sebagai kepala BGN pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Bapak Presiden ini mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Pertama ialah saudara Dadan Hindayana sebagai kepala Badan Gizi Nasional. Kedua saudara Lodey Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Dadan Hindayana dilantik Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat masih menjabat di masa terakhir kabinetnya pada hari Senin tanggal 19 bulan 8 2024. Ia juga dipercaya Jokowi menjadi kepala Badan Gizi Nasional, yaitu badan yang bakal mengurusi program makan bergizi gratis Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini kawan, tentunya dari peralihan ini pastinya juga barusan saja ini copot Dadan, Prabowo ini tunjuk Nanis SD yang menjadi kepala BGN yang baru. Kawan, di subkota Malang, bongkar penyebab macet di Suhat, putar balik di depan Polinema kiri terpasang rambu khusus motor. Pemkot Malang memasang rambu putar balik U-turn khusus bagi pengendara roda 2 di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan Politeknik Negeri Malang. Kebijakan ini diambil setelah Dinas Perhubungan Kota Malang menemukan salah satu penyebab kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut berasal dari akses putar balik yang sebelumnya dapat digunakan kendaraan roda 4. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan pengaturan lalu lintas tersebut sebenarnya bukan hal baru. Ini sebelumnya lokasi tersebut telah dilengkapi pembatas jalan barir untuk membatasi pergerakan kendaraan, namun barir tersebut sempat dibongkar oleh oknum sehingga kendaraan roda 4 bisa melintas dan memanfaatkan akses putar balik tersebut. Menurutnya, setelah akses tersebut terbuka untuk semua jenis kendaraan, kawan, tingkat kepadatan jalur lalu lintas di kawasan Suhat meningkat cukup signifikan. Hal itu kemudian menjadi perhatian di Sub Kota Malang bersama Polresta Malang Kota, dan berdasarkan hasil analisis lalu lintas yang dilakukan kedua instansi, akses putar balik di depan Polinema dinilai lebih aman dan efektif jika hanya digunakan oleh kendaraan roda 2 saja. Sementara kendaraan roda 4 dianggap memiliki resiko lebih besar ya dalam memicu antrian kendaraan dan perlambatan arus lalu lintas, Wijaya berharap kebijakan tersebut dapat membantu mengurai kemacetan yang selama ini menjadi persoalan rutin di koridor Jalan Soekarno-Hatta. Itu saja, kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu titik dengan volume kendaraan tertinggi di Kota Malang karena menjadi jalur utama menuju kawasan pendidikan, permukiman, dan pusat aktivitas masyarakat. Dengan pengaturan baru tersebut, pengendara roda 4 dihimbau untuk menggunakan titik putar balik yang lain telah disediakan demi menjaga kelancaran arus kendaraan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Baik kawan, bagi Anda yang sedang melintas di area Kota Malang, bagaimana pantauan arus lalu lintasnya di malam hari ini kawan, bisa Anda update melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Informasi seputar jantung.
0: Kawan, update informasi arus lalu lintas untuk di ruas jalan tol masih terpantau lancar dua arah di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang Madiopuro hingga Pakis. Volume kendaraan ramai lancar. Meski begitu kawan, kondisi exit maupun entry tol ini juga masih terlihat ramai lancar pada malam hari ini. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan, arus lalu lintas terpantau cukup ramai lancar. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju Porong, arus lintasnya juga terlihat lancar dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif ramai. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 36091.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk naik sedikit meninggalkan hiruk-pikuk kota menuju perbukitan hijau yang tenang tapi penuh tantangan. Inilah wisata alam Gunung Katu yang berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Gunung Katu berada di ketinggian sekitar 705 meter di atas permukaan laut. Cocok banget buat Anda yang ingin merasakan suasana gunung tanpa harus jadi pendaki profesional. Begitu sampai kawan, hamparan perbukitan asri langsung menyambut mata. Udara sejuk, angin pelan, dan pemandangan alam Malang Selatan yang bikin pikiran ikut rileks. Yang bikin Gunung Katu beda, bukan cuma jalur trekkingnya yang ramah pemula, tapi juga pilihan aktivitasnya. Ada ekstrim swinger atau ayunan ekstrim di atas perbukitan terjal yang siap menguji adrenalin. Ada juga para layang dan para motor buat Anda yang ingin melihat Gunung Katu dari sudut pandang langit. Nah, buat Anda yang pengen lebih santai, tersedia spot foto alami seperti teras bambu hingga camping ground dengan panorama sunrise dan sunset yang tenang dan menawan. Sedikit cerita kawan, Gunung Katu bukan sekedar tempat wisata alam. Kawasan ini dipercaya memiliki nilai sejarah sebagai lokasi pendharmaan atau penghormatan leluhur yang dikaitkan dengan era Kerajaan Singosari. Kini, kawasan Gunung Katu terus dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan lingkungan bersama Lembah Ken Arok yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini, rutenya cukup mudah, kawan. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda langsung menuju Pakisaji. Setelah masuk wilayah Pakisaji, lanjutkan perjalanan ke arah Desa Wadung atau kawasan Lembah Ken Arok. Dari titik tersebut, akses menuju wisata alam Gunung Katu sudah cukup jelas dan bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Waktu tempuhnya sekitar 40 menit dari pusat Kota Malang, dengan bonus pemandangan perbukitan hijau yang bikin perjalanan terasa lebih santai. Jadi kawan, kalau Anda ingin liburan alam yang segar, menantang adrenalin, tapi tetap ramah untuk pemula, Gunung Katu bisa jadi pilihan yang pas. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan pulangnya pikiran ikut lebih ringan.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, status aset velodrome Kota Malang ternyata milik Pemprov Jatim. Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Haji, mengatakan persoalan velodrome menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Malang, Badan Keuangan dan Aset Daerah Dispora Jawa Timur, serta BKAD Provinsi Jawa Timur. Dia menambahkan, berdasarkan paparan yang disampaikan di dalam rapat aset terbaru tersebut, tercatat secara resmi pada tahun 2020 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang dan Pemprov Jatim segera menyusun perjanjian kerjasama pengelolaan agar fasilitas olahraga berjalan dengan baik. Kawan, minyak goreng hingga bawang putih picu inflasi Mei 1,43%. Pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, mengatakan terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,06 pada Mei 2025 menjadi 111,83 pada Mei 2026. Herum menambahkan, inflasi di Jatim bulan lalu dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya biaya bahan baku industri yang diperoleh dari impor serta kenaikan harga berbagai bahan produk berbahan plastik. Meski demikian, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga, diantaranya telur ayam ras, daging ayam ras, bawang putih, dan emas perhiasan. Kawan, pemerintah siapkan dapur susu untuk MBG. Kementerian Pertanian atau Kementan sedang mempersiapkan program Dapur Susu Indonesia atau DASI untuk memperkuat ekosistem industri susu nasional dan mencukupi kebutuhan pasokan susu untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun, mengatakan DASI nantinya memiliki konsep pengelolaan susu skala kecil yang bisa mendorong penyebaran peternakan sapi perah di berbagai daerah dengan modal di bawah 5 miliar per satu unit DASI. Kata Makmun, satu unit DASI bisa melayani 5 hingga 10 SPBG di sekitarnya. Dan nantinya pengembangan peternakan sapi perah tidak boleh berpusat di Jawa saja, tapi harus menyebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan kawasan Indonesia Timur. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
0: Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain, kembali lagi di Memory Lex untuk malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan bernostalgia kawan ya, dan juga memikirkan sejenak bagaimana tentang hidup kita hari ini. Dan memang sekarang itu hidup terasa cepat kawan ya. Dan semua orang sibuk, semua dikejar waktu. Kadang kita kerja itu bukan buat hidup bahkan, tapi hidup buat kerja gitu ya. Bangun pagi, udah dikejar deadline, malam masih pegang handphone sambil pura-pura istirahat. Dan lucunya, walaupun teknologi ini bikin semua serba praktis, tapi entah kenapa, waktu istirahat itu malah berasa makin sedikit kawan. Padahal kalau kita lahir dan tumbuh besar di tahun 80-an atau 90-an, pasti Anda ingat sekali rasanya waktu itu jauh lebih pelan kawan ya. Lebih slow living lah, kalau misalkan istilahnya sekarang itu. Dan kalau misalkan sebagai orang Malang kan dikenal santai, halus, gak terburu-buru gitu ya. Dan waktu itu seperti punya nilai lain ya, bukan soal cepat tapi soal nikmat. Dan kalau misalkan kita lihat nih ya, di tahun 1990-an data dari BPS mencatat kalau misalkan rata-rata jam kerja masyarakat Malang itu sekitar 36 jam per minggu kawan. Dan sekarang angka itu naik ke hampir 47 jam. Jadi wajar aja ya kalau dulu mungkin banyak orang sore-sore masih banyak yang duduk santai di teras. Nah sekarang udah jarang banget nih ya yang bisa leyeh-leyeh sambil ngobrol tanpa mikirin apa-apa. Nah mungkin Anda bisa mengingat-ingat gitu kawan, dulu jam 4 sore di Malang ya lumayan santai dan waktunya seperti sakral gitu ya. Langitnya orange, anak-anak main di gang, bola gitu ya, main bola di gang. Lalu kadang ada yang masih mandi di kali kecil, sungai kecil gitu. Udara turun dingin pelan-pelan dan rumah-rumah mulai nyalain lampu pohon kuning yang cahayanya ini terlihat hangat banget. Atau mungkin nyalain lampu Petromax gitu kawan ya, dulu tahun 80-an. Mungkin Anda bisa sharing, dulu itu sudah pakai pohlam apa gimana kawan. Lalu kalau sore-sore itu saya pernah ingat, meskipun saya bukan lahir di tahun 90-an atau 80-an kawan ya, tapi tiap sore itu pasti ada orang yang nyapu kawan. Nah dulu apakah juga seperti itu ya? Anda mungkin bisa sharing-sharing gitu ya. Dan pasti juga ada dengar-dengar radio yang lagu, muter lagu-lagu cukup asik gitu ya, Krisye dan lain-lain gitu. Dan itu juga cukup buat hati tenang kawan ya. Dan ini bukan romantisasi kawan ya, tapi memang kayak gitu kenyataannya biasanya, yang saya dengar dari cerita orang-orang ya. Dan menurut catatan BMKG, suhu malam hari di Malang tahun 1989 sampai 1995 rata-rata masih di bawah 18 derajat Celcius kawan. Artinya kalau orang bisa duduk lama di luar tanpa kipas, tanpa AC, tanpa ngeluh panas kawan, kalau sekarang malam-malam pun aduh kerasa panas ya gitu. Nah makanya budaya nongkrong atau mungkin siskamling lah ya, budaya nongkrong di pos itu dulu masih kuat banget gitu. Bapak-bapak duduk di kursi-kursi rotan depan rumah gitu ya, ngopinya ngopi tubruk sambil ngerokok dan lain-lain, sambil ngobrol, kadang juga sambil berjaga lah kawannya, berjaga malam. Dan mungkin Anda kalau misalkan waktu itu apakah ikut ngeronda juga atau gimana kawan, bisa tambahkan nih ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan waktu itu pun hiburan juga tidak banyak kawan ya. Radio itu mentok-mentok kalau misalkan orang ngeronda, atau mungkin kalau misalkan sudah ada TV tabung. Nah biasanya di pos itu ada TV tabung, jadi ada beberapa saluran TV saja, seperti TVRI itu saja biasanya ya. Dan itu pun siarannya nggak 24 jam. Jadi kalau udah acaranya habis ya udah matiin TV, lalu tidur atau ngobrol gitu ya. Makanya radio ini punya tempat istimewa juga. Jadi banyak orang Malang waktu itu masih punya radio kecil untuk mendengarkan entah sandiwara radio atau mungkin surat-surat dan lagu gitu ya. Jadi titip salam untuk ini di sini gitu. Masih malam pun juga biasanya ada gitu ya. Misalkan buat Iqbal di Tlogo Mas gitu. Dari siapa yang lagi di Surabaya, misalkan kayak gitu. Dulu pasti masih sering kawannya seperti itu. Atau mungkin di tahun 90-an belum ada nih, Anda bisa sharing-sharing juga ya kalau misalkan saya salah nih. Dan kalau misalkan saya pernah baca artikel di Kompas itu ya, itu ada di tahun 1996 kawannya, tentang perilaku masyarakat Kota Malang. Jadi ritme hidup warga Malang itu ritme jeda kawan. Jadi orang di sini hidupnya nggak terburu-buru, karena menghargai bisa dibilang orang Malang itu waktu itu ya, meskipun tidak ada konsep slow living, tapi waktu itu sudah paham konsep slow living, kawan. Jauh sebelum istilah itu jadi tren di media sosial, waktu kosong itu bukan dibuang, tapi dinikmati. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing nih tentang ini ya, langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Gate FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus,
5: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja.

0: lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan. Karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
1: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
2: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
0: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi saya cerita tentang ritme hidup warga Malang yang memang itu merupakan ritme jeda kawan ya. Maksudnya orang di kota Malang itu hidupnya gak terburu-buru gitu ya, dan menghargai waktu diam kawan. Jadi waktu kosong itu bukan dibuang tapi dinikmati gitu. Itu namanya slow living kawan. Ya kadang cuma duduk di teras sambil dengar suara serangga, atau mungkin duduk di pos ronda sambil main kartu gaplek gitu ya. Mungkin Anda bisa sharing-sharing tentang ini. Dulu kalau misalnya di pos ronda itu biasanya ngapain ya? Dan kalau misalkan kita lihat kawan, psikolog Andika Wijaya dari UB pernah bilang kalau orang zaman dulu itu punya daya tahan mental lebih kuat karena mereka punya ritme alami kawan ya. Jadi ada waktu kerja, ada waktu diam, itu semuanya seimbang lah, work-life balance kawan. Dan kalau orang sekarang kan enggak ya, udah kerja tapi masih dikejar juga oleh deadline, diteleponi sama bos dan lain-lain, di rumah gitu. Otomatis work-life balance-nya itu enggak setara gitu ya. Ditambah juga tekanan media sosial, biasanya itu aduh merasa kalah gitu ya. Nah kalau misalkan orang dulu ini gak pikiran lah apa itu media sosial gitu. Jadi mereka memang lebih menghargai waktu gitu kawan ya. Kalau misalkan saya sendiri paling suka cerita dari masa 80-an atau 90-an itu orang-orangnya tidak kemana-mana tapi tetap merasa hidupnya luas kawan. Jadi gak punya banyak barang tapi punya banyak cerita, tidak sibuk traveling sana-sini tapi bahagia dengan lingkungannya sendiri gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda pasti tahu kalau misalkan malam minggu, sesuai yang saya dengarkan dari gabungan Memory Lex sebelum-sebelumnya ya, kalau di malam minggu di Malang banyak yang cuma jalan-jalan ke alun-alun, beli jagung bakar atau mungkin duduk-duduk di trotoar gitu ya. Gak perlulah kafe-kafe, gak perlu live music gitu, cuman ngobrol bersama teman atau mungkin sama pasangan gitu ya, ngobrol berdua sambil lihat lampu kota. Sampai sekarang pun kalau misalkan Anda melihat itu pasti merasakannya kawan ya. Dan kalau saya tanya nih tentang generasi 80-an pasti masih ingatlah rasa damainya suasana itu. Tapi seiring waktu memang semuanya berubah, kota makin padat. Di kota Malang sendiri aja sekarang penduduknya udah cukup luar biasa kawan ya. Yang gak tetap itu saja sudah sampai 1,2 hingga 1,6 juta orang. Jadi otomatis kota Malang ini sudah padat sekali. Dan sekarang bahkan waktu makan pun kalau kita sebagai pekerja yang aktif ya, itu sambil kerja juga gitu ya. Dan anehnya makin produktif makin ngerasa kosong, makin gampang ngerasa kosong gitu ya. Ya memang orang Malang sekarang sudah kehilangan kemampuan paling penting dalam hidup, yaitu kemampuan untuk berhenti kawan. Ya berhenti bukan untuk malas ya, tapi ya sadar kapan waktu harus melambat gitu, dan kapan harus slow living gitu. Jadi buat mereka istirahat itu bukan sisa waktu tapi bagian dari hidup kawan. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing gitu ya, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini gitu. Anda bisa tambahkan nih ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat juga, aduh ini agak puitis sedikit gitu ya, di Memory Lex malam hari ini saya ingin ajak Anda ya ngerem sejenak kawan ya, tentang kehidupan kita. Kalau misalkan sedang sibuk, ya udah kita ingat-ingat bagaimana dulu orang dulu menikmati waktu tanpa takut ketinggalan kawan ya. Tidak usah buru-buru gitu, karena hidup kita nggak kemana-mana. Kalau misalkan kita terlalu cepat ya, kita bisa kehilangan rasanya. Kadang hidup itu perlu dinikmati rasanya kawan. Dulu memang waktu nggak bisa disimpan ya, tapi bisa dirasakan kawan. Kalau sekarang kita berusaha menyimpan waktu di kalender, di reminder gitu ya, di handphone, di mana-mana, tapi tidak pernah merasakan yang sebenarnya, atau tidak sempat benar-benar merasakan kawan. Dan kadang waktu terbaik itu bukan yang produktif tapi yang sederhana. Waktu diam, waktu ngobrol dengan keluarga, waktu ngobrol dengan teman yang memang tanpa handphone, tanpa sosial media kawan ya. Jadi ketawa tanpa alasan gitu kawan. Jadi kalau misalkan Anda mendengarkan ini bisa sharing nih, bener gak ya kalau misalkan orang dulu itu hidupnya slow living banget. Anda bisa sharing ke WhatsApp atau ke sosial media kami juga di @cityguide911.
1: City Guides Inside
0: Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi serta optimalisasi angkutan umum.
1: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang, begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di Sepanduk Capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200 ribu. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari, LHR, gitu ya, 2 juta, artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali, ini kinerjanya rendah istilahnya, dengan infrastruktur jalan yang volume jalan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu ya.
0: Anggota Komisi C DPR di Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
2: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Yeah. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semua.

0: semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di Jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi terutama jam-jam sibuk itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan-kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat? Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
1: Yeah.
0: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
2: Pakar transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang, menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
3: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional. Itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah kendaraannya berat, macam-macam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota, ya, di katakan dari Jalan Raya Timpang terus sampai ke Padang itu membelah kota, kan begitu. Dan ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba ini dialihkan ke arah pinggir, kan begitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lintar, kan begitu. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota, janganlah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar, ya. Jadi tetap itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu, yang melalui poros tengah itu. Berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi harusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
2: Pembangunan ring road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

0: happens for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. For your life. CityGate FM.
4: Memory Lex. CityGate 911 FM Guidance for your life. Tadi kawan kita membahas soal slow living ya, dan waktunya kita beralih nih ya, membahas tentang hiburan. Nah, mungkin Anda yang di tahun 80-an, 90-an sudah tahu lah rasanya hiburan itu bagaimana ya. Mainan dan hiburan masyarakat Malang di tahun 80-an atau 90-an, Anda bisa sharing-sharing nih ya sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya. Dan kalau tadi kita sudah mengobrol soal gimana orang-orang di tahun 80-an, 90-an atau bahkan lebih dari itu kawannya 70-an gitu, menikmati waktu gitu ya dengan cara sederhana, duduk di teras, ngobrol sama tetangga, atau mungkin sekedar dengerin radio. Nah, kita bahas lebih seru lagi tentang mainan dan hiburan masyarakat Malang, kawan. Nah, kalau misalkan sekarang ngomongin hiburan, ya semuanya di layar, kawan ya. Anak-anak sudah main game online, nonton YouTube, TikTok, Netflix, semuanya serba digital. Tapi dulu, hiburan itu ada di sekitar kita loh. Dan yang menarik, hiburan masa itu bukan cuma tentang bersenang-senang, tapi juga tentang kebersamaan ya, tentang cara orang berinteraksi, cara anak-anak tumbuh, cara kota Malang ini terasa lebih apa ya, lebih hidup gitu. Kalau misalkan Anda besar di Malang era 80-an atau 90-an,

0: bagaimana rasanya waktu itu suasana sore di kampung atau di kompleks. Ini saya bahasnya tentang sore dulu kawan ya. Apakah setelah pulang sekolah, ganti baju, terus langsung keluar rumah ngaji, gak peduli hujan atau panas gitu ya. Setelah ngaji nongkrong gitu ya, di jalan depan rumah. Lalu main-main ini juga apa namanya, main permainan yang memang tradisional gitu ya, tanpa gadget gitu, menggunakan tangan mereka langsung gitu biasanya. Entah itu gundu, kelereng, atau mungkin lompat tali gitu ya. Nah mungkin kalian bisa sharing-sharing ini ya ke WhatsApp kami mengenai hal ini kawan. Dan memang mainan waktu itu kadang bikin kita tangan kotor ya, bikin tangan kita kotor maksud saya. Tapi hati kita senang kawan. Contoh kayak kelereng gundu gitu ya, itu cuma butuh tanah yang agak rata. Jadi butuh tanah yang agak rata gitu kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat juga garis kecil dari batu dan beberapa kelereng warna-warni ya. Tapi semangatnya nih kayak turnamen dunia gitu. Teriak, tertawa, kadang nangis karena kalah gitu ya. Tapi lucunya besok main bareng lagi kawan ya. Dan kalau musim hujan mungkin hiburannya pindah ke dalam rumah gitu ya. Entah ular tangga atau monopoli. Tapi saya belum tahu nih kawan, di tahun 90-an apakah sudah ada monopoli waktu itu. Karena sudah cukup modern ya mainan monopoli itu. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, di tahun yang lebih modern dikit gitu ya, 95 akhir, maksudnya 95 sampai 99 lah kawan, itu sudah mulai banyak toko elektronik yang menjual gamebot ya pertama kalinya. Entah itu mirip Nintendo, tapi harganya ratusan ribu. Saya cek di sosial media kawan ya, cukup mahal waktu itu kawan. Dan memang anak yang punya gamebot itu pasti langsung jadi pusat perhatian ya. Dan orang dewasa pun juga masih punya dunianya sendiri kawan, masih gamebot-gambotan juga. Atau mungkin waktu itu masih juga sering main nonton bioskop. Entah bioskop-bioskop yang memang ada di Kota Malang gitu, yang saya pernah bahas juga bersama Anda waktu itu di Memory Lex sebelum-sebelumnya kawan. Ada film-film yang lagi-lagi jayanya gitu ya. Kalau misalkan dari Indonesia pasti Warkop DKI kawan. Dan ya tiketnya cuma berapa perak, 500 perak sampai 1000 perak gitu ya. Dan biasanya duduk berdua di bangku kayu bioskop gitu sama pacar, pasangan atau teman gitu kawan. Dan kalau misalkan Anda anak muda di akhir 90-an dulunya ya, nongkrongnya di mana kawan? Selain bioskop gitu ya. Apakah dulu kayu tangan itu bisa buat nongkrong ya? Mungkin Anda bisa tambahkan juga ini. Karena sekarang kayu tangan kita tahu sendiri sangat luar biasa ya. Kafe-kafe estetik, kafe-kafe yang mungkin katanya heritage gitu. Tapi yang kita lihat memang dulu belum seperti itu kawan. Yang benar-benar real ini bangunan Belanda, bangunan asli gitu ya. Nah, Anda bisa sharing nih. Lalu kalau misalkan kita lihat juga lagu-lagu tahun itu pasti sedikit kangen gitu ya. Karena lagu-lagu waktu itu gak cuma diputar di radio, tapi juga biasanya ya kita ambil sendiri, beli sendiri gitu ya, dari toko kaset kawan ya, entah di pasar besar gitu ya, atau mungkin di kios-kios musik gitu. Dan anak-anak dulu, anak muda dulu gitu, biasanya memang suka ngumpulin kaset Wita kawan. Nah ya, Anda yang mungkin sering beli kaset Wita bisa bagikan nih, harganya dulu berapa ya? Kalau misalkan Anda bisa ingat-ingat gitu, bisa tambahkan kawan ke WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim. Justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung.

kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, Selok Burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura,

Tumpang Joyo. Ikuti jalan mengarah ke Pujon. Setelah masuk Raya Jombok, belok kiri untuk mengarah ke pos perizinan pendakian. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, belasan desa di Kabupaten Malang rawan kekeringan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang, ada 13 desa di Malang Selatan yang terancam kekeringan, meliputi desa di Kecamatan Sumawe, Bantur, Paga, hingga Gedangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyebut, musim kemarau panjang tahun ini berpotensi berdampak pada 3.948 kepala keluarga. Dari jumlah wilayah yang dipetakan ini, Kecamatan Bantur menjadi daerah dengan jumlah warga paling banyak terancam kekeringan, yaitu mencapai 675 kepala keluarga. Kawan, DPRD Provinsi Jatim dukung pelibatan PSM untuk penguatan pendidikan siswa SMA SMK. Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Hikmah Bafakih menilai, tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks dan tidak dapat hanya bergantung pada skema pendanaan rutin pemerintah seperti biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan atau BPOPP maupun bantuan operasional sekolah. Hikmah menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan bisa diwujudkan mulai dari berbagai bentuk seperti peran aktif orang tua, murid, paguyuban kelas, kegiatan present day, hingga keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung pengembangan sekolah. Oleh karena itu, Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong peran serta masyarakat segera diperkuat sehingga sekolah memiliki ruang yang lebih kuat untuk melakukan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Informasi lain kawan, KPK mengaku akan segera menahan dua tersangka baru kuota haji. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan, dua tersangka baru kasus dengan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 sampai 2024, antaranya Direktur Operasional PT Makassar Toraja, Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Katsuri, yang juga Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Asrul Aziz. Sebelumnya KPK mengumumkan kedua orang tersebut sebagai tersangka dalam konferensi pers yang dilakukan pada Senin 30 Maret 2026. Sampai sekarang KPK belum melakukan penahanan, tapi KPK sudah menunjukkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan untuk kedua tersangka yang dimaksud. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Nur Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: For your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memo Relax. Dan tadi kita membahas soal hiburan kawan di tahun 90-an ya. Jadi sederhana kawan, hiburan di tahun-tahun 80-an, 90-an itu ya. Dan waktu itu memang radio punya bagian penting dari hiburan ya. Di Malang sendiri ada beberapa radio populer, mungkin gak saya sebutkan ya karena Anda lebih tahu biasanya. Pasti ada acara surat dan lagu, atau mungkin titip salam gitu, permintaan pendengar. Nah ini biasanya jadi ruang curhat ya bagi warga kota yang mungkin ingin titip salam ke teman atau mungkin ke pasangan gitu kawan ya. Banyak cerita cinta yang muncul dari sana biasanya. Kadang ada pendengar yang ngirim pesan buat seseorang yang gak bisa ditemui langsung gitu ya. Nah itulah kekuatan hiburan masa itu kawan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat, meskipun terlihat lambat, itu berkesan loh kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara sosial juga, hiburan zaman itu punya dampak besar untuk membentuk karakter ya. Karena semuanya ini berbasis interaksi langsung. Dan kalau misalkan kita lihat, orang-orang dulu belajar sabar kawan ya, karena harus gantian gitu. Apapun harus gantian. Contoh kalau misalkan main pun juga harus gantian. Belajar sportif kawan ya. Contohnya kalau misalkan permainan-permainan tradisional gitu ya, mainnya harus sportif gitu ya. Dan belajar berbagi karena mainannya cuma satu. Atau mungkin belajar rasanya kebersamaan itu bagaimana saat menonton TV bersama di salah satu rumah orang yang punya TV gitu. Jadi memang kalau misalkan kita lihat dari psikolog pendidikan dari Universitas Negeri Malang, Restari Dwi, pernah bilang di jurnal kawan di tahun 2005 ya, permainan tradisional itu sekolah sosial yang paling alami kawan. Dan itu benar banget ya, di situ lahir-lahir Disitulah lahir nilai-nilai, maksud saya ya, seperti empati, kerjasama, kejujuran. Nah sekarang kawan, anak-anak belajar moral dari video. Jadi dulu itu kita belajar langsung dari lapangan. Dulu kalau curang langsung ditegur gitu ya. Sekarang salah pun kadang gak disadari karena lawannya cuma dari layar. Tapi menariknya banyak yang mulai sadar kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di Kota Malang sudah banyak hari ini ya. Hari ini ada acara dolanan bareng gitu ya. Ada egrang, bola bekel. Lalu gobak sodor, bentengan, sampai engklek kawannya. Dan mungkin permainan Anda tradisional dulu apa? Mungkin bisa sharing-sharing nih ya soal hal ini. Karena kalau ngomong soal hiburan masa lalu, sebenarnya bukan soal lebih baik yang dulu atau lebih maju yang sekarang ya, tapi soal cara-cara orang itu atau cara anak-anak di zaman itu kawan menikmati kebersamaannya. Dulu hiburan itu soal hadir ya. Kalau sekarang kan soal update aja. Oh, update-nya gini gitu. Kalau dulu kita nonton bareng gitu ya, untuk ketawa bareng gitu. Sekarang nonton bareng tapi sibuk di masing-masing kadang ya. Dan mungkin di titik itu kita bisa belajar dari masa lalu. Kalau misalkan hiburan itu tidak harus selalu mewah kawan. Kadang cukup satu lapangan kecil atau mungkin satu lagu saja, satu TV saja gitu, atau satu teman yang mau mendengarkan sudah menjadi hiburan yang paling bahagia untuk orang-orang kawan ya. Bukan yang paling mahal tapi yang paling terasa memang kawan. Nah untuk Anda yang lagi dengerin Memory Lux untuk malam hari ini ya, coba ingat-ingat kawan, satu mainan atau mungkin hiburan kecil apa yang Anda paling rindukan di masa itu ya. Apakah main layangan di sore hari gitu, atau mungkin dengerin lagu bersama teman-teman, atau mungkin nonton film di bioskop bersama pasangan atau mungkin teman-teman juga. Anda bisa sharing-sharing ya ke WhatsApp kami di 0811 36911, atau mungkin bisa share juga di sosial media kami di Instagram kawan, di @cityguide911fm. Anda bisa menceritakan semuanya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan.

mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama Pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling bener ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Tadi kita membahas soal cara orang memiliki hiburan kawannya di Kota Malang atau mungkin tahun-tahun 80-an, 90-an lah ya. Nah, kalau misalkan sekarang bersama saya di Memory Lex kawan, kita akan mengingatkan ya, kita akan bernostalgia lagi, bukan cuma soal masa lalu tapi juga bagaimana sih caranya manusia dulu itu berhubungan satu sama lain. Kalau di dua talk sebelumnya ya, kita sudah membahas soal waktu dan hiburan. Dan memang di malam ini kita bakal bahas yang tidak kalah menarik kawan ya, bagaimana dulu orang berkomunikasi. Karena sebelum ada WhatsApp, sebelum ada video call, orang di Malang ini dan hampir seluruh Indonesia sebenarnya ya, punya cara yang jauh lebih pelan tapi anehnya lebih hangat kawan ya. Orang-orang jadi tahu waktu juga. Dan sekarang komunikasi itu cepat ya, satu klik pesan langsung terkirim gitu. Kadang bahkan kita gak pakai mikir kawan. Tapi dulu komunikasi itu proses yang punya rasa. Ada waktu nulis, ada waktu nunggu, ada waktu berharap. Dan setiap tahap itu punya makna sendiri ya. Kalau misalkan kita mundur ke tahun 80-an, bentuk komunikasi yang paling umum itu tentu surat kawan ya. Surat yang ditulis tangan, di kertas bergaris, pakai ballpoint gitu ya, atau mungkin pakai bullpen, oh maksud saya pakai pensil ya, terus dilipat rapi dan dimasukkan ke amplop putih, alamatnya ditulis lengkap gitu ya, dengan huruf besar biar nggak salah kirim. Nah mungkin kalau misalkan kita lihat kantor pos gitu ya, apakah masih tetap di Jalan Merdeka Selatan itu kawan waktu itu, atau mungkin ada posisi lain di tahun-tahun 80-an 90-an, bisa sharing nih ya ke WhatsApp kami. Jadi itu pusat segalanya sebenarnya kawan ya, kantor pos itu. Jadi banyak orang antri di sana untuk kirim surat biasanya. Apalagi kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa luar luar Kota Malang yang memang punya keluarga atau pasangan di luar kota gitu ya. Jadi dulu surat itu bukan sekedar tulisan kawan, tapi juga bentuk waktu yang dikirimkan. Orang bisa mikir berjam-jam cuman buat nulis satu halaman, kadang mencurahkan semua isi hatinya kawan ya, karena gak bisa dihapus seperti chat sekarang gitu ya, atau mungkin Japri lah. Di Japri sekarang kan bisa dihapus pesannya. Kalau dulu enggak kawan ya. Jadi kalimatnya dipilih hati-hati, tulisannya rapi. Setiap kata punya bobot biasanya seperti itu. Dan ada kalimat penutup yang saya tahu ya dari film-film itu, kutunggu balasanmu ya gitu. Atau mungkin bagaimana kawan? Mungkin Anda ingin bernostalgia juga saat menulis surat bagaimana gitu ya. Karena fase paling pentingnya dari setelah menulis surat itu adalah menunggu kawan. Ya kita bisa membayangkan sendiri ya, tiap pagi orang menunggu tukang pos lewat depan rumah gitu ya. Dan tukang pos ini menjadi figur penting di dalam kehidupan percintaan khususnya anak-anak muda di zaman tersebut. Kalau misalkan lewat sambil bawa banyak surat gitu, langsung waduh ini surat dari mana ya gitu. Pasti ya dapat kabar dari dunia lain rasanya ya. Rasanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat arsip ini ya dari tahun 1992 kawan, kantor pos Malang itu bisa ngirim lebih dari 5.000 surat per hari di tahun 1992 kawan. Itu angka yang luar biasa ya, artinya ribuan orang di Kota Malang dulu saling terhubung lewat kertas kawan ya. Dan surat itu bukan cuma untuk urusan cinta tapi juga keluarga kawan ya. Anak rantau kirim kabar ke orang tua, atau mungkin orang tua kirim duit, kirim doa ke anaknya gitu. Di zaman itu memang nulis surat ke rumah merupakan hal wajib bagi mahasiswa kawannya. Kalau misalkan saya lihat film juga, aduh lagi-lagi film ini ya, Bapak Ibu saya sudah sampai di sini gitu, atau mungkin sampai di Malang gitu ya. Di sini dingin tapi nyaman. Saya sepertinya bakal giat belajarnya. Nah, bahasa-bahasa seperti itu kawan itu menjadi bahasa yang memang padahal cuma beberapa bait saja, beberapa kalimat saja, tapi bikin kangen itu. Oh, ternyata anakku sudah nyaman ya di Kota Malang gitu. Kalau misalkan sekarang kawan, kalimat kayak gitu sudah tinggal diketik saja, tinggal diketik tek tek tek tek tek di WhatsApp ya, lalu sudah selesai gitu ya, hilang dalam sekejap tanpa rasa menunggu gitu. Nah mungkin kalau misalkan kita masuk ke awal 90-an, teknologi komunikasi mulai berubah. Dan nanti kita akan bahas kawan di talk selanjutnya. Anda bisa sharing saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, kadang orang tua baru sadar ada masalah pencernaan ketika anak sudah mengeluh sakit perut atau susah BAB. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa diperhatikan sejak awal. Life hack pertama, perhatikan pola BAB anak. Kalau BAB berlangsung teratur, teksturnya tidak terlalu keras atau terlalu cair dan tidak membuat anak kesakitan, itu bisa menjadi tanda pencernaannya bekerja dengan baik. Lihat apakah anak sering mengeluh kembung atau sakit perut. Kalau anak nyaman setelah makan, tetap aktif bermain, dan jarang mengeluh perut tidak nyaman, biasanya pencernaannya sedang dalam kondisi sehat. Perhatikan juga nafsu makan dan pertumbuhan anak, karena pencernaan yang sehat membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal, sehingga energi dan tumbuh kembang anak juga lebih baik. Nah, supaya pencernaan anak tetap terjaga, ada beberapa kebiasaan yang perlu diterapkan di rumah. Mulai dari membiasakan minum air putih yang cukup, karena air membantu proses pencernaan berjalan lebih lancar, sekaligus mencegah sembelit. Lalu perbanyak juga konsumsi buah dan sayur, karena kandungan seratnya membantu menjaga kesehatan usus dan memperlancar BAB. Jangan lupa juga ajak anak aktif bergerak, seperti main di luar rumah, bersepeda, atau olahraga ringan. Karena aktivitas fisik ternyata bisa ikut membantu kerja sistem pencernaan. Dan satu lagi kawan, batasi kebiasaan terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan makanan ultra proses, karena bisa mempengaruhi keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Fun fact-nya, di dalam usus manusia, terdapat triliunan bakteri baik yang membantu mencerna makanan, bahkan ikut mendukung daya tahan tubuh. Makanya kesehatan usus sering disebut sebagai salah satu fondasi kesehatan secara keseluruhan. Karena pencernaan yang sehat bukan cuma soal perut yang nyaman, tapi juga membantu anak tumbuh aktif, belajar lebih fokus, dan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya setiap hari.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memorylax. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, tadi kita membahas soal komunikasi ya. Lewat surat paling banyak dulu kawan di tahun 80-an, 90-an. Nah, Anda mungkin bisa sharing nih, kalau sering kirim surat dulu bagaimana caranya ya. Saya sebagai Gen Z pun juga pengen tahu sebenarnya. Meski dulu pernah kirim surat, tapi saya lupa kawan ya, exactnya itu bagaimana, tepatnya itu bagaimana. Nah, mungkin Anda yang dulu terbiasa bisa sharing-sharing nih ya. Dan masuk ke awal 90-an kawan, teknologi komunikasi itu sudah mulai berubah memang. Di Malang mulai muncul telepon umum atau wartel gitu ya, warung telekomunikasi. Cuman hanya di beberapa titik saja. Kemarin pun ada beberapa gabungan, kalau misalkan saya lihat itu wartel baru ada di Telkom kawan, di Kayu Tangan itu ya. Nah, baru muncul wartel itu yang ramai, maksudnya yang umum gitu ya. Bermunculan wartel-wartel di dekat-dekat rumah orang-orang gitu itu baru di tahun 90-an akhir. Jadi kalau misalkan Anda masih ingat, telepon umum biasanya memang banyak sekali ya di sekitar kampus, sekitar tempat-tempat yang ramai gitu. Nah, mungkin ada juga wartel-wartel yang billing gitu kawan ya. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing saja nih ke WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan 95 ya pager biasanya kawan, pager kalau misalkan orang dulu ya. Waktu itu dianggap barang mewah kawan, biasanya dipakai oleh pengusaha, dokter, atau mungkin orang-orang tajir lah gitu ya. Atau mungkin orang-orang yang punya duit gitu saja ya. Tapi meskipun keren kawan, tapi pager ini tetap terbatas ya. Dan Anda cuma bisa nerima nomor telepon dan pesan singkat kayak telepon saya sekarang gitu doang. Jadi tetap butuh interaksi manual kawan, dan itu yang bikin setiap komunikasi terasa lebih hidup ya. Di tahun-tahun itu wartel pun juga berkembang pesat di Malang kawan. Banyak warung-warung kecil yang disulap jadi wartel gitu ya. Ada bilik-bilik telepon dari triplek, kaca bening, lalu ada seorang orang ngobrol gitu ya. Tapi justru itu kawan, letak kehangatannya ya. Kalau misalkan sekarang kan kita ya nggak tahu ya, nggak ikut ngurusin dan lain-lain gitu. Kalau misalkan dulu memang, wah ini bisa ngintip orang bilik sebelah nih, bisa dengerin orang sebelah nih gitu ya. Dan Anda biasanya bagaimana di malam minggu gitu? Apakah sering juga kalau misalkan telepon-teleponan gitu ya? Apakah sering, oh saya seringnya dulu bareng mas gitu, maksudnya ketemu, nggak usah telepon-teleponan gitu. Nah, Anda bisa juga sharing ke WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ada penelitiannya loh dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya tahun 2019 ya. Rasa keterikatan emosional dalam komunikasi itu menurun drastis sejak era digital mulai 2005 ke atas kawan. Karena pesan makin banyak tapi perhatiannya ini makin sedikit. Jadi sementara di era 80-an, 90-an itu jumlah pesannya sedikit, tapi tiap kata punya makna tersendiri kawan. Jadi kita juga bisa lihat ya perbedaan budayanya ya. Dulu kalau mau ngomong hal penting harus datang langsung. Nah, orang Malang ya punya kebiasaan ngampiri gitu ya. Jadi datang ke orang, rumah orang tanpa janji, cuman untuk ngobrol atau ngasih kabar. Dan anehnya memang tidak pernah dianggap mengganggu kawan, karena disamperin itu bentuk perhatian ya. Bentuk kalau misalkan, oh saya masih dihargai gitu. Nah, sekarang kalau misalkan tiba-tiba ada yang datang tanpa chat dulu, reaksinya malah panik ya. Loh, kok gak bilang dulu gitu ya. Padahal dulu justru di situ hangatnya kehidupan sosial ya. Dulu komunikasi itu sederhana tapi jujur. Kalau marah disampaikan langsung, kalau sayang ditulis tangan, kalau rindu ya ditunggu gitu ya. Kalau misalkan sekarang semuanya cepat, tapi seringkali terasa tidak nyata gitu ya. Dan itu yang mulai hilang dari cara masyarakat Malang, khususnya seluruh Indonesia kawan ya. hilang kawan dari cara berhubungan ini. Bukan karena teknologinya yang salah, tapi karena orangnya saja yang tidak ngasih waktu untuk hal-hal kecil kawan. Padahal hubungan yang paling hangat itu bukan yang paling sering dihubungi, tapi paling sabar ditunggu. Nah mungkin untuk Anda yang mendengarkan Memory Lex malam hari ini ya, Anda bisa mengingat satu momen komunikasi paling berkesan di masa lalu. Entah itu surat cinta, atau mungkin suara di telepon umum, atau mungkin siaran radio yang pernah Anda kirim tapi gak pernah Anda gak pernah Anda dengar untuk dibicarain dan lain-lain gitu. Anda bisa sharing-sharing saja ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Saya tunggu kawan gabungannya.

Jalan Plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru disitulah daya tariknya. Goa Gambang menawarkan pengalaman wisata yang beda dari yang biasa kita kenal. Bukan hanya alam terbuka, tapi keindahan bawah tanah yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumbermanjing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiharjo. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk naik sedikit meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju perbukitan hijau yang tenang tapi penuh tantangan. Inilah wisata alam Gunung Katu yang berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Gunung Katu berada di ketinggian sekitar 705 meter di atas permukaan laut. Cocok banget buat Anda yang ingin merasakan suasana gunung tanpa harus jadi pendaki profesional. Begitu sampai kawan, hamparan perbukitan asri langsung menyambut mata. Udara sejuk, angin pelan, dan pemandangan alam Malang Selatan yang bikin pikiran ikut rileks. Yang bikin Gunung Katu beda, bukan cuma jalur trekkingnya yang ramah pemula, tapi juga pilihan aktivitasnya. Ada ekstrim swinger atau ayunan ekstrim di atas perbukitan terjal yang siap menguji adrenalin. Ada juga para layang dan para motor buat Anda yang ingin melihat Gunung Katu dari sudut pandang langit. Nah, buat Anda yang pengen lebih santai, tersedia spot foto alami seperti teras bambu hingga camping ground dengan panorama sunrise dan sunset yang tenang dan menawan. Sedikit cerita kawan, Gunung Katu bukan sekedar tempat wisata alam. Kawasan ini dipercaya memiliki nilai sejarah sebagai lokasi pendharmaan atau penghormatan leluhur yang dikaitkan dengan era Kerajaan Singosari. Kini, kawasan Gunung Katu terus dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan lingkungan bersama Lembah Ken Arok yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini, rutenya cukup mudah, kawan. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda langsung menuju Pakisaji. Setelah masuk wilayah Pakisaji, lanjutkan perjalanan ke arah Desa Wadung atau kawasan Lembah Ken Arok. Dari titik tersebut, akses menuju wisata alam Gunung Katu sudah cukup jelas dan bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Waktu tempuhnya

sekitar 40 menit dari pusat kota Malang, dengan bonus pemandangan perbukitan hijau yang bikin perjalanan terasa lebih santai. Jadi kawan, kalau Anda ingin liburan alam yang segar, menantang adrenalin, tapi tetap ramah untuk pemula, Gunung Katu bisa jadi pilihan yang pas. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan pulangnya pikiran ikut lebih ringan.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patijalal, menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut, dalam perhitungannya, sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini. Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
1: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku tah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi, mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim, justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

Jadi kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, Selok Burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura, lanjut mengarah ke Jalan Dewi Sartika. Kemudian mengarah ke Jalan Sultan Agung, Jalan Suropati, lanjut lagi mengarah ke Jalan Hati.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, ndek grup wis rame. Pasti dhek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi, Kak.
3: Pagi, Pak.
2: Kak, tolong sapu keselamatannya dipakai ya.
3: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
4: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
2: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
3: Iya, iya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, kadang orang tua baru sadar ada masalah pencernaan ketika anak sudah mengeluh sakit perut atau susah BAB. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa diperhatikan sejak awal. Life hack pertama, perhatikan pola BAB anak. Kalau BAB berlangsung teratur, teksturnya tidak terlalu keras atau terlalu cair dan tidak membuat anak kesakitan, itu bisa menjadi tanda pencernaannya bekerja dengan baik. Lihat apakah anak sering mengeluh kembung atau sakit perut. Kalau anak nyaman setelah makan, tetap aktif bermain, dan jarang mengeluh perut tidak nyaman, biasanya pencernaannya sedang dalam kondisi sehat. Perhatikan juga nafsu makan dan pertumbuhan anak, karena pencernaan yang sehat membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal, sehingga energi dan tumbuh kembang anak juga lebih baik. Nah, supaya pencernaan anak tetap terjaga, ada beberapa kebiasaan yang perlu diterapkan di rumah. Mulai dari membiasakan minum air putih yang cukup, karena air membantu proses pencernaan berjalan lebih lancar, sekaligus mencegah sembelit. Lalu perbanyak juga konsumsi buah dan sayur, karena kandungan seratnya membantu menjaga kesehatan usus dan memperlancar BAB. Jangan lupa juga ajak anak aktif bergerak, seperti main di luar rumah, bersepeda, atau olahraga ringan. Karena aktivitas fisik ternyata bisa ikut membantu kerja sistem pencernaan. Dan satu lagi kawan, batasi kebiasaan terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan makanan ultra proses, karena bisa mempengaruhi keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Fun fact-nya, di dalam usus manusia, terdapat triliunan bakteri baik yang membantu mencerna makanan, bahkan ikut mendukung daya tahan tubuh. Makanya kesehatan usus sering disebut sebagai salah satu fondasi kesehatan secara keseluruhan. Karena pencernaan yang sehat bukan cuma soal perut yang nyaman, tapi juga membantu anak tumbuh aktif, belajar lebih fokus, dan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru disitulah daya tariknya. Goa Gambang menawarkan pengalaman wisata yang beda dari yang biasa kita kenal. Bukan hanya alam terbuka, tapi keindahan bawah tanah yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumbermanjing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiharjo. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
1: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar. Bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat? Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk naik sedikit meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju perbukitan hijau yang tenang tapi penuh tantangan. Inilah wisata alam Gunung Katu yang berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Gunung Katu berada di ketinggian sekitar 705 meter di atas permukaan laut. Cocok banget buat Anda yang ingin merasakan suasana gunung tanpa harus jadi pendaki profesional. Begitu sampai kawan, hamparan perbukitan asri langsung menyambut mata. Udara sejuk, angin pelan, dan pemandangan alam Malang Selatan yang bikin pikiran ikut rileks. Yang bikin Gunung Katu beda, bukan cuma jalur trekkingnya yang ramah pemula, tapi juga pilihan aktivitasnya. Ada ekstrim swinger atau ayunan ekstrim di atas perbukitan terjal yang siap menguji adrenalin. Ada juga para layang dan para motor buat Anda yang ingin melihat Gunung Katu dari sudut pandang langit. Nah, buat Anda yang pengen lebih santai, tersedia spot foto alami seperti teras bambu hingga camping ground dengan panorama sunrise dan sunset yang tenang dan menawan. Sedikit cerita kawan, Gunung Katu bukan sekedar tempat wisata alam. Kawasan ini dipercaya memiliki nilai sejarah sebagai lokasi pendharmaan atau penghormatan leluhur yang dikaitkan dengan era Kerajaan Singosari. Kini, kawasan Gunung Katu terus dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan lingkungan bersama Lembah Ken Arok yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini, rutenya cukup mudah, kawan. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda langsung menuju Pakisaji. Setelah masuk wilayah Pakisaji, lanjutkan perjalanan ke arah Desa Wadung atau kawasan Lembah Ken Arok. Dari titik tersebut, akses menuju wisata alam Gunung Katu sudah cukup jelas dan bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Waktu tempuhnya sekitar 40 menit dari pusat Kota Malang, dengan bonus pemandangan perbukitan hijau yang bikin perjalanan terasa lebih santai. Jadi kawan, kalau Anda ingin liburan alam yang segar, menantang adrenalin, tapi tetap ramah untuk pemula, Gunung Katu bisa jadi pilihan yang pas. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan pulangnya pikiran ikut lebih ringan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol sama

0: santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
1: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Keluarga bagi saya itu adalah tempat ketika kita mau pulang, kita nggak perlu mikir dua kali. Kita ketika punya masalah, kita pengen kesana. Keluarga itu rumah. Dan kalau keluarga itu nggak merasa membuat kita merasa nyaman, ya berarti dia bukan rumah kita. Trauma masa lalu itu akan mempengaruhi kita ke depannya. Itu sih, saya punya pengalaman di keluarga saya. Waktu hidup keluarga kami masih melarat ya, saya pernah makan 2 potong ayam karena saya masih kecil banget. Terus saya dimarahin sama orang tua saya, kayak, ngapain kamu berbakti ke keluarga kalau kamu makan 2 potong ayam itu? Kamu gak mikirin kami. Trauma itu sampai sekarang masih ada. Dan sekarang karena kehidupan kami lebih baik, kalau misalkan makan terus mereka memberikan porsi lebih banyak, saya merasa gak nyaman, merasa bertanya-tanya. Kayaknya dulu gak gini deh. Tetapi mungkin esensinya adalah saya sekarang bersyukur, berarti sekarang hidupnya lebih baik. Tetapi trauma masa kecil itu akan selalu ada. Jadi mungkin kita sebagai keluarga tetap menjaga edukasi kita, peran kita, bersikap kita kepada keluarga kita, karena kita gak tahu bagaimana keluarga kita menyikapi itu, dan itu akan berpengaruh seumur hidup. Saya Zain Al-Multazam selaku founder and CEO Peduli
2: untuk Wisdom di Citygate 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim. Justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

Jadi kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, selok burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura, lanjut mengarah ke Jalan Dewi Sartika. Kemudian mengarah ke Jalan Sultan Agung, Jalan Suropati, lanjut lagi mengarah ke Jalan Hasanuddin, belok kiri mengarah ke Jalan Trunojoyo. Ikuti jalan mengarah ke Pujon, setelah masuk Raya Jombok, belok kiri untuk mengarah ke pos perizinan pendakian.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Pol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai

0: Wisdom.
1: Keluarga bagi saya itu adalah tempat ketika kita mau pulang, kita gak perlu mikir dua kali. Kita ketika punya masalah, kita pengen kesana. Keluarga itu rumah. Dan kalau keluarga itu enggak merasa membuat kita merasa nyaman, ya berarti dia bukan rumah kita. Trauma masa lalu itu akan mempengaruhi kita ke depannya. Itu sih, saya punya pengalaman di keluarga saya. Waktu hidup keluarga kami masih melarat ya, saya pernah makan 2 potong ayam karena saya masih kecil banget. Terus saya dimarahin sama orang tua saya, kayak, ngapain kamu berbakti ke keluarga kalau kamu makan 2 potong ayam itu? Kamu gak mikirin kami. Trauma itu sampai sekarang masih ada. Dan sekarang karena kehidupan kami lebih baik, kalau misalkan makan terus mereka memberikan porsi lebih banyak, saya merasa gak nyaman, merasa bertanya-tanya. Kayaknya dulu gak gini deh. Tetapi mungkin esensinya adalah saya sekarang bersyukur, berarti sekarang hidupnya lebih baik. Tetapi trauma masa kecil itu akan selalu ada. Jadi mungkin kita sebagai keluarga tetap menjaga edukasi kita, peran kita, bersikap kita kepada keluarga kita, karena kita gak tahu bagaimana keluarga kita menyikapi itu, dan itu akan berpengaruh seumur hidup. Saya Zain Al-Multazam selaku founder and CEO Peduli
2: untuk Wisdom di City Gate 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih di program Ijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Pagi hari ini kita akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita, rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada Guru Besar Ilmu Ekonomi yang juga Wakil Dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Kami juga mengundang Ketua BPC HIPMI Kota Malang. Dan ada satu lagi narasumber kami, seorang financial educator. Untuk Anda yang mau bergabung dalam diskusi Ijen Talk pagi hari ini, Anda juga boleh kawan, nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda boleh sambung. Saya menyarankan bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon supaya ngobrolnya lebih enak bersama dengan para narasumber. Selain itu pagi hari ini di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber, kami juga live streaming di website, di YouTube dan juga TikTok Radio City Guide. Anda bisa mengikuti melalui visual radio kami. Selain Anda bisa bergabung di frekuensi 91,1. Untuk yang mau bergabung tadi sudah saya ingatkan juga ya. Sebelumnya kita jeda dulu sejenak kawan. Nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis di kami. Tapi kita langsung bergabung saja bersama dengan narasumber pagi hari ini. Program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Berbicara rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Rupiah melemah, ini rasanya menjadi satu pembahasan yang banyak juga kemudian berseliweran di berbagai media, baik itu media mainstream maupun juga media sosial. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kawan mencetak rekor paling lemah yang terbaru. Ini bahkan terjadi mulai Jumat kemarin. Kurs dolar menyentuh 17.600. Masyarakat tentu juga ini ada berbagai komentar ya ketika dilihat di berbagai media sosial. Ada yang barangkali menganggap ini sebagai hal yang santai saja, tapi ada sebagian masyarakat yang juga sudah mulai merasa khawatir. Kalau rupiah semakin melemah, bagaimana nantinya dampak-dampak berikutnya, termasuk yang juga akan langsung terdampak kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di hari ini, tanggal 18 Mei 2026, diperkirakan akan bergerak fluktuatif, tetapi cenderung ditutup melemah pada rentang 17.470 sampai dengan 17.530 per dolar Amerika. Hari ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber, termasuk barangkali ini menjadi refleksi untuk seluruh masyarakat ya, apa yang harus dilakukan ketika kondisi yang ada pelemahan, ada kondisi di mana nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Saya sapa dulu untuk narasumber yang sudah bergabung. Prof. Imam sudah gabung belum ya, teman-teman di Newsroom ya? Oh, belum bergabung. Oke, yang sudah bergabung bersama dengan kami ada Financial Educator, ada Pak Amang Rifai LDP. Pak Amang, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika. Suara saya kedengaran?
0: Iya, sangat jelas, Pak Amang. Suara kami gimana, Pak Amang? Terdengar juga? Di Pak Amang.
1: Jelas sekali.
0: Baik. Erika. Terima kasih Pak Amang sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini sambung lagi bersama dengan Radio City Guide. Lagi sibuk apa ini Pak Amang? Hari Senin pagi.
1: Seperti biasa kalau Senin sih justru saya lebih cenderung slow ya. Nanti di pertengahan weekend sampai di pertengahan minggu sampai weekend tuh udah mulai banyak aktivitas.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Amang untuk waktunya bersama dengan kami. Hari ini kami juga mengundang ada guru besar ilmu ekonomi yang juga wakil dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Imam Muklis S.E.M.Si. Tadi Prof. Imam sudah kita ingatkan ya untuk bergabung. Prof. Imam menyampaikan ini mohon waktu akan segera bergabung. Selain itu kami juga mengundang Ketua BPJ HIPMI Kota Malang, Hendy Suryo Leksono. Tadi Mas Hendy menyampaikan sayang sekali pagi hari ini belum bisa bergabung karena ini tadi dapat informasi ada kabar duka tetangga sebelah rumahnya meninggal dunia. Ini masih ada proses, setelah ini ada kegiatan mensolatkan jenazah, kemudian juga nanti mengikuti kegiatan mengebumikan jenazah ya sampai dengan sekitar jam 9 pagi. Tapi tadi Mas Hendy juga menyampaikan kalau memang nanti masih memungkinkan, Mas Hendy akan sambung melalui line telepon. Ya kawan, terima kasih banyak Anda masih bersama dengan kami. Berbicara soal topik hari ini, nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber. Sambil saya juga cek dulu beberapa catatan informasi yang tadi belum sempat kebaca ya. Ada Pak Herman tadi menyampaikan informasi di jam 7 lebih 27 menit. Ini terkait dengan kondisi di Terminal Arjosari. Lagi-lagi banyak dijumpai adanya bis yang ngetem di badan jalan. Ini tadi Pak Herman mengirimkan informasinya, bahkan ada beberapa bis yang kondisinya ngetem di sana. Saya coba putarkan dulu, saya tampilkan di visual radio.
2: Info Lalin, Jalan Ahmad Yani, merambat mulai dari titik flyover Arjosari.
0: Ini cenderung macet ini Pak ya,
2: karena traffic tadi ya. diinformasikan ke teman-teman satu jalan itu ada gangguan di lampu merahnya ya di MCC. Ini imbas kemacetannya di sini.
3: Hari ini topik bahasan kita.
2: Demikian informasi dari titik jalan.
4: Dalam 200 meter, putar balik ke kanan untuk.
0: Baik, terima kasih Pak Herman. Ada lagi tambahan tadi dari Pak Herman termasuk ini, video.
2: Jadi ini Mbak Rike, ini saya sekarang arah balik nih mau menuju flyover Arjosari. Ini volume kendaraannya dari kanan saya sampai ini titik kemacetannya. Demikian Mbak Rike.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Herman. Ini dari Pak Herman ya, tadi ada beberapa catatan. Dan sebelumnya tadi Pak Herman juga menyampaikan, oh ini yang terkait dengan bis tadi.
5: Sayang, udah ada di sini, seger banget.
2: Selamat pagi.
0: Pagi Pak.
2: 911 FM, Radio Neke Rangalam. Ini masih ada, saya di titik Arjosari ini. Ini masih ada bis-bis yang ngetem. Petugasnya ya raketok ini gian itu bicara ngatasi ini bingung ya bingung di sub ini. Kalau menurut saya harus ada melibatkan dari pihak TNI terutama marinir. Cara nih disup sama marinir mengatasi hal seperti itu. Bisa ditertip no mikroletim metu teko gua. Jadi malis kita semerawut. Begitulah warga kita.
0: Baik.
2: Oke. Mbak Rike.
0: Terima kasih Pak Herman. Itu tadi dari Pak Herman ya, terkait dengan bis yang ngetem. Itu sudah kita komunikasikan ke Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira. Ya, kita kembali lagi kawan di program Ijen Talk pagi hari ini. Bicara rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Kami juga sudah bersama dengan Guru Besar Ilmu Ekonomi yang juga Wakil Dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, ada Profesor Dr. Imam Muklis S.E.M.Si. Prof. Imam, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, terima kasih Prof. Imam sudah bergabung bersama dengan kami. Suara kami bisa didengar dengan jelas Prof. Imam, nggih?
6: Iya, jelas.
0: Baik, Prof. Imam, nanti kita akan diskusi banyak terkait dengan topik bahasan kita hari ini tentunya. Kawan, saya mengingatkan lagi yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Termasuk untuk yang mau ikut berkomentar di program Ijen Talk hari ini, Anda boleh lewat voice note maupun juga melalui line telepon kami. Oke, berbicara soal nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, Prof. Imam, kalau Anda sendiri melihatnya apa, Prof, faktor-faktor yang mengakibatkan nilai tukar rupiah ini terus mengalami pelemahan?
6: Baik, terima kasih Bapak-Ibu pendengar Sitekainan Wan-Wan yang berbahagia. Terkait dengan pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap US dollar, ini kan bisa dilihat dalam berbagai perspektif ya. Karena pada dasarnya volatilitas kurs ini kan bisa dipengaruhi faktor internal, juga bisa juga dipengaruhi faktor eksternal. Nah, kita tahu bahwa dalam beberapa saat ini kondisi eksternal dunia mengalami turbulensi ya, sehingga perekonomian secara global itu mengalami shock ataupun tekanan-tekanan. Nah, ini kemudian berdampak pada harga-harga komoditi dan juga kondisi perekonomian di banyak negara begitu. Nah, kalau kita bicara kurs mata uang, ini kan juga sebenarnya terkait dengan pengguna dari kurs mata uang itu. Kemudian juga kita juga bisa mengaitkan dengan kebutuhan untuk mata uang dolar tadi itu. Karena kalau kita bicara kurs mata uang, bahwa sistem kurs kita kan sudah mengarut pada mengambang, ya mengambang tapi terkendali ya. Artinya mata kurs itu dibiarkan sesuai dengan mekanisme pasar, tetapi pada batas-batas tertentu, otoritas moneter Bank Indonesia itu bisa intervensi untuk menjaga stabilitas kurs mata uang ini. Nah, ini yang terjadi itu kan sebenarnya problem supply dan demand. Jadi antara penawaran dolar dengan permintaan dolar ini kan mengalami sesuatu yang tidak seimbang sehingga mengalami kenaikan harga dolar terhadap rupiah ini. Nah, tentunya kalau yang sekarang terjadi itu menurut saya ini lebih dipengaruhi faktor eksternal ya, lebih dipengaruhi faktor eksternal, kondisi ekonomi global, kemudian juga kondisi ekonomi di Amerika, kemudian juga di Cina, kemudian juga di Eropa. Ini kemudian membawa yang namanya itu perspektif perekonomian global terhadap ekonomi Indonesia itu mengalami perubahan-perubahan. Nah, kalau kita perhatikan data yang ada itu, kalau saya perhatikan dari 1 Januari hingga sekarang ya 18 Mei, ini kan terjadi penurunan kurs kita sekitar 4% ya, 4% yang dulu awal Januari kan sekitar 16.800-an, sekarang menjadi 17.580-an. Artinya ini kan pengalaman kurs rupiah, pengalaman kurs mata uang kita terhadap US dollar. Nah, ini memang pergerakan kurs ini harus diperhatikan karena memang efeknya nanti bisa mengarah pada inflasi sebenarnya. Inilah yang disebut dengan imported inflation ya. Inflasi karena adanya perubahan mata uang dari faktor eksternal yang nanti juga akan bisa berdampak pada kondisi di ekonomi kita. Namun hingga saat ini kita melihat bahwa fondasi ekonomi kita kan masih kuat. Ya, ini ditandai dengan stabilitas harga kita. Inflasi kita kan masih rendah ya. Di bulan April itu data BPS itu sekitar 0,13 ya. Itu menandakan inflasi kita masih terjaga. Dan itu juga menandakan fundamental ekonomi kita bagus gitu. Ini kan menurut saya terjadi anomali juga ya. Terjadi anomali. Kenapa? Karena biasanya itu kalau ekonomi negara itu bagus, fondasi kuat, ya, ada pertumbuhan, inflasi terkendali, itu biasanya investor itu akan berinvestasi di negara tersebut. Ya. Tapi ini kan ada anomali bahwa ekonomi kita masih fondasinya bagus, tetapi terkait dengan kurs ini mengalami pelemahan. Nah, berarti memang ada faktor eksternal. Ya, faktor eksternal yang salah satunya kemarin juga terjadi modal keluar ya, capital outflow ada juga terjadi seperti itu. Dan ini kan memang harus dimitigasi supaya perilaku pasar global itu tetap memiliki respon positif terhadap ekonomi kita. Jadi sebenarnya ini kan masalah kepercayaan pasar aja terhadap ekonomi kita. Kalau ekonomi pasar itu percaya pada kita, maka tentunya mereka akan kembali investasi di kita sehingga ada capital inflow masuk, sehingga memperbanyak devisa, sehingga kalau devisa banyak ini kan terus bisa memperkuat nilai mata uang rupiah terhadap dolarnya itu. Jadi saya pikir ini masih dalam keterkendalian menurut saya pelemahan rupiah ini, dan ini juga akan terus diperkuat dengan berbagai instrumen kebijakan moneter, utamanya dari otoritas moneter. Dan saya juga melihat di sini ada peran kebijakan fiskal pemerintah dalam bentuk memperbanyak spending ya. Jadi spending ini kan besar sekali ya, spending dari APBN kita besar. Itu kaitannya kan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, untuk memperkuat daya beli, sehingga harapannya kan itu terus bisa memperkuat fundamental ekonomi kita dan terus menginisiasi investasi, walaupun tidak dari luar negeri tapi investasi domestik. Ini bisa kita tingkatkan ya dari spending dari pemerintah itu. Begitu Mbak Adika.
0: Baik, spending dalam hal ini terkait dengan apa saja, Prof. Imam?
6: Ya, spending sini kan yang bisa dilakukan pemerintah pusat ini kan banyak ya, yang bisa kita lihat ya, spending dalam program-program prioritas ya, dalam program prioritas, kemudian juga program-program fisik yang arahnya itu kan memang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat ya, termasuk di dalamnya ada beberapa paket-paket penguatan daya beli masyarakat ya. Nah, ini memang berpengaruh positif dalam penguatan kapasitas ekonomi domestik sehingga bisa menangkis turbulensi perekonomian global ini.
0: Baik, Prof, terkhusus terkait dengan nilai tukar rupiah, ini ke depan akan seperti apa kalau Prof Imam membacanya? Apakah masih akan terjadi pelemahan nilai tukar rupiah atau akan membaik dalam waktu tertentu, Prof?
6: Ya, kalau kita lihat polanya, ini kan bulan Mei ya, bulan Mei. Biasanya mendekati akhir tahun ini kan permintaan dolar meningkat ya, karena kebutuhan para pelaku bisnis terkait dengan mungkin pembayaran hutang jatuh tempo, kemudian juga perluan untuk pembiayaan investasi ya, untuk keperluan impor juga demikian, karena kan kita banyak impor dari luar negeri ya, untuk bahan baku industri ya, apalagi minyak juga mengalami kenaikan harga kemarin. Jadi dalam beberapa periode ini menurut hemat kami ini juga akan terus mengalami kenaikan secara halus ya terkait dengan pergerakan kurs ini. Namun kita juga masih melihat berbagai antisipasi ya dari yang dilakukan oleh pemerintah dan juga stakeholder dalam negeri. Yang kata kuncinya sebenarnya adalah kondisi global ya. Selama kondisi global ini masih tidak stabil,

0: akan mengalami fluktuasi ya, volatil lah, karena memang ketergantungan terhadap perekonomian Amerika sangat besar ya, sehingga ini juga menjadi taruhan terkait dengan keseimbangan supply dan demand kursa ini.
1: Baik, ada potensi lebih melemah lagi dari hari ini tidak Prof? Atau cenderung stabil di angka seperti yang hari ini terjadi?
0: Ya, kalau menurut saya masih stabil di angka ini ya. Jadi pelemahnya kan smooth ini ya, 17.500 terus 17.600 juga gitu kan. Ya betul, fluktuatif lah nanti. Kalau saya menggunakan acuan dari Bank Indonesia ini kan, data yang juga diupdate setiap harinya begitu. Jadi ini masih menyesuaikan dengan kondisi global, sehingga demand dan supply kurs ini masih menunjukkan ketidakseimbangannya itu.
1: Iya. Baik, tadi termasuk Prof. Imam juga menyampaikan walaupun memang terjadi nilai tukar rupiah ini melemah dari dolar Amerika Serikat, tapi kondisinya masih relatif terkendali. Nah, saya ke Pak Amang sebagai financial educator. Pak Amang, untuk masyarakat termasuk untuk kita-kita ini ya, ketika merespon bagaimana kondisi yang ada sekarang ini, apa Pak yang sebaiknya juga harus dipersiapkan? Iya, Pak Amang kok suaranya nggak masuk di kami ini ya? Iya, halo Pak Amang, suaranya tidak terdengar di kami Pak Amang? Oke, halo. Mungkin bisa dibantu teman-teman ya? Ini kok suaranya Pak Amang tiba-tiba hilang ya di kami ya? Oke, Pak Amang mungkin bisa di... Sebenarnya sudah di-unmute ini ya, tapi kok suaranya nggak masuk ya? Tapi suara kami bisa didengar dengan jelas Pak Amang ya? Oke, kawan mungkin nanti kita ke Pak Amang. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, kayaknya masih ada gangguan teknis di Pak Amang. Tiba-tiba suaranya tidak bisa masuk di kami padahal sudah di-unmute ini ya. Pak Amang, kita coba cek dulu secara teknis, semoga nanti setelah ini bisa terkendali. Sementara itu kawan, kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Decisions for Your Life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih. Bantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldani, pol.
4: Poldani, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Di program Ijentok Radio City Guide, kita bicara rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini saya juga ditemani ada Guru Besar Ilmu Ekonomi yang juga Wakil Dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, ada Profesor Dr. Imam Muklis. Kami juga mengundang ada Financial Educator, ada Mbak Amang Rifai. Sebenarnya kami juga mengundang dari Ketua BPC HIPMI Kota Malang, Mas Hendy Suryo Laksono. Tapi ini tadi tiba-tiba ada kepentingan yang mendadak begitu dari Mas Hendy. Ada tetangganya yang meninggal, jadi harus mengikuti kegiatan di wilayahnya, di tempat tinggalnya, termasuk ada kegiatan sholat jenazah dan kegiatan mengebumikan dari jenazah tetangganya. Ini tadi Mas Hendy menyampaikan nanti akan bergabung ketika memang sudah memungkinkan. Oke, sebelum saya kembali ke narasumber, saya juga mengingatkan warga Malang dan sekitarnya, kawan, yang pingin tidurnya lebih nyenyak dan juga sehat. Ini Anda bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Namanya Victoria Furniture Center. Di sana menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi dari Mas Indo Group. Ada spring air, ini kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru pure telelai dan juga sheep latex. Punya daya topang dan juga daya tahan yang lebih baik dan bisa bikin tidur Anda lebih sejuk. Lalu ada lagi Therapedic, ini the best chiropractor recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support yang bisa menahan air dan noda debu. Lalu juga ada Comforta, ini sudah meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand. Ini sebagai bukti Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Kunjungi, kawan, toko Victoria Furniture Center, lokasinya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang, dan juga ada di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Anda bisa manfaatkan program spesial dari Therapedic. Ini tukar kasur lama Anda, nanti akan dihargai up to 2 juta rupiah, free bed set, bisa juga cicilan 0%. Buruan hubungi di nomor WA-nya 0838 5864768. Anda juga bisa dapatkan hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic dan juga spring air. Syarat dan ketentuan berlaku, ini hanya berlaku di bulan ini dengan persediaan terbatas. Kita kembali lagi program Ijentok, bicara rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Saya ke Pak Amang Rifai sebagai financial educator. Pak Amang, di tengah ketidakpastian yang ada sekarang ini terkait dengan nilai tukar rupiah, masyarakat hendaknya bersikap seperti apa, Pak?
1: Selamat pagi, izin Prof Imam. Terima kasih sudah bisa satu forum dengan jenengan. Thank you, Mbak Erika.
0: Siap, Pak Amang.
1: Itu para pendengar. Mbak Erika, seperti yang sudah disampaikan Prof Imam tadi, saya setuju banget bahwa apa yang terjadi hari ini adalah apa yang terjadi faktor eksternal, yaitu geopolitik, di mana sampai hari ini kita juga tahu bahwa perang Amerika-Iran juga masih berlangsung, dan ini imbasnya pada minyak dunia, termasuk harga dolar ya, yang sekarang 17.500 ya, kurang lebih seperti ini. Dan kalau fenomena ini, saya sebagai finance planner juga pelaku industri keuangan, juga ini adalah hal yang menantang ya, khususnya kalau saya melihat dua sisi, yaitu dari sisi makro di mana ini adalah imbas dari dinamika global tadi, geopolitik, dan tentunya yang lebih penting dari sisi makro, Mbak. Sisi makro, mikro ya, yaitu bagaimana ketahanan dapur atau dompet kita masing-masing. Dan ini penting banget karena mengingat juga seperti Prof. Imam sampaikan bahwa alhamdulillah kita ini masih di ambang yang bagus, tidak terlalu jatuh ya, dan kita lihat juga pasar, khususnya pasar mikro domestik, teman-teman usaha kecil menengah juga masih sangat

0: growth masih sangat bagus. Dan yang terpenting adalah di samping kita sebagai masyarakat, khususnya di wilayah yang mungkin juga terdampak ya di Indonesia seperti ini, kita juga yakin bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah dalam hal ini yaitu Bank Indonesia yang hari ini juga mereka menjaga stabilitas ekonomi negara. Dan tentunya ini juga kita harus apresiasi, kita harus tetap dukung sampai dengan hari ini pun. Mungkin di beberapa negara yang lain mereka mengalami hal-hal yang lebih, bisa dibilang lebih parah dari Indonesia. Dan yang terpenting juga tanggung jawab negara hadir untuk rakyatnya. Kita juga lihat beberapa sektor yang dimana negara masih support. Dan yang terpenting sekali lagi, kita ini ya, fluktuasi yang harus kita jaga ini, khususnya kita yang ada dalam lingkup terkecil yaitu keluarga. Bagaimana kita bisa mempertahankan fluktuasi itu. Dan yang terpenting lagi, sebagai seorang financial planner, kita masih menjunjung tinggi Mbak, apa yang namanya program SIP itu ya,
1: apa
0: saving
1: itu, Pak?
0: Investment dan proteksi. Itu yang memang hari ini masih harus di tengah ketidakpastian, hal-hal yang harus kita jaga tetap bagaimana kita tidak terlalu panik sehingga apa yang sudah kita investasikan keburu kita ambil semuanya, padahal ada beberapa sektor yang hari ini masih juga dibilang masih tetap aman. Saya pikir itu yang terpenting, bahwa kita sebagai masyarakat tidak boleh terlalu panik juga. Kita juga masih tetap menaruh harapan kepada pemerintah, Bank Indonesia yang nantinya bisa menjaga fluktuasi dolar ini tidak terlalu berpengaruh lebih besar lagi kepada masyarakat Indonesia. Kurang lebih seperti itu Mbak Erika.
1: Baik, ini ada juga tadi beberapa komentar dari pendengar City Guide ya, terkait dengan topik bahasan kita hari ini. Ada Pak Dani tadi kirim komentar lewat voice note di jam 8 lebih 3 menit. Saya coba putarkan dulu. Oke, dari Pak Dani. Tadi ada beberapa sebenarnya yang juga komentar ya, saya putarkan dulu dari Pak Dani.
2: Selamat pagi Mbak Erika dan para narasumber.
1: Pagi Pak.
2: Begitu rupiah melemah terhadap dolar, pasti yang terdampak hampir semuanya kan. 90% lah pasti terdampak. Yang 10% mungkin yang terdampak positif ya, yang mereka jual barang di luar negeri, lalu mereka yang main falas seperti itu. Ini aja saya beberapa kali ngobrol sama orang bank, hampir semua orang bank yang saya tanyain perekonomiannya di semester 1 2026 ini agak berat. Mereka yang bergerak di bidang kredit pusing, yang di bagian untuk narik orang-orang untuk deposito dan sebagainya, yang funding juga pusing. Karena menurut mereka untuk pindah dana aja dari bank A ke bank B untuk deposito aja itu sangat perlu diyakinkan yang luar biasa. Karena semuanya wait and see, mau jual investasi kayak tanah pun juga berat. Mungkin yang lebih gampang dicairkan kalau mereka punya dolar dan emas ya, seperti itu. Kalau menurut saya itu sih, hampir semua sektor lah merasakan.
1: Oke, baik. Ya Pak Dani, terima kasih. Itu dari Pak Dani ya. Saya geser dulu sedikit kawan ke informasi lalu lintas. Tadi dari Pak Amin, jam 8 lebih 16, ini juga menyampaikan ada potensi kemacetan keluar dari tol Karanglo di perempatan Karanglo ini yang mengarah ke Kota Batu. Ada videonya juga ya, saya tampilkan di visual radio. Ini ada apa nih Pak? Kok tumben, lumayan padat ya yang arah ke Batu ya. Traffic light-nya normal Pak? Atau ada hambatan apa kok sampai berhenti begitu yang dari keluar exit tol Karanglo yang mengarah ke Kota Batu ini sampai berhenti ya kondisinya? Mungkin yang masih menyimak siaran kami, kawan atau Pak Amin, boleh Pak bisa menambahkan infonya. Ini penyebabnya karena volume kendaraan atau ada penyebab lain? Ya itu tadi kawan beberapa catatan, termasuk ada komentar dari Pak Dani. Saya ke Prof. Imam. Prof. Imam, walaupun tadi disampaikan ini masih dalam kondisi terkendali. Tapi kemudian dampaknya apa, Prof? Yang kemungkinan ini bisa juga dirasakan oleh seluruh masyarakat.
3: Baik, terima kasih para pendengar Setegak 911. Kalau kita bicara dampak dari kurs nilai tukar ini kan, yang kita rasakan sekarang, rupiah mengalami pelemahan terhadap US dollar. Memang dampaknya ini bisa kita identifikasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jadi dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang. Nah ini nanti akan tergantung dari ekspektasi rasional dari pelaku pasar. Jadi pentingnya untuk menjaga ekspektasi yang rasional dari pelaku pasar ini penting untuk menjaga stabilitas di dalam perekonomian kita. Nah kalau kita bicara dampak dalam kegiatan ekonomi ya, ini kan utamanya menyangkut sektor real ya, seperti yang disampaikan Pak Awang tadi itu ya. Sektor real itu kan sektor yang memang setiap hari bersinggungan dengan kita ya. Kebutuhan-kebutuhan pokok, kemudian sandang, kemudian pangan, dan juga papan juga begitu. Nah memang kalau kita perhatikan di antara dampak-dampak itu kan yang nanti akan terasa itu kan manakala barang-barang yang ada itu ada konten impornya, ya. Jadi ketika barang-barang yang memiliki konten impor tinggi itu otomatis akan memiliki dampak terkait dengan perubahan harga dalam negerinya itu. Nah ini memang harus dijaga gitu. Ketika rupiah mengalami pelemahan terus, otomatis nanti juga akan mempengaruhi harga-harga kita karena ada imported inflation tadi itu. Sehingga otomatis memang ada pergerakan harga. Cuman kalau kita melihat memang dalam teori itu kan ada istilah time lag ya, ada jeda waktu. Jadi ada sebuah periode waktu dari peristiwa terjadi sampai dampak itu ada periode waktunya. Mungkin bisa mingguan, bulanan gitu kan. Nah kalau kurs ini kan sifatnya real time ya, harian. Nah ini kan otomatis memang pelaku pasarnya akan wait and see ya, akan bertindak seperti apa, karena memang fluktuasinya masih ada walaupun tidak terlalu ekstrim begitu. Jadi saya pikir untuk dampak jangka pendek ini nanti akan terasa manakala barang-barang yang kita konsumsi itu ada konten impornya gitu. Nah kemudian dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang, otomatis itu nanti akan dirasakan secara makro ya, secara makro karena memang arahnya kepada imported inflation, sehingga nanti kalau tidak ada antisipasi dan mitigasi, maka itu nanti akan menyebabkan inflasi akan terus mengalami kenaikan. Tapi ini kan dengan catatan ya, manakala masih ada antisipasi dan mitigasi dari kebijakan tadi itu, maka ini akan bisa teratasi. Tetapi memang secara teori ya memang ada jangka panjang dampak dari pergerakan kursi nanti yang mengarah kepada inflasi yang akan terkerek naik, kemudian juga ada capital outflow juga akan semakin meningkat dan juga akan merembes ke sektor-sektor yang lain ya, seperti sektor perdagangan, kemudian jasa, kemudian juga transportasi ya, logistik juga demikian, properti juga demikian. Ini kan juga akan terimbas karena ketika ada kenaikan harga-harga maka otomatis bahan-bahan untuk membuat rumah, perkantoran juga akan mengalami peningkatan karena di sana komponen untuk pembelian bahan-bahan seperti besi dan lain-lain. Nah, kalau yang sekarang terjadi itu memang ini, setiap awal tahun perusahaan-perusahaan kan sudah memiliki planning untuk ke depan itu seperti apa gitu. Dia sudah memiliki rencana-rencana bisnisnya itu. Yang sekarang terjadi ini kan sebenarnya sudah merupakan realisasi dari investasi awal di awal tahun itu. Ada realisasi seperti di daerah saya itu sudah ada juga pengembang yang sudah mulai mengembangkan areanya gitu ya. Jadi itu juga laku ya. Ya itu menandakan bahwa itu sudah proyek di awal tahun yang harus mereka realisasi. Yeah. Tantangannya sekarang berarti merebut pasar, mencari pembeli. Ini juga tantangan yang tadi memang terkait dengan perencanaan keuangan keluarganya ini harus bagus juga ini. Terkait dengan keluarga muda itu butuh rumah misalkan ya. Maka mau tidak mau harus beli sekarang atau tidak. Karena kalau tidak, depan naik lagi gitu loh. Maka beli sekarang. Ini imbasnya kan nanti ke bisnis di perbankan terkait dengan lendingnya tadi itu. Nah, berani enggak abang untuk memberikan lending dalam situasi seperti ini? Walaupun sebenarnya ada captive market besar di situ. rekrutmen besar, cuman ini kan persoalan menjaga kepercayaan, momentum, sehingga dampak ini bisa diminimalkan, Mbak Erika. Demikian.
1: Baik, Prof. Imam, tadi Prof. Imam juga menyampaikan yang akan terdampak ini terutama sektor-sektor yang berkaitan dengan impor. Nah, mengingat sepertinya hampir banyak sektor ini ya di Indonesia yang berkaitan dengan impor, mulai dari industri kimia, tekstil, elektronik, minyak dan gas, obat-obatan, bahkan kendaraan pribadi. Seberapa Prof, pengaruh itu atau dampak itu akan dirasakan untuk jangka pendek ini?
3: Ya, kalau menurut saya sekarang masih menghitung ya. Jadi sekarang masih proses kalkulasi lah pelaku usaha itu. Dengan kurs yang sekarang mengalami kenaikan-kenaikan, kemudian juga sudah ada antisipasi pemerintah, ini pengusaha akan menghitung, mengkalkulasi ke depan ini kursnya ini seperti apa pergerakannya begitu. Nah, ketika dia menghitung memang dalam jangka pendek istilahnya itu kan bahan-bahan yang sudah ada itu kan akan diproses untuk kebutuhan sekarang, ya. Jadi dalam jangka pendek yang tadi saya katakan terkait dengan barang-barang yang ada konten impornya, nah, ini kan kalau kita untuk pemenuhan kebutuhan sehari kan tidak begitu signifikan ya. Kita beli makan, minum, ya, sandang pangan itu kan. Kecuali kalau sudah masuk ke ranah mungkin otomotif, elektronik. Tapi ini kan juga ini apa namanya, pengusaha kan masih menghitung berapa sih kenaikan-kenaikan yang nanti kira-kira terjadi begitu loh. Jadi dalam jangka pendek ini masih butuh waktu, ada time lag untuk keputusan baru dari pelaku usaha dan juga rumah tangga untuk bertindak. Kemudian dalam jangka panjang memang pelaku usaha sudah memiliki planning-planning terkait dengan situasi sekarang untuk mengantisipasi dampak-dampak tadi itu.
1: Nah, dampak jangka pendek itu kemungkinan akan dirasakan dalam waktu berapa lama lagi nih, Prof? Ketika sekarang masih menghitung ini ya, masa peralihan apakah perlu ada kenaikan harga atau tidak?
3: Ya, kalau saya melihat ini dampaknya ya, dampak dari di sektornya memang belum terasa, kecuali pada bahan-bahan pokok ya, seperti minyak, kemudian juga beberapa komoditi yang terkait dengan kebutuhan primer ya. Tapi menurut saya ya ini masih on the track lah progresnya, sehingga dampaknya ini kan belum begitu terasakan ya, karena kita tahu komoditi strategis kan masih dikendalikan ya harganya, misalkan ada BBM, kemudian beras, macam-macam masih terkendali harganya, termasuk minyak juga demikian itu. Ini saya pikir ini yang menjadi istilahnya itu mitigasi terkait dengan eskalasi dampak dari global yang tadi mengarah pada salah satunya di sektor kurs tadi itu, Mbak Erika. Jadi menurut saya Mbak Erika jangan khawatir, insya Allah dalam beberapa ini kita masih safe, aman, ya masih ada beli, inflasinya masih terjadi lah, ini masih secara nasional kan 0,13 masih sangat kecil sekali, cuman harus hati-hati juga menjaga antara daya beli tetap ada, produksi, investor masih punya insentif untuk berinvestasi, sehingga di sana nanti akan ada keseimbangan antara output dan input, begitulah dengan kursnya tadi itu, Mbak Rika.
1: Baik, ya itu tadi kawan gambarannya. Memang literasi masyarakat ini harus juga dibangun ya, karena banyak juga literasi di media sosial yang rasanya begitu berkembang dan semua orang bebas menyampaikan pendapatnya. Dari Prof. Imam tadi sudah sangat jelas, ini barangkali menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya, ketika Anda mendapat berbagai informasi, pastikan itu dari sumber yang terpercaya kawan, supaya tidak terlalu bergejolak juga di masyarakat kita ya. Oke, ini ada juga yang disampaikan oleh Pak Amir. Pak Amir tadi menyampaikan komentar di jam 8:21.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi Pak Amir.
4: Erika dan para praktisi, akademisi, narasumber, serta warga kota yang hari ini agak mendung ya. Saya berterima kasih sudah ada pembahasan soal
1: ini, saya cepatkan ya,
4: nasional nggak terlalu ini ya, diem-diem saja gitu. Padahal tempo hari waktu reformasi itu dolar 16 gonjang-ganjing dengan segala permasalahannya. Tapi bagi saya gini, dolar itu menurut saya harga diri bangsa ya, maksudnya rupiah ini harga diri bangsa, karena seberapa banyak, seberapa besar kita dihargai oleh bangsa lain karena rupiah kita gitu. Ini terbukti ketika kita pergi ke luar, saya mengalami itu, bawa uang banyak dibelanjakan di daerah tertentu kok sedikit hasilnya. Itu sebuah penghargaan yang menurut saya memang harus diperjuangkan. Maka saya pun juga agak prihatin kalau ada kepala negara misal mengatakan orang desa tidak pakai dolar. Lah ini ya gimana tuh Mbak Rika, pengetahuannya itu bagaimana gitu loh. Karena kita menghitungnya kan berapa banyak komponen di dalam negeri yang dibeli berdasarkan atau dengan ukuran dolar itu. Ketika di sini belinya mahal, masuk dalam negeri kan juga mahal juga, dan kita membelinya gitu. Maka kenapa juga para ekonom, pengamat soal-soal moneter tidak terlalu ini ya, seperti tidak terlalu mempermasalahkan. Padahal kerugian masyarakat nyata banget itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan lekas membaiklah dolar. Ini punya tertinggi sejarah ya. Saya kira itu. Kita orang-orang kecil ini seperti saya berdoa aja. Mudah-mudahan rupiahnya menguat.
1: Yeah.
4: Dan daya beli kita menjadi lebih baik. Terima kasih ya, mohon maaf.
1: Baik. Terima kasih kembali Pak Amir sudah berkomentar. Nanti kita akan kembali lagi tentunya bersama dengan Prof. Imam dan juga bersama dengan Pak Amang kawan. Ada banyak pembahasan lagi yang kita bahas ya. Satu segmen lagi di program Ijen Talk. Kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di program Ijen Talk. Hari ini kita bicara tentang rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Saya bersama dengan Guru Besar Ilmu Ekonomi yang juga Wakil Dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, ada Profesor Dr. Imam Muklis. Kemudian saya juga bersama dengan financial educator, ada Pak Amang Rifai LDP. Ini ada yang mau gabung juga di line telepon, ada Pak Yudi. Selamat pagi, Pak Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Yudi.
1: Iya, saya sedikit komentar ya. Kita ini rasanya ada kekhawatiran ya.
0: Iya, betul.
1: Karena nilai dolar ya, rupiah kita merosot aja terus hari ke hari ya. Jadi itu suatu indikator ya. Kalau misalnya satu hari ada menguat aja gitu tuh mungkin bisa tertahan ya. Tapi ini lajunya deras gitu loh. Sekarang 17.600 kurang dikit ya. Pernah juga nyentuh 17.600. Ini kan merupakan suatu indikasi ya bahwa stabilan ekonomi kita tuh ya masih kurang bagus lah. Dah baik-baik amat ya. Ya, fluktuasi rupiah turun naik, ya no. Kemudian juga kan indeks harga saham kita sangat runtuh. Ya, rendah. Itu menunjukkan pelaku pasar juga melihat ya bahwa kondisivitas di dalam negeri itu juga masih rapuh gitu loh. Orang lebih suka itu ngambil modalnya itu dalam pegang dolar, itu lebih aman dia. Ya, sekarang kan lihat sektor usaha ya, pelaku pasar itu ada yang mengurangi kapasitasnya, ada yang memberhentikan, ya sehingga terjadi pengangguran. Itu kan indikator semua gitu loh. Ya toh, economic spending kita juga berhati-hati Pak, menggunakan uang Pak. Ya toh, kalau misalnya faktor eksternal itu sudah pasti global itu semua kena. Tetapi internal ini juga kita harus hati-hati gitu loh. Jangan bikin gaduh di dalam negeri ini. Banyak investor yang mau datang tapi berhati-hati, Pak. Ini menunjukkan bahwa kondisivitas di dalam negeri, trust kepada pemerintah itu rendah sekarang gitu loh. Itu sedikit disinggung di sana, Pak. Ya toh. Sekarang yang kita dengar cuma Pak Purwaya. Pak Purwaya itu hanya kebijakan fiskal tergantung dari presidennya. Ya toh. Kalau soal rupiah ini melemah dan tidak ya, kebijakan BI mau gimana kebijakan moneternya, mau obligasi apa masih percaya juga obligasi kita dalam negeri, Pak. Orang pegang dolar tuh mungkin lebih senang itu obligasi di luar negeri itu menjanjikan begitu loh. Itu ada pengaruhnya di sana. Coba tolong iklim berinvestasi dalam negeri ini juga apa namanya diperbaiki begitu loh. Sekarang capital supply kita itu udah tinggi, Pak. Kalau misalnya tren dolar itu ya semakin naik, rupiah kita makin merosot, ya sudah kita tinggal tunggu aja, udah rakyat paling menderita. Sekarang udah mulai kita ketergantungan dari impor itu kan belinya pakai dolar ya toh. Jadi kita jangan berikan pernyataan orang desa enggak pakai dolar, itu kan pernyataan bagaimana bikin gaduh. Itu iklim investasi di dalam negeri itu harus diperbaiki, Pak. Coba tolong disinggung di sana gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, baik. Terima kasih, selamat pagi juga Pak Yudi. Sebelum saya ke Prof. Imam, saya ke Pak Amang dulu. Pak Amang, tadi Prof. Imam juga menjelaskan, ini sekarang kan masih proses pengusaha menghitung ya, tapi barangkali kita juga mengantisipasi ketika nanti ada dampak kenaikan harga dan lain sebagainya. Ini yang saya juga baca di berbagai komentar di media sosial. Ini gimana nih kalau harga pada naik sementara gaji juga nggak naik nih? Apa Pak Amang ya yang harus di prepare mulai dari sekarang?
2: Ya, kalau kita ngomong soal dolar kan sebenarnya
0: Pak, suaranya kok kecil sekali Pak ya?
2: Oke. Halo ya.
0: Iya, baik, Pak ya. Amang, sambil kita bantu dari sini.
2: Sudah dengar, Mbak?
0: Bisa, Pak.
2: Kalau kita ngomong dolar kan sudah dari lama ya. Dari dulu kita itu nggak pernah kuat untuk dolar. Tapi tadi ada yang bilang, ya, Pak Amang, ya, kita seperti harga diri bangsa. Ya, kalau memang harga diri memang dolarnya kuat, ya pasti rupiah kita juga kalah. sekali-sekali ke Vietnam sana ya kan, rupiah kita juga masih bagus istilah gitu. Ini kan masih satir aja ya, tapi kalau kita ngomong tentang menjaga stabilitas ekonomi, ya artinya kita memastikan tidak ada pengeluaran yang besar yang tak terduga. Artinya ya kita mulai bagaimana kita bisa dari kalangan kecil lagi ya, sekali lagi kita as a financial planner khususnya untuk keluarga, untuk mandiri, untuk individu ya, bagaimana kita bisa memastikan untuk perencanaan keuangan kita, janganlah panik, tetaplah waspada ya. Stabilitas ekonomi nasional itu dimulai dari stabilitas ekonomi keluarga. Artinya ya kita harus mulai memproteksi diri kita, mulai memilah juga, kita bisa mengenali apa sih sebenarnya yang harus kita beli. Jadi needs want-nya itu kita tahu, jadi kita nggak ngawur belanja yang sekiranya belanja ini impulsif, belanja-belanja yang tidak perlu. Artinya bagaimana kita juga bisa menjaga stabilitas keluarga kita. Kita ngerti nih pendapatan kita per bulannya sekian. Hal-hal yang harus kita bagi adalah memilah, menyisihkan dulu apa-apa saja yang memang harus diisi dulu, kantong-kantong yang harus diisi, misal dana darurat kita, bagaimana kedepannya kalau ada terjadi apa-apa kita bisa lebih safe paling tidak 3-6 bulan ke depan kalau buat orang-orang yang belum nikah. Tapi kalau untuk keluarga, mereka yang punya keluarga, punya anak, paling tidak punya dana darurat lebih dari 12 bulan dan seterusnya. Dan kesimpulan yang mungkin, karena saya bukan di soal dolar dan yang lain sebagainya, itu kalau menurut saya mungkin Pak Imam nanti Prof Imam bisa menjawabnya, tapi lebih bagaimana kita mengatur pola atau gaya hidup kita. Kita bisa melihat sendiri ya, kalau memang sekarang mulai banyak bagaimana orang-orang yang mulai di PHK, ada beberapa perusahaan yang tutup, itu banyak faktor juga, tidak bisa kita menyalahkan satu faktor, tapi lebih banyak faktor. Kenapa ada beberapa investor yang nggak mau masuk ke Indonesia? Itu juga kita harus ngerti bagaimana perilaku masyarakat di sekitar dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini bukan ranah saya, dan sebagai financial planner saya kembali, bagaimana kita mengenal yang namanya SIP, ya SIP sekali lagi saving, investment, dan juga proteksi dari keuangan kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan hal-hal di luar konteks, di luar kita, kemampuan kita, tetapi kita sendiri abai dengan apa yang sebenarnya kita bisa jaga, yaitu tadi belanja-belanja impulsif, need and wants kita itu kita nggak ngerti ini barang ini layak nggak sih kita beli. Dan sendiri saja kita ini bisa jajan di luar ya, sehari bisa 100.000 loh mbak, dan itu kita hanya ngomong tentang jajan ya, tapi kalau bagaimana kita bisa lebih bijak, anak-anak kita bekali dari rumah, mereka juga kita ajarkan bagaimana mereka mulai saving, bagaimana mereka melihat bahwa keuangan keluarga ya, jangan keuangan global, keuangan keluarga ini seperti ini loh, kita ada keterbukaan antara pasangan dengan anak, dan itu menurut saya dengan kita memperkuat ekonomi keluarga ini, kita juga bisa membantu memperkuat ekonomi negara. Jadi artinya sekali lagi semoga pemerintah nanti punya kebijakan bagaimana memang kalau kita ngomong tentang pengaruh global itu kita nggak bisa ya dari luar, tapi bagaimana memperkuat kita. Yang jelas kita harus tetap percaya bagaimana pemerintah hari ini tidak menutup mata. Ada banyak hal yang mereka lakukan, ada banyak hal yang diupayakan oleh pemerintah. Jadi fiskalnya masih terjaga, kata Prof. Imam juga, kita ini masih diambang baik, tidak yang terpuruk bagaimanapun kalau kita dibandingkan dengan negara lain yang juga terimbas oleh geopolitik. Dan sekali lagi untuk teman-teman semuanya ya, yang hari ini mungkin masih bingung, karena kita ini terlalu liar. Kita ini melihat sosial media yang dimana sosial media itu nggak butuh validasi, nggak butuh bahwa ini berita ini benar atau enggak, tapi pukul rata asal viral, dan ini keadaan sekarang. Bagaimana yang penting kita ini bisa menjaga keluarga kita dulu. Kita kalau yang sudah punya, kita punya perencanaan yang matang, kita mengerti ya, kita mulai financial check up mandiri lah ya, berapa bulan dana darurat, terus mulai berinvestasi misalnya ada emas dan lain sebagainya. Terus juga review kembali kalau kita punya proteksi ya, misalnya kalau kita ngomong tentang bagaimana kita berkaitan dengan hal-hal darurat. Proteksi kita ini seberapa besar sih? Karena kalau terjadi apa-apa kondisi seperti ini, kita itu bisa ngunci. Karena semua biaya kan masuk lagi ya, tadi ya biaya import di obat-obatan, biaya kesehatan. Tapi kalau kita sudah menguncinya dari awal dengan perencanaan keuangan SIP tadi, saving investment protection, ya insya Allah kita ini memiliki keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh. Paling tidak kita sendiri dari ranah terkecil ini memperkuat diri kita masing-masing. Kita mulai mengedukasi anak-anak bagaimana mereka punya side hustle. Tidak hanya mereka menerima bulanan dari kita. Karena dunia digital ini benar-benar luas. Kita tidak hanya melihat hal-hal yang negatif saja. Tapi kalau kita bisa mengambil hal positifnya, kita mengajarkan ke anak-anak, mereka juga bisa mampu kok menghasilkan. Artinya tidak ada hal yang apa ya, semuanya mustahil di dunia ini. Yang jelas bagaimana kita mulai dari ranah terkecil, keluarga kita. Sekali lagi, mulai dari cek finansial kita dulu, keluarga kita, pemasukan kita bagaimana, saving kita bagaimana, dana darurat ke depan kita bagaimana. Dan ini saya benar-benar, apa ya Mbak Erika ya, saya 15 tahun di industri keuangan, khususnya untuk insurance dan lain sebagainya. Penyerapannya itu masih 5% Mbak, dan itu sangat ngeri dengan 250 juta lebih. Kalau kita melek dan kita ngerti, ya memang sebagai financial educator ya ini tugas saya menyampaikan. Dan kalau diterima alhamdulillah, karena ayo mulai membuka hati, membuka diri. Ya hanya terus menyalahkan pihak luar, tapi bagaimana kita memperkuat apa yang ada di dalam diri kita, termasuk keluarga kita. Seperti itu Mbak.
0: Iya, bagaimana kita juga harus punya jiwa resilience juga nih Pak ya.
2: Betul.
0: Apapun itu kondisi di luar, yang penting aman dulu lah ya, dapur pribadi. Oke, karena waktunya juga terbatas, terakhir juga Prof. Imam sekaligus menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh pendengar. Apa Prof. catatannya supaya stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah nilai tukar rupiah yang melemah?
3: Baik, terima kasih para pendengar setegaya 911 yang budiman. Jadi tadi sudah juga disampaikan beberapa statement dari pendengar ya, dan itu kan juga menunjukkan sebuah literasi masyarakat ya terkait dengan kondisi ekonomi yang sekarang sedang terjadi begitu. Nah untuk persoalan kurs rupiah dengan dolar ini kan memang menjadi perhatian, karena kita tahu bahwa indeks nilai tukar ini kan juga merupakan indikator stabilitas perekonomian. Jadi itu juga bisa menjadi etalase seberapa kuat ekonomi kita di tengah-tengah konstelasi perekonomian global begitu. Dan ini kan memang karena kita sudah masuk di era pasar ya, memang semua mata uang kan mengalami pergerakan ya, volatil, bisa menguat, bisa melemah, itu kan akan terus seperti itu. Cuman yang perlu diantisipasi ini kan supaya tidak terlalu ekstrim ya volatilitasnya itu. Karena kalau terlalu ekstrim, ini kan shock yang ditimbulkan, goncangan yang ditimbulkan juga akan semakin berdampak besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, dalam beberapa peristiwa ini kita melihat memang pergerakan-pergerakan nilai mata uang secara umum di berbagai negara juga mengalami tren depresiasi tadi itu. Yang sekarang dibutuhkan adalah sebenarnya satu trust ya, kepercayaan. Jadi kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Ini yang perlu untuk menjadi perhatian. Selama masyarakat pelaku usaha masih punya trust, itu saya pikir energi yang bisa dikeluarkan itu juga positif untuk membangun fundamental ekonomi kita gitu. Yang kedua juga terkait dengan bagaimana menjaga ekspektasi rasional dari masyarakat dan pelaku usaha itu. Jadi ekspektasi rasional ini kan juga terkait dengan literasi-literasi ya. Literasi itu sebenarnya bisa dicontohkan oleh para pemangku kepentingan. Bagaimana mereka membuat statement, kemudian juga bagaimana masyarakat itu juga memiliki suara, dan juga bagaimana harapan-harapan pasar terkait dengan kondisi ekonomi kita. Jadi selama ekspektasi rasional dan trust ini bisa positif, saya pikir ini juga akan bisa menjadi energi untuk bisa mengantisipasi dampak-dampak negatif pada itu. Karena disadari memang rupiah dan dolar dan mata uang lain kan akan terus mengalami fluktuasi ya, mengalami volatilitas, karena memang perekonomian di setiap negara sekarang sudah terintegrasi dengan pasar, dan pasar sekarang tidak baik-baik saja, pasar global ya, artinya ini kan membutuhkan mitigasi dan juga antisipasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan, baik dalam kebijakan moneter maupun dalam kebijakan fiskal, utamanya di tingkat daerah ya, bagaimana Pemda dan juga stakeholder itu bisa membantu untuk stabilitas pangan ya, ketersediaan pangan, logistik, distribusi bisa terjamin. Kemudian dari sisi daya beli masyarakat, pemerintah bisa memperbanyak spending untuk penguatan daya beli masyarakat, dalam beli masyarakat itu, sehingga di sini akan ada istilahnya itu siklus ya, siklus kegiatan ekonomi yang terus terjadi gitu. Dan kita berharap ini akan terus bisa terjaga di tengah-tengah goncangan ekonomi global yang sekarang terjadi. Gitu Mbak Rika.
0: Baik. Iya, Prof. Imam dan juga Pak Amang, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini bersama dengan Radio City Guide. Banyak sekali pelajaran yang barangkali juga bisa kita petik ya dari diskusi pagi hari ini. Prof. Imam sehat selalu, Pak Amang sehat selalu. Semoga lain kesempatan kita Amin. Bisa ngobrol lagi, Pak.
3: Terima kasih Mbak Rika, Pak Amang, makasih.
0: Terima kasih. Sami-sami, Prof. Imam dan juga Pak Amang, selamat pagi. Untuk Anda kawan pendengar City Guide, mohon maaf ada beberapa komentar yang tadi belum sempat kebaca ya. Tadi ada Bu Nur Farida, komentarnya cukup panjang Bu, boleh kalau mau gabung di line telepon. Lalu ada juga Bu Kurnia, ada Pak Goirul, dan ada Pak Raffi Udin. Tadi mau on air tapi waktunya sudah habis, Pak Raffi Udin habis ini ya. Kawan, terima kasih banyak yang hari ini juga sudah menyimak program Ijen Talk. Saya Erika Rosa, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 11 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: selamat. Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Makalah ini nanti kula waos pas wingi pas sholat Bapak. Kita ngaji-ngaji tertutup ngeten iki. Kesintine ngeten iki, niki rumono tenan. Manusia itu di watak itu mesti elek. Disebut wakanal insanu galuman nopo jahula. Jadi manusia wis dolim campur pintu. Wis dolim campur nopo pintu. Bisa elek. Galuman itu banget dolimnya, jahula itu banget nopo pintu. Nah, ini juga yang dialami para sahabatnya Nabi. Memang tidak semua, tapi banyak juga yang cara pandang begitu. Di ketika Nabi itu terkenal lomo, wong roh kabeh nak Rasulullah itu lomo. Terus pikirannya orang yang Arab ini, nak lo mau mesti ngekei ini agak, orang lo mau kok ngekei ini sidik. Sehingga ketika dikei Nabi sidik, terus Nabi ngertikan ahsan tu ilaika. Hei orang kesui, apa aku ngelakoni apik dari kue? Lables nih aku. Baik aku ngomongnya di depan umum, maksudnya para sahabat tersinggung. Wong iya apik dijotosi, terus dari Nabi ankafu, wis rasa jotosi yang bedui, jadi rasa jotosi. Palhasil terus si Arabimu dijak mbek Kanjeng Nabi teng dalem ditambahi meneh. Bareng ditambahi kathah, wis, kowe seneng, Jeng. Nggih seneng. Muga-muga diwales pangeran jenengan. Mergo wis puas dikai napa? Akeh. Lah itu yang hebatnya Rasulullah. Tadi kan dia ngomentari Nabi la ajmalta bahwa engkau tidak baik. Karena ngekek ini napa? Sidik. Lah dikai akeh, orang itu seneng. Terus kata Rasulullah, tadi sahabat-sahabat saya tersinggung sama Anda karena Anda ngomentari saya tidak baik. Kalau Anda sekarang komentari saya baik, ya tolong kamu ngomong itu di depan umum. Ya, Kak, tolong kamu ngomong itu napa? Di depan umum. Walhasil terus napa si Arabi tadi ngomong di depan umum bahwa Nabi itu sudah baik karena memberi napa? Banyak. Ndak yang perlu saya mukadimah itu mriki terus kula suwun ngaji niki niati taqarrubillah wa ngeten, saling ngeten. Kulo niku pun neliti baik secara ilmiah kulo, ngaji ngangge ngalim kulo, maupun ngangge firasat kulo, maupun ngangge ilmu lapangan kulo. Manusa niku nak duwe keyakinan, mesti dimplencengno ambek nafsune. Ketika Nabi Musa diarani jadu, sing diarani Nabi Musa hebat itu bener napa salah? Bener. Sing diarani Nabi Musa para pangeran bener napa salah? Bener. Sing diarani Nabi Musa dongane mustajab bener napa salah? Bener. Tapi itu jadi kecelakaan sejarah. Ketika Nabi Musa begitu parek mbek pangeran digelari kalimu wa. Dan ono instruksi pangeran Nabi Musa kon merangi kaum man napa jeb. Pikirane wong Israel lo. Musa kuwi jaduk parek pangeran, la opo ngelibatno kita. Ndekne dhewe berangkat mbek pangeran nek wis kalah kabeh. Artinya mereka yang paslan, sing pecundang, sing pemalas, sing moh resiko, ternyata memanfaatkan keyakinan itu padat antawarab buka pakotila indahuna kau itu. Ungjinan wes jaduk balane pangeran nobong libanda umat jenengan mawon ngelanun kaum nopo jabarin tante ini ngomah mesti jenengan menang ngobalane nopo pangeran. Jadi aku menunggu. Keyakinan ini bener tapi melain mulane nak ono wong tapi ranyindir lagi nyata. Nah, ana wong terkenal di Kiai Keramat. Iku santri mesti do medhe to Kiai wis mangan. Iku manusa. Dadi keyakinan yang benar pasti menjadi salah. Lho kowe ngiyakini Kiaimu Keramat ku bener. Kiai ngiyakini Kiaimu rezine teko dhewe ku bener. Wong wae rezeki bumi nang hasil napa? Lahat. Tapi ketika dia akibat medhe, nah ora perlu tak pikir. Lah iku sing salah, iku perkara kan iku manusa. Paham ya? Kowe dibujur neriman, bener. Suweneng, sapa sing ra iso ngelomong ngeriman. Tapi ketika Anda tidak semangat golek napako, ya itu salah kan, jadi meyakini riman dia akibat gak semangat golek napako, itu salah. Podo, sekarang banyak aliran wahdatil wujud yang tidak sholat, tidak ngelakoni doat, alasannya Allah ora butuh ibadah. Jadi yang perlu saya tekankan, keyakinan Allah tidak butuh ibadah kita benar. Allah tidak madarat dengan maksiat kita benar. Benar sekali, sangat-sangat benar. Tapi terus kok dua akibat dia tidak perlu sholat mergo ora butuh sholat. Itu gale kowe duwe guru dhewe wong tuwa sing isi somangan dhewe urip dhewe terus rambek pikir ala tambah siso urip padahal kowe kena fitok wajib ngabdi wong tuwa wajib ngabdi napa guru lagi sing paling baik melane niki kula bisa teng mriki wa kanal insani napa gelumun jadi manusa iku umpama keyakinane bener dadi budi. Misalnya sekarang wae pilpres. Orang berharap pemimpin yang baik itu benar. Wah, anak presidennya apa, adil kok negara tentrem. Keyakinan mencari pemimpin yang benar itu benar. Tapi ketika Anda mentaklekkan kesejahteraan Indonesia sampai presiden kafir, pangeran sudah berhenti. Nah, kalau itu yang Gus milih sapa? Biasa milih pangeran. Mboten presiden milih sapa? Nah, olem takok mau sekedar negara itu butuh presiden secara administrasi, aku milih salah situ. Tapi nak kowe muni ben sejahtera milih sapa? Mau aku mau jadi kafir kowe kowe ora mau. Sejahtera ora aku wae urutane napa? Nah itu keliru. Kenapa kita bertaruh urusan tauhid hanya untuk pilihan apa? Saya boleh bojo salihah itu bener. Nak bojoku salihah urip kowe enak, anak turun kowe enak itu bener. Tapi ketika kowe ngurusak tauhid, nak ora salihah gak mungkin nurono salihah. Goblok kowe pangeran mbok kilani. Nggih, pangeran apa? Kilani. Ketika Anda nyari pembimbing, murid itu dibimbing guru sing apik ben dadi apik bener. Tapi ketika Anda berkeyakinan nah orang itu mesti bener keliru, we. Goblok, ngilani pengiran. Ayo Nabi Musa sing rumat apa? Fir'aun, jadi Nabi Musa Samiri di rumah Jibril, jadi murtad. Jibril kurang pinter, rumah Samiri keliru. Fir'aun kurang nakal, di rumah Musa jadi apa? Ayo wong Islam tak dunia lho, ratang rumah lahir kanjeng Nabi. Sing rumah lahir kanjeng Nabi, wabulah. Wabih ditarik sepatah, sing rumah lahir Nabi. Wabulah. Tapi kan Nabi dadi Nabi Abu Lahab tetep kasih. Muga pangeran iso diatur, iso ngono pangeran. Dadi wong oleh percaya sebab, tapi nak ngimani sebab berlebihan ngilangno fungsine. Apa lha wong iku nak bener. Iku kudu dikonvert

mati ambek kebenaran sejati rupane tauhid la ilaha illallah. Niki penting kula aturaken. Mergo wong niku masyaallah. Kula nganti sak niki dadani cara pandang orang itu sampai buta-buta kita. Mergi ngoten iki. Di wong terlalu yakin nek Allah ora buta ibadah bener. Allah ora madharat mek maksiatem bener, tapi sekarang banyak kelompok sing ora salat tenang wae maksiat alasane Allah tidak butuh kita. Jadi sesat kan iki padha karo kowe dibojo neriman terus gak semangat napakoi. Mane kula seneng nek wong wedok duran neriman ku seneng. Itu menjadi pancen donga kula ngoten itu bahagia. Karena setiap neriman pasti disalahpahami sing lanang tenang-tenang. Ono wong wedok ora cemburu lan mesti repot sing lanang malah bedudak kan. Sing bener ge sing nopo cemburu. Kadang aku cemburu kan bojone cemburu. Kula sering diceritani. SMS konti. Mpo kan to dagang. Jadi orang itu, kalau pas saya kan orang lain itu, payah. Jadi aku menuso. Ini penting kulaturakan. Ternyata ketika Rasulullah terkenal lomba, aku cara pandang sebagian sahabat nak lomba ngekei kudua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wan tinggi. Munafik dia orang suka kon ngekei lomba. Mulanya orang kiai darah ni apian kok seneng goblok-goblok gigi ya. Karena tetap mengecewakan. Misalnya kita dilema pian, jebule santri dijodoh nora dilema, kok ya kecewa. Orang milih partai ini bina kok kecewa. Gak milih presiden pilihannya kecewa. Nah ini coba lah sekarang, kita fair saja. Pilihan presiden itu penting dalam aturan negara, tatanan negara. Memang kalau presidennya baik, kita berharap baik. Tapi kamu jangan melupakan kata berharap. Tetap kata kujina yang Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mempertaruhkan tauhid hanya untuk tren-tren musiman. Karena pengiran gue percontohan kadang ekstrim. Nabi Musa itu di rumah Tinten mulai Cina jadi Nabi. Bojone Nabi Nuh, Nabi Lut di rumah Nabi jadi kafir. Paham ya? Bojone Fir'aun di rumah Fir'aun jadi mu'minah. Ayo bisa lagi, apa yang anda lo suami soleh kurang soleh Nabi Nuh, bojone kafir. Ayo bisa lagi, mana kita mau kiai. Mana kalau mau tenang, tadi dia bujuk kalau tak omong. Kau senang jadi bujuk yang alam. Ya enak, mesti enak itu di Barno. Tapi ada Barno. Bukan aku atau imani, nak aku dari anak soleh. Yang tak imani pangeran. Misalnya lah anak pangeran. Dia ada urusan be aku. Kau sedurung rapi be aku untuk hidayat. Kita kau sedurung rapi aku ya bersolat macam mulan. Kau dah kita kita solat itu bisa. Menurut kerana aku. Mengapa gaya-gaya yang sekolah saya tak berdei? Bujum, sedulungnya Rabi gaya, sholatnya semadu mulun. Wes kan? Nak salam, masih ngalor sih? Wes, berarti orang kerasa kue. Ini penting. Untuk meruntuhkan ujub anda. Untuk meruntuhkan apa? Ujub anda. Saya paling gampang, bujumnya Fir'aun mu'minah atau orang? Mu'minah, binafsil Qur'an. Gak mungkin salah. Karena saya ngendikan mu'minah itu Qur'an. Bujumnya Nabi Lut kafir atau orang? Kafir. Padahal lo itu Nabi, binafsil Qur'an. Bujumnya kafir ya? Binafsil. Ayo, jadi mulai ngaji ini, mulai introspeksi diri-diri. Bujum cek menaiku, cek kafir atau orang mau momen. Karena kita-kita tidak menjawab. Artinya kalau anda mau berteori, berteori saja. Nak bujum ini soleh, biasanya sing itu soleh. Silakan anda berteori saja. Tapi jangan mempakemkan karena itu meruntuhkan tauhid. Nggih, meruntuhkan apa? Lan eling-eling itu. Di kulon gue tidak ada kepentingan apa-apa kecuali ini wong paklam anakku la ilah dan wong roh tenan na alihah na hiya wa alihah na mud wa biya nufat konten sing riwayat wa alihah na wong nufat nah tentang tahlilan berigi wa biya nufat wa alihah kulon gue minoritas kulon nak tahlilan kulon yang masih oki aja modern kita kan mimpi tahlil gak ada yang keberatan nasib apa. Kalau mimpin tahlil kita sering mimpin sholat jenazah. Tapi paling sering mimpin sholat jenazah. Masyur, di kawasan kulo ini, agar kulo di dalamnya ini ingin mimpin sholat. Jadi terkenal dengan iman dia, gapal Quran, dia terkenal cepat. Tapi dia berkata cepat. Nah, berkata lagi, gerbar sholat itu tahlilan suwi. Nah, kulo buatan. Sini dunga, no, nak tepak. Gue suara kok buatan tepak. Buatan ngertas kulo, suara tersawak lah. Bersolat gitu, mumpun Gusti ini kawalan jenengan kita gitu, jenengan rasa nyiksa gitu, tetap lawan jenengan pangeran, jadi gak mendesak untuk nyiksa tiang dikimpun. Kulon itu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu diantaranya diri dani pangeran itu tahu nyolati jenazah gitu, jenazah mati, terus beliau ngintikan yang majite
ya Allah jenengan tetap pangeran tanpa nyekso niki. Nak mboten ben tetap mboten sampe nyekso. Terus mireng tapi gara-gara saking percayane mbek pangeran. Artinya untuk menjadi Tuhan itu ndak kudu nyekso niki, Gusti. Artinya kan ndak mendes kan. Ndak penting kan. Dalam ketuhanan engkau ini ndak penting itu nyekso ini ndak penting. Kalau ndak penting ya jangan lakukan terus mulai. Lah iku wong ngipi wong sampe diridani mergo itu. Nak kewani monggo tapi jadi saya ingatkan, makanya masyur di beliau itu mensarikan dari hadis-hadis mesti kan wa annaka ghoniyun an adabi, engkau tidak butuh menyiksa ini. Jadi kalau tidak butuh ngapain kau lakukan Gusti? Tanya kan ini tidak jadi kebutuhan kau sebagai Tuhan ya, kalau enggak mendesak ya ya enggak usah lah ngapain karena enggak mendesak. Dan dungo itu pula yang dipakai bar. Bukan sampai niru, nah, tapi secara ilmiah mohon gini, nah, merakteknya dia mau ngakek. Nah, kalau wani. Enak, kalau kan di kampung kalau terkenal gus-gus, wani-anak, wong maklumi, jadi rontok enak kalau rontok dimaklumi. Wera gus, kiai dada anak. Kiai nata panyaran, kudu hati-hati. Tapi nah, nata pisui tenang. Lo biasa ngelati jalan daftar mulai biasa. Duit sholawatan rung dibagi lo semula. Kus duit rung dibagi kok semula. Baik, nah, dong aku nak suwi ramanti ya. Barat. Gitu lah ceritanya. Nabi Musa raih terkenal Nabi Kalimullah. Ewa semantan pernah dua kali dipertemukan dua hamba yang dianggap punya visi khusus di atas Musa. Sing binasil Quran itu jelas hidir. Sing binasil Quran itu hidir. Yang dikis sotil ulama ini ku bar, namanya cinten. Suatu saat Palestina itu nama Israel, pokoknya bangsa Syam ini ku kekeringan ya standar. Nabi Musa sebagai Nabi beliau menganalisis itu karena orang-orang bangsa Israel banyak maksiat, itu standar penganalisisnya para Nabi, para ulama. Buar Nabi Musa istisqa gak mandi, pengido gak mandi. Akhirnya takut, mungkin mentah-mentah kali gue Gusti mun gue istisqa itu buatan mandi. Gue ke istisqa ping patang pulau seorang tak sembahnya. Nah, cara ini seperti Gusti. Gue takut kalau laku jenis bar. Cara itu terkenal wali, wong itu gak tau dungu. Kuyar, kuyar, kuyar, tau dungu, belah jenis bar. Kalau kita sering tak ini, Gusti kenapa gue tau dungu. Gue jangan ada aku goblok, karena ramah kome pak. Tapi kayak nentang gue goblok, meneng, karena barang hari di Bali Nabi. Lho pas dulu kok apa dicotot di Nabi. Tangi ngelak tangkapnya itu. Dan dulu mana ngerti? Barang negara di tekak non. Buatan, ya buatan dangak, ya buatan ngangkat tangan, ya buatan sepokok itu. Gusti. Kok jangan buatan paringi udan itu sebut itu. Ngomong maksiat itu penting kak. Ngomong tidak melukai kehormatan Anda. Juga tidak merusak kerajaan. Ngomong tidak penting untuk dipertimbangkan. Kalau sini jenengan ngetok orang hutan, orang ada tiba angkut, barang kapan tengok tiba. Mau ngomong-ngomongnya terus terus. Orang tuh kok, lo apa kata? Sama nak berdua juga pengikir. Bah, nyaman be pangeran. Kita boleh istirahat bila. Langsung ubah. Ya mau ngetok ngomong ngetok sudah. Pas ngomong ane be dijotos si Nabi Musa. Cangkemmu ngelam pangeran kok ngono. Terus Allah dawuh ya Musa, innahu yudkhikuni fil yaumi salata marra. Bareng ku nak ngomong, aku iso guyu ping telu. Dono mau ngono cok Gusti. Maksiate tiang-tiang itu ndak mengganggu kehormatan engkau. Yo ora ganggu kepengeranane. Lha opo jenengan peti wong ora penting kabeh kok pertimbangno. Jenengan ngekek udan yo ora ngurangi juga jenengan bareng ora penting kok mbok eman. Udan piye gitu cok. Kena wong ngoten iki. Iku sing crito ya. Orang Imam Ghazali, sing crito ulama-ulama. Jadi orang kalau sudah muslim hubungannya dengan Tuhan itu memang dia baik-baik saja. Mulanya Abu Hanifah darani itu salat istisqa itu bid'ah. Ayo jaja. Terus Abu Hanifah salat istisqa itu bid'ah. Alasan tak kok ilakan apa? Lah wong ora udan karena maksiat malah mbok bela ben ra udan. Repot terus. Ben dihukum Allah wong apa? Mati ya. Nah, kalau setuju bareng nih, wah, dasar kalau nak jalan selain itu atau gelem, jadi kalau harus mendesain melok mazhab yang merasa sholat apa? Marahkan atur gue belas itu. Selain suwi terus opong midah serban waktu bocor. Rian teng sarang nanti wonten mas saya sepun. Sholat istisqa imami lali betul-betul serban. Mungkin Lukman ngertos waktu itu. Kalau melok sholat,
barang keturunan ngeten nek lali gawe terbang lucu gak enak cara nang takte Pak wa yuhabilu napa rida sing dadi sing mangki bil aitar di eman ngarep dadi kok sepunten iki kula mboten beto serban iki kethu kula awon kula wali iki gak malaikat iki nek kethu diwale kan gak ana sanate sing ana sanate kan terbang napa diwale mergo kula mboten beto serbita nggih. Ketua mawon tinggal nopo, balik. Ketua ni si balik kan.

Nah, cerita yang bareng tadi itu saya percaya. Kenapa saya percaya? Begini, akhirnya saya percaya. Padahal saya baca di Ihya, secara akademik saya harus percaya karena dikarang oleh orang top Hujjatul Islam Bang Sinten. Tapi saya sebagai orang yang tahu tafsir, ya orang mati percaya, akhirnya percaya, tidak tenang. Walhasil kalau istikharah, kalau istikharah ternyata itu memang kejadian ini mengilhami Nabi Musa dalam kasus ulama Bani Israel. Sama harus percaya saya. Kalau kali ini saya sama harus percaya. Ini ku tengene ayat waqtaro Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Nabi Musa setelah mengalahkan Fir'aun itu kan dijajeni Allah sampai kok takai Taurat nak Fir'aun mbok guling. Walhasil Fir'aun digulingno ning laut nopo merah. Terus Nabi Musa nagih janji ning pengiran. Mboten ben sampean ro nak masalah itu tidak bisa diselesaikan. Jangan kira Nabi itu bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa. Tapi tetap baik karena ada yang diselesaikan. Ora Jawa terus ra diutang ra bisa ora. Artine wong diutangi sahur ora gunane, tetep kok diutang meneh. Tapi yang lumayan kan sing wae disaur yo. Kalau itu kan ndek bojo, jangan pernah berharap nih selesai cuma ya bar dino iki sedo meneh. Aja kok yang hari ini tidak. Tapi saat bar ke aja yakin ra ono tukaran meneh, tetep sesuk tukaran meneh. Wong kula cerdas mulai alitri ini, kula sering ngamuk kula kok agar nyapu mesti jabur. Wong kok ora sono kok bu nyapu bar. Lan ibu kula mun yakin suatu saat kula cerdas, kula kok nyapu kula mboten purun. Alasane kok ya ora sono kok saponi barang lho kok wong kok ya apa? Terus sono meneh. Ya kan ya kan rugi kan kok ya ora sono meneh lapo kok. Disaponi. Ya gede-gede tobat ini kula nyapu kula. Buat ini kisah nyata. Ini yang binasul Quran. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Walhasil intinya cerita kan gini. Bangsa Israel itu rasional sehingga tidak percaya kalau Musa pergi ke Turi Sinai itu sendirian. Dan Nabi Musa mengklaim kalau dia sudah mendapat napa? Taurat. Walhasil Nabi Harun ditinggal. Niki sing diijma'i ulama. Ini kalau cerita sing ijma' dulu buatan hikayah. Nabi Harun ditinggal. Jadi maksud pokluf ni fi kaum ini gue pak asli walat tapi sambil lewo musyrikin itu. Ya nanti baca ibtidah kan masanya pokluf ni di domil lewo Hamzah. Akhirnya Nabi Musa milih wong pitung pulau. Waktu Roma Musa kau mau sabai narojulal lini kau dia. Bareng Dr. Isaina Nabi Musa mojo umi terus gawe Taurat. Sing wong pitung pulau neng ngisor pokoknya aduh. Lah wong Israel kan cerdas-cerdas. Sa, ora iso. Kok umum-umum dhewe antus muni ketemu pangeran, aku ora dhewe ora ngandel. Faqalu arina wa hajarah. Ya kudu padha roe. Wong padha ora roe kok kon iman. Wah, akhirnya Allah sing tersinggung wong ra nabi kok ben rawuh langsung lah kendenan sing. Dadi mau bangsa Israel sing tertinggung dijak ado-ado diberi ditinggal moco terus Musa antuk napa? Taurat. Lah sing wong 70 akhire menapa? Arina wa ha napa? Orang itu so aku rai mana kejadian umi-umi, aku laku mudewi. Akhirnya gendena nawa sing tersinggung. Pak Akodat humus, akhirnya disambar berdek mati kape. Kok mau tersinggung wong ranadi, kok kepin makom ya koyok. Nabi melani gak hati-hati, sing sok wali sok ulama, nani rupa yang nabi gue keliru, soalnya awak malah nopo tersinggung. Jadi rasa niru nabi teman-teman orang level lepa. Jadi kadang mereka nak niru teman-teman, kadang awak malah nopo tersinggung. Orang nabi gue niru koyok nopo. Mereka kula nate termasuk gurune Imam Bukhari wonten ulama nak nabi disunah apa-apa dilakoni telu. Nah telu dilakoni loro ditakoki. Kok ora genep sekawan ben bener koyo nabi. Alasane ku ben ora level e niru persis nabi mboten napa. Palane sambar bedhek mati. Lah sing lucu ketika mati Nabi Musa gentenan gugat pangeran. Gusti, jenengan ku sepundi, wong tak jak iku ben dadi seksi kok malah jenengan pateni. Lah mengke kula mulai kesine sapa? Akhirnya mbek pangeran kan lucu kan, mereka sudah masyhur sebagai saksi penerima Taurat. Saiki disamber bledek. Lah seksine sinten? Akhirnya mbek pangeran ditangekno. Berarti penting gugat ya penting. Lah demonstrasi ya penting pangerane di demo. Mongane wong sing ngalami ya ra butuh demo demo ae pian sae penting sangko berangkat mahabbah ning Allah Subhanahu wa taala. Bareng pun diuripno mbek pangeran. Ternyata Nabi Musa itu masih bawa sisa-sisa doa

model barat. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya atuh liku nabi ma fa'ala sufaha umillah in hiya illa fitnatuh. Gusti, nak podo-podo merusak, mereka itu saksi saya. Kalau mereka mati, saksi saya sinten. Mendingan pulau pisang sambil berdedek, bermati bareng, baru urusan benjenengan. Lalu jenengan Nabi Musa ternyata ngetikan, atuh liku nabi ma fa'ala sufaha umillah. Kok ngomongannya wong goblok kayak gue rungok. Nabi Musa ternyata nyual pangeran lu tarudi ini tuh Gusti. Omongan emang goblok ya kok jadi anak boh rumono. Jadi kena keliru-keliru, kena tenang ya. Omongan emang goblok mesti dibarno. Lainnya kayak keliru nanti saya kira sisi tuh pangeran. Mereka omongan emang goblok. Pak, itu dibarno. Tapi resiko nih kayak itu nggak ya dibarno. Jadi ternyata ning Quran ono ayat sing mirip matalah bar atuh liku nabi ma fa'ala sufa'u minna. Aku dene Gusti, kok aku anu goblok-goblok kok jenengan pertimbang no nganti kok rusak iku lha opo? Paham. Mulane kula niku anggere donga nggih wedi. Mulane donga niku nak wong-wong alim niku niate kubudiya. Niki nak didono nggih perasaan kula nak donga, sampean niru oleh, tapi nak ra kuat aja terus. Jadi misalnya kalau doa ngeten, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Gusti kalau nyuwun sehat. Di hati saya itu yang ada namun pikiran Gusti sing saged maringi sehat namun jenengan, kula namun lemah. Sehingga sifat mensifati Allah ala kulli syai'in qadir lebih kuat ketimbang prinsip doa itu sendiri. Berarti sebagian ibu, rapo enak doa itu mesti mensifati Allah ala kulli syai'in qadir. Bahkan kula nganti sak niki dicek izin misalnya nglibatno Allah urusan setan. Misalnya Gusti kula nu slamet saking godaan setan. Apa namung sono setan? Setan ora penting kalahan ya makhluk. Ora penting ora namung sono aku. Jadi kula jarang kula. Maksudnya jek kan ana wong lawan setan, setan ya ora penting. Padha ora pentinge wong libat setan. Jadi perasaannya orang-orang alim yang sudah usul itu memang kalau berdoa itu ya sifat itu sendiri. Jadi misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah dunya wae jenengnya. Kalau namun sakit dijalu, kalau sukani sintai. Tapi kata sukani yang saya itu tidak penting. Yang penting kata roga, jenengan pengiran pulau, jenengan penggadah dunia. Nggih, kalau sukani sintai. Tapi itu kata sukani itu tidak penting. Jadi itu disebut doa itu sudah mukul ibadah, sudah muh, sudah inti sarine ibadah. Karena ada pengakuan kudroduwa dan pengakuan bahwa kita lemah. Lah saya ini wong dungo goblok aku. Yang penting istijabah. Nah, ya, itu berarti kita alek. Nak pangeran apian ya mbah Dani, nak orang rapati apian lah. Iku sing mari gendeng ya. Berbeda stres itu. Iku musibah. Kita ndonga dengan perasaan itu nopo musibah. Ndonga ini biasa mawon. Karena tadi jika kita sedang dosa itu ingin diampuni karena kita dianggap goblok be pangeran. Bu yo fair kita isowe pas ndonga yo dianggap goblok, kau ngomongan wong goblok gak perlu dipertimbang. Atuh beliku nabi ma'fa'al subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan-kapan ikut kok di mabaya barok Gusti, kelakuan yang rap penting kafe. Mereka maksiat kafe, ramah doroti jenengan mau kok jenengan hukum. Taruh jenengan kayak udan, barang sepele udan, gue tentang dengan jenengan, barang penting mau dong, jamban kan. Kayak norampun, langsung udan. Tapi baris begini saking mahabain yang pengeran, ini saking apa? Mahabain apa? Yang pengeran. Jadi kalau suwon faham yang benar itu jangan dimelencengkan. Ada suwau nabi dianggap lomo, jubli ada orang jaluk ngelama. Pengeran dianggap rabuta ibadah, terus ada orang tinggal ada orang sholat. Jadi saya itu tambah sadar, nak wakil nalginsan, ada orang goluman. Lain orang wong lomo tiba kalah-kalahan, gus lomo. Padahal mesti nak orang lomo gue tegan, tapi umumnya wong nak wong lomo terus tiba kalah. Lain kulo nusani kita bayar yakin, nak ilmu sing kulo yakini sangin para ulama kita bener. Gue menusanya goblok tenang, terus goblok-goblok ke wong menusa. Contohnya ngeten, ini yang nyata, sampean harus percaya sama saya, ini yang mestinya. Misalnya, Zahir. Zahid itu punya saudara lima. Itu kan lagi ini tamsil sing matematis. Zahid itu dia dulur pinter lima.
Yang empat ini di Jakarta, di Malang, di Surabaya, pokoknya yang empat ini tidak kumpul ibunya.

0: Kemudian yang Zaid itu kumpul ibunya. Dan dia kumpul ibunya niatnya hanya birrul walidah, ingin birrul walidah. Sing rumat ibu ya Zaid, nak lara sing obatno ya Zaid, nak butuh apa sing ngurusi ya Zaid. Terus Zaid itu tahu diceluk gak moro. Tuwae dijadiki duit gak ngekeki. Eksiden ya, kadang-kadang kan masih ngalami gak toat. Paham ya, ngalami mboten apa? Toat. Tentu tonggo-tonggo nyalano Zaid, jan ibu-ibue gak dikeki, diceluk kok gak moro. Padahal Zaid ini tidak pergi ke Jakarta karena ngapi ibu ya. Dan sudah beribu-ribu kali dia apian sama ibu ya. Cuma karena dia kumpul, maka yang salah dia. Karena dia dekat, yang salah dia. Sehingga ibu yang ngamung, tak celok orang moro Zaid itu ya, tak jadi duit kok orang dikai, tak celok kok gak moro. Nah, yang Jakarta karena jauh gak tahu salah. Nah, yang kamu lupakan juga gak tahu apa ya. Yang dilupakan tetangga-tetangga, yang empat ini gak tahu disalahin ibu eh, tapi sebenarnya kan ora tahu apa kan? Mereka ora tahu bareng, tiga ora tahu diceluk, ora tahu dijaluki duit. Nah, mestinya kalau tonggo-tonggo itu fair, nyalano sing papat. Mari detok singit mayo, kadang kesel. Sajane sing papat itu kadang mulai gentena. Sing diutek ngono iku mok 0%. Nah, kiai nasibe yang uniku, kiai sing ngurusi agama, tentu sing kadang utang duit mesti ke kiai. Sing kadang salah cara beragama ya kiai, tapi wong nyalano kiai. Padahal itu yang paling dekat dengan agama, tentu yang paling salah ya kiai. Jajal misalnya sing mami masjid gentenan, sing kiai gentenan, terus ana sing salah. Mergo urung bosen, urung dono apa? Bosen. Kulo nduwe pengalaman iki kisahnya, nyata, kulo dikonco kiai, siapa suruhan iki bocah saumuran kulo. Pertama dek ning kiai iku nek ana wong dikabari wong mati iku ya seneng. Ketok seneng mergo ape ziarah, ape takziah iku ibadah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya aku tak rono. Bertahun-tahun ya ape tahun pertama kedua iku jape. Ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya aku tak rono sik sopan. Bareng kiai 5 tahun, tau esuk-esuk sarapan. Diundang kiai wonten tiyang mati, aja mati kok ae sarapan. Lah iya, ya wae sarapan kok ana wong apa mati. Engko engko ra tenan. Pasti mati dhek kon kongko. Karena yo jenuh to, kiai puluhan tahun mau amen ngurusi wong apa mati. Sesuai dia ngomong, pertama aku sabar, terus kadang wae kelon orang mati, wae ngurmat anak orang mati, suwe-suwe yuk aku hati, aku sudah dia mati, aku wae apa-apa, sarapan. Tanggane ku krung kiai kok ngono. Iku contoh kecil. Kowe ora ro besene dadi apa? Kiai. Lungguh to. Itu kali kowe yang dagangan anak lagi ra laris terus weneng ana wong tuku. Bareng wis suke, wae ngantuk tak tok ape tuku. Awan-awan kok tuku. Ya kira-kira mau niku menungso ngono paham ya. Mulane kiai do boten nyai perkarane. Ngantel lek nek cerita kulo. Lah karo dene kowe la opo ngomong ngono. Wong lagi sarapan Gus kulo ke bengi sono wong mati. Esuk-esuk ana apa? Mati. Lho kula tak niki ora rasane dadi kiai wong ora rasane tenan. Kula wingi ngantar nyolati jenazah. Bar magrib ya yo itu bar isak telepon. Gus niku wong mati. Malaikat kadang kon gentena tak kenal. Oh bareng-bareng. Akhirnya tak akali. Solatnya bareng aja diropel. Nah itu makanya ini sirinya kenapa Nabi kadang disalahkan pangeran. Mergo par. Jadi beda ketika Nabi disalahkan pangeran ugawan par. Kaya tragedi napa Abasa wa tawalla anjahul. Nabi puluhan tahun ramah ambek wong melarat. Raja wong melarat itu gak di etika. Tapi suwe-suwe kadang yo gelong Nabi pas mulang suku-suku Quraisy sing Abdul bin Umay Maktum nyelonong menta apa. Sesuk Nabi yo gremeng kan Nabi. Yo gremeng pisan wis dijak karo pangeran. Abadan apa? Wa iku salah gawan par. Jadi salah yo ono loro, ono salah memang kecelakaan salah. Ono salah gawan. Lah salah gawan par ku ora iso disalah. Ki hakikate ora iso napa disalah. Kata soal wong Zaid tentu tidak salah karena saking suwe ning rumah ibu tentu sing diceluk ramoro nggih Zaid. Sing ra ngekeki duwe sing dianggap salah nggih napa? Zaid. Padahal sing luwih salah papat sing gak pernah terlibat. Lah mestinya cara beragama gitu. Ketika agama ini macet sebenarnya yang salah sudah kiai, sing suwe ra ngiyai sing salah. Mergo ngatur agama. paling tidak harus dukung, karena sebetulnya kewajiban agama ini kepada siapa saja. Tapi uang gue seneng nyalano dia, dia ini kok kelakuan yang ngono-ngono. Mulanya kalau dikonco, ini ya kisah nyata. Saat ini ngiyai tempat kalungan. Ini gue buatan nanti ngimami Jumatan, buatan nanti ngimami. Sebenarnya yang pulang kata suruh, gue buatan nanti ngimami, nanti tanya. Tapi udah tiru, emang gue udah tiru. Haram gue niru aku, karena biasa ngimami, ngimami aja niru aku. Tahu kita apa itu ya? Kiai, jenengan sebuti do kiai kok boten purun ngeten, boten purun ngeten. Jape dekne enak. Lumayan aku wis ngilangno perdu golek ilmu, ngaku wong alim. Paling gak kitabe Nabi tolakul ilmi faridatun ala kulli muslimin aku wis lakoni ngaku ngalim. Tak kuwe malah yo ora kiai ora tau golek ilmu malah salam loro. Kok penak aku gugur kitab golek ilmu saiki mbok tutup kitab kiai ngaku di poin sitok aja. Kowe poine malah kosong aja. Semenjak itu tangga-tanggane saiki mikir. Jebule sing salah kula. Iya karuan kowe sing salah. Saiki sak kampung ngaji kabeh perkara diintimidasi. Perkara dene mangkel, kangilan nyai men salahno wae dene. Sese ning aku tak anggo mbadhe Gus bae, nekat dene. Lho kula ge sukses. Kula sampun dibuti ku mulang perkara tak teror wong. Wong aku wis nglakoni salabut ilmu kok malah kowe salahno. Lah kowe malah urung popo. Artinya orang yang sudah salabut ilmu entuk sak poin to. Masyarakat berhubung ada ilmu nuntut aja sing wis duwe ilmu. Saiki alhamdulillah aku saiki do ngaji kula, wates ngaji. Kok tak meden-medeni ini. Besok kan semua bun rokok sing golek ilmu, aku sing golek ilmu. Jadi orang mau bun rokok dari ini. Kemudian awak terngaji lah, yang mana bener lah ngaji lagi. Lah itu masyarakat, zaluman jauh lah. Jadi masyarakat tuh keliru nih, sing wis kangelan mesti sing disalah. Jadi misalnya dokter yang tidak malpraktek, ini tentu yang tidak malpraktek. Dokter sudah nangani pasien serius. Kok nak pasiennya mati sama ini salah dokter. Padahal si mudelok tok ora salah. Mesti paling salah si mudelok tok. Ya dokter kan lumayan ngalor kidul usah. Nah fair-fairan kan nyalano, lu mati tenan kowe mudelok tok. Tapi orang wong mesti nyalano sing wis nantangi, lha iku menungso dasar doluman apa? Jauhlah. Lan dokter-dokter warai, mestine sing salah iku padhe palike sing ndelok tok. Kenapa kok mati? Mari mau kowe ndelok tok. Tapi ora wong mesti nyalahno apa? Ah jajal mbok masjid tepi ra ono sing Jumatan, dadi salahno wong kiai ta masyarakat. Iya. Padahal kiai ini puluhan tahun rumah masjid dikentongi dhewe, dadani dhewe. Tetep wae kok berakhir mati wis disalahno apa? Sakit. Saya eling-eling disebut yang kau ida ahli sunnah wal jamaah apa mimba bihasanatil abror sayiatul mukor rodi. Jadi diarah ini sayiah gawan par. Eling-eling diarah ini sayiah gawan par. Kalau kau misalnya pacaran dia pacar, yang paling salah ya kau. Mah, kau pingin dengan KFC kau betul jajak nona angkringan. Di salam no kan? Salam ke sing jajak no. Lah wong dia orang arah di salam no, wong dia. Mestinya wong dia luwe salah bapak air siapa bayar? Ya wong dia kan bayar. Paham ya? Jadi ilmu yang dilupakan manusia termasuk ini. Kalau di konco menes yang nyontoknya paling rasional. Kalau warai ilmu ini itu jadinya dicontoh. Iya, bener jeneng. Manusia yang goblok ternak. Misalnya nyata, Mustafa itu turu. Esok-esok jam itu turu. Bukan ya turu, jam itu esok turu. Terus orang darah, orang marah esok-esok turu. Mana golek-golek rezeki. Wait. Orang kesepakatan nyalai rugen, kere kriting, iso-iso. Kiai Fuad itu anak yang suka. Tokonya lima buka, nih Bantul, nih Sleman buka. Kiai Fuad itu turu jam itu. Uang terus nyala sama Kiai Fuad. Mergo Kiai Fuad turu, tapi tokonya buka. Nah, berarti pertanyaan ini, yang salah turunnya apa ada tokonya? Bukan fair mawar, orang ada tokonya kan? Lah iku urusan warisan kuwi gak salahku jare kan. Berarti aku turu disalahno salah bapakku mergo ora marisi toko. Umpama bapakku marisi toko, aku turu lah tetep darani ra salah mergo tokone. Bukan. Lu salah bapak kok disalahno aku jare. Lah iya itu nyata lho, artinya salah itu kan musalsal kan. Lah saiki intine salah krono turu apa ora di toko. Orang di toko kan? Lho boten permawan. Orang di toko kan? Lah ra di toko salah gak diwarisan kan ngurus sing silae kan. larat dari kan salah bapaknya kok melarat salah baik kan. Nah teori itu sing digo Nabi Musa ngadili Nabi Adam. Nabi Musa itu ketingan yang alam roh ketemu Nabi Adam ini hati soka loh buat teman-teman ini hati soka. Pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam yang alam roh ini protesnya seperti Nabi Musa. Ya Adam, anta abul basyar, amarolaka Allah antas yudha malaikat. Jenengan uke tau yang kodang tenang, digawe Allah nganggul atani piyambak. Malaikat kon sujud ning jenengan. Lho kodange ngono kok sampean iso salah. Akhire anak turune ning donya. Munggo ora kale jenengan kita lahir ning swarga gak repot ngene iki. Ora ono dosa, ora ono salah, ora ono nandur-nandur wong kita lahir wis ngopo? Swarga. Karena manusia kan pengennya berhabitat surgawi kan. Gara-gara jenengan akhire kita ning donya, akhire ono potensi neraka barang kan salah sinten? Nabi Adam. Lho nggih to mugo Nabi Adam ra salah ruh kan lahire ning suaraku, mesti orang kiri aku yakin. Orang kiri, mesti orang kiri. Mustafa orang elak ini, mesti gak asik ini. Lo enggak nganti orang elak ireng keriting gara-gara apa? Lahir di budi. Dunia. Lah lahir di dunia gara-gara salah apa? Nabi Adam. Itu yang dipakai teori yang dipakai Nabi Sinten. Dari Nabi Adam. Anta kalimu, kowe ku kalimu, kowe yo wong pinter. Ning Taurat ana gak keterangan. Nak aku bakal digawe Allah lan nak bar digawe aku salah. Aku ditulis salah sedurunge digawe apa sakwise digawe? Ya sedurunge digawe. Pirang taun? 2000 taun sederenge jenengan didamel ditulis sampeyan ape salah. Ya sing gawe skenario salah aku tak digawe. Nabi Musa meneng ae to. Intinya ngono iku sesuai skenario napa Tuhan. Lah itu dadi paham napa kodok. Kodok. Saya ngono ae kena tani salmara tu skenario. Lah yo tak Nabi Musa won pakai teori yang meyakinkan secara akal. Itu saja masih ada ilmu di atasnya itu nggih. Iku jenenge ilmu kodok. Dalam Nabi Musa enggak salah kan gara-gara jenengan manusia harus berhabitat dunia kan. Adik kan Nabi Adam enggak salah ra. Suara. Tapi akhirnya ya suara. Apa mana kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wis ditetir Allah abdulul khalqi. Dan nanti ditetir abdulul khalqi ku durip ning dunia dan dani wong. Cara durip ning dunia Nabi Adam kudu salah. Kalau Nabi Adam merasa salah berarti Allah radis skenario gawe mursalin bergobong bener kabe. Nah itu ilmu. Ini manusia itu selalu budu. Jadi ruwak. Mana kiai terus omong terus kiai alim terus omong Allahu Akbar Subhanallah kafir namu Allah di mana nopo. Tapi sahul saya ngoten sampai kudu kuat syariat. Nah ora kue dikhayal kiwi terus kue kefiah kiwi. Berhubung Allah ratu toto aku rasa toat. Wong gak menguntungkan Allah. Karena pertanyaan ini bisa dibatalkan begini. Kalau toat anda untung no Allah terus kue solat. Iyo aku belum solat no Allah terus untung. Lah berarti kayak giyoblok tenan duwe pangeran sing butuh bantuan niku gak mutu blas berarti pangeran nemu pangeran kok butuh apa? Bantuan berarti kayak tekan melek tenan goblok tenan. Paham ya? Sebenarnya teori itu bisa dimentahkan kan. Andai kan salat itu menguntungkan Tuhan terus ke salat nggih, nah salat menguntungkan Tuhan tak salat. Berarti Anda punya Tuhan yang diuntungkan oleh Anda. Berarti Tuhan Anda butuh Anda. Berarti Tuhan itu hebat orang. Boten kan? Justru Allah ra butuh toat kita bangga nak sholat. Perkara ini punya Tuhan yang gak butuh toat kita. Orang pemalas diwalik. Kalau gitu gak perlu nopo. Bagaimana apapun itu ini terus tamsil yang dilakukan Nabi. Nah ono wong salah macam-macam. Kulo nu gada cerita nyata terhayatu sohaben. Memang orang itu benten-benten. Ada orang yang mentalnya munafik. Nyuwun Nabi disukani kurma setunggal, di kurma satu biji. Karena Nabi memang orang tidak kaya, wong bojone ora teng ramangan. Bareng dikeki kurma sak biji ngeten, gede gemeng. Nabiun atau tamrutan. Jare Nabi kondangi ngono ngekeki kurma sak. Kita. Akhirnya abe Allah ku tiba munafik kon wong ditegir munafik nganti mati karena melecehkan pemberiannya sinten Kanjeng. Itu sing dadi asbab nuzul walau annam rajuma atahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayutina wa fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi wa inna ilaihi raji'un. Kono wong sing fa'in ustu min darudu wa illam yu'tawmi ila idarum napa yaskhur. Jadi dulu ya ada orang-orang yang punya perilaku nak di servis Nabi tenanan dia seneng, nak rapati di servis. Ora. Mulane ana ono kiai dadi mazhab ramah mbek wong. Iku bohong, gak iso. Menungso mbok servis kaya apa tetep ra kuat. Karena nanti Anda akan mengalami fa'in ustu min darudu wa illam yu'tawmi ila idarum yes, kalau nak servisnya servisnya oke, okay, baby senangi, nak rapati oke, okay. Digedi. Makanya saya memilih niatnya, nak senang aku tenang, gua ngaji baru yang mulai. Terbiru kenal orang yang luas. Bagi senang latihan, senang uang alim, senang ilmu. Sekali Anda senang servisnya, nanti kamu akan mengalami fa'in uktu min harudu, wa ilam yuktu min haidahum. Aku uang alim rasa buwarai. Kalau sering dilem, sekutu kejinan, aku uang alim rasa buwarai. Dalilnya sebuah gua misalnya krim doiva, gua aku sakal mulai cilik aku. Gua kurang perhitungan. Jadi tadi umat tuh kalau terlalu diservis, nanti malah menjadikan kalau uktu minha rodu, kalau diberi ya puas, kalau servisnya kurang, ya sekutu. Akhirnya tak alu ke gabe ilmu, tapi abe nopo, servis kan? Itu bahaya, ke depan Islam itu. Misalnya Rauhkan soal aku gus melarat tak mulai arit, suka di solusi. Solusinya apa? Modal kayak nopo, bayar repot tau. Wah anakku aku rak lari ke toko malah. Kalau beda tua ketemu tua jalan. Mohon repot. Lah terus ada orang yang mukmin sejati. Sewan Nabi ya jika ikur mosi sok. Nung diambungi. Hadi hitam roh. Lama tak hayat Rasulullah lagi. Kormo tau dicekel Nabi. Orang bakal tak panas. Simpel. Ame diambungi. Perkara ini kormo ini tau dicekel sinten. Kasihnya. Iku akhirnya uripe berkah, mlebu swarga gara-gara komentar iki kok. Lah dadi mitos ning Jawa ana wong nek dhuwe wali kritik terus disimpen. Ora tau digo jajan maneh ra cukup. Lah koin 100 rupiah. Jajan dikei 1 juta tetep go nyate. Mergo cukup. Lah berhubung kakek ini napa? Lah waline yo aneh, kakek ini 1 koin, pancen yo awet. Aneh-aneh. Ya, tapi mulai dulu itu ada orang yang sama-sama tamroh, yang satu diperlakukan pelecehan, satu dilakukan spesial macam-macam. Nah, kalau piyambak nggih ngoten iku, hubungan kula mbek Allah nggih ngoten iku. Kula nu tiap ngombe nu tak yakini, ya Allah iki ngombe kok pengira. Jadi ini luar biasa, mergo sing mari pengira. Lanu wong gampang dadi wali pas mana? Pas wiridan wae angel. Mun ajaran ngendi kok sesel aku. Mboten iki mboten kuyen. Saya punya hadis sahih dan itu saya praktekkan. Inna Allaha ta'ala la yardu 'anil 'abdi idza akala al-aqlata fa yahmadu 'alaiha aw yashraba syarba fa yahmadu 'alaiha. Allah paling ridho bek kawulane nalikane mangan sak puluhan terus dekne memuji Allah, mergo iso mangan. Tong ngombe tak ombe nang terus muji Allah. Jadi wong gampang wali ku mergo delok tingkat syukure nalikane mangan sak puluhan. Nah, sama nang kerku kok carane piye Gus? Gampang carane. Kowe nak pas normal, pas ape turu ta pas normalnya. Ini kejadian nyata yang dikisahkan oleh Imam Ghazali. Suatu saat Marwan bin Hakam itu seorang khalifah Bani Abbas. Sinten Marwan bin sinten Hakam? Itu khalifah Bani Abbas. Ketemu salah seorang ulama. Ulama ini penasihatnya dia. Saya ini seorang raja, tapi dunia gue kok kurang. Piye carane syukur? Terus si ulama tadi bawa air satu gelas, diminum. Diminum terus si rajanya ditanya, andaikan engkau ditakdir tidak punya satu gelas air, apakah kamu beli dengan semua kerajaan kamu? Ditakdir jenengan sak dunia, itu gak diganya. Mana nih ganya sak gelas kita? Apa buat tuku buat semua kerajaan jenengan? Nah, andaikan gak ada air sama sekali, hanya ada air satu gelas, pasti saya beli dengan kerajaan saya. Ufin dimulkin la tusawi hadhi syarba. Kerajaan ngono dibila-bila ini, jebule nilainya rana tak gelas. Artinya, kerajaan sih buat bila-bila ini, mau kue ngombe, sarate buat tuku buat miliatan, tetap kamu beli kan? Berarti miliatan nilainya bodoh baru satu nopo. Yang kedua piye? Diterang. Jenengan jembe nak mati, misalnya Pak Menteri Samaruhin. Engko mbok itu ora podo. Jumlah yang diminum Pak Menteri, Pak siapa sampai akhir hayatnya. dengan sing diminum rukin sampai akhir hayatnya. Engko keloni ra undang-undi. Kira-kira padha gak? Jumlah bener-bener diminum. Sama kan? Yang dimakan apa nak wong sugih presiden terus dinorong pintal nak wong larat rong piring kan yang ndak juga. Apa nak wong sugih presiden terus membene dina 5 tong nak rukin marang apa? Artinya polanya kan sama. Artinya ternyata yang dikonsumsi Pak Menteri, Pak-pak yang juga-juga di Jakarta sama dengan yang dikonsumsi Pak Rubin. Bodoh kan? Tapi ora tau tasawuf mlane ra roh. Aku ya ngene kedonyan, mrene njak mikir suwi, perkarane biasa kedonyan. Logikane biasa terbangun logika apa kedonyan. Sama kan? Mboten sepakat sama enggak? Sama kan. Mungkin malah ke Rubin. Karena wong lalu cenderung nak mangan nganti waragan ya. Nanti glegen. Nah, sekarang kalau seneng, tapi presiden kan enak, gue seneng. Banyak mobilnya khusus, uangnya banyak. Akhirnya seneng. Dan saya ini seneng, ditaker ya podo. Uang melarat di duit 10.000. Terus sekedar gak ditaker, semenengnya gak podo. Sekedar gak ditaker, semeneng. Artinya kalau misalnya senengnya menteri, ditimbang senengnya rugen, gue ya podo. Jadi mereka seneng nak ketemu konco koalisi, lu rugen ketemu sofar, semeneng. Padahal ya podo ora jelas gunane opo. Oh, nek ora ketemu ya golek yo. Wes ning ndi? Wo opo? Kene jagongan semeneng ketemu. Ya sama seperti mereka ketemu mitra koalisi gitu kok. Artinya engko nek ditimbang senenge rugen mbek Pak Prabowo, Pak Jokowi nggih. Podo. Lah terus lalu bedanya apa? Kita hidup ini bedanya. Sama kan polanya sama. Tapi kan suwi rata tahu jadi tidak mikir lambat, paham? Jadi karena kesuwen. Kalau kedonya itu apa? Jadi tak, niku tak tobat apa? Jadi saya nak kepengen ngitung nikmati Allah senangan. Nikmat itu kan yang kamu rasakan. Yang kamu rasakan, yang nyata sudah kamu makan, nyata sudah kamu ini. Ternyata nanti apa? Sama. Karena misalnya kita kok, tapi nak presiden apa-apa kan kesampaian, Gus, nak pulau kan tambah di kesampaian. Sekarang begini, tentu presiden tidak punya selera ingin punya duit 1 miliar. Kowe dhewe selera sak miliar ora kesampaian nak presiden gampang. Ki goblok nak mikir ngono. Tentu presiden ku duwe selera misale anake yo presiden, yo ora mesti kesampaian. Kepingine yo ora coplok, yo ora kesampaian. Kepingine misale Indonesia nguasai Asia Tenggara yo ora kesampaian. Nguasai Asia Tenggara nguasai benua Afrika ora kesampaian. Artinya kalau bicara tak kesampaian mereka juga punya tingkat kegagalan yang luar biasa. Orang mikir ngene kadang wong melarat terus marah rata tau ngelan tak didik. Ngene mikir kok, tenan presiden mesti 1 juta kan langsung kasil, Gus. Nah aku ora kasil. Presiden gak mungkin kepengin duwe 1 juta. Goblok ora barbar pak. Paham. Yo kepengine misale presiden anake sebel yo. Lah iku ora mesti sampean. Ora kadang contohnya wong melarat tuh, tenan presiden mesti 1 juta kan. Goblok kok melarat kok tak utekke paham gitu. Melarat itu duit tok wae ora usah kok. Teke. Wah, ngelarang melarat tau teke wah. Yo ten iki tak late ben melarate mboten nganti merambah ke napa? Otak paham. Bon iki kok terus noting. Akhire Nabi masalah umate beliau ngendikan aku ngelola umatku kaya wong duwe unta berot. Wong liya nulungi malah unta iku tambah ber. Berhubung sing duwe ngerti carane nundukno. Intine Nabi be umat-umat sing ngecewak lelah, beliau yang punya seni, punya rizqah, punya rahmat sing dadekno sing rapati seneng lah dikelola dadi tambah nopo seneng. Dadi Nabi intine ora duwe adat nak kecewa terus mutung. Nak kecewa terus nopo? Mutung. Terus konsep kiai ra perlu dibantu wong liya, nak dibantu tambah rupet. Nak dibantu tambah nopo? Jadi ciri ini karena ono kok kartu sekolah ni kiai, tapi nak misalnya orang tenti yang pulang nanti tu ditawani donatur. Gus saya ini punya uang sekian dari Arab Saudi, jumlahnya hampir miliaran. Kalau Gus Pak mau membesarkan pondok ini tak sumbangkan. Pikiran gue, aku gaya pondok ben uang senang pengiran. Nak nganti fasilitas gua, terus uang senang fasilitas. Kan gua aku musibah. Gue rasa melomel, aku kiai tu erat timbang gue. Romku dua, jadi gue terus norong. Bukannya saya anti pembangunan, enggak. Saya punya teori yang saya yakini. Ciri utama ulama itu da'a ilallah, ngajak ning pangeran. Meskipun saya tidak menentang yang cara pandang fasilitas baik akan menghasilkan produk yang baik, itu urusannya dia yang berpaham jenisnya. Saya enggak termasuk orang yang berpaham itu. Kiai lebih tahu. paham ya, melalui sampean keling ya. Kalau nanti, tapi sampean jangan diru saya. Kalau ada yang nyumbang, terima saja. Kalau uangnya banyak, terima saja. Oke. Nah ini cerita yang pernah saya alami. Kalau lu nanti loh, tersik sampai hadis mambana masjidan, karena wau lahu beritan filjan. Sing bangun masjid, bangun ora itikaf, sing bangun di masjid. Niku dibangun Omar Niswar. Aku sakit gerak-gerakan itikaf terus ora tau bangun. Muka nang ijek menang sing bangun tapi ora tau nopo itikaf. Wah, iki kabeh kok koyo rada materialistik tapi nabi karep dari piye gitu. Saya ini kan penggemar Rasulullah sejati. Tak salat istikharah maksudnya nabi ku piye? Ternyata saya dapat jawaban yang lucu. Dibacakan ayat. Pokoknya seakan-akan dibacakan ayat awa mangka nama hitam fa'ahyayna wa ja'alna lahu nuray yamsi bihi finnas. Begini jawabannya. Sekarang misalnya Rukin suka begitu, terus dia masjid mewah. Tentu keinginannya Rukin kalau masjid ini dipakai Jumatan, dipakai jamaah, dia dapat pahala banyak. Oke, kita sepakat, gara-gara ada masjid, fasilitas sesuci, orang sholat nyaman dan sebagainya, kita sepakat kan? Oke, sepakat, sebab itu Rukin layak karena wahu lahu beritan finnas. Tapi pertanyaan berikutnya, umpama orang ulama sing marahi carane sholat bener, berarti malah jadi aliran sesat kan? Karena semua yang sholat di situ dengan cara yang salah, sesucinya dengan cara yang salah. Wah kacau nengi piku, wah sahabat itu sing rido tukang dadani carane kelakuane wong ora usah kepengin gawe masjid. Lungke makanya saya di mana-mana itu marah. Saya ngaji di Bojonegoro kemana-mana marah. Wong saiki wis goblok masal. Ketika orang bisa haji, pasti yang dipuji-puji itu yang uang. Gara-gara jika ada uang 1 juta, aku bisa haji. Oke, kita sepakat. Gara-gara ada uang 1 juta, kita bisa haji. Kita sepakat. Tapi apa artinya 1 juta, aku bisa haji di Mekah? Terus cara mtawaf salah, cara mwukuf salah, cara ini sa'i salah. Hidup gak tak haji? Gak hidup. Artinya uang ini hanya mengantar Anda neng pesawat, neng hotel. Tapi kefiatul ibadah tetap bergantung ilmune. Mulane kula nggih matur nuwun. Sampai mati kula nggih matur nuwun, sampai sing ngamal teng kula nggih matur nuwun. Tapi kula tetap GR. Nak sing ngamal ning kula kudu luwih matur nuwun mbah aku, pernah gantung saya, gantung ilmu ku, aku kok fair, iki ora usah sombong. Tapi proporsional apa? Proporsional. Lha iya apa artinya masjid Mekah mewah misalnya? Kalau kefiatnya tawaf salah, sa'inya salah. Jadi aliran sesat kan? Jadi aliran apa? Wong kaji wis terkenal ngeten. Niki mungkin Ki Misbar atau guru cerita. Ini cerita niki putrane Basal Gus Rosid Lek Rosid. Pas Basal kabudut kan keluarga do kumpul kula Gus Yofur terus Lek Rosid banyak. Ternyata beliau-beliau yang sudah kiai besar itu kan do di KPIH. Iku yo cerita unik-unik. Dadi ana wong bar saiki ditani ora teko-teko. Ternyata apa? Saiki ping 14. Dadi nyongkone iku sak tangkepan iku sitok. Jadi nak itu ada di mana? 14. Kok buatan bar-bar jenengan? Tapi itu wau kuasal tiang-tiang ngumpul lahiran. Aku lalu jarang pernah pikirannya di sini. Aku berangkat cito, mulai cito. Berarti satu wapok. Jadi yang jadi guyon itu ketika si Mutawif itu takok bareng apa tahalul itu. So aku yang gue gunting. Wae nak pakaian eprove dibuka. Dia ni gue besar yang set. Seng apa saya kata jubah kudeng niki tenang. Tapi astagfirullah, jadi kita mau katoan. Katoan pengen tahu apa? Iya gitu. Lah yang mau moral itu seng gitu goni ulama ya, orang seng katoan. Dan cerita seng kedua itu gak kalah lucu neng. Kula nu gadah jamaah abis ini ceritanya ngomong ketua KPIH malah lucu meneh. Bareng pas nguyoh niku astagfirullahalazim. Astagfirullah. Kiai ini kan wong alim. Lho ning jeding ora oleh nyebut apa, kok iku ning jeding bengok-bengok apa. Perkarane ndekne sepakan ekro dipule cek katok. Lah roe pas buka ati nguyoh. Akhire bengok-bengok ning jeding astagfirullah. Bareng ditelok ana apa-apa kula katokan iki. Lu bayang lu menggorong ulama kejadian gitu malah. Lah iya mulane saiki sing wis ulama ora usah bangun masjid, ora usah bangun madrasah. Cukup benar no prilakune manusia disebut nuray yamsi bihi finna nanamkan paham sing didadek non nur finna ning atine manusa enak sing ra ulama kudu melok bangun paham nah sing ra ulama ya ra di duwe mikuli gotohin paham dadi jelas aturan mayine napa nara iso kabeh aja drengki sing ngimami paham padang yo ora wis ra kabeh cek napa terakhir duwe napa drengki iso lele wong ra
1: City Guide 911 FM Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, status aset velodrome Kota Malang ternyata milik Pemprov Jatim. Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji mengatakan, persoalan velodrome menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Malang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dispora Jatim, serta BKD Provinsi Jatim. Dia menambahkan berdasarkan paparan yang disampaikan dalam rapat, aset ini baru tercatat secara resmi pada tahun 2020 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang dan Pemprov Jatim segera menyusun perjanjian kerjasama pengelolaan agar fasilitas olahraga berjalan dengan baik. Kawan, minyak goreng hingga

0: Harga bawang putih picu inflasi Mei 1,43%. Pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan, terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,6 pada Mei 2025 menjadi 111,83 pada Mei 2026. Herum menambahkan, inflasi di Jatim bulan lalu dilatar belakangi beberapa faktor seperti meningkatnya biaya bahan baku industri yang diperoleh dari impor. Meski begitu, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga, di antaranya telur ayam ras, daging ayam ras, bawang putih, dan emas perhiasan. Kawan, pemerintah siapkan dapur susu Indonesia untuk MBG. Kementan sedang mempersiapkan program Dapur Susu Indonesia untuk memperkuat ekosistem industri susu nasional dan mencukupi kebutuhan pasokan susu untuk program makan bergizi gratis. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun mengatakan, nantinya memiliki konsep pengolahan susu skala kecil yang bisa mendorong penyebaran peternakan sapi perah di berbagai daerah. Kata Makmun, satu unit bisa melayani 5 hingga 10 SPPG di sekitarnya, dan nantinya pengembangan peternakan sapi perah tidak boleh terpusat di Jawa saja, tapi harus menyebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan kawasan Indonesia Timur. Demikian 9.1 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
1: 9.1 Hot News.

Serigetai Nuanuar FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Pagi hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di perjalanan menuju ke area Telogo Mas, pagi hari ini cuaca kalau setengah enam tadi memang agak relatif mendung gitu ya. Biasa kan jam setengah enam tuh udah mulai terlihat adanya matahari, sunrise-nya kelihatan. Tapi kalau tadi masih agak redup, sekitaran jam 6 ini baru mulai muncul gitu ya serengengenya kalau kata kawan-kawan pendengar biasa bergabung. Nah ini pantauan saat ini relatif cerah tapi dominan berawan ya di beberapa titik kalau saya perhatikan juga, terutama yang arahnya ke selatan begitu kawan. Sementara kalau di beberapa perkiraan hari ini ya di beberapa kecamatan, coba saya refresh lagi, barangkali ada perubahan. Ah, ini sementara waktu kawan, pantauan saat ini perkiraan dari BMKG cenderung berkabut katanya untuk udaranya, baik itu di Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, dan area Lowok Waru. Kalau nanti mungkin sekitaran 2 jaman lagi biasanya ya, kalau pagi kan memang agak berawan. Mungkin kalau siang pantauannya relatif, ini kawan relatif cerah. Tapi sampai dengan beberapa hari ke depan, untuk sementara ya, pantauan dari BMKG tidak ada potensi hujan kawan. Beberapa waktu lalu yang bergabung di C3 FM termasuk kemarin itu rata-rata menyampaikan mendung di beberapa titik tapi nggak hujan sama sekali. Nah untuk pantauan lalu lintasnya juga karena ini hari aktif ya, terakhir kemarin Senin tuh udah liburan terakhir, sekarang sudah back to normal. Jadi di beberapa titik simpang jam segini udah mulai rame di area Sabilila, lalu juga di Karanglo, kemudian perempatan Ela Sucipto, ada juga di Kaliurang. Jasu Prapto itu cukup ramai mungkin karena ada area sekolah di sana ya, Korea Yesu, jadi ada peningkatan volume. Lalu di ini kawan sekitaran Veteran seperti biasa ya, Jalan Bandung kalau pagi-pagi memang termasuk yang ini juga ramai gitu. Kena aktivitas sekolah barangkali termasuk di area Kasin dan juga di sekitaran Kelenteng Angkyong. Kalau pagi-pagi bestseller laporan soal pantauan pasar nih. Kebalen ya terutama yang ikonik juga karena kan jam 6 maksimal. Jam 6 maksimal berjualan yang memakan badan jalan, setelah itu harus clear. Kayaknya hampir tiap pagi kawan-kawan pendengar selalu update, tidak pernah tepat gitu ya. Tidak pernah tepat dengan waktu yang ditentukan. Harusnya jam 6 clear, kadang lebih dari itu, bahkan hampir di jam 7. Petugas selalu standby kawan beberapa waktu lalu saat kami meneruskan laporan. Petugasnya ada, biasanya gabungan ya dari Diskopindak, lalu juga ada Satpol PP, ada rekan-rekan dari Dishub termasuk dari pihak kepolisian. Nanti kawan-kawan yang di sana mungkin boleh bantu report juga ya, apakah masih seperti yang kemarin-kemarin polanya atau justru hari ini ada kemajuan nih. Nanti boleh berkabar juga. Boleh langsung chat kami di 0811 3600 911. Nah kawan sebelum saya jeda, saya juga punya informasi untuk Anda, sekaligus ini rekomendasi ya untuk Anda yang kalau internetan seringnya emosi. Emosi bukan karena kontennya, tapi karena internetnya lemot. Ini sudah waktunya kawan Anda pindah ke Kapten Aratel, nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi juga, kawan. Nah, untuk lebih lengkapnya, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Atau kunjungi juga websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata,

buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang di wilayah Kabupaten Malang ya, apakah tadi sempat merasakan gempa? Karena ini kalau saya lihat dari rilisnya BMKG ya, rilisnya BMKG hari ini tepatnya di jam 5:30, itu ada gempa di wilayah Kabupaten Malang. Posisi sebentar, ini 124 km katanya, begitu jaraknya dari area pusat Kabupaten Malang ya. 75 km di barat daya Kabupaten Malang, kedalamannya 87 km. Untuk kekuatannya amplitudonya sekitaran 3 ini kawan ya. 3,0 kalau di

keterangannya BMKG. Apakah ada yang sempat merasakan begitu? Jam 5 lewat 28 menit ya informasinya. Kalau tadi katanya Ulan lagi di perjalanan dan tidak merasakan begitu apa, atau mungkin Anda yang lagi berdiam diri begitu di rumah, apakah juga sempat merasakan ya? Update lainnya, ini ada Pak Joko. Pak Joko mobile pagi hari ini dari Kepanjen ke Arjowinangun, trafiknya ramai lancar. Cuacanya mendung, lumayan pekat katanya kawan. Di sekitaran Kepanjen ke Arjowinangun ya, agak relatif mendung. Sebenarnya tadi di sekitaran Tlogomas sempat agak mendung juga, tapi kalau di jam 6 lewat 10 menitan sudah relatif cerah begitu kawan. Traffic memang cukup ramai ya pagi hari ini, selain di beberapa titik yang saya sebutkan tadi. Antisipasi ternyata di Sukun udah mulai mengular antrian. Itu dari area Superindo, Sukun, sampai nanti yang mengarah ke area Supriyadi Gang 4 tuh udah perlambatan juga ya sebelumnya SPBU. Terus sampai di Mergan perlambatannya. Nah ini yang ambil Kasin, termasuk yang ambil perempatan Mergan, sama-sama ngantri kawan. Antisipasi, mungkin yang lagi di perjalanan di beberapa titik lain boleh menambahkan juga, bisa langsung mention di @city9911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pagi hari ini saya kembali pantau traffic dulu kawan. Kalau tadi saya sempat menyampaikan di sekitaran Sukun ya, mulai dari area Unikama, sebelumnya kelayatan Gang 3 itu sudah mulai ada perlambatan sampai di Simpang Mergan. Ternyata selain di sana, di area Gadang juga sudah mulai ngantri. Dari perempatan Gadang tuh ada perlambatan. Kemudian lepas dari perempatan Gadang, mungkin sekitar 200 meter setelahnya baru ada antrian kembali kawan. Di sekitaran pasar Gadang Lama, so far sih masih imbas dari volume ya. Tapi kalau mungkin ada faktor lainnya boleh berkabar. Karena kemarin itu laporan berkaitan dengan bus yang ngetem di TL Gadang itu lumayan intens juga. Salah satunya kemarin yang berkabar juga ada Pak Joko ya. Pak Joko juga mengabarkan bus-bus yang ngetem di sekitaran pasar Gadang itu membuat traffic semakin padat begitu kawan, karena jalannya juga kan sempit ya. Ditambah bus yang parkir nggak 1-2, itu bahkan lebih dari 2 bus yang parkir di sana. Dan itu tadi menyebabkan adanya perlambatan-perlambatan. Selain bus, kadang diikuti dengan angkot-angkot juga ya. Banyak angkot ngetem juga di sana. Itu yang kadang bikin ngantri juga. Kita sempat teruskan ke jajaran Polsek Sukun. Untuk yang hari pertama langsung ditindaklanjuti. Kalau yang kedua kemarin katanya siap ditindaklanjuti tapi tidak ada update-nya begitu kawan. Nah kalau mungkin hari ini ada lagi, nanti Anda boleh berkabar ya. Ternyata polemik bus yang ngetem di jalan itu tidak hanya di Terminal Arjosari, tapi di area Gadang, perempatan Gadang, Terminal Bayangan ini. Nah itu juga sering tuh ngantri di pinggir jalan, memakan badan jalan begitu kawannya. Bahkan kalau ada R4 mau melintas, nah itu harus bergantian dulu karena jalannya nggak muat. Itu juga beberapa kali dilaporkan oleh kawan-kawan pendengar. Belum lagi ada aktivitas di sekitaran ini juga ya, area Pasar Gadang itu sendiri. Itu yang bikin agak ngantri. Saya geser dulu kawan ke line telepon. Oke, sudah diakomodir. Sudah diakomodir ternyata di newsroom. Saya geser dulu ke laporan yang lain kawan. Ada Pak Prima Hari. Nah, ini Pak Prima kirim informasinya melalui video kawan. Saya tampilkan.
1: Pagi Kak Yoyo, info traffic.
0: Pagi Pak.
1: Dari Pakis. Arah Malang ramai lancar.
0: Oke. Okay.
1: Cuacanya juga cerah. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih. Saya geser ke line telepon dulu, ada Pak Anto. Pak Anto, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi di mana ini Pak? Sudah mobile?
2: Ini di ya di Temenggung Suryo dari Saujajar ya. Tadi saya perjalanan dari kampungan. Lancar, alhamdulillah. Semuanya lancar sih. Dan pengusung tenda serta panggung sudah hampir finish di stadion. Clear.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, tapi yang saya jadi pikiran itu di persimpangan itu banyak coretan-coretan garis anu, Mbak. Oh, bukan garis sih. Olah TKP.
0: Di mana, Pak?
2: Coretan pilok lah. Di daerah Utung Suropati dari bawah Bogloduk kan itu ada yang belok kanan, Pak. Nah di situ memang sering sih orang yang dari arah selatan yang belok kanan, itu lajurnya itu memakan anu Mbak ya, terlalu ke kanan.
0: Oke.
2: Ada yang ngatur, yang ngaturnya itu malah gak ngarahin dia di kanannya, malah kayak terlalu masuk ke kanan. Jadi yang dari arah timur atau dari Untung Suropati itu lajurnya kemakan. Nah, itu sering sekali terjadi kayak gitu di situ. Akhirnya ya kejadian sepertinya kemarin pagi ya.
0: Oh gitu. Iya. R2 kemungkinan Pak ya, biasanya kayak gitu.
2: R2 kebanyakan Mbak, R2. Saya pun sering kepergok kok. Saya kan pulangnya dari situ kan, yeah, dari timur.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, orang dari arah selatan langsung belok kanan, menghabiskan lajur yang dari arah timur.
0: Oh,
2: nah
0: iya,
2: itu yang saya pikirkan akhirnya kejadian juga. pun sama dengan yang di ini, Mbak. Ella Sucipto.
0: Yang dari mana
2: dari
0: tuh, Pak?
2: Dari arah raya. Dari arah raya yang mau belok kanan atau ke barat. Itu paling sering di situ. Menghabiskan lajur yang dari arah selatan ya. Dan semuanya yang dari arah, bukan semuanya sih, kebanyakan, kalau semuanya kan gak enak nanti, banyak yang memakan lajur bahwa harusnya gak boleh menyalip, kan ada garis marka kuning 2 itu, Mbak. Harusnya kalau mau belok kanan ya pilih lajur yang benar-benar di simpang 4-nya. Nah, harusnya gitu. Nah, nanti kalau ada yang belok kiri terus dari arah barat, itu pasti dia terkejut dan sering ngerem dadak jatuh.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Ya mudah-mudahan lah dengan adanya kejadian-kejadian kecelakaan itu bisa membuat orang belajar untuk tidak menyalahi aturan dan sesuai lajurnya gitu.
0: Oke.
2: Gitu saja, Mbak.
0: Baik, terima
2: ini
0: kasih banyak, Pak.
2: Juga lancar.
0: Oke. Baik.
2: Untuk cuaca alhamdulillah cerah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum, selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan juga, Pak Anto. Terima kasih tambahan infonya, itu dia kawan ya. Emang laka itu rata-rata diawali dengan pelanggaran-pelanggaran. Ya sesimpel tadi ngambil lajur orang gitu ya. Kemudian kendaraan dari arah berlawanan kaget karena harusnya clear-clear aja di depan, tapi tiba-tiba ada kendaraan lain. Itu juga lumayan sering ya di beberapa persimpangan. Atau mungkin contoh-contoh kecilnya yang di dekat di gang. Misalnya, kalau kita mau belok ke kanan, itu harusnya jangan terlalu mepet kanan gitu. Karena pasti dari arah berlawanan juga akan ngambil di lajur yang sama begitu. Jadi ya harus agak ke kiri sedikit lah, karena pasti bakal kaget kalau kata Pak Anto tadi. Gitu, sementara untuk update-nya kawan pagi hari ini, nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Kawan-kawan masih boleh kembali update di 0811-3600-911.
3: City Guides Life Hacks.
0: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan, karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: Decisions for Your Life. Citygate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi ku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigate 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini pantauan semakin kesini semakin cerah juga cuacanya. Kalau tadi masih agak mendung di beberapa titik, kalau area kota jauh lebih cerah kawan ya. Traffic juga semakin ramai, antisipasi. Kalau tadi di sekitaran Sukun, sekarang saya lihat di area Bukluduk tuh sama, ada perlambatan juga, termasuk di sekitaran Ijen menuju ke Jalan Bandung, Veteran. Nah itu udah mulai mengular tuh kawan untuk antriannya juga. Biasanya puncaknya di jam 7 ya, jam 7, 7:30 tuh baru relatif normal. Itu antisipasi dulu, kalau di beberapa titik lainnya mungkin antisipasi juga di perlimaan Tunggul Wulung. Nah ini udah mulai ngantri juga, baik yang dari arah Batu maupun yang dari arah Suhat itu sama-sama ngantri kawan. Sementara seperti itu. Kalau untuk update di beberapa titik lainnya nanti kawan-kawan boleh menambahkan juga. Ada pantauan di area Pasar Kebalen, tadi Pak Rudi yang berbagi info, saya mau tampilkan dulu. Ini Pak Rudi update-nya melalui foto kawan, terlihat ya pantauan di pagi hari ini cukup ramai. Ngantri di area Pasar Kebalennya karena belum bubar, tadi laporannya masuk itu di jam 6:25 ya, lebih dari jam 6 juga ujung-ujungnya. Tapi kalau dari pantauan sementara ini, ada petugas nggak Pak di lokasi tadi? Biasanya di perempatan itu ada rekan-rekan di sub dan petugas dari Polsek Kedung Kandang. Tapi kalau mungkin nanti kalau belum ada, boleh berkabar ya. Selain mungkin dari Pak Rudi yang sudah bergeser, atau mungkin di beberapa titik lain, kawan-kawan pendengar yang mau melintas di sana juga nanti boleh kembali update. Apakah sudah clear di area Pasar Kebalen atau seperti apa? Anda boleh kembali bergabung di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Nggak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, adanya warung tekan inflasi membuahkan hasil. Intervensi lonjakan harga cabai dengan adanya warung tekan inflasi di Pasar Blimbing dinilai berbuah hasil. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan harga cabai sebelumnya Rp120.000 per kilogram dan sekarang turun menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Wahyu menyampaikan juga, jadi warung ini akan dibuka sampai seminggu ke depan mengingat minat masyarakat tinggi terlihat dari antrian dari pagi hari. Jadi cabai yang ada di sini dibeli dari Lumajang, kemudian dijual dengan harga yang sama saat beli dengan tujuan menstabilkan harga cabai di sini. Kawan, Pemprov Jatim pastikan SPMB tahun ini berjalan lancar di tengah keterbatasan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pihaknya bakal menjamin proses rangkaian SPMB 2026 berjalan tertib lewat kebijakan pengaturan jadwal layanan yang fleksibel, penambahan operator di masing-masing sekolah.